0: optimis dan yakin kemiskinan ekstrim 2026 ini 0%, kemiskinan 5% di 2029. Beberapa kebijakan khusus nanti Bapak Presiden sendiri yang akan mengumumkan. Kemiskinan kita di tahun 2024 itu 8,57%, 8,57% tahun 2024. Tahun 2025 turun menjadi 8,25%, dan hari ini kita akan terus kejar sampai di angka 7,36% tahun ini, 2026, 7,36%. Target kemiskinan ekstrim 2024 0,99%, tahun ini ditarget maksimal 0,38% atau akhir tahun 0% kemiskinan ekstrim. Sementara alhamdulillah 2025 ada di angka sudah 0,78%.
1: Sementara itu, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ivul berharap melalui bansos, masyarakat terutama usia produktif semakin lebih berdaya. Masyarakat dapat mengikuti program-program pemberdayaan dari pemerintah sehingga dapat menghapus tingkat kemiskinan.
2: Jadi bansos ini kan diharapkan tidak membuat masyarakat dimotivasi. Malah justru sebaliknya, dengan bansos ini diharapkan masyarakat lebih semangat dengan mengikuti program strategis presiden yang lain. Apa itu program pemberdayaan?
1: Ada 88 kabupaten kota yang akan menjadi prioritas pengentasan kemiskinan. Target pengentasan kemiskinan menjadi fokus kementerian dan lembaga sehingga kemiskinan ekstrim 0% pada tahun 2026 dapat terwujud. Anggaran pendapatan dan belanja negara APBN untuk program perlindungan sosial telah mencapai 508,2 triliun rupiah yang diperuntukkan bantuan sosial atau bansos tunai, program keluarga harapan PKH maupun bantuan iuran jaminan kesehatan nasional JKN. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRP 300 Mudara untuk Indonesia.
3: Ratusan pelajar di Kota Banjarmasin menerima bantuan perlengkapan sekolah dasar yang diberikan sebagai upaya menunjang semangat para siswa dalam mengikuti pembelajaran. Juma Muhammad melaporkan selengkapnya.
4: Sebanyak 300 siswa-siswi SDN Queen Curcuk 1 Banjarmasin menerima perlengkapan sekolah gratis. Perlengkapan tersebut berasal dari bantuan pemerintah Kota Banjarmasin menyasar sekolah pinggiran. Satu persatu, siswa-siswi menerima bantuan berupa tas sekolah, buku tulis, pensil, pensil warna, hingga tumbler minum yang langsung dibagikan. Bagi sebagian siswa, bantuan tersebut bukan sekedar perlengkapan sekolah biasa, tetapi juga bentuk perhatian yang sangat berarti untuk menunjang aktivitas belajar mereka. Salah seorang siswa menerima bantuan, Dava mengaku senang karena perlengkapan yang diterimanya bisa langsung digunakan untuk sekolah.
5: Nanti pakai aja seragam biasanya kalau gak ingin.
6: Biasa buku-buku ini Dava beli kan, dibelikan orang tua kan atau siapa?
7: Beli.
6: Biasa beli, tapi kalau dikasih ini gratis lah, senang lah.
7: Senang.
6: Apa janjinya nih setelah dikasih buku ini, belajar yang rajin kan atau bagaimana?
7: Belajar yang rajin.
4: Bantuan ini merupakan program pemerintah Kota Banjarmasin yang menyasar kebutuhan dasar pendidikan siswa. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR berharap bantuan mampu meningkatkan motivasi belajar anak-anak di tengah kebutuhan pendidikan yang terus berkembang. Dukungan terhadap dunia pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan berbagai pihak melalui program sosial yang tepat sasaran.
8: Depan kita berharap dan mengimbau mungkin beberapa usaha dan yang ingin melakukan usahanya nanti kita bisa fasilitas kepada anak-anak sekolah. Tentunya dengan berupa fasilitas ini, kita berharap anak juga termotivasi untuk belajar. Fasilitas dengan kiranya ini juga menjadi bagian daripada satu misi dan misi dari pemerintah masing.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Rian Utama menyebut bantuan perlengkapan sekolah menjadi langkah konkret dalam mendukung kenyamanan siswa-siswi saat belajar di sekolah. Fokus utama kegiatan ini adalah memastikan pelajar memiliki perlengkapan yang memadai untuk belajar agar mereka bisa lebih nyaman dan semangat mengikuti proses pendidikan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumbo Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Jamaah haji Indonesia yang melakukan mikot masjid taklim diharapkan maksimal sebanyak 3 kali melakukan umroh sunnah demi menjaga kesehatan, menjaga puncak haji armusna. Syariful Alam melaporkan selengkapnya.
10: Mikotnya dari sini, dari taklim.
11: Jemaah haji Indonesia yang mikot di Masjid Tamin diharapkan maksimal 3 kali melakukan umroh sunnah. Masjid Tamin atau Masjid Aisyah adalah lokasi mikot terdekat dari Masjidil Haram. Hal itu dikatakan Kasih Bimbingan Ibadah Dakar Mekah, RT Herlina. Sebagaimana diketahui, Masjid Tamin merupakan tempat utama mengambil niat ihram bagi jemaah umroh sunnah yang sudah berada di Mekah atau jemaah haji yang ingin umroh kembali. RT mengimbau jemaah haji Indonesia memperhatikan kesehatan dan kondisi tubuh serta cuaca saat mengambil mikot di Masjid Tamin.
10: Jadi karena Tamin ini dekat, hanya kurang lebih 15 menit dari hotel para jemaah haji Indonesia, meskipun mereka tidak rombongan, mereka bisa melakukannya pakai taksi karena dekat. Oleh sebab itu, kami menghimbau tetap dengan hanya melakukan umroh sunnah sebanyak 3 kali. Karena apa? Kita bisa merasakan cuaca di sini.
11: Sementara Kepala Bidang Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi, Abdillah M. Tohir, mengatakan akan membantu jemaah haji Indonesia dalam memberikan pemahaman manasik haji dan juga memberikan layanan kesehatan kepada jemaah. Selain itu, Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi bersinergi dengan berbagai layanan untuk kepentingan jemaah haji.
12: Selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jemaah haji, tapi mereka, para jemaah juga dibekali kesiapan secara fisik ya untuk menghadapi puncak haji tanggal 9 Arafah. Dan alhamdulillah mereka insya Allah siap untuk melaksanakan wukuf di Arafah.
11: Pendengar, petugas PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program ini bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Materi visitasi edukasi diantaranya adalah fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jemaah. PPIH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke dalam negeri, kloter 29 KJT asal Majalengka berangkat dengan formasi lengkap. Sebanyak 52 jemaah haji Indonesia diterbangkan ke Tanah Suci pada hari ini. Dan Sekar Damayanti akan menyampaikan informasi selengkapnya. Sekar.
13: Baik. Sebanyak 52 jemaah haji asal Kabupaten Majalengka yang tergabung dalam kloter 29 KJT dijadwalkan berangkat ke Arab Saudi melalui Bandar Udara Internasional Jawa Barat Kertajati pada hari ini, Kamis 14 Mei 2026 pukul 16 lebih 20 waktu Indonesia Barat. Setelah sebelumnya tiba di Embarkasi Haji Indramayu pada hari Rabu 13 Mei 2026 sore hari. Menurut Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka, Abu Mansur, menjelaskan kloter 29 KJT terdiri dari 439 jemaah gabungan dari sejumlah daerah. Di antaranya jemaah Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, serta Bandung Barat, dan petugas kloter serta PPIH dengan keseluruhan 445 orang. Berikut pernyataannya.
14: 29 dari Majalengka sebanyak 22 orang. Sisanya dari Sumedang, Kabupaten Tasik, Kota Tasik, dan di Bandung Barat. Totalnya kalau jemaah ya kurang, kebetulan karena jemaahnya Kecamatan Loi Munding dan Kecamatan Sumberjaya, jadi dilepasnya di Loi Munding di halaman KPIH Alifwan. Harapannya sehat selalu dan bahagia, lancar, tidak ada halangan, selamat, dan tentu hanya mabrur.
13: Pertanyaan lebih lanjut, Mansur menyebut kondisi jemaah kloter 29 KJT relatif baik dan tidak terdapat jemaah yang menggunakan alat bantu mobilitas, termasuk untuk jemaah asal Kabupaten Majalengka. Sementara komposisi jemaah laki-laki dan perempuan disebut hampir seimbang. Ia pun berharap seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar, sehat, dan kembali ke tanah air dalam keadaan selamat setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, dan kini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti perkembangan terkini atau pantauan terkini keberangkatan jemaah haji Indonesia di Embarkasi Syamsuddin Nur yang akan dilaporkan langsung oleh Diki Munadi. Ya, Diki.
15: Ya, baik. Pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya berada di Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, di mana sampai saat ini keberangkatan jemaah haji asal Kalimantan Selatan sudah masuki pada gelombang kedua. Dan saat ini terus berlanjut, sudah ada 15 kloter yang merupakan gabungan hari ini masuk dari jemaah Kabupaten Banjar dan juga Kabupaten Tapin yang akan dijadwalkan bertolak menuju Tanah Suci nanti malam pada pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Nah, saat ini para jemaah haji asal Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tapin ini berjumlah 356 orang lengkap. Mereka saat ini terpantau menjalani proses administrasi pengecekan kesehatan juga yang sedang dijalani sudah sejak masuk asrama, dan nantinya malam akan berangkatnya menggunakan penerbangan Garuda Indonesia GA18115. Dan sesuai jadwal rombongan diperkirakan akan tiba langsung ke Jeddah pada 15 Mei 2026 atau besok pada pukul 05.00 waktu setempat. Dalam proses pemberangkatan saat ini, Embarkasi Banjarmasin melakukan pengawasan ketat dari panitia penyelenggara ibadah haji. Seluruh jemaah ini juga terpantau menjalani tahapan pemeriksaan kesehatan dan kelengkapan administrasi sebelum keberangkatan. Atau yang paling diingatkan adalah kartu nusuk nantinya untuk jemaah haji. Nah, untuk Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Haji dan Umroh Kalimantan Selatan, Dr. Edi Khairani tadi menjelaskan bahwa jemaah haji gelombang kedua ini diwajibkan mengenakan pakaian ihram dari asrama haji Embarkasi Banjarmasin karena penerbangan gelombang kedua ini langsung menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Berikut petikan wawancara saya. Kedua.
3: Ya, Diki, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber. Ya, mungkin bisa Anda lanjutkan laporan Anda, silakan.
15: Ya, baik, pendengar. Untuk musim haji ini ada 19 kloter yang akan diberangkatkan dari Kalimantan Selatan atau Embarkasi Banjarmasin. Jumlah 6.758 dan terbagi ada dari juga kloter dari Kalimantan Tengah. Nah, sampai saat ini sudah ada 15 kloter yang berangkat dan tersisa 4 kloter lagi yang akan diberangkatkan oleh Embarkasi Banjarmasin melalui Bandara Internasional Samsudi Nur. Terakhir keberangkatan dijadwalkan pada 20 Mei 2026 nanti, kloter terakhir atau kloter 19 dari gabungan Banjarmasin dan juga kabupaten lainnya di Kalimantan Selatan akan diberangkatkan menjadi kloter terakhir untuk menuju Tanah Suci. Demikian dari Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin, Diki Munadi, Pro 3 RRI terus mengudara dari Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberi sinyal penyesuaian iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri di tengah meningkatnya kebutuhan pembiayaan layanan kesehatan nasional. Informasi tersebut selengkapnya akan kami hadirkan bersama dengan Alfred Stuter dalam sesi laporan khusus berikut ini.

0: BPS, Biro Pusat Statistik, Kementerian Sosial, dan pemerintah daerah harus melakukan rekonsiliasi data dari 11 juta data PBI yang berpindah. Karena total yang berpindah itu ada 11 juta ya, yang pindah dari PBI menjadi tidak PBI. Supaya desil-desil yang tinggi ini jangan masuk ke sana. Karena masih ada lagi desil 1 sampai 5 yang belum bisa masuk ke PBI. Nah itu kita akan rapikan. Tapi itu 3 bulan ke depan saja. Supaya tidak mengganggu khususnya pasien-pasien yang kritis tadi, yang katastropik tadi. Jadi kalau toh pun ada pasien katastropik, dia masih di desil 10, desil 9, 3 bulan ke depan dia tetap akan jalan. Tapi dalam 3 bulan ini akan direview dan disosialisasikan oleh BPJS dan Pemda bahwa hey, Anda kan sebenarnya desil 10, sangat mampu. Ayo bayarlah BPJS.
1: Hingga kini besaran iuran BPJS Kesehatan masih mengacu pada ketentuan yang berlaku saat ini. Untuk peserta mandiri kelas 3, iuran sebesar Rp42.000 per orang setiap bulan. Namun khusus peserta kelas 3, pemerintah memberi subsidi sebesar Rp7.000 sehingga peserta membayar sebesar Rp35.000 per bulan. Sementara peserta mandiri kelas 2 membayar iuran sebesar Rp100.000 per bulan. Adapun peserta kelas 1 dikenakan iuran sebesar Rp150.000 per orang setiap bulannya. Untuk peserta pekerja formal, iuran tetap sebesar 5% dari gaji bulanan, dengan rincian 4% dibayar perusahaan dan 1% ditanggung pekerja. Pemerintah memastikan seluruh iuran peserta PBI dibayarkan negara. Skema tersebut ditujukan bagi masyarakat miskin dan rentan. Di sisi lain, pemerintah juga terus membenahi ketepatan sasaran penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan. Pemerintah menilai subsidi negara harus benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah juga terus melakukan pembaruan dan akurasi data penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan atau PBI. Langkah tersebut dilakukan melalui ground check nasional bersama Badan Pusat Statistik atau BPS. Kepala BPS Amalia Dininggar Widiasanti menyebut ground check tahap awal telah dilakukan terhadap lebih dari 105.000 peserta PBI BPJS Kesehatan pengidap penyakit katastropik di berbagai daerah. Hasil sementara menunjukkan sebagian besar peserta masih layak menerima bantuan pemerintah. Namun sebagian lainnya ditemukan telah meninggal dunia atau belum ditemukan dalam proses verifikasi lapangan.
2: Kami melakukan konsolidasi dikoordinasikan oleh Pak Menko PM. Dan tentunya sesuai dengan tugas BPS, kami akan segera melakukan ground check. Yang pertama adalah ini sudah mulai persiapannya, kami akan melakukan ground check kepada 106.153 peserta PBI yang dinonaktifkan tetapi sudah secara otomatis direaktivasi kembali, tetapi ini tetap akan kami ground check dan ini akan kira-kira selesai di tanggal 14 Maret.
1: Di sisi lain, pemerintah memastikan perlindungan terhadap peserta BPJS Kesehatan kelompok rentan tetap dilakukan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf menegaskan, rumah sakit tidak boleh menolak pasien hanya karena persoalan administrasi kepesertaan BPJS Kesehatan. Pemerintah menyebut pelayanan kesehatan harus tetap diberikan, terutama bagi pasien darurat dan penderita penyakit kronis yang membutuhkan penanganan rutin seperti cuci darah. Selain itu, lebih dari 2 juta peserta PBI BPJS Kesehatan yang sebelumnya sempat dinonaktifkan pada awal 2026 kini telah diaktifkan kembali oleh pemerintah.
3: Adalah satu kesalahan kalau ada rumah sakit yang menolak pasien gara-gara dipahami pasien ini tidak bisa membayar. Itu kesalahan besar. Jadi dimanapun rumah sakit itu wajib melayani pasien. Ini dulu yang penting. Yang kedua, kalau dia BPJS-nya diputus karena ada pemutakhiran, sudah ada mekanisme reaktivasi.
1: Pemerintah menegaskan seluruh kebijakan terkait BPJS Kesehatan masih terus dibahas dan dilakukan secara bertahap. Sosialisasi kepada masyarakat juga disebut terus dilakukan agar layanan kesehatan tetap dapat diakses seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah berharap penyesuaian dan pembenahan sistem BPJS Kesehatan dapat menjaga keberlanjutan layanan kesehatan nasional. Selain itu, perlindungan bagi masyarakat miskin dan rentan juga disebut tetap menjadi prioritas pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan berikut kami hadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait penyesuaian iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri.
5: Saya Buce di Ambon terkait kenaikan.

0: dan BPJS ini bagi saya itu sah-sah saja atau wajar-wajar saja. Tapi harus dibarengi dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya yang ikut program BPJS ini. Kemudian, kalaupun kenaikan tarif ini juga, pelayanan di rumah-rumah sakit juga harus baik, cepat, dan tepat. Jangan sampai ada penolakan dan lain-lain sebagainya. Kemudian juga untuk obat-obatan, jangan sampai pasien juga harus beli keluar. Ya, begitu saja.
1: Ya, kalau Beta, nama Ita, menurut Beta, kalau tarif pelayanan BPJS naik, kalau forum mandiri gitu mungkin agak berat ya, karena kalau naik sampai 150 ribu untuk kelas 1, pasti berat untuk setiap orang. Tapi yang jadi masalah ketika tarif itu naik, tapi pelayanan lebih diutamakan, karena sekarang orang pasti butuh pelayanan, sakit ujung-ujungnya lari ke rumah sakit BPJS. Dengan demikian, kalau naik mungkin bisa rasa-rasa di masyarakat kecil juga, kalaupun naik, tapi pelayanan semakin membaik, otomatis masyarakat kecil biar dia sakit sampai dimanapun tetap dia harus lari untuk mencari pelayanan BPJS kesehatan.
2: Kalau Beta akan naik apa-apa, apa yang penting waktu kalau katong pi rumah sakit dong layani katong yang baik, terus obat tuh ada, yang kaget gini obat katong pi beli di luar leh. Terus kalau katong yang tiap bulan kan mesti bayar manual itu, jadi naiknya apa-apa sih, yang penting diimbangin dengan pelayanan dan obat yang ada gitu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik penyesuaian tarif BPJS Kesehatan untuk kelas 1, 2, dan 3. Naskah disusun Wadi Army dan dibacakan oleh Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kabar mengenai kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan kembali menjadi kado pahit bagi lebih dari 284 juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional JKN. Alih-alih mendapatkan kepastian layanan, masyarakat justru lebih dulu disodori rencana penyesuaian biaya. Secara formal berpedoman pada dibalik Perpres nomor 59 tahun 2024. Implementasi kelas rawat inap standar atau KRIS yang menghapus kasta kelas 1, 2, dan 3 diklaim sebagai bentuk keadilan fasilitas. Namun, apakah penyetaraan fasilitas ini sekadar strategi untuk menutup kekurangan anggaran atau benar-benar upaya memanusiakan pasien? Data menunjukkan lonjakan biaya medis di tingkat fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP memang nyata secara matematis. Namun, hitungan matematika negara seringkali tidak sinkron dengan daya beli masyarakat mandiri yang paling terpukul oleh kebijakan ini. Di awal tahun 2026 ini, cakupan JKN memang mencapai 98% penduduk. Namun, kuantitas kepersertaan jangan sampai mengabaikan kualitas kemanusiaan. Sebaiknya, BPJS Kesehatan tidak hanya pandai menaikkan tarif, namun harus lebih memperhatikan dan membenahi birokrasi layanan. Realitas di lapangan tidak bisa dipungkiri. Antrean yang mengular, diskriminasi pelayanan antara pasien umum dan BPJS, hingga misteri kamar penuh masih menjadi momok yang menghantui. Lebih menyedihkan lagi adalah fenomena penonaktifan peserta penerima bantuan iuran atau PBI secara sepihak. Di mana letak perlindungan bagi warga negara, warga miskin justru terlempar dari sistem saat mereka paling membutuhkan medis. Kita sepakat bahwa menjaga arus kas adalah jaminan sosial agar negara selalu hadir adalah keniscayaan. Namun, alasan stabilitas finansial tidak boleh dijadikan tameng untuk memaklumi layanan yang buruk. Masyarakat mungkin tidak keberatan membayar lebih, asalkan ada jaminan konkret, tidak ada lagi pasien yang dipulangkan sebelum sembuh, dan tidak ada lagi resep obat yang harus ditebus sendiri dengan alasan stok kosong. Kenaikan tarif memang tidak akan pernah populer. Namun, memaksakan kenaikan tarif tanpa revolusi mental pelayanan di rumah sakit adalah sebuah kebijakan yang cacat empati. Negara harus hadir bagi rakyatnya. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Informasi mancanegara, Iran menyatakan dinamika perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran serta dampaknya di tingkat global akan berpotensi mengubah tatanan geopolitik dunia. Dinamika konflik akan memaksa komunitas internasional untuk mendefinisikan kembali penggolongan negara adidaya dan negara-negara middle power serta mendorong perubahan dalam norma, prinsip, dan aturan internasional. Informasi dari dunia olahraga, ganda campuran Indonesia, Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah menyusul langkah Jafar Hidayatullah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu ke babak kedua BWF World Tour Super 500 Thailand Open 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Amri dan Nita harus berjuang 3 game sebelum menundukkan wakil Prancis Julian Mau dan Lea Palermo dengan di Nibitpur Stadium Bangkok, Thailand.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 101 RRI Mamuju.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: FM RRI Mamuju.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Mamuju Pagi ini.
1: Mamuju Pagi.
0: Kita ikuti informasi cuaca hari ini.
2: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami, bersama di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Dengar, pada pagi hari ini kami telah terhubung bersama dengan rekan Ayu dari BMKG Tanpa Padang untuk sama-sama kita mendengarkan perakiraan cuaca untuk hari ini. Halo, selamat pagi rekan Ayu.
3: Iya, selamat pagi.
2: Baik, apa kabar rekan Ayu?
3: Iya, alhamdulillah baik. Di studio gimana?
2: Alhamdulillah, kabar yang sama baik juga. Baik rekan Ayu, kalau begitu saya persilakan untuk laporan perakiraan cuaca selengkapnya.
3: Baik. Selamat pagi, berikut kami sampaikan perakiraan cuaca hari ini di wilayah Sulawesi Barat berlaku mulai tanggal 14 Mei 2026. Untuk di pagi hari diperkirakan cuaca cerah berawan hingga berawan di wilayah Sulawesi Barat. Untuk siang hingga sore hari diperkirakan cuaca cerah berawan hingga berawan dan berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Sulawesi Barat kecuali Kabupaten Polewali Mandar yaitu Kecamatan Tinambung, Balanipa dan Alu, kemudian di wilayah Kabupaten Majene yaitu Banggai, Banggai Timur, Pamboang, Sendana, Tamirodo, kemudian di wilayah Kabupaten Mamuju yaitu Kecamatan Takalang Barat. Untuk malam hari diperkirakan secara umum berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Sulawesi Barat dan berpotensi hujan dengan intensitas sedang di wilayah Kabupaten Mamasa yaitu Kecamatan Mesawa, kemudian di wilayah Kabupaten Pasangkayu yaitu Kecamatan Dapurang, Duripoko, Baras Lariang, Sarudu, dan Tike. Kemudian untuk dini hari diperkirakan cuaca cerah berawan hingga berawan dan berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kabupaten Mamuju yaitu Kecamatan Sampaga, Papalang, Tomo, kemudian di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Pasangkayu yaitu Kecamatan Dapurang, Duripoku, Baras, Sarudu, Bulutabah, Lariang, dan Tike. Untuk suhu udara berkisar antara 17 hingga 30 derajat Celcius. Untuk kelembapan udaranya berkisar antara 70 hingga 90%. Angin bertiup dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan 0 hingga 20 km per jam. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Kami kembalikan ke studio.
2: Baik, terima kasih rekan Ayu atas laporan perakiraan cuacanya untuk hari ini, Kamis 14 Mei 2026. Baik pendengar, demikian informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Tanpa Padang pada pagi hari ini. Terima kasih dan selamat kembali melanjutkan aktivitas Anda.
0: Demikian telah Anda ikuti informasi cuaca hari ini. rri.co.id
1: rri.co.id
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Tito-tito nai dako, tito-tito nai dako.
1: Lucu banget, kek. Tapi dako itu apa sih, kek?
0: Ye, sangat dako, po. Burung bangau. Mak bo manuri, ikan manuri. Nah, ita po, mana rasan nak ita bahasa Indonesia mengaku atuk mating.
1: Ih, aku suka dengar cerita kakek.
2: Nak, mainnya cukup ya. Sekarang waktunya belajar.
1: Tapi bu, aku lagi belajar sama kakek.
0: Iya nak, ini lagi belajar bahasa daerah.
2: Belajar gituan buat apa kama? Zaman sekarang, anak itu harus belajar coding, public speaking, bahasa Inggris. Bahasa daerah cuma bikin ketinggalan zaman.
0: Apo, anda yang tahu posara mempigurui coding anak bahasa Inggris. Iya, Ritian yang suruh sama Rio. Tapi, dalepa dilupi sosorang. Bahasa daerah Rio identitas. Dah disi biangang. Man ini menjadi tahu-tahu anak-anak disang pepolengata.
1: Aku mau belajar bahasa daerah dan coding juga, Bu. Boleh kan?
2: Iya, nak. Ibu minta maaf ya. Terima kasih, Depua.
0: Awesome, Ibu Kambe. Jadi, iya begini dia cerita anak oi pun dako anak imanori. Sisamu ni maco sana itu apa?
3: Setiap bulan, satu bahasa daerah di Indonesia diperkirakan punah. Rawatlah bahasa daerahmu dari rumah, dari sekarang.

96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Oh, yang terindah. Masih bersama saya Dwita Ardiana yang menemani Anda di momen hari libur ini di Kamis 14 Mei 2026. Oh, sudah terlukis. Kabar terbaru dari Inter Milan. Nah, bagi Anda pecinta sepak bola, khususnya Inter Milan, di mana Inter Milan baru saja menjuarai Coppa Italia 2025 usai, maksud kami Coppa Italia 2025-2026 usai mengalahkan Lazio dengan skor 2-0 pada final yang digelar di Stadion Olimpico. Musim ini merupakan musim yang bersejarah bagi Nerazzurri dengan Scudetto dan Coppa Italia yang diamankan. Pencapaian ini tentunya menjadi pencapaian ketiga kalinya dalam sejarah Inter dalam meraih double winner di musim yang sama. Dan momen ini juga merupakan Coppa Italia ke-10 dalam sejarah Inter dan trofi kedua musim ini setelah Scudetto yang ke-21 yang sebelumnya telah diamankan. Beragam informasi menarik lainnya terkait dunia sepak bola ataupun dunia olahraga yang lainnya dapat Anda akses secara langsung di laman website rri.co.id.

Trivia RRI. Tahukah Anda, Amerika Serikat menjadi salah satu tuan rumah utama Piala Dunia 2026 bersama Kanada dan juga Meksiko. Bahkan, sebagian besar pertandingan akan digelar di berbagai kota besar yang ada di Amerika Serikat. Ini menjadi kali kedua Amerika Serikat menjadi tuan rumah. Setelah sebelumnya sukses menggelar Piala

ucapan syukur. Thanksgiving dirayakan setiap bulan November sebagai momen untuk bersyukur atas hasil panen dan juga berkah dalam kehidupan. Tradisi ini identik dengan makan bersama keluarga, dengan hidangan khas seperti kalkun panggang, kentang tumbuk, dan juga pai labu. Lebih dari sekedar perayaan, Thanksgiving mencerminkan nilai kebersamaan, rasa syukur, dan pentingnya keluarga dalam kehidupan masyarakat Amerika. Nilai kebersamaan ini sejalan dengan semangat Piala Dunia yang menyatukan berbagai bangsa dalam satu perayaan olahraga tersebut.

Selamat pagi pendengar Prosatu RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Anda masih ditemani bersama saya Dwita Ardiana di pagi hari ini. Dan sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk sama-sama mendengarkan podcast Bincang Seru dengan topik penguatan wawasan kebangsaan untuk menghadapi tantangan Irak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di Bincang Seru dengan saya Sugianto Ahmad. Kita kasih semangat dulu ya untuk semua yang ada di sini. Jawabnya cakep ya. Naik sepeda, pergi bertani.
1: Cakep.
0: Kurang dong bapak juga ya. Naik sepeda, pergi bertani, lihat cakep. Tanaman, belum disemai.
1: Cakep.
0: Tahu nggak kenapa kita bisa seasik ini? Itu semua karena kita cinta damai. Nah, itu yang mungkin kita bahas hari ini, bagaimana kemudian bisa membawa Indonesia yang lebih berkelas lagi, tentu salah satunya karena kedamaian itu. Nah, hari ini untuk podcast kita, saya akan membahas mengenai nilai-nilai kebangsaan di tengah tantangan intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan juga terorisme. Dan telah hadir narasumber saya di kali ini, ada dari Kesbangpol Sulawesi Barat, Bapak Rahmat, analis kebijakan ahli muda bidang kewaspadaan Kesbangpol Sulawesi Barat. Apa kabar nih Pak?
1: Alhamdulillah baik.
0: Semangat hari ini Pak ya?
1: Semangat.
0: Harus dong. Dan di samping beliau juga ada Pak Muhammad Sahlan, Ketua FKPT Sulawesi Barat. Kabar sehat hari ini Pak?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Bajunya cakep deh Pak?
2: Iya. Lambang Garuda.
0: Oh iya iya iya, itu dia yang harus dibawa juga Pak ya.
2: Iya.
0: Oke, karena kalau sudah membawa Garuda itu berarti ada satu sila yang membuat kita selalu sadar ya, yaitu persatuan di dalamnya. Persatuan. Mungkin sesuai dengan pembahasan kita juga hari ini. Dan baik, saya ke Pak Sahlan dulu.
2: Iya.
0: Saya dengan beliau ini sering ketemu ya, di RRI ketemu, di luar juga ketemu lagi Pak ya. Karena beliau sibuk membawa perdamaian juga di dengan kita. Nah, tadi juga sempat dibahas, IRED ini kan juga banyak ya.
2: Ya.
0: Kalau dari kacamata FKPT sendiri, IRED ini apa?
2: Ya, saya kira IRED ini menjadi hal yang sangat luar biasa. Bagi kami di FKPT itu adalah diskusi-diskusi yang tidak pernah kami lalaikan. Diskusi yang selalu hadir di ruang dan waktu untuk kemudian bagaimana kita mewujudkan nilai-nilai Pancasila, empat pilar kebangsaan ini, yaitu Pancasila, Undang-Undang, Bhinneka Tunggal Ika, tentu ini harus dibangun di atas kesadaran kita bahwa IRED itu ada di dalam masyarakat kita. IRED itu kan orang pahami intoleransi, kemudian radikalisme, ekstremisme, kemudian terorisme. Nah, kalau di dalam forum koordinasi pencegahan terorisme, tentu yang harus kita ketahui apa itu radikalisme. Ya, radikalisme itu adalah suatu gerakan untuk melakukan sebuah perubahan yang kemudian perubahan itu dilakukan secara kekerasan. Jadi kalau ada sebuah gerakan yang dilakukan kemudian menuntut sebuah perubahan, maka yang dilakukan itu adalah dengan cara-cara kekerasan. Nah, apa ciri-cirinya radikalisme itu? Ya, termasuk intoleran. Jadi intoleran itu ya orang yang tidak mau ya memahami pahamnya orang lain atau tidak mau menerima keyakinan orang lain yang berbeda dengan dirinya, maka itulah intoleran.
0: Oke. Berarti kalau Bapak misalnya nongkrong tuh beda ya pembuka ceritanya ya.
2: Iya.
0: Ya kan kadang-kadang kalau ketemu orang baru tuh kayaknya memulai pembicaranya apa dulu nih, kalau Bapak tuh memulai pembicaranya IRED ya.
2: Iya.
0: Jadi seru Pak ya. IRED.
2: Misalnya contoh lagi berkumpul, tiba-tiba kemudian ini berarti dia IRED lagi.
0: Oh iya.
2: Misalnya Rahmat okay. ya. Ah, dia kan orang Bugis, dia kan orang Mandar, dia orang Mamuju, dia
0: bisa
2: orang
0: begitu.
2: Tidak usah dibantu deh, kita tidak satu kampung dengan dia. Nah, itu termasuk itu.
0: Oke. Jadi kalau orang sudah memahami itu tuh gampang malah bergaul kemana-mana Pak ya. Karena akhirnya kan melihat, mengetahui perbedaannya dan mengetahui juga cara menyatukannya.
2: Iya. Dan saya kira di dalam perjalanan kebangsaan kita kan sudah mengakui bahwa Pancasila itu sebagai falsafah hidup kita. Dan di dalamnya nilai-nilai itu tumbuh.
0: Okay. Ya,
2: misalnya ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Okay.
2: Saya kira kalau lima nilai Pancasila ini kita bawa di dalam nilai-nilai kebangsaan kita, dalam nilai-nilai masyarakat kita, maka insya Allah bangsa ini akan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.
0: Nah, itu serunya kalau dengan Pak Sahlan ya. Selalu ada daging-dagingnya. Tapi kalau melihat mungkin perkembangan ancaman IRED sendiri di Sulawesi Barat seperti apa Pak?
2: Iya, saya kira ancaman ini kita perlu waspada karena gerakan-gerakan seperti ini kan terselubung. Jadi ada-ada saja yang terjadi dalam masyarakat kita yang kita tidak ketahui, yang kemudian muncul dengan sendirinya. Itu karena paham-paham yang tidak sesuai dengan pemahaman kita.
0: Oke. Okay. Tapi anggap itu tipis dong berarti Pak ya?
2: Hah?
0: Tipis ya?
2: Tapi untuk sekarang ini Sulawesi Barat alhamdulillah kita masih zona hijau.
0: Oh ya, zona hijau.
2: Tapi walaupun kita zona hijau, kita tidak boleh merasa bahwa kita ini aman.
0: Okay.
2: Kita tetap harus waspada, tetap harus bergerak, harus berdampak, harus tetap menyapa masyarakat.
0: Dalam artian bahwa ketika obrolan, sikap dan seterusnya itu berpotensi irit sendiri agak-agak tipis berarti ya.
2: Iya, karena saya kira radikalisme itu kan jangan hanya dipandang misalnya pahamnya itu, tapi dalam bentuk sikap itu kan juga termasuk radikal.
0: Okay.
2: Jadi radikal itu ada positif, ada negatif. Negatifnya apa? Adalah intoleran tadi. Lalu kemudian apa? Tidak mau bekerja sama. Kemudian sifatnya takfiri. Sifatnya apa? Menyalahkan orang. Kemudian dia tidak mau bergabung dengan orang lain. Itu ekstremisme.
0: Oke.
2: Nah, kemudian terorisme.
0: Okay.
2: Pada tahap-tahap sebelumnya itu radikalisme, ekstremisme. Ketika itu terjadi, maka tahapan selanjutnya adalah terorisme. Ini lebih tinggi lagi. Karena ketika dia melakukan sesuatu, bukan lagi persoalan kekerasan, tapi bagaimana dia menentukan titik-titik. Dan ketika titik-titik itu ditentukan, maka itu targetnya adalah korban jiwa.
0: Berarti mereka ada pemetaan juga ya?
2: Ada pemetaan.
0: Kita antisipasi dulu pemetaannya. Ya, dengan Pak Rahmat kalau begitu, melihat mungkin bagaimana pemetaan kerawanan irat sendiri untuk Sulawesi Barat sendiri.
3: Baik, terima kasih banyak. Untuk kami dari Kisbangpol ini melihat dari terkait dengan irit ini, kami dari Kisbangpol itu mempunyai tugas sebagai garda terdepan, wakil pemerintah pusat di daerah untuk melakukan cegah dini, deteksi dini terkait ATHG. Apa itu ATHG? Ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terkait irit, intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Jadi kalau kita di Kisbangpol pemetaannya itu, kita bekerja sama dengan beberapa stakeholder terkait, baik dari FKDM, forum kewaspadaan di masyarakat, forum kerukunan umat beragama, bersama juga dengan Bapak dari FKPT, itu kita melakukan pemetaan, deteksi dini, potensi-potensi apa saja. Jadi kalau kami dari Kisbangpol melihat, ini irit ini perlu diwaspadai. Kenapa? Dari ini pergerakannya bukan hanya secara fisik saja, ini sudah masuk di ruang-ruang digital. Itu yang perlu kita waspadai, terutama kepada para pelajar atau remaja, yang itu sasaran-sasaran yang dapat muncul di kalangan pelajar kita. Itu yang perlu diwaspadai. Kalau kami dari Kisbangpol itu sudah melakukan beberapa langkah-langkah juga dalam pencegahan ini. Kalau pemetaannya, kita pemetaan itu sementara ini dalam instruksi Presiden nomor 2 tahun 2020 itu rencana aksi nasional. Jadi kita ada rencana aksi nasional dan nantinya akan ada turunan rencana aksi daerah. Nah, rencana aksi daerah itulah kita melakukan pemetaan-pemetaan wilayah-wilayah mana saja yang berpotensi untuk disusupi itu masuk paham-paham irit ini. Begitu.
0: Oke, kalau Sulawesi Barat kan kalau dari kacamata FKPT hijau untuk sekarang ini. Yeah. Tapi kan ya seperti disampaikan tadi bahwa sebenarnya hijau bukan berarti buat kita sesantai itu juga ya. Dari segi pemetaannya sendiri berarti apa yang kemudian paling diantisipasikan, bisa juga mungkin melihat atau bercermin dari daerah lain dong berarti yang mungkin masuk dalam zona yang tidak hijau.
3: Oke. Okay. Kita melihat pengalaman kemarin yang terjadi di SMA 72 ya kalau tidak salah di Jakarta itu itu sudah terjadi. Kalau tidak salah di November kemarin Densus 88 sudah melakukan penindakan terhadap yang terpapar dalam irit ini, ada 110 kalau tidak salah itu yang terpapar, dan kalau tidak salah sudah 5 orang yang ditetapkan tersangka. Dari 110 itu adalah anak di bawah umur. Ini perlu kita antisipasi, karena kenapa? Penyebaran dari irit ini itu tidak melalui secara fisik, tetapi melalui ruang-ruang digital, terutama game online. Karena di dalam game online itu kan kita bisa berinteraksi langsung kan?
0: Okay.
3: Bisa berinteraksi langsung.
0: Di mana ada ruang, di situ ada potensi.
3: Ada potensi. Jadi dalam berinteraksi itu mereka berbagi link WhatsApp, ini perlu lihat waspada juga. Mungkin kita berharap kepada para orang tua agar memberikan pengawasan. Karena untuk pencegahan ini ya bukan cuma satu lembaga saja, tetapi kita harus berkolaborasi mulai dari stakeholder terkait dengan terutama peran orang tua dan guru seperti itu.
0: Oke, bagi mereka yang mungkin punya target-target tertentu mungkin sangat memahami bagaimana kemudian irit ini bisa menjadi goals bagi mereka. Ya. Tapi bagi target sendiri mereka kan juga tidak menyadari itu ya. Apakah mungkin semudah apa mereka Mensusupi mungkin untuk obrolan-obrolan tertentu, apalagi di tingkat remaja mungkin bisa jadi, apakah mereka juga punya ketertarikan tertentu terhadap obrolan-obrolan yang bisa memecah belah itu?
3: Ya, jadi yang saya katakan tadi bahwa bahayanya ini kan di melalui ruang-ruang digital itu melalui ada semacam pemberian reward apabila misalnya kalau tidak salah itu di game online kita bisa top up.
0: Oh, gitu.
3: Ini kan bisa top up. Jadi para pelaku ini untuk menyasar kaum remaja ini, dia melakukan penggalangan, penggalangan melalui apakah di top up kan, sehingga pada saat melalui interaksi langsung dalam gamenya itu, mereka tertarik. Dari ketertarikannya itu mereka ajak masuk di grup WhatsApp mereka. Setelah dalam grup WhatsApp itu mereka akan memberikan doktrin-doktrin, seperti itu. Secara tidak langsung mereka akan, jadi anak-anak ini harus betul-betul kita awasi seperti itu.
0: Oke, jadi mereka yang memang punya pekerjaan di situ cukup sudah cukup mahir juga berarti
3: mahir
0: ya,
3: sekali.
0: Sangat menguasai dan kita mungkin yang hanya sebatas punya kebutuhan tertentu ya tetap masuk aja ya. Kita mungkin tidak pernah mengidentifikasi itu lebih jauh. Nah, kalau kemudian Sulawesi Barat masuk dalam zona hijau, apa indikatornya?
2: Jadi saya kira indikatornya itu kan sampai hari ini alhamdulillah dari sisi IRET itu kan alhamdulillah. Pertama tahun 2018 kita mendapatkan penghargaan Harmony Award. Lalu kemudian tahun 2024 kita mendapatkan Harmony Moderasi Beragama. Indikator dari dua indikator ini menjadi hal yang sangat mendasar bahwa Sulawesi Barat ini masuk dalam zona hijau. Akan tetapi bukan berarti bahwa zona hijau ini kemudian kita menganggap bahwa kita aman-aman saja. Karena IRET ini sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Rahmat, bahwa IRET ini merupakan ruang di mana ruang hari ini yang mungkin kita tidak sadari, yang tersembunyi dalam diri kita sesungguhnya justru itu yang paling dekat. Jadi IRET yang ada pada lingkungan keluarga kita yang paling terdekat itu justru ada yang kemudian kita menghindari, padahal itu ada dalam diri kita. Salah satunya itu tadi adalah anak-anak kita yang gemar main game-game online. Nah, bayangkan kalau dulu kita anak-anak kan kegemaran kita kan main di lapangan. Kita pergi di lapangan main. Tapi hari ini tidak. Mereka mainnya di game, di gadget, di gadget. Nah, kemudian di dalam gadget itu mereka tentu akan membangun komunikasi, apa itu lewat WA, lewat inilah sebagainya. Yang pada akhirnya mereka akan didoktrin untuk mengajari tentang kebencian misalnya. Jadi lambat laun IRET ini akan merasuki pikiran mereka. Saya ambil contoh satu. Di Kabupaten Pasangkayu tahun 2024 itu pernah terjadi. Ini terjadi dan ini kenyataan bahwa seorang anak yang kelas 2 SMP ya, itu dia memperhatikan apa yang dia lakukan di game. Jadi di dalam rumahnya itu dia mendapatkan mobil di luar, apa motor, dan kemudian dia bawa itu motor sampai ke pantai itu kurang lebih 12 kilo. Dia bawa saja. Tapi setelah tiba di pantai, dia dapatkan lagi motor, dia lepas ini motor yang satu, dia bawa ini motor yang satu lagi. Pada akhirnya kedua pemilik motor ini mencari, di mana motorku ini? Saya karena punya kendaraan di mana ini? Akhirnya diketemukan bahwa yang bawa ini anak. Tentu ya dalam hal ini pihak keamanan pasti mencari tahu apa masalahnya.
0: Nah,
2: diinterogasinya, ditanya, kenapa bisa melakukan itu? Apa dia bilang? Saya hanya memperhatikan apa yang saya mainkan dalam game. Coba. Artinya pengaruhnya sangat luar biasa sekali. Ini penting. Jadi pengawasan orang tua bukan berarti harus menyetop anaknya untuk main game. Tapi temani, ajak dia, bimbing dia. Kalau perlu sama-sama bersitu main. Supaya dia tahu.
0: Nah itu dia. Kalau Indonesia kan melakukan transformasi yang sudah jauh juga ya. Tapi transformasi bukan hanya dilakukan dari pemerintah ya.
2: Indonesia termasuk penyuplai terbesar dalam hal digital.
0: Oke, siap.
2: Ya, nah, paling aktif bermedsos, paling aktif. Iya, termasuk tinggi.
0: Oke, pemerintah kan juga luar biasa nih untuk melakukan peningkatan lah ya. Seperti itu literasi dan termasuk diantaranya. Tapi kan pelaku kejahatan juga
4: semakin tinggi.
0: Ambil bagian juga dari proses transformasi tersebut. Sulawesi Barat ini blank spot juga sementara dalam proses untuk penanganan. Apakah kemudian karena blank spot itu yang membuat kita zona hijau? Karena paparannya mungkin kan lebih minim.
2: Iya, saya kira termasuk itu.
0: Termasuk.
2: Apalagi indeks peningkatan hari ini. Saya kira apa yang diperoleh oleh pemerintah Sulawesi Barat hari ini itu tak terlepas dari keamanan kita. Bagaimana peningkatan ekonomi ya yang didapatkan oleh kita, kita masuk dalam lima besar, itu kan luar biasa. Kemudian inflasi, kemudian bagaimana keamanan, ekonomi. Saya kira berpengaruh semua. Dan kalau ini bisa dipertahankan, maka insya Allah Sulbar akan semakin baik, semakin
0: siap. Jadi kalau kita melihat dengan mungkin obrolan terkait IRET ini kan juga hanya melihat bahwa hanyalah sebuah obrolan. Tapi sebenarnya jauh dari itu pengaruhnya ke semua unsur ya?
3: Semua unsur.
0: Oke, baik. Kalau dari pemetaan tadi yang disampaikan juga termasuk Sulawesi Barat kan blank spotnya masih banyak juga. Apakah juga sudah dipersiapkan pemetaan tertentu mungkin untuk

0: tamu ini ya, yeah. Ada tamu yang berkunjung di daerah kita, yeah. Itu harus melapor supaya kita tahu dia itu apa, tujuannya apa. Karena dia yang dikhawatirkan ada penyusupan atau infiltrasi ideologi, itu yang kita khawatirkan. Seperti yang dikatakan tadi, daerah yang tidak ada jaringan itu sangat bisa dimasuki juga. Berpotensi. Karena kenapa ada kunjungan-kunjungan melalui infiltrasi ideologi itu berbahaya juga. Jadi
1: malah face to face juga lebih bahaya. Face to face
0: itu, seperti itu.
1: Baik. Nah, kalau kita melihat mungkin untuk masyarakat ini kan macam-macam, ada yang di perkampungan, ada dengan ketertarikan tertentu. Kalau misalnya melihat itu, mana yang paling rentan?
0: Semua berpotensi. Yang paling rentan sebenarnya itu ya di kalangan remaja kita. Karena penyebaran-penyebaran ini sekarang yang kita pantau, hasil deteksi kami juga adalah penyebarannya melalui media digital itu sendiri. Yang perlu kita antisipasi. Jadi kalau yang katakan siapa yang lebih berpotensi, semua berpotensi, utamanya adalah para pelajar dan kalangan remaja kita.
1: Dari segi penguatannya sendiri, bagaimana yang
0: jadi
1: bisa dilakukan?
0: Jadi kalau kita dari Kesbangpol ini sudah bekerja sama beberapa stakeholder terkait, untuk penguatan dan pencegahannya itu kami sudah melakukan kolaborasi, turun langsung ke lapangan. Itu kemarin kami sudah lakukan sosialisasi ke beberapa sekolah, terus dengan rencana aksi yang saya katakan tadi, rencana aksi nasional turun di rencana aksi daerah. Salah satunya nanti ke depan kita akan melakukan rencana aksi training of trainer bagi guru khusus bidang PKN. Dulu kan kalau kita PPKN, PPKN. Sekarang mungkin PKN. Kita memberikan trainer of trainer, TOT. Kita sisipkan dalam pembelajaran itu terkait dengan penguatan ideologi dan wawasan kebangsaan dan empat konsensus dasar nilai-nilai kebangsaan kita. Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Itu yang harus ditumbuhkan di kalangan para pelajar dan remaja kita. Kenapa selalu saya katakan pelajar dan remaja? Karena paling berpotensi untuk disusupin seperti itu.
1: FKPT kan di tengah masyarakat langsung juga. Dari proses-proses yang dilakukan sendiri seperti apa?
2: Jadi saya kira FKPT ini sudah melakukan beberapa agenda kegiatan. Pertama, kita juga kembali sudah melakukan kegiatan dengan penyuluh-penyuluh agama, termasuk marbot, pengurus masjid. Kenapa? Karena ini penting sekali. Adanya beberapa kasus yang terjadi itu kan karena faktor pemahaman yang salah. Misalkan hari ini kita menemukan, kenapa kemudian Kementerian Agama, kemudian FKPT, karena masuk di dalamnya kami MOU termasuk dengan Kesbangpol. Karena hari ini terkadang rumah ibadah itu menjadi sarang empuk untuk menumbuhkan nilai-nilai kebencian. Maka dari itulah kemudian hari ini ada namanya Masjid Ramah Musafir. Masjid Ramah Musafir ini kenapa harus muncul? Supaya bahwa tempat ibadah itu indah loh, cantik loh, nyaman. Bukan sesuatu yang ini. Dan kenyataannya kemarin kan ada yang terjadi kasus-kasus seperti itu. Nah, FKPT hadir untuk kemudian bagaimana merumuskan, memikirkan bahwa generasi kita hari ini harus diisi dengan nilai-nilai pemahaman agama yang benar. Lalu kemudian tentu tidak boleh melupakan yang namanya nilai-nilai daripada kearifan lokal yang ada dalam
1: wilayah. Wawasan kebangsaan itu wawasan kata kebangsaan. Kunci sekarang yang wawasan paling kuat ya dilakukan. Kemudian kalau dilihat dari proses-proses yang dilakukan, mana program yang paling efektif untuk memperkuat wawasan kebangsaan di tengah masyarakat ini?
2: Jadi saya kira yang paling penting adalah bagaimana agar wawasan kebangsaan dan wawasan keagamaan ini bisa dipadukan menjadi sebuah konsensus untuk menciptakan masyarakat yang malabi, yang maju, yang sejahtera. Bagaimana mewujudkan masyarakat yang cinta damai, yang cinta persatuan, yang cinta umat, yang memanusiakan manusia, yang kemudian konsep-konsep seperti ini yang hari ini kita temukan adalah program ekoteologi. Bagaimana kita menyapa alam, bagaimana kita menyapa satwa, dan kemudian bagaimana kita menjadikan diri kita ini sebagai teladan bahwa ada cinta yang kita tawarkan di sana. Termasuk FKPT. FKPT itu di dalam ruang lingkup apapun selalu mencoba menawarkan bagaimana agar irit ini bisa kita kendalikan. Bisa kita lawan. Tidak ada lagi intoleran. Ketika kita ke sana tidak ada lagi yang mengatakan ah jamu kok orang mak ikut-ikut sama saya. Kenapa? Kau itu bukan kau temanku. Ah itu.
1: Baik.
2: Bagian dari itu.
1: Ini mungkin kenapa selalu nyaman ya perasaan saya ketika ngobrol dengan Ustadz Zahlan.
2: Ya.
1: Karena beliau

0: Punya wawasan kebangsaan, jadi yeah, teduh, tenang, ya. Seperti berada di alam. Yeah, yeah. Kalau melihat mungkin dari yang dilakukan dari FKPT sendiri, ini kan juga butuh kebijakan ya, yeah, untuk bisa dilakukan dari IKES Bangpol sendiri untuk memastikan toleransi dan juga kerukunan di tengah masyarakat ini, apa yang bisa diperkuat?
1: Kalau kami di IKES Bangpol ini, seperti saya ulang lagi ya, yeah, tadi itu ada rencana di daerah. Hmm. Yaitu kegiatan-kegiatan ke depan itu kita melakukan fasilitasi dialog antar umat beragama.
2: Ya.
1: Terus melakukan dialog antar kelompok. Jadi kita melibatkan semua dari kalangan pemuda, pelajar dan masyarakat itu kita aktif untuk melakukan dialog-dialog kebangsaan. Ya, bukan cuma kita sasar kepada remaja saja, tapi semua ini kalangan kita sasar. Terus kedua, karena kita ada FKUB ini Pak Ustaz,
2: yeah,
1: itu kita memberikan dukungan-dukungan terhadap FKUB, bagaimana caranya penguatan kerukunan antar umat beragama. Terus kita di Kesbang juga ada forum pemborong kebangsaan.
0: Okay.
1: Ada forum pemborong kebangsaan, di mana mitra forum inilah sebagai mitra kami. Perpanjangan tangan kami dari Kesbangpol kepada masyarakat untuk meningkatkan tadi nilai-nilai ideologi dan wawasan kebangsaan itu.
0: Satu organisasi internasional sempat menjadi ancaman besar bagi dunia, yeah, ya.
1: Yeah.
0: Kita tidak menyebut itu, yeah, tapi kita melihat bahwa yang terlibat di dalamnya ternyata bukan hanya laki-laki, yeah, perempuan, pemuda, anak-anak pun
3: justru
0: juga ternyata.
3: Perempuan paling banyak.
0: Itu dia. Yeah.
3: Yeah.
0: Kan akhirnya terbongkar juga. Nah, kalau untuk itu bagaimana pendekatannya?
3: Jadi itu tadi saya kira pendekatan-pendekatan yang kita lakukan, lalu kemudian mengapa kita bisa memetakan bahwa hari ini yang terlibat di dalamnya itu bukan siapa-siapa.
0: Ya.
3: Anak-anak, perempuan, bahkan lebih banyak perempuan.
0: Ya kan, bunda-bunda ya.
3: Iya, ya. Karena ya perempuan itu sesungguhnya ya, ya ini kan mereka lebih banyak disusut persoalan-persoalan ekonomi dan lain sebagainya. Nah, belum lagi ketika misalnya tidak mendapatkan cinta yang sejati misalnya ditinggalkan dan sebagainya, ya kan?
0: Segmen
3: itu semua muara-muara yang bisa menimbulkan banyak masalah. Yang kemudian ketika digoda, dirayu, itu kan menjadi sebuah
0: sensitif,
3: gunung yang bisa
0: potensi.
3: Iya, itu salah satunya. Sehingga dari itulah FKPT lewat bidang pemberdayaan perempuan dan anak itu kita selalu mencoba bagaimana agar kita libatkan perempuan-perempuan yang hebat untuk kemudian mereka bisa menciptakan generasi yang handal, generasi emas di tahun 2004.
0: Kalau boleh merusak jangan ya, begitu mungkin Ustaz. Ya.
3: Seperti itu.
0: Oke, baik. Nah, untuk program sendiri kan sebenarnya Kes Bangpol dan juga FKPT ini kan beda-beda tipis ya.
1: Ya, beda-beda.
0: Atau bisa dikatakan sama tapi eksekusinya yang beda.
1: Ya,
0: ya mungkin goalsnya lah ya sama itu. Nah, mungkin dari Kes Bangpol sendiri untuk strategi yang bisa dilakukan, apalagi mungkin termasuk wawasan kebangsaan dan juga digital untuk saat ini.
1: Nah, jadi strategi kita dari Kes Bangpol sendiri ini salah satu itu adalah kerjasama dengan stakeholder, sekali lagi stakeholder termasuk Dinas Pendidikan. Jadi langkah yang kami lakukan kemarin ini adalah kerjasama Dinas Pendidikan melalui SMK, Sekolah Menengah Kejuruan ini, khususnya kemarin kita lakukan kepada siswa, meminta kepada siswa untuk membuat desain komunikasi visual. Itu akan di... Jadi kami minta kepada salah satu sekolah di Sulbar kemarin, meminta kepada siswanya untuk sebagai bahan tugas mereka dalam tugas siswa, mendesain bagaimana pencegahan iret, terus bagaimana. Jadi siswa bingung apa ini iret. Nah, gurunya memberikan, bilang kalau mau tahu iret cari tahu di internet, di Google. Setelah mereka cari tahu, mereka tuangkan dalam desain komunikasi visual melalui poster ataupun pamflet. Secara tidak langsung, siswa itu akan memahami apa itu intoleransi, apa itu radikalisme, ekstremisme dan terorisme. Terus mereka akan tahu bagaimana pola pencegahan.
0: Okay.
1: Nah, jadi kita itulah langkah-langkah strategi kami, kerjasama dengan sekolah, khususnya menengah kejuruan SMK ini. Semua kedepannya itu kan masuk juga rencana aksi daerah nanti. Nah, itu masuk di rencana aksi daerah. Semua sekolah SMK itu kita meminta kepada khusus di desain komunikasi visual itu salah satu sosialisasi kepada masyarakat. Jadi setelah dilakukan itu, mereka masing-masing akun Facebook, akun media sosial sekolah itu akan diupload. Okay. Apa itu bahaya irit? Apa pengawasannya? Apa yang dilakukan? Seperti
0: kalau begini kan pakai gadgetnya bisa benar ya. Kita merasa mungkin bagi orang tua juga bisa tidak was-was kalau kemudian penggunaan gadgetnya tepat dengan konten-konten yang positif seperti ini. Baik, komunikasi yang dibangun sendiri FKPT termasuk dengan Kesbangpol?
3: Kami dengan Kesbangpol itu bagaikan dua yang tidak bisa dipisahkan ya, karena Kesbangpol itu adalah orang tua kami sebagai pembina ormas yang ada di provinsi.
0: RRI boleh diikutkan di mana nih Pak?
3: Oh, RRI masuk juga di situ. RRI juga masuk di situ. Jadi Kesbangpol ini adalah menjadi pembina ormas yang ada di Sulawesi Barat. Jadi kami waktu setelah dilantik itu semua pengurus itu harus mengharap kepada Kesbangpol bahwa kami ini sudah dilantik, kami siap untuk berkolaborasi, bersinergi, bahkan siap menerima amanah kalau misalnya Kesbangpol, ayo kita jalan bareng, ayo kita sama-sama bagaimana agar irit ini bisa kita lawan, kita antisipasi supaya tidak tumbuh subur di tengah-tengah masyarakat.
0: Oke, memperluas kaki tangan, tangan kaki dari Kesbangpol dan juga FKPT ini kan dari pelayan publik, ini salah satu yang paling cepat nih kayaknya, kalau bisa dibilang ya, untuk itu. Kalau untuk di ASN sendiri terkait dengan wawasan kebangsaan, pendekatan seperti apa yang bisa dilakukan lebih cepat?
1: Itu dia, kalau kita di khusus di kalangan ASN ini, perlu antisipasi juga. Di kalangan ASN ini, kita selalu sekali lagi pembinaan itu.
0: Karena kan mereka pelayan publik.
1: Pelayanan publik. Dalam pelayanan publik ini, makanya di beberapa mungkin kalau kita masuk di rumah sakit daerah, setiap jam 10 itu
0: ada lagu.
1: Ada lagu Indonesia Raya. Karena kenapa kita lakukan? Menguatkan nilai-nilai ideologi atau nasionalisme.
0: Oke, itu sama dengan RRI ya.
1: Seperti di RRI pagi, itu salah satu langkah atau yang kita lakukan seperti itu.
0: Baik, kalau dari FKPT sendiri?
3: Ya, saya kira ini upaya untuk menumbuhkan rasa cinta, rasa kemanusiaan, rasa saling sayang menyayangi antar sesama. FKPT sudah melakukan banyak hal. Pertama, kita sudah melakukan MOU dengan Polda, kemudian pemerintah provinsi sebagai dalam ini Kesbangpol dengan kantor wilayah Kementerian Agama, termasuk RRI, ini luar biasa sekali. Termasuk kita sudah anu dengan TPRI juga, kemudian BINDA. Jadi semua unsur terkait ini kita sudah mencoba membangun itu sebagai apa? Jalan agar IRET ini bisa kita antisipasi di tengah masyarakat. Karena IRET ini selalu ada, Pak. Di ASN juga ada.
0: Di ASN ada.
3: Ya, karena kita melihat kan begitu. Salah satunya contoh yang sangat terdekat adalah ketika kita bicara masalah intoleransi, ketika kita bicara masalah fanatik, ketika kita bicara masalah revolusioner, setelah kita berbicara masalah eksklusif, dan ketika kita bicara masalah empat pilar kebangsaan, yang ketika itu digaungkan, maka ada-ada saja mengatakan, ah, ganti saja itu empat pilar, udah cocok. Oh, okay. Bisa saja ini mungkin yang dimunculkan, karena ini sesuai dengan hadis dan Al-Quran. Ah, seperti itu.
0: Baik.
3: Nah, itu masuk dalam ciri pandangan-pandangan yang mengarah kepada radikalisme. Nah, ini yang kemudian kita coba jawab bahwa kehadiran negara ini adalah untuk semua. Karena kita dinaungi oleh Pancasila.
0: Baik.
3: Pancasila didasari ketuhanan yang Maha Esa. Yang mana kita mengakui ada 6 agama yang ada di Indonesia. Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Dan aliran kepercayaan. Nah, ini yang kemudian yang harus kita pahami semua bahwa untuk mewujudkan bangsa, mewujudkan persatuan, kemudian keadilan sosial, kerakyatan tadi ini, maka dibutuhkan kesadaran kita agar wawasan kebangsaan, wawasan keagamaan, wawasan ekonomi, wawasan politik, wawasan kemanusiaan dapat menyatu sehingga apa? Menciptakan kerukunan, moderasi beragama, menciptakan keamanan, kedamaian di tengah-tengah masyarakat kita.
0: Baik. Nah, ini kalau kita perhatikan kan ASN mungkin dirasa bahwa ASN ini kan paling mengerti ya. Bahkan untuk syarat-syarat menjadi, tapi dari dulu juga sama aja ya. Tapi mungkin sekarang lebih diperkuat lagi ya. Untuk penerimaan CPNS misalnya itu sangat dikedepankan wawasan kebangsaan itu. Tapi bukan berarti tanpa celah juga ya.
3: Ya, itu. Jadi di konsep wawancara sebenarnya, baik mungkin di Kesbangpol sama ya, saya kira semua di instansi manapun, konsep wawancara ini adalah bagaimana agar pemahaman kebangsaan ini sama semua. Karena kapan keluar dari itu?
1: Melenceng dari ideologi.
3: Melenceng dari ideologi itu. Ya sudah, ditengarai bahwa tidak berasaskan Pancasila.
0: Oke, untuk mungkin antisipasi dini ya, deteksi dini ya, deteksi. Dan pencegahan dari Kes Bangpol sendiri sejauh ini mana yang paling efektif?
1: Jadi yang kami lakukan cegah dini, deteksi dini itu adalah melakukan kolaborasi dengan koordinasi dengan pihak TNI Polri, pihak aparat keamanan ini, TNI Polri, BIN, Satgas Bais. Itu adalah langkah-langkah kami. Terus membentuk jejaring kami di setiap masyarakat. Karena apa itu jejaring kami adalah FKDM. Ini FKDM mulai tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan sampai tingkat desa. Itu kami ada sebagai jejaring kami untuk memberikan informasi-informasi apabila terdapat hal-hal yang dicurigai akan melakukan gerakan-gerakan yang di luar dari koridor kebangsaan kita, seperti itu.
0: Baik, nah saya kembali ke Pak Sahlan mungkin di tengah masyarakat ya, mungkin tantangan terbesar yang dihadapi kalau mengedukasi pegawai-pegawai pelayan publik juga ya gampang-gampang susah ya, karena belum tentu mereka langsung menerima. Tapi kalau untuk di tengah masyarakat sendiri, apakah juga tantangannya sama?
3: Tantangan kita hari ini itu bukan dari kalangan bawah, justru kalangan elit yang mulai bergeser pola pikirnya.
0: Karena kalau saya berpikir mungkin kan mengedukasi masyarakat, susah nih.
3: Tidak ada misalnya jaminan seorang yang bertitel doktor, profesor, atau S2 magister, atau S1 atau apa, ketika pemahaman masalah radikal ini itu diplesetkan.
0: Siap.
3: Maksudnya diplesetkan apa? Bahwa ini kan tidak sesuai dengan Al-Quran dan Hadis.
0: Jadi
3: ini
0: bukan,
3: kan tidak ada.
0: Tidak ini, melulu tentang tingkat pendidikan.
3: Misalnya contoh takfiri, bid'ah. Kalau Anda melakukan seperti itu haram, ya kan? Itu kan contoh-contoh. Dan itu tidak sedikit dari mereka yang berpendidikan itu mengeluarkan kata-kata itu.
0: Baik.
3: Padahal yang harus kita bangun adalah perbedaan itu adalah kekuatan kita. Artinya apa? Bahwa sebenarnya potensi untuk menghindar ini ketika kita bisa menerima perbedaan.
0: Ya,
3: tapi ketika perbedaan itu tidak bisa kita terima, kecenderungannya menyalahkan, mentakfiri, mengkafirkan, maka disitulah akan muncul berbagai macam persoalan.
0: Lebih berat dong berarti.
3: Bayangkan kalau Sugianto pergi Barasanji. Saya tegur bapak, apa itu kau pergi baca bahasa Sanji, anu harang itu melakukan, padahal ini sudah turun temurun dalam keluarga orang tua kita. Kira-kira jawaban kita apa? Yang aku bilang begitu pula, saya ini keluaran dari ini, saya sudah pelajari, tidak ada dasarnya itu. Bagaimana cara kita untuk mengatasi itu? Apakah sesuatu yang baik itu selalu membutuhkan ayat dan hadis? Kan tidak. Bersalam-salaman saja setelah istighfar itu itu kan menggugurkan dosa. Apakah harus saya ditanya? Tidak ada pernah melakukan itu Rasulullah salam-salam setelah salat kanan ke kiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kan sesuatu yang baik itu, sesuatu yang baik dan tidak membutuhkan ayat dan hadis terkait itu. Nah inilah yang dibutuhkan pola pikir yang harus dibawa ke dalam masyarakat kita, khususnya teman-teman kita yang berstatus ASN. Harus menyadari bahwa bangsa ini ada, bangsa ini bisa merdeka karena persatuan umat,
0: baik-baik,
3: persatuan bangsa.
0: Nah, dari Kes Bangpol sendiri, tantangan birokrasi mungkin yang sering muncul.
1: Nah, tantangan birokrasi ini ya salah satunya itu tadi pada saat penerimaan ini tadi, seperti penerimaan CPNS ini itu betul-betul dalam tes TWK-nya itu penguatan wawasan kebangsaan yang harus dilakukan. Terus kedua, tantangan kita ya bagaimana peningkatan ideologi wawasan kebangsaan bagi seluruh ASN, seluruh ASN ya. Nah, jadi karena tidak menutup kemungkinan juga para ASN juga tersusupi, tidak menutup kemungkinan.
0: Sensitivitasnya sama,
1: sama semua. Jadi langkah-langkah kita lakukan seperti tadi, kita meminta seluruh OPD setiap jam 10 atau jam berapa itu membunyikan lagu Indonesia Raya. Karena kenapa? Itu menggugah rasa nasionalisme. Terus kedua, kemarin sempat saya berkelakar sama Pak Kaban, ke depan ini bagaimana kita adakan program cerdas cermat antar OPD. Terkait dengan ideologi dan wawasan kebangsaan. Itu saya sudah sampaikan di Pak Kaban kemarin, kita harus lakukan ini.
0: Seru-seru tuh kayaknya.
1: Jadi
0: kapan-kapan apakah, kerja sama RR juga nih kayaknya.
1: Apakah itu di pada saat hari lahir Pancasila? Nah, itu bisa kita lakukan. Itu adalah langkah bagaimana menguatkan nilai-nilai ideologi wawasan kebangsaan bagi seluruh ASN. Itu langkah yang ke depan insya Allah semoga kita tepat sehat untuk menjalankan program Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur di Sulawesi Barat.
0: Pak Sahlan, kalau melihat mungkin FKP, TKS Bangpol, tapi ini kan juga di dalamnya banyak ya Okay. Kalau melihat mungkin dari rasio masyarakat, ASN yang kemudian membutuhkan wawasan kebangsaan itu dengan jumlah yang ada, apakah sudah cukup?
3: Iya, kan ideal. Saya kira sekarang ini setiap OPD, setiap instansi, setiap rumah itu saya kira sudah ada penawarnya masing-masing. Ya. Jadi penawar yang disarankan tadi oleh Kesbangpol itu sangat luar biasa sekali. Karena sebenarnya pengaruh-pengaruh edet ini sebenarnya kita sudah bisa tahu. Iya benar. Bayangkan ketika kita sudah ada di bandara atau dalam ruangan kerja saja, ketika jam 10 itu sudah nyata dinyatakan bahwa setiap kita mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, maka kita diharapkan untuk berdiri. Kan di sana sudah diuji. Mau enggak buktikan ada juga ya, enggak usah. Nanti dia berdiri kalau ada pimpinannya atau ada ininya dan sebagainya. Padahal itu harus muncul kesadaran sendiri. Kesadaran sendiri bahwa bendera merah putih ini bukan berarti bahwa itu kan ada juga yang salah persepsi. Masa kita menghormat sama itu kain misalnya apa? Nilainya itu bahwa kita bisa merdeka ini itu tetesan air mata pengorbanan. Dan saya kira juga kan agama menganjurkan kepada kita untuk menghormati. Ya menghormati itu. Jadi saya kira hari ini yang harus kita wujudkan adalah bagaimana agar masyarakat kita betul-betul sadar bahwa wawasan kebangsaan ini penting untuk kita pahami, untuk kita jalankan di dalam keseharian kita. Dan FKPT hadir bagaimana upaya kita agar pemahaman-pemahaman irat ini sedikit demi sedikit secara bertahap itu bisa berkurang, yang kemudian yang akan muncul adalah cinta damai, cinta bangsa, dan cinta tanah air.
0: Baik, kapan-kapan saya diajak liburan Pak ya?
3: Iya.
0: Bisa. Okay, dari Pak Rahmat sendiri mungkin dari sisi Kesbangpol menyiasati mungkin dari segi keterbatasan, bagaimana kemudian masyarakat juga bisa berperan aktif, berkontribusi di dalamnya?
1: Kita meminta masyarakat untuk berperan aktif, itu sudah kami lakukan.
0: Okay.
1: Terus terang Kesbang ini sudah kami cap diri kami adalah merah putih. Merah putih itu terus betul-betul melangkah sampai ke pelosok-pelosok bersama dan juga beberapa stakeholder terkait kita bersama menyasar masyarakat. Menyasar masyarakat untuk menyampaikan nilai-nilai kebangsaan ini, nilai-nilai wawasan kebangsaan ini. Kami langsung turun di masyarakat, termasuk apabila kemarin ini ada instruksi dari presiden waktu pos ronda bersama ini. Di pos-pos ronda itu kami, kalau Kesbang turun itu biasa kami bercanda tuh masalah wawasan kebangsaan. Disitulah sentuhan-sentuhan kami secara tidak langsung. Jadi kami datang di tempat yang keramaian berkumpulan di masyarakat. Itu kita sampaikan. Bahkan kemarin juga kami, sudah dilakukan dengan beberapa OKP, organisasi kepemudaan, dialog. Kami undang itu dialog. Seresehan ceritanya itu, dialog santai. Ini tanpa, saya bilang tanpa anggaran, kita lakukan itu.
0: Efisiensi. Tapi mungkin Pak, seperti ini, apakah kemudian masyarakat sudah mulai ambil bagian juga dalam kontribusi menggait, mengajak masyarakat lainnya untuk peduli terhadap hal-hal itu?
1: Ya, sejauh ini kita lakukan, setelah kita lakukan kegiatan-kegiatan itu kan kita melakukan evaluasi. Setelah kita lakukan kegiatan, kita lakukan evaluasi. Apakah ini berdampak? Ya alhamdulillah sudah sebagian berjalan secara efektif seperti yang dikatakan Pak Ustaz tadi bahwa kita masih dalam zona hijau. Itu adalah bagian dari kerja-kerja kolaborasi semua stakeholder. Karena pencegahan itu bukan cuma satu lembaga aja Ustaz ya. Semua elemen bangsa masuk. Di kalangan masyarakat dan yang paling utama adalah orang tua. Itu seperti itu.
3: Apalagi kita berada di wilayah segitiga emas.
0: Ah itu dia. Itu juga potensi ekonomi bagus, potensi radikalismenya juga besar.
3: Jadi saya kira saya kira itu sudah hukum alam itu. Jadi ketika literasinya meningkat maka tentu akan meningkat pula ini. Tapi ketika dia menurun maka tentu akan mempengaruhi. Sama juga dengan tadi itu. Jadi karena kita berada di tiga wilayah segitiga emas ini maka tingkat kewaspadaan itu harus tinggi.
0: Harus tinggi. Baik.
3: Iya.
0: Mungkin kalau untuk antisipasi-antisipasi seperti itu ya tetap susah, ditambah lagi konten-konten digital misalnya. Kalau untuk itu gimana dong?
3: Makanya FKPT itu bukan hanya di ruang-ruang nyata tetapi di ruang-ruang maya. Kami juga menyentuh itu. Nah, untuk hari ini alhamdulillah dalam beberapa bulan terakhir ini kita mencoba menyasar para mubalig, dai, penyuluh agama, kemudian termasuk pengurus masjid, marbot dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ini penting loh untuk dipahami bahwa kita ini hidup ini berbangsa dan bernegara ini harus saling memuliakan. Okay. Tidak boleh kita terikat dengan intoleran.
0: Okay.
3: Kenapa dia intoleran? Karena dia selalu merasa yakin bahwa hanya pahamnya yang benar, paham orang lain salah, pahamnya itu salah, atau kemudian dia merasa bahwa salah yang paling hebat, kamu itu tidak ada apa-apanya.
0: Ustaz,
3: itu
0: namanya fanatik. Sudah ada tidak konten kreator, influencer yang juga sudah diajak kolaborasi untuk berbicara mengenai ini? Ini kan juga salah satu kantor juga nih kalau bisa dibilang di
3: Indonesia kita juga. Kita sebenarnya ini mencari seorang konten yang mau tulus, Inggris, karena kita tidak punya dana. Malu juga kita mengajuk konten juga. Ayo sini gabung-gabung misalnya. Iya kan? Karena kita bicara masalah apa ya?
0: Iya,
3: itu dia.
0: Tapi kan potensi mereka juga besar dong.
3: Besar,
0: untuk
3: besar.
0: Besar. Itu.
3: Besar. Dan saya kira kehadiran konten ini kan harus diapresiasi. Apresiasi karena pengaruh mereka, kehadiran mereka, mengajak masyarakat. Baik. Agar kita cinta damai.
0: Kan baik, itu luar biasa kan sekali. Sudah bisa dibilang obrolan kita hari ini adalah obrolan akhir tahun ya. Kemudian kita mau melihat mungkin semacam proyeksi lah 2026, evaluasi 2025. Dari Ustaz Salan dulu, apa yang bisa disampaikan?
3: Jadi saya kira tantangan kita ke depan ini semakin berat. Kenapa? Potensi-potensi yang kita lihat hari ini kan dengan tingkat inflasi, dengan tingkat keamanan ekonomi, tantangannya apa? Ketika kita terlena, kita merasa aman pada sesungguhnya tidak aman, merasa hijau padahal kita tidak hijau, dia terselubung. Nah, sehingga dari itulah maka sasaran-sasaran yang paling empuk untuk kemudian kita bisa jadikan sebagai sahabat anak-anak, remaja, wanita, ibu-ibu. Kenapa? Karena sasaran mereka ini anak-anak hari ini, jangan di ini pak, banyak anak-anak kita sekarang hari ini kemudian kenapa bisa bicara keras dengan orang tuanya, kenapa dia tidak mendengar lagi orang tuanya, karena persoalan itu satu kali saja, ini gara-gara mama tidak belikan saya pulsa, ini tidak ada signal, kan itu anak-anak mempengaruhi secara psikologisnya. Nah, yang harus dilakukan hari ini adalah bagaimana kita jadikan anak kita itu sebagai sahabat terbaik kita. Keluarga kita itu kita jaga karena itu yang paling terdekat sesungguhnya.
0: Baik. Singkat mungkin Ustaz, untuk sebuah pertanyaan sederhana namun juga harusnya banyak dipikir. Kenapa kita harus masih merawat bangsa ini?
3: Karena bangsa ini adalah tempat kita, rumah kita untuk mendapatkan kedamaian. Ini di dalam Al-Quran kan juga dikatakan. Bagaimana kita cinta tanah air, bagaimana kita bisa menyuburkan tanah-tanah. Di dalam Al-Quran menjadi sebuah perenungan. Afala yansuruna ilal ibli kaifa khulikat, wa ilas samai kaifa rufiat, wa ilal jibali kaifa nusibat, wa ilal ardi kaifa sutihat. Allah mengatakan di situ, betapa ini negara ini sangat kaya. Tetapi walaupun dia kaya, kalau kita tidak mampu mengelolanya dengan baik, apalah yang suruhnya? Apakah kau tidak perhatikan bagaimana unta itu diciptakan? Bagaimana langit itu berdiri kokoh tanpa tiang? Bagaimana gunung-gunung yang ada di depan kita ini mereka tegak berdiri? Lalu kemudian bagaimana bumi ini diciptakan? Hamparannya yang tak terbatas, yang sangat luas.
0: Baik.
3: Nah, bagaimana kita tidak akan merawat bangsa ini dengan tetesan air mata? Kita baca saja sejarah. Makanya itu Pak Gubernur selalu bilang mandaras-mandaras supaya kita tahu sejarahnya ini. Sejarahnya bangsa ini. Ternyata tidak begitu saja bendera merah putih itu dikibarkan. Ternyata tetesan air mata, perjuangan, harta, benda dikorbankan semua.
0: Pertanyaan sama untuk Pak Rahmat Kesbangpol.
1: Kenapa kita harus cinta tanah air?
0: Iya, kenapa kita harus merawat
1: bangsa ini? Kebangsaan. Kenapa kita harus merawat? Bangsa Indonesia adalah rahmat. Jadi, bangsa Indonesia ini adalah rahmat. Kewajiban kita untuk meneruskan, untuk membina, untuk bagaimana caranya merawat kebangsaan kita ini, meneruskan para pangling padat kita yang telah berjuang untuk memerdekakan Indonesia. Maka apabila orang yang tidak mencintai bangsa ini, berarti dia tidak mensyukuri nikmat Allah. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid.
0: Okay. Nah,
1: jadi barang siapa yang tidak mensyukuri nikmatnya, akan asapnya kan lebih pedih. Maka marilah kita bersyukur karena kita berada dalam satu bingkai NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
0: Kayaknya sisa sayang butuh menutup dengan ayat apa ya.
1: Iya.
0: Baik, tapi yang jelasnya dari obrolan kita harapkan selalu menjaga kedamaian ini ya. Yeah. Dan tentunya apa yang sudah kita rasakan hari ini adalah perjuangan kita bersama, begitu Pak, mungkin ya. Baiklah, terima kasih untuk hari ini kita sudah bersama di Bincang Seru, dan sampai jumpa.

Putra dan Putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, Putra dan Putri Indonesia,

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas

0: event, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Dari pesisir Sulawesi Barat, hadir hidangan ikan dengan cita rasa khas yang menjadi kebanggaan kuliner daerah. Ikan tuing-tuing. Bentuknya sederhana, namun gurih dan kaya rasa. Ikan tuing-tuing biasa diolah secara tradisional, baik digoreng kering ataupun diasap. Rasanya yang lezat membuat hidangan ikan tuing-tuing menjadi panganan favorit masyarakat pesisir. Menikmati ikan tuing-tuing bukan sekedar mencicipi makanannya saja, tetapi merasakan kehidupan nelayan dan pengalaman rasa yang melengkapi keindahan laut dan budaya Mandar.

Pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar RRI Mamuju di mana saja berada. Sejenak kita hentikan aktivitas, kita mengambil sikap sempurna, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kembali.
1: Pancasila.
2: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
3: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
4: 3. Persatuan Indonesia.
5: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
6: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
7: Saya Harvey Malaiholo,
8: Cica Kuswoyo,
9: Nabila Gomez,
10: Roni Sianturi,
11: Lita Zen.
12: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: sampaikan informasi, keluhan, atau aduan seputar layanan publik di Halo RRI.
1: Dengan Ibu Ria ini di Polma. Ini Pak, ya, keluhannya masalah ini tanggul ini. Mohon diperhatikan ini. Tanggul Pak, masalahnya di pinggir laut ini Pak. Di belakang rumah ini tidak ada tanggul. Jadi mohon pemerintah ini hatikan ini.
2: Ada jalanan di situ Pak. Kalau hujan genang air berminggu-minggu. Nah, ini mungkin perlu ada intervensi dari pihak yang berenang masyarakat situ.
3: Saya punya sepupu, dia mengalami kejiwaan tuh, tapi ya saya ambilkan obat. Saya ambilkan di puskesmas Katupangan, dan itu obatnya sekarang cuma satu macam yang dikirim ke sana pihak rumah sakit umum Polewali ke Katumbangan, ke puskesmas Katumbangan. Tidak seperti dulu Bung Hafid, itu dulu itu bebas obatnya, pokoknya banyak obat yang dikirim ke sana, sehingga saya ambil obat tetap tiga macam obat dikasih.
0: Aduan atau keluhan Anda kami teruskan ke pihak yang berkompeten.
4: Baik, saya tanggapi ya keluhan dari Pak Sidan. Puskesmas itu memang selalu sediakan obat untuk ODGJ. Tapi pada saat pasien berkunjung pada saat itu ada memang satu macam obat yang lagi kosong, dan pada saat itu tidak tersedia di puskesmas. Jadi kemarin kami sudah koordinasi sama dokter, sama apoteker kami. Katanya dokter itu mengedukasi pasien untuk dirujuk ke rumah sakit, karena di rumah sakit itu yang ada obatnya. Obat lainnya di puskesmas ada, cuman pada saat itu kosong.
0: Halo RRI, hubungi 0822-9609-0996 atau 0426-2322443. Halo RRI, setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

0: 96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ku harap dirimu.
0: Pendengar, terima kasih masih bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, dan pada pagi hari ini saya Dwita Ardiana akan mengajak Anda yang ingin menyampaikan aduan ataupun keluhan terkait dengan pelayanan publik untuk langsung menyampaikannya pada kami di 0426232443, atau bisa melalui WhatsApp di 0822960909096. Anda bisa menyampaikannya baik secara langsung melalui telepon ataupun mengirimkan pesan di WhatsApp kami yang nantinya disertai dengan alamat lengkap, identitas lengkap Anda, dan juga aduan Anda secara lengkap dan juga merinci, karena nantinya aduan Anda akan kami teruskan kepada instansi terkait untuk nantinya mendapatkan solusi bagi kita bersama. Nah, bagi Anda yang memiliki aduan ataupun keluhan, nanti boleh menyampaikannya dan kami tunggu hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti. Berbagai aduan ataupun keluhan Anda terkait dengan pelayanan publik ini bisa bermacam-macam ya pendengar ya. Bisa jadi terkait dengan permasalahan sampah, seperti yang baru-baru ini juga terjadi di sekitar wilayah Jalan Poros Mamuju Kaluku, atau lebih tepatnya di arah ke Polda Sulawesi Barat, di mana kami mendapatkan informasi dari media sosial @infomamuju, ada tumpukan sampah di pinggir jalan, namun tidak terlihat rumah yang ada di sekitar tumpukan sampah tersebut. Nah, oleh karena itu, hal ini diduga ada oknum yang sengaja buang sampah ke tepi jalan nih. Nah, bagi Anda pendengar yang mungkin memiliki pengalaman serupa ataupun di sekitar rumah Anda ada juga terjadi hal tersebut, nanti boleh menyampaikannya pada kami di 0426232443 atau di WhatsApp 0822960909096. Oke, baik, nampaknya telah terhubung. Ada salah satu pendengar kami yang mau menyampaikan atensinya nih terkait dengan pelayanan publik. Halo, selamat pagi. Halo RRI.
2: Halo.
0: Atensinya nih terkait dengan pelayanan publik. Halo, selamat pagi. Halo RRI.
2: Halo. Acara apa ini?
0: Halo RRI, Pak. Halo?
2: Ya, nanti
0: Oke, baik. Kami masih menantikan bagi Anda pendengar yang memiliki aduan ataupun keluhan, nanti boleh langsung ya menyampaikannya di 0426232443 atau di WhatsApp 0822960909096. Kami tunggu aspirasi Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti.

sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Nah, Meksiko menjadi sorotan karena mencatat sejarah sebagai negara pertama yang 3 kali menjadi tuan rumah Piala Dunia. Setelah sebelumnya sukses pada tahun 1970 dan juga tahun 1986. Berbicara tentang Meksiko, ada satu fakta budaya menarik yang mendunia, yaitu tradisi Dia de los Muertos atau Hari Orang Mati. Tradisi ini merupakan perayaan untuk mengenang dan menghormati anggota keluarga yang telah meninggal dunia. Dalam perayaan ini, masyarakat Meksiko membuat altar yang dihiasi dengan foto, makanan favorit, bunga marigold, serta lilin. Mereka percaya bahwa pada hari tersebut, arwah keluarga akan kembali untuk berkumpul bersama. Uniknya, suasana perayaan ini bukanlah sedih, melainkan penuh warna, kebahagiaan, dan juga rasa syukur

Narkoba bukan sekedar barang terlarang. Narkoba adalah ancaman nyata bagi masa depan generasi bangsa. Sekali terjerat, hidup bisa hancur perlahan. Narkoba merusak kesehatan, menghancurkan mimpi, dan memutus harapan keluarga. Prestasi menurun, hubungan rusak, bahkan masa depan bisa hilang. Tidak ada narkoba yang aman, tidak ada coba-coba tanpa resiko. Yang ada, hanyalah penyesalan di kemudian hari. Katakan tidak pada narkoba adalah pilihan berani. Pilihan untuk hidup sehat, pilihan untuk meraih cita-cita, dan pilihan untuk menjaga orang-orang yang kita cintai. Peran keluarga, sekolah, dan lingkungan sangat penting sebagai benteng pertama pencegahan. Saling mengingatkan, saling peduli, dan berani berkata tidak pada ajakan yang menyesatkan. Jika melihat atau mengetahui penyalahgunaan narkoba, jangan diam. Laporkan kepada pihak berwenang dan dukung upaya penyelamatan generasi bangsa. Karena generasi kuat lahir dari pilihan yang benar hari ini.

Kembali masih bersama saya Duwita Ardiana dalam program acara Halo RRI. Nah, pendengar, masih membahas terkait dengan permasalahan sampah, di mana Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau DLHK Provinsi Sulawesi Barat mencatat volume sampah di Sulawesi Barat saat ini mencapai 230 ribu ton per tahun, khususnya yang berada di Kota Mamuju, di mana produksi sampah sekitar 52 ton. Kepala DLHK Sulawesi Barat, Haji Zulkifli Manggazali, menjelaskan bahwa kewenangan pengolahan sampah saat ini berada di kabupaten. Setiap kabupaten memiliki tempat pembuangan akhir atau TPA masing-masing,

Namun, sistem pengolahan sampah selama ini masih menggunakan metode open dumping, yaitu sampah dibuang begitu saja tanpa pengelolaan lanjutan. Menurutnya, setelah mendapat sanksi dari Kementerian Lingkungan Hidup, seluruh kabupaten yang ada di Sulawesi Barat wajib beralih ke sistem terbaru, yaitu kontrol landfill. Hal ini tentunya untuk mengantisipasi agar tempat pembuangan akhir tidak cepat penuh, dan DLHK juga mengimbau kepada kabupaten untuk menerapkan TPS 3R atau reduce, reuse, dan juga recycle sebelum sampah dibuang ke TPA. Selain itu, DLHK juga mendorong penguatan bank sampah agar memperlambat peningkatan volume sampah. Nah, pendengar, bagi Anda yang mungkin sekiranya memiliki aduan terkait sampah yang ada di sekitar lingkungan Anda, Anda juga boleh menyampaikannya kepada kami di 0426232443 atau di WhatsApp kami di 0822960990996. Kami tunggu aspirasi Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: busuknya ini sampah.
1: Eh, itu mau dibuang kemana?
0: Mau dibuang ke laut, Kak.
1: Oh, jangan.
0: Apa sih, Kak? Daripada di sini, mengganggu sekali.
1: Bau. Dek, kamu tahu kan, kalau laut itu tempat hidupnya berbagai jenis ikan dan semua jenis makhluk laut.
0: Iya, Kak. Tahu, Ji.
1: Nah, kalau kamu buang sampah ke laut, kehidupan mereka menjadi terganggu. Bukan hanya itu, kalau ikan-ikan yang ada di laut terkontaminasi sampah dan zat-zat kimia, tubuh mereka menjadi tidak sehat. Nah, kalau nelayan menangkap ikan-ikan itu, lalu menjualnya di pasar, terus kamu beli, kamu makan, racunnya akan masuk ke tubuh kamu. Kamu mau?
0: Ih, ngerinya, Kak.
1: Makanya, kalau nggak mau nunggu pengangkut sampah, sampah plastiknya dibakar aja. Sampah organiknya ditimbun aja. Beres, kan?
0: Iya, ya, Kak.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

96. Dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar kabar gembira bagi Anda yang memiliki talenta muda di Sulawesi Barat. Untuk pertama kalinya, Festival Gita Indonesia 2026 resmi hadir sebagai ajang kompetensi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Pada tahun 2026 ini, tema yang diusung adalah terkait dengan merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama. Nah, untuk itu, ayo langsung daftarkan diri Anda, karena pendaftaran dibuka mulai tanggal 13 April hingga tanggal 27 Mei 2026. Syaratnya mudah.

yaitu seorang warga negara Indonesia yang berusia 16 hingga 25 tahun dan memiliki identitas diri yang sah, tidak sedang hamil bagi yang wanita, wajib memiliki BPJS atau asuransi bagi nanti yang masuk ke tahap grand final, serta mampu menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, dan bersedia untuk mengikuti seluruh tahapan seleksi. Nah, untuk info lebih lengkapnya, bagi Anda yang tertarik ingin mengikuti Gita Fest RRI 2026 ini, nanti langsung saja untuk menghubungi kontak person kepada nomor 0821-1511-0503 atas nama Dian. Untuk itu langsung ya, buruan daftar karena masih ada beberapa waktu lagi, kurang lebih 1 minggu nih bagi Anda yang ingin mendaftar. Boleh nanti langsung hingga tanggal 27 Mei 2026. Yes.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

Baik, masih bersama saya Dwita Ardiana, pendengar di Pro 1 RRI Mamuju dalam program acara Halo RRI. Sebuah program yang akan membantu Anda, menjembatani Anda terkait dengan aduan ataupun keluhan Anda mengenai masalah pelayanan publik. Seperti tadi yang telah kita bahas di awal mengenai permasalahan sampah yang ada di sekitar wilayah Mamuju. Nah, bagaimana dengan Anda pendengar yang ada di kabupaten lainnya? Apakah memiliki permasalahan serupa terkait dengan sampah? Boleh menyampaikannya pada kami di 0426232443 atau di WhatsApp 0822960909096. Nah, berbicara mengenai sampah, memang ini merupakan masalah yang sudah cukup lama ya, dan nampaknya nih belum bisa diuraikan secara tuntas terkait dengan permasalahan sampah ini. Namun ada satu hal yang bisa Anda coba lakukan di rumah nih pendengar nih. Salah satunya adalah dengan melakukan diet plastik agar mengurangi sampah plastik, dan juga tentunya nanti akan membuat bumi kita menjadi lebih sehat. Diet plastik merupakan salah satu upaya untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari, seperti penggunaan kantong belanja, sedotan atau pipet, botol air minum, dan juga kemasan makanan. Dan gerakan ini bukan hanya sekedar menjadi gaya hidup ramah lingkungan yang sedang ngetren, namun juga menjadi kebutuhan untuk menjaga bumi kita tetap lestari. Baik, bagi Anda yang ingin menyampaikan aspirasi ataupun keluhan terkait dengan permasalahan sampah yang ada di sekitar wilayah rumah Anda, nanti boleh menyampaikannya pada kami di 0426232443 atau di WhatsApp di 0822960909096. Kami tunggu aduan Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

Kildun RRI. Mengenal istilah-istilah dalam permainan sepak bola. Injury time. Injury time adalah waktu tambahan dari wasit di akhir pertandingan untuk waktu yang terbuang karena cedera atau pelanggaran yang sudah dilakukan oleh para pemain.

96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Dengar tanpa terasa, sisa waktu tinggal 2 menit menuju pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas kebersamaan Anda menemani saya dari subuh hingga detik ini. Dan bagi Anda yang saat ini sedang menikmati momen libur di hari Kamis tanggal 14 Mei 2026, saya mengucapkan selamat berlibur bersama keluarga tercinta ataupun orang-orang tersayang Anda. Dan jangan lupa untuk selalu menantikan beragam program acara menarik lainnya yang ada di Pro 1 RRI Mamuju, karena setelah ini akan ditemani bersama dengan rekan Randy yang tentunya nanti akan menyampaikan berbagai informasi menarik dan informasi terkini lainnya. Akhir kata, saya Dwi Tardiana pamit. Selamat menikmati hari libur panjang Anda dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sahabat RRI Mamuju, saya Hidayat, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2006 yang akan dilaksanakan di Amerika dan Meksiko. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Semangat!

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Terima kasih Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat siang dimanapun Anda berada. Semoga aktivitas Anda di hari ini berjalan lancar ya, dan tetap semangat menjalani hari. Buat yang mungkin saat ini masih di kantor atau di perjalanan, ataupun juga yang sedang beristirahat, menikmati tanggal yang menyala ya. Hari ini tanggal merah ya, merupakan perayaan kenaikan Yesus Kristus. Juga kita ucapkan untuk Anda yang merayakan ya, umat Kristiani. Dan juga terima kasih untuk yang sudah memilih RRI sebagai teman siang Anda. Dan jangan lupa pendengar, tetap jaga kesehatan ya, makan siang tepat waktu dan tetap bahagia, karena sebentar lagi kita akan temani siang Anda dengan berbagai

Hari libur biasanya dimanfaatkan oleh sebagian orang ya untuk menikmati waktu bersantai di rumah dengan berbagai macam kegiatan seperti halnya menonton film. Jadi untuk Anda penikmat film, ada satu film dengan judul Semua Akan Baik-Baik Saja yang menghadirkan drama keluarga yang menyoroti kehilangan harapan serta pentingnya menjaga hubungan antar keluarga. Cerita film tersebut pendengar berpusat kepada langit yang berusaha menjadi sosok pengganti bagi ketiga keponakannya setelah tragedi mendalam terjadi. Kehidupan langit berubah sepenuhnya sesudah mentari meninggal mendadak dan meninggalkan luka emosional bagi seluruh anggota keluarganya. Dalam situasi sulit tersebut, langit harus menghadapi tanggung jawab baru sebagai

anak yang harus ya kebutuhan ketiga anaknya yang diasuh ya. Dan film ini menampilkan perjalanan emosional keluarga menghadapi kesedihan, tekanan ekonomi, serta juga persoalan hubungan yang terus berkembang setiap harinya. Sutradara dari film ini Baim Wong ya, dengan pendekatan drama realistis yang menampilkan persoalan keluarga dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Suasana emosional film juga diperkuat melalui dialog sederhana, hubungan antar karakter hangat, serta adegan keluarga yang terasa natural sepanjang cerita. Deretan pemain utama di film ini pendengar menghadirkan Reza Rahadian, kemudian juga sebagai Langit ada Christine Hakim ya, memerankan karakter Ibu Wida dalam keluarga tersebut. Selain keduanya juga film ini dibintangi Raihanun, Happy Salma, Ari Irham, Teku Rifnu, Ade Rai, serta Asri Welas. Jadi jangan lupa saksikan filmnya.

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

Pendengar Satres Narkoba Polres Jakarta Utara membongkar praktik industri rumahan pembuatan vape etomidate yang dijalankan seorang warga negara asing. Seorang WNA asal Tiongkok berinisial CH 50 tahun diamankan di salah satu apartemen di Jakarta Utara. Dalam penggeledahan, polisi menemukan buku jurnal berbahasa asing yang diduga menjadi panduan produksi liquid vape etomidate secara mandiri. Buku tersebut berisi tahapan pembuatan mulai dari proses memasak bahan hingga pengisian cairan ke cartridge vape. Kasatres Narkoba Polres Metro Jakarta Utara AKBP Ari Galang Saputro mengatakan jurnal itu ditemukan di apartemen. Dan apartemen tersebut digunakan tersangka sebagai lokasi memproduksi. Selain buku panduan, polisi juga turut menyita alat produksi, ratusan cartridge vape, serta bahan baku yang diduga didatangkan dari Cina. Dari hasil penyelidikan sementara, apartemen yang disewa CH diduga dijadikan pusat produksi, sekaligus juga penyimpanan dari vape yang diedarkan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Polisi juga telah menetapkan sejumlah DPO yang diduga terlibat dalam jaringan tersebut. Dan sebelumnya pendengar, CH ditangkap di apartemen kawasan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara pada 25 April lalu. Dan penangkapan ini dilakukan setelah polisi mengungkap dugaan penyekapan terhadap seorang perempuan berusia 17 tahun di lokasi tersebut. Dan atas perbuatannya tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika serta sejumlah pasal lain terkait tindak pidana narkoba.

0: Terima kasih Anda masih terus bersama di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kami akan segera ajak Anda untuk menghadirkan dinamika olahraga dari Pro 3 RRI. Dan pendengar, siaran kami dapat pula Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming di rri.co.id.
1: Pro 1 RRI Mamuju, segera bergabung dengan Pro

Inter Milan raih double winners domestik musim 2025-2026. PSG juara Liga 1 Prancis musim 2025-2026. I-League umumkan hasil klub licensing cycle 2025. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Inter Milan sukses raih double winner musim ini usai taklukan Lazio 2-0 di final Coppa Italia. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Inter Milan menutup musim domestik mereka dengan pesta kemenangan. Ini hari tadi di Stadion Olimpico, Nerazzurri berhasil merengkuh trofi Coppa Italia untuk ke-10 kalinya dalam sejarah klub. Mereka menaklukkan Lazio dengan skor meyakinkan 2-0. Pasalnya, gelar ini menjadi pelengkap pencapaian mereka yang sebelumnya sudah memastikan diri sebagai juara Serie A. Inter pun sukses meraih double winners untuk pertama kalinya sejak musim 2009-2010. Dalam jalannya pertandingan, sejak fluid awal dibunyikan, Inter langsung mengambil kendali permainan. Kerjasama apik mereka di babak pertama membuat Lazio kesulitan keluar dari tekanan. Pada menit ke-14, membuka keunggulan melalui gol bunuh diri Adam Marusi. Skema ini berawal dari sepak pojok Federico Di Marco yang mengenai Marcus Thuram. Lalu bola berbelok ke arah Marusik sebelum akhirnya masuk ke gawang Lazio. Inter menggandakan keunggulan di sisa babak pertama. Bruno Tavares kehilangan bola di area pertahanan usai direbut Danza Dumfries. Back asal Belanda itu langsung mengirim umpan matang yang sukses diselesaikan oleh Lautaro Martinez menjadi gol. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Lazio mencoba meningkatkan intensitas serangan. Namun, penjaga gawang Josef Martinez tampil sigap. Ia menggagalkan upaya bola Yedia yang sempat mengancam gawang Inter. Para pemain Nerazzurri pun mampu menjaga keunggulan mereka hingga peluit panjang dibunyikan. Usai laga, pelatih Inter, Christian Sifu, mengaku bangga atas pencapaian timnya. Ia menyebut musim ini sebagai musim yang hebat karena penuh ambisi dan komitmen.
2: Kami senang atas apa yang telah kita capai. Untuk mereka yang memenangkan 2 trofi dalam 1 musim ini, tidak pernah mudah dan bukan sesuatu yang pasti. Dibutuhkan ambisi, komitmen, dan hal itu membutuhkan motivasi. Dan saya rasa kita memilikinya. Dan menjalani musim yang bagus, musim yang hebat, musim yang sehubungan dengan pencapaian tujuan dan terima kasih untuk semuanya.
1: Sebaliknya, pelatih Lazio Maurizio Sarri kecewa berat. Dia menyebut anak asuhnya memberikan hadiah 2 gol kepada Inter tanpa memberikan perlawanan yang berarti.
2: Mereka memulai dengan level yang bagus, mereka menaikkan tekanan di babak kedua dan di luar pengawasan bola, kami tidak memberikan banyak hal. Dan kemudian kami membuat hadiah 2 kali. Jadi ini semaunya gagal.
1: Kegagalan ini semakin pahit bagi Lazio. Mereka terancam gagal mengamankan tiket ke kompetisi Eropa musim depan. Bahkan untuk pertama kalinya dalam 16 tahun, Lazio berusaha keras menghindari posisi papan bawah Serie A. Sementara bagi Inter, Christian Sifu sukses mencatatkan musim pertama yang impresif bersama Nerazzurri, membawa pulang 2 trofi domestik. Dan catatan ini mengukuhkan Inter sebagai klub pertama yang meraih gelar Serie A dan Coppa Italia dalam 1 musim, sejak Juventus melakukannya pada edisi 2017-2018. Gelar juara, sejarah, dan kawinkan 2 trofi. Inter Milan benar-benar keluar sebagai raja di tanah Italia musim ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: They've done it. Inter to the domestic double. They've added the Coppa Italia Frecciarossa to their

Dari Liga Prancis, Paris Saint-Germain atau PSG memastikan gelar Ligue 1 2025-2026 usai menundukkan Lens 2-0 pada laga pekan ke-33 di Stadion Bollard de Lelis dini hari tadi. Gol bermula dari keberhasilan Ousmane Dembélé memotong aliran bola Lens di lini tengah. Dembélé mengirim umpan terobosan yang akhirnya diselesaikan Kvaratskhelia menjadi gol pada menit ke-29. Di menit akhir laga, Lens sempat mencetak gol melalui Florian Thauvin. Namun gol tersebut dianulir karena offside setelah tinjauan VAR. PSG memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu menit ketiga babak kedua lewat Ibrahim Baye. Penyerang asal Senegal itu menyebar umpan Desire Doh menjadi gol kedua. Kemenangan ini membuat klub berjuluk Le Parisien itu kukuh di puncak klasemen dengan 76 poin. Mereka unggul 9 angka dari Lens dengan satu laga tersisa. Hasil tersebut sekaligus memastikan gelar Ligue 1 ke-14 bagi Le Parisien.

0: dari Prancis ke Inggris. Manchester City mempertahankan harapan tipis mereka untuk meraih gelar Liga berkat kemenangan kandang atas Crystal Palace dini hari tadi. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.
1: Manchester City menang telak 3-0 atas tim tamu Crystal Palace dalam laga pekan ke-31 Liga Inggris musim 2025-2026. Meskipun melakukan rotasi pemain menjelang final Piala FA akhir pekan ini, Pep Guardiola tetap mampu memperpanjang catatan tak terkalahkan timnya di kandang menjadi 17 pertandingan. Kini klub berjuluk The Citizens itu hanya tertinggal 2 poin dari Arsenal dengan 2 pertandingan tersisa. Ketiga gol Manchester City sendiri tercipta oleh Antoine Semenyo pada menit ke-32, Omar Marmus pada menit ke-40, dan Savinho pada menit ke-84. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, memuji penampilan Phil Foden di lapangan.
2: This type of game, slow block, defense.
3: Gaya permainan seperti ini, blok lambat, pertahanan yang kokoh. Sejak Oliver bergabung, permainannya cukup mirip di final. Pertahanan yang sangat solid, transisi, dan pergerakan pemain. Kamu butuh kualitas, semangat, bakat, serta visi. Hal itu tidak ada di papan taktik, tak ada di rapat-rapat, tidak ada di video, bahkan tidak ada di latihan. Itu bisa dirasakan. Mereka memiliki insting di ruang-ruang sempit, menciptakan sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh pemain-pemain hebat. Di sisi lain, manajer klub Crystal Palace, Oliver Glasner, mengatakan bahwa City jauh lebih unggul dibandingkan timnya.
4: Saya rasa hari ini kami harus mengakui bahwa City jauh lebih baik daripada kami dan terlalu tangguh bagi kami. Jika ingin meraih poin atau bahkan lebih di hati-hati ini, Anda membutuhkan penampilan terbaik dan kami tidak mampu menunjukkannya hari ini. Ada beberapa bagian yang cukup bagus, tapi ada juga yang kurang bagus, dan itulah sebabnya kami kalah. Di babak kedua, kami bermain lebih baik. Ada beberapa momen di mana kami mungkin bisa membalikkan keadaan, tapi hari ini kami tidak bermain di level terbaik kami.
1: Berkat kemenangan ini, Manchester City tetap mempertahankan harapan tipis mereka untuk meraih gelar Liga Inggris musim ini. Tugas berikutnya bagi Manchester City adalah final Piala FA menghadapi Chelsea. Namun, mereka tetap akan mengawasi perkembangan di Liga karena kemenangan di sini menempatkan mereka dalam posisi yang menguntungkan untuk memanfaatkan setiap kesalahan yang dilakukan The Gunners Arsenal berkat selisih gol yang lebih baik. Sementara Crystal Palace kini hanya meraih 1 kemenangan dari 7 laga terakhir mereka di Liga Inggris, menempatkan skuad asuhan Oliver Glasner itu di posisi ke-15 dengan 44 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 3 RRI Pusmudara untuk Indonesia.

0: kabar dari Piala Dunia 2026. Brasil berpartisipasi dalam Piala Dunia untuk ke-23 kalinya. Tim berjuluk Seleção itu menjadi satu-satunya tim yang telah tampil di setiap edisi turnamen bergengsi ini. Di bedah tim kali ini, kita akan membahas ketangguhan tim dari negeri Samba berikut ini.
1: Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa lagi kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang nggak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958 ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002 saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh lantai dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti mengulang sejarah itu kembali menjadi juara setelah 24 tahun dengan filosofi mereka yaitu Jogo Bonito atau cara bermain yang lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini. Apakah juara atau cuma jadi makanan tim lain? Menarik sih.

0: Kita beralih ke informasi seputar tenis. Petenis tunggal putra Casper Ruud yang dua kali menjadi finalis French Open melaju ke semifinal Italia Open 2026 di Roma setelah petenis Norwegia itu berhasil mengatasi kesulitan di set kedua untuk mengalahkan unggulan ke-13 Karen Khachanov dengan skor 6-1, 1-6, dan 6-2. Ruud yang telah meraih 12 gelar sepanjang karirnya di lapangan tanah liat mencetak 30 pukulan pemenang sepanjang 3 set, sekaligus memanfaatkan 5 dari 10 peluang break point yang dimilikinya. Usai pertandingan, Casper Ruud mengatakan ini merupakan permainan ketat ditambah dengan delay akibat hujan yang membuat pertandingan semakin menegangkan.
1: Sebenarnya kami harus tetap waspada selama 50 menit hingga 1 jam sebelum akhirnya bisa keluar dari situasi itu. Dan itu cukup melelahkan serta menguras tenaga secara mental. Lalu ketika akhirnya kami berhasil keluar, saya tidak langsung menemukan ritme permainan. Tapi Karin jelas sudah menemukannya dan langsung menekan saya. Untungnya, saya bisa bangkit di set ketiga dan kembali bermain tenis dengan bagus untuk mengakhiri pertandingan.
0: Casper Ruud kini menjadi satu-satunya pemain yang mencapai setidaknya satu semifinal ATP Master 1000 di lapangan tanah liat setiap musim sejak awal dekade ini, seorang spesialis. Petenis berusia 27 tahun ini akan kembali masuk ke dalam 20 besar berkat kemenangannya ini dan akan menghadapi Luciano Darderi untuk memperebutkan tempat di pertandingan puncak.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

pecinta sepak bola tanah air. A-League menyiapkan dua skema penyerahan trofi juara BRI Super League musim ini. Hal itu dilakukan karena persaingan gelar diperkirakan berlangsung hingga pekan terakhir kompetisi. Direktur Operasional A-League Asep Saputra mengatakan, trofi juara akan disiapkan di dua kota, yakni Bandung dan Samarinda. Kedua kota tersebut merupakan markas Persib Bandung dan Borneo FC yang kini bersaing di papan atas klasemen. Hingga pekan ke-32, Persib memimpin klasemen sementara dengan 75 poin. Disusul Borneo FC di posisi kedua. Kedua tim juga dijadwalkan menjalani laga tandang pada pekan ke-33 akhir pekan ini. Jika sama-sama meraih kemenangan, penentuan juara akan berlangsung pada pekan terakhir musim ini. Persib sendiri lebih diunggulkan karena unggul head-to-head atas Borneo FC.

0: Masih dari Liga Indonesia. Operator kompetisi Liga Sepak Bola Indonesia, I-League, resmi mengumumkan hasil klub licensing cycle 2025-2026 dalam konferensi pers di Jakarta sore kemarin. Direktur kompetisi I-League, Asep Saputra, dalam konferensi pers menjelaskan, proses penilaian lisensi dilakukan terhadap aspek olahraga, infrastruktur, administrasi, legalitas, serta kondisi keuangan seluruh klub peserta kompetisi nasional. Sebanyak 8 klub memperoleh status granted untuk lisensi ACL2, termasuk Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Persebaya Surabaya. 8 klub lainnya mendapatkan status granted with sanction karena masih harus melengkapi beberapa persyaratan administratif musim depan.
1: Berdasarkan ataupun dari 18 klub Super League di musim ini, di BRI Super League 2025-2026, untuk regulasi National Broadcasting

gagal mendapatkan lisensi di siklus ini untuk Super League pada klub tersebut di Super League karena ada beberapa poin kriteria yang kategorinya A tidak terpenuhi.

itu, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putri Isyana Sahira Maida, Rinjani Kwinara Nastin melangkah ke babak 8 besar Thailand Open 2026. Hasil tersebut keduanya meraih usai menaklukkan pasangan Tiongkok Luo Yi dan Wang Tingge secara straight set dengan skor akhir 25-23 dan 21-13. Pertandingan berlangsung di Stadion Nimi Butar Bangkok pagi tadi selama 52 menit. Game pertama berjalan cukup sengit di mana kedua ganda saling menekan dan bertukar poin. Isyana Rinjani sempat lepas dari kejaran lawan saat kedudukan 17-14. Namun Luo Wang mampu mengejar membawa pertandingan ke setting. Namun pasangan Indonesia pantang menyerah dan mampu merebut game pertama dengan kemenangan. Pada game kedua, Isyana Rinjani tampil lebih agresif dibandingkan di game pertama. Keduanya mampu merebut interval dengan cepat dan secara konsisten mencetak poin tanpa perlawanan berarti dari Luo Wang. Mengakhiri pertandingan dengan skor 21-13.

Kita beralih ke dunia balap. Ananda Mikola resmi ditunjuk sebagai Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association atau MGPA. Penunjukan ini menjadi langkah awal pengembangan ekosistem motorsport Indonesia. MGPA merupakan anak perusahaan ITDC yang mengelola Pertamina Mandalika International Circuit dalam keterangan tertulisnya. Ananda mengaku mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia menegaskan jabatan tersebut bukan sekedar posisi, melainkan panggilan untuk berkarya nyata bagi dunia motorsport nasional. Ananda Mikola dikenal sebagai salah satu legenda balap Indonesia. Putra dari pembalap legendaris Tinton Suprapto itu telah mengenal dunia balap sejak usia dini.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Musik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, obarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serwa tempalang erek biang asena mana kemai asing kini hari tampak disiarkan batur di jalan R.E. Marta Dinata Simboro Mamuju. Apa kareba ki yang asena, apa kabar untuk semuanya? Jumpa ki lagi si buntu lo magasining dari cobek-cobek namang kasara. Dan alhamdulillah diberikan kesempatan lagi, diberikan kesehatan untuk bisa hadir lagi saling menyapa di sini di cobek-cobek namang kasara. Hari Kamis, alun Kamis tanggal 14 Mei 2026. Semoga semuanya kondisi tak baik, sehat dan juga pekerjaan tak semua dilancarkan hari ini. Neke Randi Denguraga hadir menemani kita lagi di sini dengan lagu-lagu daerah Makassar sampai sangkin nasinam PTT Ruah sampai jam 2 nanti akan mengalun di ruang dengar tak kelong-kelong Makassar pilihan tak. Jadi telepon lagi mai, silakan gabung lewat telepon juga kuletong kita kirimkan pesan dari WhatsApp 0822-9609-0996. Kuletong kita nomor seri hari 0426-2322-443. Iya, serba tangku yang ngasih nah siaran dari Mamuju ya. Selain bisa ki dengarkan aku lagi bilang di frekuensi atau siaran terestrial, kuletong kita lewat aplikasi, melalui aplikasi RRI Digital juga streaming rri.co.id. Nah, poren pun rri.co.id. Ka bisa ki baca berita-berita aktual di situ ya. Ada beberapa berita aktual yang bisa kita baca setiap hari dari seluruh Indonesia. Termasuk di Mamuju ya. Jadi sambil dengar radio, baca tuh bagi juga beritanya. Nah, ya. Oke deh. Langsung saja, saya tidak mau berlama-lama supaya juga banyak yang bisa gabung nantinya, banyak yang bisa kita akomodir di cobek-cobek namang kasar. Kita mau terima untuk langsung yang sudah gabung ini di sini di siang hari ini lewat telepon ya. Oh ya, tadi sudah ada lagu dari Lukman Rola, si Katutui, saling jaga ini. Batuan artinya ya, makna-maknanya begitu. Oke deh, kalau begitu langsung pale saya terima dulu yang sudah gabung tawa. Halo, selamat tanggal lo.
1: Hei, selamat tanggal lo.
0: Hei. Dari siapa ini, di mana ki?
1: Asri.
0: Oh, Bang Asri Luwu Timur. Gimana kabar? Kareba?
1: Baji-baji
0: jaki Bang Asri. Iya. Lagi di mana kah ini?
1: Lagi di rumah ini, lagi baru selesai makan siang.
0: Oh, habis aktivitas apa tadi pagi-pagi?
1: Enggak Ji. Oh. Nah, di rumah karena sudah selesai menjemur padi.
0: Oh, ini tahapnya padi dijemur sekarang ini.
1: Iya kan, ini sekarang sudah panen ini.
0: Hari yang lalu. Wih.
1: Jadi serara ini ketan ini karena udah lama ini turun lagi.
0: Oh, syukurlah. Ada Ji 40 karung jadinya.
1: Sekitaran alhamdulillah ada sekitar 50 lebih.
0: Wih. Luar biasa. Satu karung itu isinya sekitar 100 liter.
1: Anda mungkin kalau timbangan itu ada sekitar 70-an.
0: 70 kilo.
1: Iya.
0: Oi. 70. Syukurlah ya.
1: Karena ini gabut sekarang karena agak berat ini karena musim ini bebang jalannya toh musim hujan.
0: Oh begitu.
1: Iya.
0: Iya. Jadi pabriknya di situ ada Ji.
1: Di bawah ke situ di daerah Sidrap. Apa nah itu?
0: Oh, untuk di
1: dijual.
0: Oh, sama gabah-gabahnya semua?
1: Iya, pokoknya gabah dari Palopo, mulai dari Lutiu sampai ke anu, lari semua ke situ.
0: Oh, saya kira dilepas dulu gabahnya di pabrik begitu, baru dibawa.
1: Enggak, langsung panen di sawah, ditimbang langsung malamnya pergi.
0: Oh, begitu kah? Oh, iya. Bagus ya, juga ya.
1: Iya.
0: Jadi tidak terlalu repot mi orang.
1: Iya. Itu yang mau diketinggal itu untuk dimakan tuh dia.
0: Nah, iya betul.
1: Iya.
0: Iya. Sukses ki. Kelon apa Bang Asri? Lagunya apa?
1: Apa namanya itu? Pantai Losari.
0: Pantai Losari Ancila Ricci.
1: Iya.
0: Oke, tunggu ki nanti.
1: Iya, kirim salam dulu deh.
0: Terus Kang Ki.
1: Ya, kirimnya buat ada Abraham, ada Anca Dian Rekan Duri, ada Pasal Meninggal Ngombok Pak Sultan, ada ada siapa lagi, ada Pangeran Kodok, ada Pak Mahir, Pak Janili, ada Bobby, ada Bang Sidan, Alex Ferdino, Maulana, Bang Kumis, Pak MS, ada di Kutai Kartanegara, ada Pak Rahim juga di sana, ada Pak Syukur, ada Pak Imputra, ada Gunawan, ada Asriani Kusamala di Majene, Padilla Ani, Bunda Parma, ada Bunda Adi, ada Mama Nanda, ada si Patuo, Ibu Norma, Ibu Murni, Ibu Lia, buat di Pantai Bahari ada Purnama Sari, ada Mirnawati di Pasar Kayu, buat semua-semuanya saja tanpa tetap.
0: Iya ngasihnya, baiklah Bang Asri. Terima kasih.
1: Terima kasih banyak, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali, sehat-sehat terus juga sama Bang Asri dan keluarga di sana di Luwu Timur ya. Ada di Wotu. Saya terima lagi yang berikutnya. Halo. Selamat tanggal lo.
2: Iya, selamat tanggal.
0: Nyaman. Dari Kemai.
2: Eka.
0: Hah?
2: PK.
0: Oh, PK.
2: Ya.
0: Pangerang Ketumpang. Putus-putus ke suara tak, ku dengar.
2: Jadi sedikit dari berapa hari sore ini.
0: Oh, begitu kah? Oh, jadi bagaimana mi solusi? Enggak bisa mi di telepon si anu.
2: Sabar
0: kita. Oh, begitu.
2: Cari jaringan. Tidak tahu sudah berapa hari, 2 hari ya, 3 hari. Ya?
0: Kenapa beda itu?
2: Dan juga sih ada kapan gangguan di tower.
0: Towernya toh. Tidak ada jadi kodok lompat ki. Nah tapu. Oh tinggi dulu, kemana kamban je di? Besar tombi kodok nak kalau tinggi.
2: Ngambing.
0: Ya apa ni jama-jama? Elak bang.
2: Ah santai je gini.
0: Santai je ki. Ngapain DPC mana?
2: Ngapain?
0: Ngapain PSM-mu?
2: Alhamdulillah aman.
0: Aman Midi?
2: Aman.
0: Iya.
2: Evaluasi nih, harus evaluasi.
0: Ngapain?
2: Harus dievaluasi.
0: Iya, harus ki.
2: Harus ada pelatih baru ini.
0: Kan yang udah yang gosip nak karena Darie Kalesik akan kembali.
2: Siapa?
0: Darie
2: Kalesik?
0: Tapi baru rumor toh, belum pasti.
2: Kalau dari Jika Lesik lebih suka saya Robert sama daripada dari Jika Lesik.
0: Iya di.
2: Karena waktu Robert itu berapa musim konsisten terus di papan atas.
0: Iya tahu. Lebih berkarakter di kuliah permainannya.
2: Dari kosa ke Championship sampai Liga 1 2017-18 itu konsisten, bahkan hampir juara seandainya tidak ini.
0: Iya di. Minta kemain ini paling Om Robert ini namun kapan nak kuliah ni rekrut ka berusia Tommy.
2: Tidak pernah nih ku dengar ada beritanya terakhir di Persib Bandung.
0: Tidak ada kabarnya.
2: Sebenarnya lebih suka saya Robert dari Albert daripada dari Jika Lesik.
0: Iya.
2: Meskipun waktu itu membawa PSM ke apa meraih
0: Liga Indonesia, Piala Indonesia, iya.
2: Iya, tapi di Liga anjlok ya, posisi 13 tong.
0: Iya. Kalau si Buntu lulus Persib ini tanggal 17 toh PSM.
2: Kenapa?
0: Lah si Buntu lagi Persib Bandung.
2: Iya minjo kan punna. Imbang saja ini. Bahaya untuk Persib Bandung. Pokoknya domba-domba ngasih pendukung Borneo na Persib Bandung.
0: Siapa mau pertandingan kah?
2: Dua.
0: Dua lagi di?
2: Iya.
0: Borneo dan Persib bersaing. Singkam poin na poin kucing ya.
2: Iya, singkam poin cuma kan Persib Bandung unggul head to head.
0: Oh iya betul. Akhirnya di atas ki.
2: Jadi untuk manajemennya PSM Makassar, rekrutlah pemain yang berkualitas dan pelatih yang berkualitas.
0: Iya di.
2: Jangan lupa juga gajinya tawa.
0: Iya.
2: Lancarkan.
0: Ketika mau tahu eros semangat karena pun latihan dibayar gaji ya.
2: Aku pun kurang kontrak, tekan rehat, tekan bagi langgam.
0: Iya.
2: Bertenaga toh.
0: tenana apa tenana kasat tendangan ah mulai tendangan dari tahu iya yang tadinya harus melesak ke dalam gawang itu nanam batu atau melencengi.
2: Jadi semuanya harus dievaluasi pelatih,
0: iya tahu,
2: pemain, manajemen, yang nggak sena. Kalau mau memang bersaing di papan atas toh, jangan sampai turun seperti sekarang. Aduh, bagi beramana pendukung PSM, pencinta PSM termasuk saya.
0: Satu Sulawesi nih, domba.
2: Itu nih kubur ya Allah. Semoga Allah sini Allah. Alhamdulillah.
0: Iya. Eh balik, lanjut ke dalam bang. Kelona apa?
2: Kelona, PSM mo. Artitonic.
0: Artitonic.
2: Waku PSM. Pernah kau dengarin? Karena biasanya kalau ini lagu diputar tu, kalau mau secara langsung dia dari.
0: Iya betul. Menuju secara langsung. Ini aku pasti untuk Kelona.
2: Pasti ada lagunya itu.
0: Iya. Dia dari Makassar dulu ni.
2: Iya.
0: Lanjut.
2: Kirim salam. Ini aku sampai ngasri. Ampun yang punya datang bolang.
0: Iya.
2: Tante Biba. Tante Rano. Om Noding. Salam bagi Pelangiri. Sri.
0: Bami pertama sumpah.
2: Sri ini maksudnya.
0: Oh iya. Boleh tau ngeles.
2: Racore, Piko, Gibran, Maulana. Yang saya nama tak bilang rena. Kobek-kobek nama Kasara.
0: Oke deh.
2: Selamat pagi-pagi mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Delapan Rirawa Indah atau PK T penalti kick Pangerang Kodo. Lanjut lagi diterima lagi masih gabung lewat telepon sebelum dihadirkan ke Kelona Niaki Pantelosari Rom Baturi Angela Ricci Senampe. Halo, selamat tanggal lo.
3: Halo, selamat tanggal lo.
0: Iya, saya batu dulu Ibu Murni. Sorry, mohon maaf.
3: Alhamdulillah.
0: Iya. Dari Ibu Murni tau cocok, Mi?
3: Iya.
0: Saya baru mau tebak, tapi saya batu. Aduh. Apa kabar, Baki?
3: Alhamdulillah, baik.
0: Baji-baji, Jakidi?
3: Baji-baji.
0: Apa kegiatan siang-siang Ibu Murni? Apa dikerja-kerja ini?
3: Lagi di rumah ini, karena panas sekali matahari.
0: Lagi ramai juga, kayaknya ini ke tanggal merah, nih.
3: Iya betul.
0: Rame di rumah lagi.
3: Iya.
0: Ada bikin kue lagi nih Bu Murni.
3: Ya belum ada nih nanti.
0: Belum ada.
3: Menjelang lebaran ini baru dibikin lagi. Ini.
0: Oh iya, tanggal 27 di lebaran berapa?
3: Iya.
0: 27 hari Rabu nak kena gitu.
3: Iya.
0: Oke, ada jadi nak siapkan semua ya Bu Murni ini.
3: Alhamdulillah.
0: 4 ekor sapi. Tidak juga.
3: Jangan dihitung kalau ayahnya di.
0: Oh iya. Iya. Sukses untuk kita semua nanti karena Momi Idul Adha juga. Jadi kalau semua yang beli daging atau beli hewan kurban itu diperhatikan kesehatannya paling penting.
3: Iya.
0: Karena mau dikasih orang ini bahaya.
3: Iya betul.
0: Umur nih kalau napa?
3: Kita minta di lagunya Amat.
0: Artitonic di?
3: Iya.
0: Oke Bu Murni, lanjut ki.
3: Kirim salam ada tadi Amat, terus ada juga Bobby, ada Sabdino, ada juga Ibu Lia, ibu dan.

0: buat semua rumah sakit tanpa yang dikejar itu.
1: Iya. Yeah.
0: Yang tugas
1: beneran. Siap. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita hadirkan Pantai Losari dari Anci Larici.

0: Ina, sakuya alina marisa miule?
1: Sapua lima jobu, Ana.
0: Ya, no, Tanta. Boleh kasih kurang kok sadiki DP harga pisang, Dan.
1: Oh, sonin boleh turun. So DP harga itu.
0: Siaga alina langsung celata, Ji.
2: Aku sekilo, telepon set bundi.
0: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan jadi banyak, ngobrol bisa nyambung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar.
3: Ayo, gunakan bahasa ibu dan jangan malu untuk menuturkannya. Karena hilangnya sebuah bahasa daerah, sekaligus akan mengambil seluruh warisan budaya dan intelektual yang terkandung di dalamnya. Masihkah kita malu menggunakan

0: Masih bersama kita di Cobek-Cobek Namang Kasara Pro 1 RRI Mamuju. Iya, selamat datang. Gue ngasih sedikit informasi untuk Anda juga yang mungkin mau kita bepergian di Kota Makassar. Jadi di Kota Makassar ini lagi marak nih, ini karenanya begal atau geng motor, dan belakangan ini memang jadi sorotan. Jadi kasus terbaru itu ada remaja usia 13 tahun jadi korban begal sadis di Makassar. Korban saat ini menjalani perawatan intensif di RSUD Dayak Makassar. Jadi rangkaian kasus itu memicu keresahan masyarakat, terlebih sejumlah aksi geng motor dan pembegalan kerap terjadi di malam hari sampai dini hari. Sejumlah video geng motor juga yang membawa senjata tajam sempat viral juga di media sosial, dan ini makin membuat masyarakat tambah khawatir. Jadi warga terhadap situasi keamanan di Kota Makassar. Terkait itu, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengapresiasi jajaran kepolisian atas langkah tegas dalam menangani geng motor juga pelaku begal. Pernyataan ini disampaikan Wali Kota menyusul operasi penindakan yang dilakukan jajaran Polrestabes Makassar terhadap pelaku kriminal jalanan dalam beberapa waktu terakhir. Nah, menurutnya tindakan cepat aparat kepolisian penting untuk mengembalikan rasa aman masyarakat. Persoalan geng motor dan begal ini tidak hanya jadi tanggung jawab aparat penegak hukum semata. Jadi Munafri juga menilai keluarga punya peran penting dalam mencegah anak-anak muda, anak-anaknya terlibat dalam aksi kriminal jalanan. Kolaborasi dengan pemerintah, polisi, masyarakat ini mestinya diperkuat biar persoalan geng motor berjalan lebih maksimal. Karena memang sesadis itu kalau melakukan aksi di jalanan. Jadi perlu diamankan, perlu ditindaki secepatnya biar Makassar ini kembali aman, ya aman lagi. Karena tidak bisa pergi keluar, tidak berani pergi keluar di atas jam 10. Karena memang juga himbauannya polisi bahwa jam 10 sampai jam 5 subuh ya, usahakan jangan ada aktivitas di luar rumah malam, ya malam sampai dini hari. Kalau bisa ditunda ya tunda dulu ya. Kalau mau ke Makassar di jam-jam segitu ya berhati-hati saja. Ya baiklah, ya ngasin serbatan pelangi reko. Kita teruskan lagi kebersamaan tadi Cobek-Cobek Namang Kasar. Saya bacakan dulu satu pesan yang masuk dari ada Sriani di Majene Nakana. Pokoknya Asriani selamat tanggal lo. Siap, makasih Nakana. Apa kareba? Bajik-bajik je. Ero ke pilangeri ke lona mega KDI mak boko tamang urangi. Salam untuk PK, Ibu Murni, Lia Dimaten, Darmawati, Gibran, dan yang ngasin napoing. Makasih Sriani di Majene. Kita terima yang menderingkan telepon. Halo, selamat tanggal lo.
1: Halo, assalamualaikum, selamat tanggal lo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana ki?
1: Dari Taluru lagi, Pak Randi.
0: Pak Rizal.
1: Pak Rizal.
0: Oh, apa kabar, Pak? Baik-baik. Ya,
1: pagi, Bambang Allo.
0: Bambang Allo, syukurlah.
1: Kena di Mamuju.
0: Ya, Mamuju. Tidak panas, tidak hujan. Bimbang nih.
1: Bimbang ini. Panas dingin.
0: Iya. Apa dikerja-kerja ini siang-siang, Pak Rizal?
1: Ya, kerja itu juga biasa di kebun.
0: Bagus di kebunnya ini.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Banyak dihasilkan.
1: Kalau saya di anu ini di kebun mau campur kepala dengan nila.
0: Oh, dicampur.
1: Campur.
0: Ya. Bagaimana mi kabarnya nilam, harganya?
1: Ya, begitulah.
0: Naik, turun. Naik turun atau naik?
1: Kadang naik, kadang turun.
0: Oh, tapi harganya masih dibilang masih tinggi juga gitu. Bisa dibilang tinggi aja.
1: Tidak, masih rendah sekarang ini. Baru-baru 1-2 turun lagi 900 lagi sekarang.
0: Woi, jauh turunnya itu.
1: Tapi tetap kita bersemangat tanam nilam.
0: karena
1: murah, murah tetap ditanam juga.
0: Oh begitu. Karena tanamnya juga tidak butuh di pupuk ya. Butuh juga.
1: Ya butuh juga itu.
0: Oh begitu.
1: Kurang subur itu juga.
0: Oh, makasih. Tapi tidak terlalu dipelihara bagaimana gitu?
1: Ya, kayak rumput itu dia penting.
0: Iya.
1: Sudah dibersihkan satu kali ya, biarkan.
0: Oh iya iya panennya. Iya. Jadi bisa dibilang masih menguntungkan di?
1: Ya bisa juga.
0: Oke deh. Baiklah ini Bapak Rizal.
1: Sementara aja Pak, tidak diharap selamanya ini.
0: Oh begitu.
1: Kan pasti juga hilang ini kalau begini saya lihat kedang.
0: Begitu. Iya iya. Ya.
1: Kan anu sudah ini petani sekarang sudah kurang menanam karena apa namanya susah juga kayu.
0: Iya, itu mau dibakar terus itu tiap hari.
1: Iya.
0: Iya iya. Jadi kalau mungkin beralih ke coklat dia atau kakao?
1: Ya, coklat sabuk pucuk itu.
0: Iya pale. Kelona apa Bapak Rizal?
1: Pilihkan maka barang deh.
0: Pilihkan deh. Siap. Ya, lanjut ki.
1: Salam Pak Mahir di Tapalang.
0: Iya. Yeah.
1: Ada Pak Cahrudi di Pasada, ada Nyitang, ada juga Ibu Murni, Lia.
0: Apa lagi? Halo? Putus Kika? Putus Kika apa? Telepon sama Bapak Rizal. Iya, sayang sekali Bapak Rizal di Taludu ya. Sudah diterima mi. Apa namanya request Santa, kita pilihkan nanti lagunya, pilihkan Kikelona ya. Lanjut saya terima lagi yang berikutnya. Halo, selamat tanggal lo.
2: Selamat tanggal lo, cewek-ceweknya Mangkasar.
0: Cewek-cewek nama Mangkasar. Dari siapa di mana ki?
2: Orang Jantinya Pulau Karampuang.
0: Oh iya iya, di sana ada. Di sana ada si Patuo.
2: Iya.
0: Kareba?
2: Iya, baji-baji Ji.
0: Baji-baji Ji?
2: Iya.
0: Ada kabar baik apa ini di Pulau Karampuang?
2: Ya, Alhamdulillah.
0: Adakah?
2: Ya.
0: Yang bisa dibagi?
2: Iya.
0: Ya, pokoknya sehat-sehat semua, Di. Itu kabar ya. Baiknya. Iya, iya, iya, syukurlah. Kalau apa saya mau siapkan, Ki?
2: Punya mau Widi.
0: Widi?
2: Iya.
0: Apa itu yang judulnya?
2: Duet. Yang duet.
0: Apa judulnya?
2: Ya tidak ketuk itulah yang duet.
0: Banyak itu ya?
2: Iya diberi kami saja yang duet.
0: Oh begitu. Oh, iya. Oke deh. Baiklah. Tunggu makin nanti dihadirkan.
2: Kiri-kirian dulu ya. Ada tadi Pak Rizal, salam kenal dari Karampuang. Ada juga Ibu Murni, ada juga Pangeran Kodo, ada juga Asri Diluk Timur, ada juga Antek Diendrekan, ada juga Maulana, ada Alex Ardino, ada Ibu Lia, Ibu Sahara, Andia di Tande-Tande, Dina di apa itu ya, ada juga Anik di Edibot, ada juga di satu di mana itu satu Omak Nanda, Omak di Farma, semuanya ya deh.
0: Yes, siap.
2: Buat bandran di, mudah-mudahan semua kasih terlalu
0: sama. Amin, terima kasih di.
2: Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dadah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah karena baju-baju ngasing kentu mai bede, sehat-sehat semua untuk keluarga. Iya masih kita akan hadirkan kelong-kelong marangan depan cewek-cewek nama Angkasara. Sebelum itu dilanjutkan ya, saya mau hadirkan dulu ada satu persembahan berikutnya lagi dari Mega KDI, Mak Boko Tambang Urang.

Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal usul lahirnya sambal sebagai salah satu

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bo Akram Dai, Kepala Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini saatnya tingkatkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Masih bersama kita di sini di cewek-cewek Nawang Kasara, salah panganang FM RRI Mamuju. Hei anak kiran di Nenguraga, masih juga teman kita di sini di siang hari ini. Tidak lama lagi perjumpaan, tak kurang lebih 15 menitan ke depan lagi. Ya, kita hadirkan kelong-kelong Mangkasar. Saya mau bacakan pesan yang sudah diterima dari siapa ini. Nah, karena dari siapa namanya ini? Oh, Udin Sera di Polman. Kan, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yeah. Udin Sera di Polman. Nah, karena putarkan lagunya Iwan Tompo, Ati Raja. Oh, oke, baik. Nanti ditunggu di lagunya kita hadirkan, Ki. Saya terima untuk yang gabung di line telepon. Halo, selamat tanggal lo.
1: Selamat tanggal lo, cewek-cewek Nawang Kasara.
0: Ye, dari siapa di mana, Ki?
1: Adalah Kane Janggo di Abi.
0: Kane Janggo di mana, di Polman?
1: Di Polman.
0: Iya, apakah reba, Ki?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Apa kegiatanin? Ya.
1: Karyanya pun
0: tadi. Kenapa? Karyo wajib-wajib. Iya. Gimana ini? Apa kegiatan siang-siang kah? Kanda Janggo.
1: Duduk-duduk saja,
0: Ji.
1: Oke, langiri ya.
0: Iya, balik. Kalau apa? Saya mau hadirkan.
1: Pilih kang aja.
0: Pilih kang kiri. Baiklah.
1: Salam-salam.
0: Iya, teruskan.
1: Pertama-tama aku jumpai saudara kita, ada Bang Kumis di Balapan Busur. Mudah-mudahan sehat sekarang. Untuk mempilangnya di lagu-lagu Angkatan. Ada Pak Salmu di Alun Lombok. Ada Pak Samir Jampal lagi yang Bobi, Kecore, Pak Iban. Ada Maulana di sana. Ada apa sama kami lagi, mudah-mudahan sehat semua. Ada Pak Yuda atau Bapak Martin di Tamirindi, dan semuanya di tidak ada dikecualikan di Mamuju di sana di Karangpuang.
0: Iya.
1: Dan oke, Bung Randi.
0: Iya. Terima kasih.
1: Tugas. Terima kasih banyak kembali. Mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kanda Janggo di Polman. Saya yang berikutnya lagi, kita terima lagi. Halo, selamat tanggal lo.
2: Selamat tanggal lo, cewek-cewek Nawang Kasara.
0: Cewek-cewek Nawang Kasara. Dari Pak Guru kah?
2: Betul, dari Tapalang ini.
0: Oh, Pak Mahir di Tapalang. Kareba?
2: Ya, kareba wajib-wajib. Sekedar info ini, Bun Rendi. Makanya agak terlambat bergabung karena sekarang lagi sibuk persiapan persemahan tentang bahasa Mamuju ini. Ada kegiatan 3 hari di Tapalang Barat.
0: Oh begitu, di mana itu tempatnya, lapangan atau
2: di
0: apa?
2: Di Pasakbu.
0: Oh, di Pasakbu, berkema toh?
2: Berkema 3 hari bahasa Mamuju.
0: Oh
2: ini
0: begitu.
2: Ini merupakan mata lokal ini.
0: Oh, di jadi, lapangan tempatnya di mana?
2: Kalau tempat menerima materi, Bun Randi disiapkan ruangan.
0: Oh iya. Memperdalam bahasa Mamuju begitu.
2: Bahasa Mamuju betul. Makanya ini hari ini sibuk lagi karena bangun tenda untuk ditempati anak-anak istirahat.
0: Jadi, oh begitu.
2: Kalau menerima materi disiapkan ruang kelas.
0: Iya. Oke deh. Lancar-lancar kegiatannya ya Pak Mahir ya.
2: Insyaallah.
0: Iya. Kalau napa saya bisa hadirkan Ki?
2: Ikutan saja.
0: Ikutan saja.
2: Semakin berjalan.
0: Iya. Siapa Mahir?
2: Iya. Sebelumnya salam-salam dulu. Ada tadi Kani Janggo. Selamat siang. Ada Papa Rizal, ada Papa Ulang, ada juga Pak Cuherudin, ada warga Kutai, ada Pak Hadong, ada Haji Japar, ada juga Pak Amin Jaksuri, Bu Muri di Sangkurio, Lia di Mateng, ada Kak Emil, Idan Acore, Ibu Norma, ada Erwin di Jalan Taman Sapi, Dermawati, Sahara, Harjono di Pangandoang.
0: Iya, yeah, siap.
2: Dan semuanya saja pendengarnya RI Mamuju di acara Cobek-cobek Namang Kasih.
0: Makasih, siap.
2: Untuk Bun Randi, salam sehat selalu bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Mahir di Nyekerita Palang ya. Jadi kita mau terima satu penelpon lagi ya, yang terakhir nih kayaknya ini ya. Biar juga lagu yang di request ini bisa kita hadirkan semua. Halo, selamat tanggal lo.
3: Selamat tanggal lo.
0: Cobek-cobek Namang Kasara. Dari?
3: Dari Galulombo.
0: Galulombok lagi. Pak Salman.
3: Pak Salman.
0: Pak Salman tidak pakai kan. Sehat ki Pak Salman?
3: Ya, baji-baji.
0: Baji-baji nih. Bagaimana ini Galulombo?
3: Eh?
0: Bagaimana Galulombo Kariba?
3: Karibana Galulombo.
0: Aman ji. Ye.
3: Panas Galulombo.
0: Bambang Yaloa.
3: Bambang Yaloa.
0: Oh. Bersyukur, disyukurilah. Apa aktivitas siang-siang Pak Salman?
3: Tena.
0: Tena aja.
3: Tena.
0: Oh, karena tanggal merah jadi istirahat juga.
3: Iya. Tanggal merah, tena.
0: Iya Pak Salman, kalau lagunya mungkin nanti kita cukup waktu dihadirkan Kikilona. Kalau mau ke request lagunya.
3: Bukan ya, Kikilona yang tadi.
0: Ati Raja?
3: Iya.
0: Iya.
3: Ati Raja.
0: Iya, siap.
3: Jumpa-jumpa dulu lah. Tadi yang baru lahir. Assalamualaikum Pak Guru, Pak Mahir di Tapalang.
0: Iya.
3: Selalu.
0: Min.
3: Kemudian juga ada tadi di apa tadi namanya Pak Salu, ada juga keluarga di sana, mama jam-jam masih di sana. Apa kerja jarang dongdat ya. Kemudian ada Asri, ada Anto, kemudian tadi yang baru lewatkan Ejango, Ekumis, mudah-mudahan sehat, kemudian Sidan, apa kabar semuanya. Kemudian Gibran, Asyafni, kemudian Alia, Bulia, Bu Nurma, Bu Dharma, Bu Nurma, kemudian ada Joherudin, apa kabar saudara, dan saya Rizal juga.
0: Amin, ya.
3: Pak Erwin, kita masakti, kemudian semuanya tempat terkecuali.
0: Baik, Pak Salman, terima kasih.
3: Ye. Salam jabat hati.
0: Siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Salman di Galulombok. Kita hadirkan Ikelona, Iwan Tompo, Ati Raja.

serbatan palang ngerek yang ngasihnya sampai di sini dulu. Coba-coba namang kasarat teman iki di hari ini Kamis 14 Mei 2026. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung dan yang belum sempat, semoga di lain waktu bisa ki hadir juga ya, hadir kembali. Dan nakirandi denguraga palakana mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: Pendengar, segera kami hadirkan Kilas Sulbar.

kembali Republik Indonesia Mamuju dengan Kilas Sumbar hari ini Kamis 14 Mei 2026 bersama saya Randy. Pendengar, kita masuk informasi yang pertama. BPOM Mamuju amankan obat ilegal senilai 51 juta rupiah. Balai Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM di Mamuju mengamankan obat-obatan ilegal senilai 51 juta rupiah selama operasi pengawasan pada bulan Mei 2026. Obat-obatan tertentu yang sering disalahgunakan termasuk Boje, Tramadol, dan Dextro untuk periode awal tahun 2026. Kepala Balai POM di Mamuju, Burham Sidobejo, mengungkapkan bahwa efektivitas pengawasan di tahun 2026 terus ditingkatkan guna menekan angka peredaran obat di pasar gelap yang menyasar remaja di Sulawesi Barat. Ia juga menyampaikan BPOM Mamuju juga telah menangani satu perkara besar terkait peredaran obat tidak memenuhi ketentuan, khususnya jenis trihexifenidil ataupun Boje. Lanjut Burham, BPO Mamuju juga resmi memulai aksi nasional pencegahan penyalahgunaan obat yang diluncurkan pada 12 Mei 2026. Dan langkah ini diawali dengan edukasi langsung ke sekolah-sekolah. Salah satunya di SMK Negeri 1 Rangas Mamuju yang diikuti oleh ratusan siswa. Burham mengingatkan bahwa obat-obatan yang bekerja pada susunan saraf pusat ini memiliki resiko yang fatal jika disalahgunakan. Penggunaan di luar dosis medis dapat menyebabkan kondisi abnormal, gangguan jiwa, hingga kematian. Kementerian Sosial beri target pembangunan sekolah rakyat 21 Sulbar rampung akhir Juni. Kemensos RI menargetkan pembangunan sekolah rakyat 21 Sulbar dapat selesai akhir Juni 2026 sebagai bagian dari percepatan pembangunan sekolah rakyat tahap 2 di seluruh Indonesia. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Dinsos P3APMD Sulbar Andi Muhammad Yasin mengatakan awalnya pembangunan direncanakan selesai pada Agustus. Namun sesuai arahan Presiden melalui Kementerian Sosial, proses pembangunan dipercepat dan ditargetkan rampung pada akhir Juni tahun ini. Disampaikan bahwa pihak penyedia jasa konstruksi yakni Hutama Karya juga menyatakan kesiapannya untuk dapat menyelesaikan pembangunan sesuai target yang telah ditetapkan. Melalui percepatan tersebut, pembangunan Sekolah Rakyat 21 Sulawesi Barat diharapkan dapat segera difungsikan untuk para siswa yang saat ini masih menempati gedung berstatus sewa. Minat baca Sulawesi Barat masih rendah. Dinas Perpustakaan akui masalah kronis. Tingkat kegemaran membaca masyarakat Sulawesi Barat tercatat sebagai salah satu yang terendah di Indonesia, membuat provinsi ini masuk kategori sangat rendah dalam survei nasional. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Sulawesi Barat Mustari Mula dalam Dialog Indonesia Cerdas RRI pada Rabu kemarin menyebut persoalan rendahnya minat baca sebagai masalah kronis yang tidak berdiri sendiri. Menurutnya, data dari BPS yang dirilis 2026 menunjukkan Sulawesi Barat memperoleh skor tingkat kegemaran membaca 48,63, terendah secara nasional dan masuk kategori sangat rendah. Ia menjelaskan dominasi gawai atau gadget dan media sosial membuat hampir separuh waktu anak dihabiskan di dunia digital, sehingga kemampuan konsentrasi untuk membaca buku menurun tajam. Selain itu, berkurangnya budaya literasi di keluarga, akses hiburan yang jauh lebih mudah, mode pembelajaran yang kurang menarik, dan konten bacaan yang tidak relevan turut memperparah keadaan.
Mustari Mula menegaskan keluar dari posisi terendah memerlukan kerja bersama pemerintah, sekolah, komunitas, dan keluarga. Sebab Dinas Perpustakaan tidak mungkin bekerja sendiri mengubah budaya membaca masyarakat.

Pendengar, demikian Kilas Sulbar Radio Republik Indonesia Mamuju hari ini Kamis 14 Mei 2026. Siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming di rri.co.id. Mewakili seluruh tim kerabat kerja yang bertugas, saya Randy mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

0: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
1: Hai Lambu, siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
2: Edah kerongkongan, luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi, asam lambungku bisa naik ini.
1: Yang benar aja kok. Masa aku harus puas lagi? Hei otak, kasih tahu tuh Sepika.
3: Sabar kerongkongan, lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
1: Tapi gak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
4: Iya, mana musim pandemik lagi.
1: Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
0: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam? Kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih.

0: yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi kapan nyampe ya?
1: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh, beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, obarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo sahabat RRI Mamuju, saya Hidayat, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026 yang akan dilaksanakan di Amerika dan Meksiko. Kini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar Pulau 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa menemani Anda lagi di sini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Hari ini hari Kamis 14 Mei 2026 kembali saya Randi bersama Anda ya. Di Pro Dangdut dan kita akan hadirkan lagu-lagu dangdut favorit Anda sampai jam 4 sore nanti. Jadi silakan kalau Anda yang mau gabung, kita tentu ajak kembali untuk gabung di sini sama kita. Nanti kita akan terima telepon dan juga bacakan pesan yang masuk ya di 0822-9609-0996 juga 0426-2322-443. Ya dan pendengar, semoga hari ini semuanya kondisinya baik, sehat, bahagia juga tentunya ya. Selamat beraktivitas untuk semuanya yang mungkin saja baru bersama kami, baru mendengarkan siaran RRI Mamuju, yang tentu bisa juga Anda dengarkan ya melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming di rri.co.id. Oke dan baik pendengar, langsung kita buka ruang telepon sekarang juga ya. Jadi yang mau gabung langsung saja di deringkan telepon kita di 0822-9609-0996 juga di 0426-2322-443. Langsung saya terima yang sudah masuk di WhatsApp kita dulu. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo.
0: Halo. Baik. Dari Tondeng ya. Tondeng di Sidrap. Kabar sehat? Baik, Tondeng. Kenapa?
1: Sudah 3 hari enggak masuk.
0: Oh, iya. Tapi kabarnya sehat? Oh, baik.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Oke deh, baik, syukurlah. Lagi di mana Tondeng ini? Apa kegiatan, apa aktivitas?
1: Lagi di rumah ini.
0: Di rumah.
1: Ya, di rumah aja.
0: Ya, oke deh. Tondeng, lagu apa yang kita bisa siapkan?
1: Lagunya tuh Kak, lagunya menurut kita.
0: Langsung dengan judulnya
1: Fata Morgana.
0: Fata Morgana. Baik, disiapkan Ki Tondeng. Silakan diteruskan.
1: Ada Bunda Adi Asian Pasaman Pasukul. Bunda, aduh, Bunda Ananda. Ibu Lia Acule Sidan.
0: Itu saja ya. Amin, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Tondeng di Sidrap ya, Sulawesi Selatan. Sangat jauh. Dan terima kasih selalu hadir bersama kita di RRI Mamuju. Kita mau terima lagi yang berikutnya ya, saya ke masih yang mendaringkan telepon. Halo, selamat sore Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Baik, dari Bang Sidan.
2: Betul sekali Bang Randi.
0: Di Polman, sehatkah?
2: Alhamdulillah.
0: Kabar baik ya.
2: Kita sangat cerah di sini, Bang Randi. Oh. Alhamdulillah.
0: Oke deh. Baik. Selain info cuaca, ada yang bisa disampaikan yang lain kah?
2: Ya, sekarang di sini sudah mulai orang turun sawah, Bun Randi. Sudah mungkin kalau jadi sawah nanti di traktor ini, kalau sudah selesai di traktor, mungkin sekitar hari Rabu menanam.
0: Oh gitu ya?
2: Loh?
0: Iya. Itu menanam yang keberapa kali kalau Bang Zidan sendiri?
2: Kenapa?
0: Kalau Bang Sidan sendiri itu sudah menanam yang keberapa?
2: baru apa namanya itu kan dua tempat di sini sama kerja sama Bu Nur deh. Baru itu satu pertama jadi kedua nanti ya sebelah sini. Tapi akhir sekarang ini apa namanya air tidak cukup dipakai Bu Nur deh, makanya sawah tidak bisa jadi. Itu kendalanya di sini karena air kekurangan air.
0: Oh begitu.
2: Tidak cukup dipakai air, tidak cukup.
0: Jadi tidak bisa menanam
2: ada
0: lagi berikutnya.
2: Ada salurannya tapi tidak lancar, tidak lancar.
0: Apa ini berakibat ke iya. apa?
2: Karena salurannya kecil.
0: Berakibat ke apa ini? Tidak bisa menanam lagi berikutnya jadi, atau mati mungkin atau apa?
2: Bisa-bisa itu apa namanya tua benih baru bisa ditanam kalau
0: oh,
2: tidak ada air.
0: Oh, oke.
2: Okay. Kalau lama baru ada air tua benihnya atau?
0: Iya. Oh iya. Iya, jadi tinggal menunggu hujan saja kalau gitu ya?
2: Iya, karena saluran tidak mampu.
0: Iya. Semoga inilah ya hujannya ya deras-deras lagi lah sedikit.
2: Iya. Oke, Bun Randy.
0: Iya, dilanjut Bang Siden.
2: Bisakah lagunya John Skandar duet IB Mega Mustika?
0: Yang mana itu?
2: Basah kembali.
0: Oke deh, ditunggu ya.
2: Kirim salam buat ada tadi Tonde, ada Anto Dentekan Duri, ada Piko, ada Oni, ada Dina, terus ada Bobby Kamisacore Maulana, terus ada Alessar Dino Padilai Ruangani, terus ada Bu Liadi Mate, Bu Norma di Babana, Sipatuo, Bu Murni, kemudian ada Purnama Sari, Amar, ada Bang Kumis Maulananda, ada juga Pak Salmang, terus ada Bu Diang, terus ada juga Ina di Selayar, terus ada juga Sarah di Galulengke, ada Nur di Popenga, ada Andi di Boteng, kemudian ada juga Pak Janggo, kemudian ada ada di Tande, di Majene, Asri di Luhut Timur, Pak Abdur Rahan di Kota Kartanegara bersama Pak Syukur, kemudian Paral Algisar, Bain Putra, Gunawan di Salari, ada Pak Usain di Balanipa,
0: ya, yang terakhir.
2: Semuanya saja tanpa terkecuali.
0: Oke, baik. Terima kasih Bang Sinan.
2: Berarti ada lagunya?
0: Iya.
2: Ada lagunya?
0: Iya, ditunggu saja nanti kita hadirkan gini.
2: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Sinan di Polman. Kita ke yang berikutnya lagi yang kirim pesan. Assalamualaikum, katanya dangdut adalah kita dari Viola di Mamuju yang mau dengar lagu Hesti, Cinta Klepek-Klepek judulnya ya. Baik, nanti ditunggu lagunya Viola yang ada di Mamuju. Yang berikut juga yang berkirim pesan ada Sriani di Majene, katanya dangdut adalah kita. Terima kasih hadir lagi, katanya mau dengar lagu Nur Halimah, Takkan Lagi. Dan salam katanya untuk semua saja tanpa terkecuali. Baik, makasih ya Sriani di Majene. Saya ke yang berikut, kita terima yang menderingkan telepon. Selamat sore, Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut, dangdut kita.
0: Baik, berarti dengan siapa di mana Ki? Pak Maulana ya. Polman. Sehat kabar?
3: Iya, di Polman ini kabar baik. Bagaimana di situ?
0: Sehat, luar biasa. Syukurlah kalau walah. Sehat ya, Pak Maulana ya.
3: Ya, alhamdulillah.
0: Pak Maulana sudah ada. Pak Maulana sudah ada persiapan Idul Adha ini?
3: Ya, begitu Mi, artinya ada tasbir apa saja ini yang penting ada.
0: Iya, apa begitu. Itu yang disiapkan? Ayam, sapi, kerbau atau apa?
3: Kalau sapi itu ya memang artinya ya orang lain lah, artinya sudah punya ini tuh, ini. Sudah kasih masuk anunya juga.
0: Oh gitu.
3: Ya.
0: Jadi di rumah ayam saja.
3: Sementara di lokasi ini berarti di tempat parkiran gini.
0: Hmm.
3: Sementara tugas ini di depan rumah sakit umum ini.
0: Oh iya, baiklah. Pak Maulana mau lagu apa, Ki?
3: Ya, lagunya mau Nur Halimah.
0: Nur Halimah sudah ada yang minta.
3: Oh, sudah ada. Ya. Dengan anu Imang Sariping.
0: Iya, yang mana itu?
3: Nari di atas, menari di atas luka.
0: Menari di atas luka. Oke, ditunggu Pak Maulana ya.
3: Iya. Ya, salam-salam kali ini ya. Tadi sudah lewat ada Tondeng. Iya. Kemudian ada Sidan di Polman juga. Kemudian ada Seriani.
0: Mm-hmm.
3: Ada juga Putran juga di sana ya. Kemudian ada Sri di Timur ya. Kemudian ada Pak Sukur. Kemudian ada Pak Salman juga di Galuh Lombok, Kak Imes dengan Bobby, ada Piko juga ya. Kemudian ada Albar, ada Karni Saki, ada Karni Janggo. Kemudian ada siapa lagi ini, Bunda Ani juga di Polmang ini. Alhamdulillah, dan nongol. Ya semuanya mau pendengarnya.
0: Semuanya saja. Oke, baik.
3: Terima kasih semua.
0: Amin.
3: Untuk berdoa di dalam tugas ini.
0: Terima kasih.
3: Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin, makasih.
3: Oke, makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Sebelum kita lanjut kembali untuk terima yang mau gabung di Prodangdut ya, kita hadirkan dulu lagu yang sudah diminta untuk sore hari ini di Prodangdut. Ada Mega Mustika, Fata Morgana.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Cek Fakta.
1: Anda mendengarkan Cek Fakta pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Instagram yang menampilkan sosok Joko Widodo dan Megawati Soekarnoputri sedang berseteru. Faktanya klaim ini adalah tidak benar, dilansir dari komdigi.go.id setelah dilakukan penelusuran. Menggunakan mesin pencari dengan memasukkan kata kunci tersebut, hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan informasi itu. Untuk memastikan keaslian video, alat pendeteksi Artificial Intelligence atau AI Hive Moderation menganalisis dengan hasil yang menunjukkan probabilitas 75,4% bahwa video tersebut merupakan konten buatan AI karena terlihat gerakan bibir yang tidak sinkron dan tampak tidak alami. Cek fakta berikutnya, pendengar, beredar di media sosial unggahan bernarasikan Polri menegaskan bahwa hampir 1.600 dapur MBG milik Polri dan jika ada keracunan untuk jangan lapor polisi. Faktanya klaim ini adalah informasi hoax. Ya pendengar, ditelusuri melalui mesin pencari mengarah kepada berita dari Detikom yang berjudul ratusan santri di Demak diduga keracunan MBG SPPG dipasang garis polisi. Berjudul Prabowo singgung keracunan MBG saat resmikan SPPG Polri. Sepanjang penelusuran tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim bahwa 1.600 dapur MBG milik Polri. Demikian Cek Fakta. Nantikan Cek Fakta selanjutnya.
0: Cek Fakta.

0: RRI Mamuju dapat Anda dengarkan di wilayah Majene, Polman, dan sekitarnya melalui frekuensi 100,2 FM.
1: Dance while the record spins. DJ like something hard.

0: Terima kasih masih bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Menari di atas luka dari Mames Arifin. Untuk tadi Pak Maulana yang mau dengar lagu ini ya, sudah kita hadirkan Pak Maulana untuk sore ini. Semangat untuk Pak Maulana lagi bekerja ya. Oke deh, dan kita teruskan untuk jumpa kita di Pro Dangdut. Saya bacakan pesan yang sudah kita terima kembali yang ada di WhatsApp. Selamat sore dari Purnamasari yang ada di Polman yang mau dengar lagu Terhanyut Dalam Kemesraan Ikke Nurjanah. Salam untuk semuanya saja tanpa terkecuali. Makasih untuk Purnamasari. Kita ke yang berikut yang juga berkirim pesan ya. Ini dari Ibu Norma di Babana Budang-Budang. Mau dengar lagu dari Ayu Dayu Age ya, Tabah. Salam untuk Ibu Farida, Aco Herudin, Indah, Sahara, Adi, Bunda Adi, katanya Bobby Asri, Pak Salman, Mama Nanda, Bulia Zidan, dan untuk semuanya juga. Baik, terima kasih. Kemudian kita ke yang berikut yang menderingkan telepon kita lagi di WhatsApp. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Selamat sore Pro Dangdut. Baik, tidak ada suaranya ya. Yang di WhatsApp dicoba kembali. Silakan 0426232443 dan juga di 0822-96-0909-96. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dangdut adalah kita dong.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke deh, baik. Terima kasih. Waalaikumsalam.
1: Apa ya, kabarnya ini?
0: Kabar baik, luar biasa.
1: Alhamdulillah.
0: Dari Andre Kang?
1: Dari, ya betul.
0: Oh, oke deh, Bang Anto di sana.
1: Iya betul.
0: Sehat Bang Anto?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke deh.
1: Tapi di Andre Kang ini diguyur hujan ini.
0: Wih, syukurlah.
1: Iya, kalau di Mamuju ya?
0: Mamuju, kayaknya ya, OTW hujan.
1: Oh iya.
0: Sudah terlihat awan ya, mendung.
1: Alhamdulillah sering-sering hujan di sini.
0: Oh, sering-sering hujan.
1: Iya, alhamdulillah. Wah,
0: ini ya, apa? Ya, mendorong tanaman-tanaman subur ini.
1: Iya, betul.
0: Wih.
1: Itu rezeki paling
0: iya.
1: Diutamakan di sini kalau sering-sering hujan.
0: Oh, gitu. Iya. Pokoknya paling disuka ya. Lah ya.
1: Iya.
0: Iya, boleh, boleh.
1: Ya, lagunya Caca Andika.
0: Caca Andika. Heeh. Judulnya langsung.
1: Bukan aku tong sampah.
0: Bukan
1: aku tong sampah.
0: Bukan aku tong sampah.
1: Iya.
0: Oh, gede. Iya. Ya, ditunggu lagunya.
1: Lagunya Sinan di Polman.
0: Iya.
1: Ada juga Oni, ada Dina. Ada Bobby Maulana Tiko, ada Mama Nanda, ada juga Alessardino Padilla, Mama Amas dari Dayanti, Ani Irwan, Nasriani di Majene, Alia, dan juga Bunda Adi, dan Pak Mahir di mana itu, di Tapalang.
0: Tapalang.
1: Ada Erwin, ada Baim Putra, Bunda Lia, Ibu Norma, ada juga Ibu Murni, ada Sepatuwo, dan semuanya sampai dikasih.
0: Baik, baik.
1: Ya, buat Purnamasari juga, Ina di Selayar.
0: Oke, Bang Anto, ya, terima kasih.
1: Muran Dina, semoga sehat selalu.
0: Amin, terima kasih.
1: Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Anto di Endrekang Duri. Yang berikut saya bacakan pesan yang sudah masuk.
2: Dan jangan sesali apa yang telah terjadi.
0: Oh, ini dari siapa ini namanya? Nah, bisa disebutkan namanya kalau gabung ya. Katanya salam untuk teman-teman semuanya yang ada di Tenggelan tanpa terkecuali. Oke deh, kita terima yang sudah masuk di WhatsApp. Halo Pro Dangdut.
3: Halo Iya, dangdut adalah kita.
0: Asik sekali. Dari Pak Guru, Pak Mahir.
3: Betul sekali. Oh, ini gitu. Sudah standby ini mau menuju lapangan, tapi saya sempatkan dulu di acara Pro Dangdut.
0: Makasih
3: dangdut
0: Pak Mahir.
3: Dangdut adalah kita.
0: Makasih, luar biasa. Yeah. Jam berapa itu ke lapangannya?
3: Sekitar jam 3 ini baru dibuka ini cari.
0: Iya. Ini sudah lewat ini jam 3.
3: Oh, sudah lewat ya. Oh iya. Ya, tapi biasanya jam 3 tapi biasa ya begitulah.
0: Ya.
3: Apalagi ada yang ditunggu dari kabupaten,
0: oh,
3: itu
0: juga. Oh, diundur sedikit.
3: Iya, biasanya begitu.
0: Kan. Oke deh, baik. Pak Mahir mau kita kasih lagu apa ini?
3: Saya dengar tadi ada yang pilih lagunya Mansur S, sudah ada kah?
0: Mansur S belum ada.
3: Belum. Ya, judulnya Buta Karena Cinta.
0: Buta Karena Cinta dari Mansur S.
3: Dari Mansur S.
0: Baik, baik, ditunggu ya. Lanjut Pak Mahir.
3: Terima kasih Bu Randi. Sebelumnya salam-salam dulu. Ini ada Papa Rizal di Taludo. Adanya Papa Ulang, Pak Cuharudin, Pak Syukur, ada Mama Nanda, Tani Janggo, Pak Hadong, ada juga Viola di Mamuju, salam kenal. Pendengar setianya Eri Mamuju. Ada Jafar Amar, Gibran di Bunga-Bunga. Ada juga Pak Amin Japsuri, semoga sehat selalu Ibu Muri di Sangkurio. Indah Jatik Steja, ada juga Mana Nugra. Lia di Mating, KML, Didan Acore, Asri di Timur, ada juga Anto di Endrekan, Ibu Norma, Pak Erwin Jalan Taman Sapi, Darmawati, Sahara, dan semuanya pendengar Pro Dangdut di sore hari ini.
0: Baik, terima kasih Pak Mahir.
3: Sama-sama Bu Randi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Mahir di Tapalang ya. Untuk umat muslim dimanapun berada, juga nanti kita akan hadirkan azan asar ya. Kalau untuk waktunya azan asar wilayah Mamuju dan sekitarnya hari ini Kamis 14 Mei yaitu pukul 15 lebih 26 menit.

iman ati Muhammadanil wasilata wal fadila wasyarafa wad darajatal aliyatar rafiah wabathu maqaman mahmudan lilladzi wa'ada innaka la tuflihul mi'ad. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang engkau janjikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bakhtiar Rahmatullah, Ketua Forum Komunikasi dan Pemerhati RRI Mamuju, bersama pengurus Forum FKP mengucapkan selamat mendengarkan siaran RRI Mamuju, media informasi, hiburan dan sosial kontrol dalam setiap konten siarannya. Media yang diharapkan selalu menjunjung tinggi peradaban dan local wisdom di Sulawesi Barat tercinta ini. Selamat menikmati siarannya, silahkan menyampaikan ide-ide konstruktif secara aktif, ide-ide yang diharapkan dapat lebih memajukan pembangunan di Provinsi Melabi, Provinsi Sulawesi Barat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, dan baik, kita lanjutkan lagi untuk perjumpaan kita di sore hari ini. Dan Caca Handika, Kubu Kantong Sampah, sudah kita hadirkan ya. Ada pesan yang masuk juga kita bacakan. Selamat sore untuk Akmal di Polman yang mau dengar lagu dari Saiful Jamil, Jangan Bilang-Bilang. Baik, terima kasih untuk Akmal ya. Kemudian juga ada dari Lukman di Tenggelan yang mau request lagu dari Rita Sugiarto, Tersisih. Oke deh, lagunya kalau waktu cukup nanti kita hadirkan ya lagunya. Pak Coherudin di Pasada Boteng yang mau dengar lagu Ida Laila, Sakit Rindu. Salam untuk Pak Mahir, Asriani, Purnama Sarizi dan Acore, Ibu Murni, Ulan, Ani, Diadibot juga, Bobby, Alex, Norma, Lia Darman untuk semuanya juga. Dan ya, dan tanpa terkecuali kita terima untuk yang berikutnya gabung di line telepon kita ya. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, assalamualaikum. Selamat sore, Dangdut adalah kita.
0: Baik, waalaikumsalam. Dari
1: Kalimamuju,
0: Bu Murni di sana ya.
1: Iya.
0: Baik, terima kasih Bu Murni sudah gabung di Pro Dangdut lagi.
1: Iya.
0: Tapi kayaknya Bu Murni ini agak telat kayaknya Bu Murni gabungnya ini.
1: Iya, ketiduran kan. Sudah tadi gabung ketiduran kan.
0: Oh, gitu.
1: Baru ini.
0: Oh, baiklah, baik.
1: Kukira tidak bisa buka tenda. Tapi alhamdulillah bisa lagi.
0: Iya, ternyata bisa ya. Baiklah, Bu Murni kayaknya ikutan ya.
1: Iya.
0: Di lagu yang akan kita hadirkan.
1: Ya, salam saja.
0: Baik, silakan. Nah,
1: ada tadi Pak Cik Heru, terus tadi juga Pak Mahir, ada juga Amar, Ibu Lia, Jarma, terus tadi juga Nanda, ada juga Sriani, Alia, Padilla, ada juga PMS, Bobby, ada Sardino, Maulana, Gibran, terus ada juga Antun dan Rekan Duri, ada juga Acore, Bidang, terus ada juga Pak Syukur, ada juga Pak Rani di sana, dan buat semuanya saja sampai yang diberikan.
0: Oke deh, baik.
1: Juga sebentar dilanjut juga, saya selalu terima kasih semua.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Ibu Murni di Kali Mamuju ya. Iya, dan baik, kita terima satu penelpon. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Baik, dari siapa, di mana?
2: Dina di Polman.
0: Dina di Polman. Gimana kabarnya Dina?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, baik. Oke deh. Dina juga kayaknya tidak bisa request lagu lagi, jadi ikutan ya lagu berikutnya.
2: Tidak apa-apa.
0: Oke deh. Dina mau bersapa, silakan.
2: Silakan buat Ibu Marni, ada Ibu Lia, ada juga Acik Hairuddin, Pak Kahar, ada Pak Nasir, ada Piko, ada juga Sahar Trendy, ada Ani, Irwan, Padilla, Dayanti, ada juga Alex Cardino, ada Gibran, ada Kak Oni, Sidang, Anteduri. Buat Abang Randi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali buat Dina di Polman. Baik, kita masih teruskan perjumpaan kita di Pro Dangdut ya. Masih ada 13 menit lagi untuk jumpa kita di sore hari ini. Pendengar siaran RRI Mamuju, bisa juga Anda dengarkan ya melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: rri.co.id
5: rri.co.id Complete.
4: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
5: rri.co.id.

Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, sayang sekali untuk jumpa kita di Pro Dangdut sore hari ini ya. Kita tidak bisa berlama-lama dan tentu ada durasi yang membatasi jumpa kita di setiap pertemuannya. Dan pendengar, mohon maaf untuk berapa requestan lagu ya, tentu belum bisa kita hadirkan karena durasi yang membatasi. Jadi semoga bisa hadir kembali di lain kesempatan ya. Terima kasih untuk semuanya dan sampai jumpa. Saya Randy, selamat sore.

Pendengar Pro 1 RRI Mamuju, terima kasih Anda masih bersama kami di Mamuju sore ini. Kami akan segera hadirkan untuk Anda kembali. Iya. Berandasta Cita Berjaringan Nasional yang disiarkan dari RRI Pro 1 Jakarta juga disiarkan di RRI Pro 1 seluruh Indonesia.

warahmatullahi wabarakatuh. Semangat tentunya untuk Anda di hari ini ya. Dan senang sekali Binda menemani Anda di Jakarta sore ini. Gimana hari ini? Mudah-mudahan cerah ceria seperti cerahnya cuaca di luar ya. Sambil berbagi informasi juga nanti, beragam informasi akan saya hadirkan tentunya bagi Anda yang sedang menikmati long weekend. Sambil update juga informasi lalu lintas ya di 0811-7972-7912 atau juga telepon di 0213 44046 34414 99.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri. 91,2 FM Jakarta sore ini.

Kembali menemani Anda di Jakarta sore ini. Gimana hari ini? Ada yang mungkin masih lagi ya udah nikmati liburannya gitu ya. Udah gitu sambil menikmati lengangnya perjalanan di hari ini, baik di Jakarta dan sekitarnya. Karena sepertinya kalau kemarin ya, saya tuh ngeliat banyak banget orang-orang yang akhirnya pergi liburan gitu ya, karena emang long weekend. Terus kalau di wilayah, karena saya di daerah Grogol, jadi ngelewatin terminal Grogol, itu tuh apa namanya, banyak banget bis-bis antar kota yang udah pada ngantri. Jadi kayak langsung nunjukin, oh oke, banyak banget orang yang akhirnya pada memilih untuk liburan gitu ya, liburan keluar kota. Kalau Anda gimana hari ini, apa cuma tetap stay di Jakarta dan sekitarnya, atau juga mungkin ada yang punya rencana nih baru mau jalan besok gitu ya, coba boleh berbagi cerita di 0811 7972 7912. Yang lagi di perjalanan juga update ya. Tapi kalau untuk Anda nih yang biasa menggunakan KRL ya, ada informasi di mana PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 1 Jakarta ini menutup perlintasan sebidang liar di jalur antara Stasiun Tebet dan Stasiun Cawang demi meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api dan warga sekitar. Disampaikan oleh Deputi 2 Daop 1 Jakarta PT KAI Dedi Hendradi. Dan Dedi mengatakan penutupan perlintasan liar tersebut adalah program rutin yang dilakukan setiap tahun untuk mengurangi kecelakaan di jalur rel. Dan disampaikan juga kecelakaan di perlintasan sebidang ini umumnya terjadi karena pengguna jalan yang menerobos jalur rel. Namun, Dedi menyampaikan kewenangan PT KAI hanya pada aspek keselamatan perjalanan kereta api. Sementara itu, Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Kebon Baru Tebet, Samto Pri, menyampaikan program penutupan perlintasan liar tersebut karena dinilai memiliki tingkat kerawanan tinggi. Ada 5 titik ya, perlintasan yang biasa dilintasi pejalan kaki dan juga sepeda motor. Dan oleh karena itu, dirinya mengajak warga mendukung penertiban perlintasan liar demi keselamatan bersama. Di mana KAI resmi melakukan penutupan perlintasan liar jalur Cawang Tebet, kawasan RT01 dan RT03 yang jaraknya sekira 50 meter. Itu dia, jadi harap dipahami bersama tentunya ya. Dan untuk Anda juga nih yang mungkin ada yang lagi melakukan perjalanan menggunakan KRL, kalau hari ini gimana sih? Cukup padatkah atau sebaliknya? Sambil update juga ya di Jakarta sore ini.

0: Jika kita demam, flu, atau batuk, biasanya akan menyalahkan orang di sekitar yang mungkin menderita penyakit yang sama lebih dulu. Padahal, bisa jadi keyboardlah yang menjadi media penyebar virus influenza tersebut. Menurut hasil riset yang dilakukan CBC Nuggets, Amerika Serikat, sebuah keyboard 20 ribu kali lebih kotor ketimbang toilet duduk. Tidak sedikit yang mengira bahwa toilet merupakan lokasi yang paling disukai bakteri. Jenis bakteri yang terdapat pada keyboard, menurut peneliti, dapat meningkatkan resiko infeksi. Nah, jika keyboard menempati urutan pertama yang paling banyak dihinggapi bakteri, urutan kedua ditempati oleh mouse komputer. Hal ini menunjukkan bahwa benda-benda yang paling sering kita gunakan merupakan media penyebaran terbaik bagi bakteri. Jadi, cuci tangan dengan sabun setelah menyentuh keyboard dan mouse adalah cara pertama yang cukup ampuh untuk mencegah penyakit masuk ke dalam tubuh.
1: Ibu, itu rumahnya sekarang kelihatan makin hijau ya. Kelihatannya rajin banget dirawatnya, Bu.
2: Iya, Bu RW. Saya sekarang mulai menanam sayuran sendiri.
1: Oh.
2: Buat kebutuhan keluarga, tapi jadinya lebih sehat dan lebih hemat loh.
1: Bagus banget itu, Bu. Sejalan dengan program pemerintah yang ngajak masyarakat memperkuat ketahanan pangan dari rumah. Dengan memanfaatkan pekarangan, kita bisa mengurangi ketergantungan pasar dan memastikan makanan sehat untuk keluarga.
2: Betul. Walaupun lahannya ini kecil, tapi ternyata bisa bermanfaat loh.
1: Iya dong, Bu. Ketahanan pangan dimulai dari rumah, dari langkah sederhana yang kita lakukan bersama.
2: Betul, Bu.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

menemani Anda di Jakarta sore ini. Selamat sore tentunya untuk Anda yang semangat ya di hari ini. Di liburannya diisi dengan apa sih? Mungkin ada yang sambil bikin sesuatu gitu ya, ada hal yang tertunda, ngeberes-beres dan lainnya, atau ada yang pengen liburan wisata. Kalau kemarin sudah ngelihat ya beberapa teman yang kayaknya akhirnya memilih untuk staycation gitu ya, ke salah satu kota yang gak jauh-jauh dari Jakarta, memang bisa jadi pilihan nih buat Anda. Jadi pengen deh, besok masih kerja ya, udah hari Sabtu kalau gitu. Tapi buat yang lagi di perjalanan sambil update ya, kita akan update di ruas tol Jasa Marga. Gimana untuk situasi lalu lintasnya? Apakah cukup lengang di sore hari ini? Seperti informasi, namun ada kabar terkait mengenai kecelakaan ya di ruas tol Jagorawi, pendengar. Di Bogor, tepatnya kilometer 41+600 arah Ciawi, ada kendaraan Daihatsu Sigra di bahu luar atau kiri, namun sudah selesai penanganan ya. Selanjutnya, untuk situasi lalu lintas, Cililitan kilometer 1 arah Cibubur padat, ada kendaraan truk terbalik di lajur kiri. Sentul Utara kilometer 32 arah Ciawi juga padat karena volume lalu lintas. Ciawi kilometer 45 menuju kilometer 46 arah Rancamaya padat, kepadatan volume lalu lintas. Bogor kilometer 40 menuju Sentul Selatan kilometer 39 padat. Lalu Sentul Selatan kilometer 37 menuju kilometer 35 arah Jakarta juga padat karena volume lalu lintas. Jadi hati-hati buat yang sedang berkendara, kalau melihat ada beragam peristiwa boleh informasikan, utamakan keselamatan ya. Apalagi mungkin kalau jalanan cukup lengang, jangan bikin Anda jadi ya udah gitu ya. Seenaknya menggunakan lalu lintas ya. Yang pasti tetap berhati-hati. Selamat sampai di tempat tujuan dan boleh ikut berbagi cerita juga nih. Hari ini seperti apa kegiatannya di weekend kali ini, dan nanti sambil memantau juga nih untuk umat Kristen ini yang melakukan ibadah ya di gereja pada hari ini. Anda boleh ikut bergabung di 0811 7972 7912.

0: Asosiasi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Homo Deus, karya Yuval Noah Harari, yang meramalkan masa depan manusia berdasarkan evolusi sosial, teknologi, dan ilmu pengetahuan. Buku ini membahas peralihan dari era Homo sapiens ke era Homo Deus, di mana manusia mencari keabadian, kebahagiaan, dan kekuasaan. Harari mengidentifikasi 3 ambisi utama manusia dalam era ini: mengatasi kematian, meningkatkan kebahagiaan, dan memperoleh kekuasaan ilahi. Pertama, Harari membahas peran teknologi dan pengetahuan dalam upaya mengatasi kematian. Ia menyoroti perkembangan kedokteran, rekayasa genetika, dan kecerdasan buatan yang memungkinkan manusia memerangi penyakit dan memperpanjang umur. Namun, tantangan etika dan sosial muncul seiring dengan kemajuan ini. Kedua, dalam mencari kebahagiaan, Harari menyoroti perubahan dalam persepsi manusia terhadap kebahagiaan dan kepuasan hidup. Ia menggambarkan bagaimana masyarakat modern beralih fokus dari kebutuhan dasar seperti makanan dan tempat tinggal ke keinginan akan pengalaman, arti hidup, dan pemenuhan emosi. Ketiga, Harari membahas upaya manusia untuk memperoleh kekuasaan ilahi melalui kontrol atas alam, diri sendiri, dan orang lain. Ia membahas potensi kekuasaan teknologi yang besar, seperti manipulasi genetik, kontrol emosi, dan penguasaan data untuk mengendalikan manusia secara kolektif. Namun, Harari juga mengingatkan akan konsekuensi dari ambisi ini, termasuk risiko dehumanisasi, kesenjangan sosial, dan bahaya mengubah fundamental manusia. Ia mendorong refleksi mendalam tentang nilai-nilai, etika, dan tujuan sejati manusia dalam menghadapi masa depan yang penuh tantangan dan potensi. Buku Homo Deus, karya Yuval Noah Harari.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Han, akhir-akhir ini lo kok kelihatan lemes banget sih? Lagi kurang sehat, kurang tidur atau kurang duit nih?
3: Iya, gue kurang tidur, begadang semalam, ngerjain deadline.
2: Pantesan aja lo kelihatan drop. Kurang tidur itu bisa bikin badan lemah, gampang pusing, bahkan daya tahan tubuh juga keturun loh. Makanya penting banget jaga kesehatan.
3: Ah, emang ngaruh banget ya?
2: Banget, jadi cewek tuh harus jaga kesehatan. Bukan cuma biar gak sakit, tapi juga biar badan, hormon, sama pikiran tetap seimbang.
3: Oh, jadi bukan soal fisik doang?
2: Iyalah, makan yang benar, istirahat cukup, sama rutin cek kesehatan.
3: Wah, gue sering banget ngabaikan tuh.
2: Nah, jangan gitu. Kalau kita sehat, kerja juga jadi lancar, gak gampang drop.
3: Oke deh, mulai sekarang gue mau lebih peduli.
2: Gas, mulai dari sekarang, cewek sehat itu powerful.

0: menemani Anda di Jakarta sore ini. Selamat sore tentunya untuk Anda yang masih setia dengan Pro 1 RRI Jakarta. Gimana semangat ya untuk yang hari ini, yang mungkin lagi di perjalanan juga sambil update dan kegiatan di sore ini ya. Seperti menyapa nih ada Ibu Ina di Jakarta Selatan. Selamat sore Ibu Ina, sore juga. Hari ini kumpul keluarga, masak-masakan spesial. Gak kemana-mana sih, kayaknya pengen habisin waktu liburnya katanya di Jakarta aja. Oke, okay. Gak apa-apa sih, mungkin menjadi pilihan yang tepat juga ya Bu Ina ya. Karena untuk yang mungkin saat ini juga ada yang kayaknya gak mau kemana-mana, mau menikmatinya di sini aja gitu ya. Atau ya sambil apa namanya, sambil menikmati Jakarta yang cukup lengang gitu. Tentunya bisa ada nikmati ya bersama orang-orang tersayang. Namun tetap berhati-hati juga buat yang lagi di perjalanan, sembari update informasi boleh. Dan mungkin untuk umat Kristiani juga yang akan menjalankan ibadah ya. Pada hari ini ada informasi Polda Metro Jaya memastikan rangkaian ibadah peringatan kenaikan Yesus Kristus di gereja-gereja wilayah hukum Polda Metro Jaya ini berjalan aman dan lancar selama momen libur panjang dari tanggal 14 sampai 17 Mei 2026. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menyampaikan ratusan tempat ibadah mendapatkan pengamanan dari personel Polda Metro Jaya dan Polres Jajaran. Selain pengamanan di gereja, pihaknya juga akan melakukan patroli dan pengaturan lalu lintas di sejumlah titik keramaian, termasuk lokasi wisata dan pusat perbelanjaan yang diprediksi ramai saat libur panjang. Dan Polda Metro Jaya juga mengimbau masyarakat tetap berhati-hati ya selama beraktivitas di masa libur panjang, untuk diminta mematuhi aturan lalu lintas dan menjaga barang berharganya saat bepergian. Dirinya juga menyampaikan masyarakat yang membutuhkan bantuan kepolisian atau menemukan gangguan Kamtibmas segera bisa hubungi layanan darurat 110 yang aktif selama 24 jam. Well, jadi untuk Anda yang pengen liburan juga coba dicek semuanya ya. Jangan sampai ada hal-hal yang ternyata masih belum dibereskan. Misalnya kalau mau keluar kota berarti dicek semuanya, kelistrikannya, kompor dan lain-lain. Dan titipkan juga ya ke tetangga terdekat. Semoga bisa menjadi liburan yang menyenangkan di long weekend ini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: rri.co.id rri.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id rri.co.id.
4: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
5: Pendengar, terima kasih masih bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Di sore hari ini kita akan jelang liputan berita RRI Pro 1 Sekorel 4 dalam Gema Saripati Maju. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah, dan pendengar, siaran kami dapat pula didengarkan atau diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming di rri.co.id.

0: Masaripati Maju. Liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone dan Bau-Bau.
1: Selamat sore pendengar, Anda kembali bersama kami dalam siaran berjaringan Sekorwil 4 dalam Gemah Saripati Maju edisi hari ini Kamis 14 Mei 2026 bersama saya Maria Imakulata. Pendengar, sejumlah informasi akan kami sajikan dari Kota Palu, Ampana, Toli-Toli, Makassar, Bone, Mamuju, Kendari, serta Bau-Bau. Untuk informasi pertama, kami akan awali dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan bersama rekan-rekan kami yang ada di Makassar saat ini. Silakan, Makassar.
2: Baik, terima kasih kepada rekan Maria Imakulata atas openingnya. BMKG Makassar prediksi aktivitas laut di wilayah perairan Sulawesi Selatan dalam satu minggu berada pada kategori rendah atau aman. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Makassar memprediksi aktivitas laut di wilayah perairan Sulawesi Selatan dalam satu minggu ke depan berada pada kategori rendah atau aman. Perkirawan BMKG Bagus Primohadi mengatakan rata-rata ketinggian air laut di angka 0,5 meter hingga 1 meter. Dikatakan wilayah perairan Kepulauan Selayar, Bulukumba, serta perairan Jeneponto ketinggian air laut mencapai 1 meter. Sedangkan untuk perairan di wilayah lainnya di angka 0,5 meter. Meski begitu, pihaknya tetap mengimbau agar masyarakat tetap waspada dan mengurangi aktivitas di area laut atau pantai karena diperkirakan terjadi arus laut tinggi.
4: Namun, perlu diwaspadai untuk wilayah yang tadi disebutkan, yaitu wilayah Bulukumba dan Kepulauan Selayar. Selain turut disertai adanya tinggi gelombang dengan potensi 1 meter, terdapat pula potensi arus laut dengan kecepatan 1 meter per second, sehingga bisa diwaspadai untuk khususnya bagi warga yang beraktivitas secara langsung ke laut dalam wujud misalkan pariwisata berenang di dekat pantai. Karena arusnya cukup tinggi di wilayah selat antara Selayar dengan Bulukumba dan juga di wilayah perairan di Jeneponto.
3: Di sisi lain, ia mengimbau agar masyarakat rutin memantau aktivitas perakiran cuaca di situs resmi BMKG lantaran sewaktu-waktu cuaca bisa berubah.
2: Dan sekian informasi dari RRI Makassar dan kami kembalikan kepada RRI Palu di tempat.
1: Baik, terima kasih rekan-rekan dari RRI Makassar. Dan untuk informasi selanjutnya kami menuju ke Mamuju bersama rekan Randi dari RRI Mamuju. Silakan, Randi.
5: Baik, terima kasih rekan Maria. Informasi dari Mamuju, pendengar, pada tahun ajaran baru nanti Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat menargetkan 300 anak masuk ke Sekolah Rakyat 21. Terkait hal ini laporannya disampaikan Muhammad Ahyan Irsyada.
6: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau Dinsos P3A PMD Provinsi Sulawesi Barat menargetkan sebanyak 300 anak dari keluarga miskin untuk mengikuti program Sekolah Rakyat Terintegrasi 21 Sulawesi Barat pada tahun ajaran baru mendatang. Target tersebut menjadi bagian dari upaya penanganan anak tidak sekolah sekaligus pengentasan kemiskinan di daerah. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Dinsos P3A PMD Provinsi Sulawesi Barat Andi Muhammad Yasin mengatakan saat ini pihaknya tengah melakukan penjangkauan dan pendataan terhadap anak-anak yang tidak bersekolah dan berasal dari keluarga miskin. Ia menjelaskan program tersebut akan memprioritaskan anak-anak dari keluarga miskin ekstrim maupun miskin agar tetap memperoleh akses pendidikan yang layak. Menurutnya, target penerimaan siswa pada Sekolah Rakyat Terintegrasi 21 direncanakan terbagi masing-masing 100 siswa untuk jenjang SD, SMP, dan SMA sehingga total keseluruhan mencapai 300 siswa.
7: Ya sebenarnya itu 300 karena dia mau awalnya kemarin itu 100-100 100 SD, 100 SMP, 100 SMP.
8: Penambahan SD.
7: SD-nya itu kalau di sini kan ada 2 SD. Jadi 300 rencananya. Kami diminta hanya melakukan penjangkauan dulu siswa yang tidak sekolah.
8: Iya.
7: Di yang miskin itu DC 1, DC 2, 3, 4 yang kategori miskin.
6: Melalui program tersebut, Dinsos P3PMD Provinsi Sulawesi Barat berharap angka anak tidak sekolah di Sulawesi Barat dapat ditekan, sekaligus memberikan kesempatan pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu. RRI Mamuju, Muhammad Ahir Sera melaporkan.
5: Baik, demikian informasi dari RRI Mamuju. Kembali ke rekan Maria di RRI Palu.
1: Baik, terima kasih Randi. RRI Mamuju dari Mamuju, Sulawesi Barat. Pendengar kami menuju Ampana bersama rekan Novian di RRI Ampana. Silakan Novian.
8: Baik, terima kasih rekan Rini. Dari RRI Ampana, mengoptimalkan pengawasan dan pencegahan peredaran gelap narkoba. Ketua Pos Wakumbadin Tojona Una dorong penambahan jumlah personel Sat Narkoba Polres Tona.
9: Ketua Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Pos Bakumadin Kabupaten Tojo Una-Una Nasrun Sarjana Hukum mengungkapkan keprihatinannya terhadap maraknya kasus narkoba di Tojo Una-Una yang terus mengalami peningkatan. Tercatat sejak periode 2018 hingga 2026, Kabupaten Tojo Una-Una berada pada posisi keempat tertinggi penyalahgunaan narkoba se-Sulawesi Tengah. Peningkatan kasus ini disebabkan oleh beberapa faktor. Satu di antaranya adalah lemahnya tindakan pengawasan dari aparat penegak hukum APH, seperti kepolisian. Bukan tanpa sebab, melainkan karena jumlah personil pada Sat Narkoba Polres Tauna sangat minim untuk melaksanakan pencegahan di 12 kecamatan darat maupun kepulauan. Ia pun mendorong Kapolres Tojo Una-Una mengusulkan penambahan jumlah personil Sat Narkoba ke Polda Sulteng.
10: Kurang lebih selama 2018 sampai hari ini, kita Kabupaten Tojo Una-Una berada di urutan keempat tertinggi penyalahgunaan narkotika di Sulawesi Tengah. Ada faktor internal yang perlu diperhatikan juga, khususnya dari teman-teman kepolisian, bahwa personil res narkoba Polres Tojo Una-Una itu hanya 12 orang personil dengan satu poluan untuk menangani luas wilayah sebanyak 12 kecamatan Kabupaten Tojo Una-Una. Artinya satu polisi itu menangani satu kecamatan. Ah, ini tidak berbanding lurus ini dengan tupoksinya. Kita juga harus memberi masukan kepada Kapolda baru Sulawesi Tengah melalui Kapolres Tojo Una-Una untuk bisa menambah jumlah personil di Polres Tojo Una-Una, khususnya bagian res narkoba, karena itu sangat minim sekali anggotanya, hanya 12 orang.
9: Lebih lanjut, ungkap Erik, sapaan akrab pengacara kondang Touna ini, komitmen dalam upaya memberantas kasus-kasus peredaran narkoba belum sepenuhnya menyeluruh di kalangan masyarakat dan unsur penegak hukum, khususnya di Tojo Una-Una. Karena itu, ia mendorong semua pihak memperkuat sinergi untuk menyatukan komitmen secara menyeluruh kepada semua komponen masyarakat di 12 kecamatan, menyamakan persepsi bahwa narkoba adalah musuh bersama. Ibnu Abbas melaporkan.
8: Baik, demikian informasi dari RRI yang panah. Kami kembali ya bersama rekan ini di RRI Palu.
1: Baik, terima kasih. Novian, dari Ampana, pendengar kami akan menghadirkan informasi dari RRI Kendari bersama rekan Jihan bin Nazir. Rekan Jihan, silakan.
11: Ya, selamat sore rekan Maria. Informasi dari RRI Kendari yaitu mengenai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari mempermudah layanan pindah domisili demi kenyamanan warga. Berikut laporan reporter RRI Kendari, Heli Diawati Kadir.
12: Kota Kendari menunjukkan performa positif dalam dinamika perpindahan domisili, di mana jumlah pendatang baru yang menetap jauh melampaui warga yang memilih untuk pindah keluar daerah. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kota Kendari, Ruliana, menjelaskan umumnya alasan warga melakukan perpindahan domisili sangat beragam. Di antaranya mengikuti pasangan hidup, menempuh pendidikan di institusi yang ada di Kota Kendari, hingga mencari peluang lapangan kerja yang lebih luas. Proses pengurusan pindah domisili antar wilayah sangat mudah dan tidak rumit. Warga cukup membawa kartu keluarga serta mengisi formulir dengan data alamat yang baru.
13: Kalau untuk pindah, misalnya pindah keluar daerah, itu tinggal bawa kartu keluarga bawa ke capil, bisa juga di dinas sini, bisa juga di UPTD. Tapi kalau untuk pindah wilayah, pindah keluar, jadi tinggal datang bawa kartu keluarganya, terus isi formulir dengan mengisi di situ alamat pindahnya, alamat pindah itu harus lengkap RT RW-nya.
12: Ruliana juga menjelaskan aturan baru yang berlaku bagi warga yang sudah wajib memiliki kartu tanda penduduk namun belum merekam data diri di sistem proses pindah domisili tidak dapat dilanjutkan karena telah terproteksi secara otomatis oleh sistem informasi Dukcapil. Berdasarkan data terbaru yang dicatat Dukcapil Kota Kendari, sebanyak 8.352 orang warga setempat telah melakukan proses pindah domisili keluar daerah. Sementara jumlah penduduk dari luar daerah yang resmi mendaftarkan diri dan menetap di Kota Kendari mencapai angka 9.024 orang, menjadikan Kota Kendari sebagai tujuan utama bagi mereka yang ingin memulai kehidupan baru.
11: Demikian informasi dari RRI Kendari. Kita kembali bersama rekan Maria di RRI Palu.
1: Baik, terima kasih rekan-rekan dari RRI Kendari bersama rekan Jihan.
0: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Baik, pendengar, Anda masih bersama kami dalam siaran berjaringan Gema Saripati Maju Sekorwil 4. Dan untuk informasi selanjutnya, kami akan hadirkan dari Bone bersama rekan Andi Imran RRI Bone. Silakan, Andi Imran.
14: Baik, terima kasih rekan Maria di Palu. Pendengar dan juga pemirsa, dari Bone, turnamen sepak bola beramal cup dinilai membawa keuntungan bagi para pelaku UMKM di seputaran Stadion Lapatau Bone. Berikut informasi selengkapnya bersama reporter kami Suryani Arifin.
15: Turnamen sepak bola beramal cup yang berlangsung di Stadion Lapatau membawa angin segar bagi ekonomi lokal. Sejak bergulir 4 Mei lalu, para pelaku UMKM di area stadion melaporkan adanya lonjakan pendapatan yang signifikan seiring dengan membludaknya jumlah penonton yang hadir. Peningkatan pendapatan ini dirasakan langsung oleh Markiana, salah satu pedagang jajanan di area stadion, mengatakan pada hari biasanya ia hanya mampu meraup omset sekitar Rp600.000. Kini saat penonton ramai, penghasilannya melonjak drastis hingga mencapai Rp3 juta per hari.
16: Dari mulai besar pertandingan sepuluh lapan 18 selesai. Ya, alhamdulillah kan saya 3 tempat kupakai, ada di lapangan Merdeka. Ada juga di Syakar sekarang deh. Kalau satu sampai besok deh, biasa 3 juta. Tergantung dari lapangan. Hari ini dapat 600.
17: Modal besar juga.
16: Ya, 1 juta.
17: Tergantung dari ramainya pembeli.
16: Ramai, banyak juga modal. Itu. Kiana, tomat, bakar, nasi, 10.000, 5.000. Kalau ini kan 10.000 satu tempat. 5.000 satu tempat juga. 10 juta kelas. Baik, minuman, serajot, somai dengan bakso bakar, itu yang paling nomor satu.
15: Meski demikian, faktor eksternal seperti cuaca masih menjadi tantangan bagi sebagian pedagang. Diana yang juga mengadu nasib di lokasi yang sama menyebutkan bahwa pendapatannya sangat bergantung pada kondisi cuaca. Saat cerah dan pengunjung ramai, ia biasanya mengantongi keuntungan hingga Rp300.000 per hari. Namun angka tersebut dapat menurun jika hujan terjadi.
18: Hari ini mulai hari Kamis. Enggak juga, baru hari karena cuaca lain jadi tidak masuk. Hari Kamis mulai keadaan ibu. Kalau sekarang belum fee, nanti kalau detik-detik terakhir semifinal dari cuaca sama pengunjung. Kalau kemarin-kemarin jadi 200-300, kemarin hujan.
15: Para pedagang berharap kegiatan olahraga yang menarik minat banyak penonton agar rutin dilaksanakan di Stadion Lapatau, agar menjadi solusi nyata dalam menggerakkan roda ekonomi bagi para pelaku UMKM.
14: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Bone. Kita kembali ke rekan Maria di RRI Palu. Silakan.
1: Baik, terima kasih Andi Imran. Dari Bone, pendengar, kita menuju ke Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, bersama rekan Yanti dari RRI Bau-Bau. Silakan, rekan Yanti.
19: Ya, terima kasih. Dari Kota Bau-Bau, informasi terupdate kali ini terkait Pel Betoambari perketat pengawasan lalu lintas ternak jelang Idul Adha. Puluhan ternak kambing tercatat sudah masuk ke bau-bau sejak April hingga awal Mei 2026. Selengkapnya Wode Nurliani melaporkan.
20: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi, Balai Karantina Ikan Tumbuhan dan Hewan Satuan Pelayanan Satpel Betoambari terus meningkatkan pengawasan terhadap lalu lintas ternak yang masuk ke wilayah kerjanya. Hingga periode April dan Mei, tercatat puluhan ekor kambing mulai masuk ke bau-bau, namun ternak tersebut tidak masuk melalui pelabuhan Murhum yang merupakan titik pemasukan resmi yang telah ditetapkan pemerintah. Sebagian besar ternak diketahui masuk melalui pelabuhan Pasar Wajo di Kabupaten Buton dan pelabuhan di wilayah Kabupaten Buton Selatan. Kepala Satpel Betoambari Wahyudi mengatakan, pihaknya memastikan seluruh ternak yang masuk dalam kondisi sehat dan telah mengantongi sertifikat veteriner dari daerah asal sehingga aman untuk dikonsumsi masyarakat. Menurutnya, dengan dukungan dua dokter hewan yang dimiliki Satpel Betoambari Kota Bobo saat ini, pengawasan terhadap lalu lintas ternak di jalur pelabuhan dapat dilakukan lebih optimal.
21: Jadi dia terkoreksi itu baru 45 ekor.
19: 45 ekor.
21: Dan saya kasih tahu lebih di sini ada sudah dua orang dokter, walaupun saya bilang ada sudah ada sertifikat veterinernya dari daerah asal. Saya bilang pastikan kembali, minimal saya bilang dia punya gejala-gejala. Jadi saya kan pasti memastikan sehat katanya. Di sini mereka kemarin dokter dan kawan-kawan sekitar 5 orang ke sana pastikan kembali, saya bilang apakah gejala-gejala yang memungkinkan kesehatan daripada ternak itu terganggu, tolong diidentifikasi dan aman-aman saja.
20: Wahyudi menjelaskan mayoritas ternak yang masuk ke bau-bau berasal dari wilayah Indonesia Timur, khususnya Nusa Tenggara Timur. Jenis ternak yang paling banyak dilalu lintaskan yakni kambing. Berdasarkan hasil pemantauan Balai Karantina, sejauh ini kondisi ternak yang masuk masih tergolong aman untuk dikonsumsi. Meski demikian, pihak karantina tetap mewaspadai berbagai jenis penyakit hewan, terutama penyakit zoonosis yang dapat menular dari hewan ke manusia. Selain itu, penyakit menular antara hewan seperti penyakit mulut dan kuku atau PMK yang menjadi perhatian serius karena pernah menyerang ternak di sejumlah daerah Indonesia beberapa tahun terakhir. Untuk itu, Wahyudi menghimbau para pengusaha ternak agar memperhatikan kualitas hewan yang diperdagangkan dengan memastikan seluruh ternak dari luar daerah memiliki dokumen kesehatan resmi. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
19: Sekian informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Selanjutnya kembali ke RRI Palu bersama rekan Maria.
1: Baik, terima kasih Yanti dari RRI Bau-Bau. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan informasi dari Kabupaten Toli-Toli bersama rekan Mariani, RRI Toli-Toli. Mariani, silakan.
22: Iya baik, terima kasih rekan Maria dari RRI Palu. Saudara, setelah menempuh perjalanan kurang lebih 1 jam 10 menit dari Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu, ratusan tamu Allah asal Kabupaten Toli-Toli yang tergabung dalam kloter 13 BPN akhirnya pagi tadi tiba dengan selamat di embarkasi Sepinggan, Balikpapan, Kalimantan Timur. Mengenai hal tersebut akan dilaporkan reporter Ahmad Mukadas.
23: Saudara, hari ini ratusan calon jemaah haji asal Kabupaten Toli-Toli akhirnya tiba dengan selamat di embarkasi Sepinggan Balikpapan, Kalimantan Timur setelah menempuh perjalanan kurang lebih 1 jam 10 menit dari Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu. 228 calon jemaah haji asal Kabupaten Toli-Toli itu yang tergabung dalam kloter 13 akan diistirahatkan sebelum diterbangkan ke Jeddah, Arab Saudi. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Toli-Toli, Haji Muhammad Dong, saat diwawancara RRI sesaat setelah tiba di Balikpapan mengungkapkan rombongan calon jemaah haji Kabupaten Toli-Toli yang tergabung dalam kloter 13 bersama dengan Kota Palu dan Morowali yang terbagi ke dalam dua trip atau penerbangan telah tiba dengan selamat di Balikpapan, Kalimantan Timur, dan seluruhnya dalam kondisi sehat walafiat. Berdasarkan informasi yang diterima pihaknya dari panitia pemberangkatan ibadah haji PPIH Provinsi Kalimantan Timur, seluruh calon jemaah haji asal Kabupaten Toli-Toli akan bermalam satu malam di Balikpapan sebelum diterbangkan ke Jeddah, Arab Saudi, di mana berdasarkan jadwal, CJH Toli-Toli akan diberangkatkan usai sholat subuh sehingga harus bersiap-siap lebih awal pada pukul 3 dini hari guna menghindari hal yang tidak diinginkan bersama.
24: Informasi tadi dari panitia menyampaikan bahwa kita bermalam satu malam dan kita daftar habis subuh, maka disampaikan jam 3 sudah siap-siap kumpul di aula, dan kemungkinan salat subuhnya nanti di mobil atau di bandara.
23: Sebelum diterbangkan kembali menuju Arab Saudi, ratusan calon jemaah haji toli-toli akan kembali menjalani pemeriksaan kesehatan oleh petugas kesehatan yang berada di embarkasi Sepinggan Balikpapan, Kalimantan Timur, sehingga diharapkan kepada calon jemaah haji agar tetap menjaga kesehatan serta mengkonsumsi obat-obatan yang telah diberikan sebelumnya agar tetap dinyatakan sehat dan layak terbang menuju Jeddah, Arab Saudi.
24: Dan ini sudah bersiap-siap untuk pemeriksaan kesehatan. Mudah-mudahan lolos semua, dan informasi tadi ada lagi Kota Palu ditahan karena kondisi yang tidak bisa berangkat. Ini kita punya jemaah ini juga mulai was-was, tapi kita berikan semangat, motivasi. Mudah-mudahan tidak ada yang tertahan, semuanya lolos di pemeriksaan kesehatan.
23: Menurutnya, embarkasi Sepinggan Balikpapan, Kalimantan Timur merupakan salah satu embarkasi yang menerapkan sistem pemeriksaan kesehatan yang sangat ketat di Indonesia. Dan pemeriksaan kesehatan tahun ini lebih ketat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sehingga yang dinyatakan lolos dan layak terbang merupakan mereka yang benar-benar dinyatakan sehat secara medis oleh tim kesehatan.
22: Demikianlah informasi dari RRI Toli-Toli. Kami kembali ke rekan Maria di Palu. Silakan rekan Maria.
1: Baik, terima kasih Mariani dari RRI Toli-Toli. Dan baik, selanjutnya kami hadirkan laporan langsung terkait Koni Tojo Una-Una terima bantuan satu unit mobil operasional dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Dan untuk informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Ibnu Abbas dari RRI Ampana. Silakan laporan Anda, Ibnu Abbas.
2: Baik, terima kasih rekan Marini. Kami sampaikan dari Tojo Una-Una bahwa Komite Olahraga Nasional Indonesia Koni Kabupaten Tojo Una-Una menerima bantuan satu unit mobil operasional dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Bantuan kendaraan operasional tersebut merupakan dukungan penuh pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah yang diperuntukkan bagi KONI Kabupaten Kota di sejumlah daerah. Selain Kabupaten Tojo Una-Una, bantuan serupa ini juga diberikan kepada KONI Kabupaten Donggala, Sigi, Toli-Toli, Parigi Mautong, Banggai, dan Morowali. Bantuan untuk Kabupaten Tojo Una-Una diterima langsung oleh Ketua Harian KONI Tojo Una-Una, Aspan Taurenta. Dalam hal ini, dia menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah Pemprov Sulawesi Tengah terhadap kemajuan olahraga di daerah ini, khususnya dalam mendukung operasional KONI Kabupaten dan Kota. Ia menjelaskan kendaraan operasional

0: Dan alhamdulillah untuk tujuan undang-undang ini juga didapatkan karena usulan melalui permohonan pengajuan proposal ke Dinas Pemuda Provinsi melalui KUNI Provinsi Sulawesi Tengah.
1: Aspan berharap bantuan kendaraan operasional tersebut dapat menunjang pembinaan atlet serta mendukung kesiapan daerah menghadapi pelaksanaan Porprov tingkat Sulawesi Tengah yang nantinya akan diselenggarakan. Demikian dari Tujuh Una-Una, Ibnu Abbas melaporkan.
2: Baik, terima kasih Ibnu Abbas dari RRI Ampana untuk sore hari ini. Dan baik pendengar, sebagai penutup siaran berjaringan Gema Saripati Maju hari ini, kami hadirkan paket news feature produksi RRI Palu dengan topik membangun benteng integritas cegah narkoba masuk lapas.
3: Peredaran narkoba masih menjadi ancaman serius di Indonesia, termasuk di lingkungan lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan. Upaya menjadikan lapas dan rutan benar-benar bersih dari narkoba kini menjadi fokus utama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersama Badan Narkotika Nasional. Di Sulawesi Tengah sendiri, komitmen itu ditegaskan melalui gerakan Zero Halinar atau bebas handphone ilegal, pungutan liar, narkoba, serta penipuan. Berbagai langkah pengawasan diperketat, mulai dari razia rutin, tes urin acak, hingga penguatan sinergi lintas lembaga. Komitmen mewujudkan lapas dan rutan zero narkoba di Sulawesi Tengah terus diperkuat. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tengah, Bagus Kurniawan, menegaskan tidak ada toleransi bagi siapapun yang terlibat dalam praktik peredaran narkoba di dalam lingkungan pemasyarakatan. Dalam deklarasi ikrar zero halinar di Lapas Palu pada bulan April dan diperkuat di awal Mei lalu, Bagus Kurniawan menyampaikan bahwa integritas petugas menjadi tameng utama pencegahan narkoba masuk ke dalam lapas maupun rutan. Ia menekankan, perang terhadap narkoba bukan sekedar slogan, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata dan pengawasan berkelanjutan.
4: Bagian dari komitmen kami melaksanakan perintah pimpinan bahwa lapas rutan zero narkoba, zero pungli, zero HP ilegal.
3: Untuk memastikan komitmen ini berjalan, Kanwil Ditjenpas Sulawesi Tengah melakukan razia rutin di seluruh unit pelaksana teknis pemasyarakatan. Hasilnya, ratusan barang terlarang berhasil diamankan dan dimusnahkan secara terbuka sebagai bentuk transparansi kepada publik. Dalam periode Januari hingga April 2026 saja, petugas berhasil menyita 146 handphone ilegal, puluhan charger benda tajam rakitan, hingga alat yang berpotensi mengganggu keamanan lapas. Menariknya, jumlah temuan handphone ilegal mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini disebut sebagai indikator meningkatnya pengawasan dan deteksi dini di lingkungan pemasyarakatan Sulawesi Tengah.
5: Kegiatan ini merupakan komitmen kami dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan Satker wilayah Sulawesi Tengah. Penggeledahan yang dilakukan secara rutin maupun insidental adalah langkah nyata konkret kami dalam deteksi dini terhadap gangguan keamanan, target upaya pencegahan terhadap peredaran barang-barang terlarang.
3: Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah, Brigjen Polisi Ferdinand Maxi Pusule, mengapresiasi langkah tegas jajaran pemasyarakatan. Menurutnya, kolaborasi antara BNN, Ditjenpas, TNI, dan Polri menjadi kunci menutup celah peredaran narkotika dari dan di dalam lapas dan rutan.
6: Ya, kami sebagai Kepala BNN Provinsi Sulawesi Tengah pun ya punya komitmen untuk benar-benar membuat Sulawesi Tengah ini bersih dari narkoba. Ya mudah-mudahan ke depan dengan berkolaborasi semua pihak, bahwa narkoba ini bukan hanya BNN aja, tapi semua yang ada di Sulawesi Tengah, kita bersatu untuk memberantas narkoba.
3: BNN Sulawesi Tengah juga terus mendorong langkah preventif melalui sosialisasi bahaya narkoba, pemeriksaan urin hingga rehabilitasi bagi warga binaan kasus narkotika. Pendekatan itu dilakukan agar pemberantasan narkoba tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga pemulihan dan pembinaan bagi warga binaan. Sementara itu, Kepala Lapas Kelas 2 Palu Makmur mengatakan, pihaknya terus memperkuat pengawasan di dalam lapas. Penggeledahan kamar hunian dilakukan rutin, termasuk pemeriksaan barang pengunjung dan warga binaan yang keluar masuk area lapas. Tes urin acak juga dilakukan terhadap petugas maupun warga binaan, untuk memastikan lingkungan lapas benar-benar steril dari narkoba.
7: Penggeledahan ini rutin kami laksanakan. Dan ada penggeledahan rutin dan ada juga insidentil. Jadi saat suatu waktu memang ada informasi yang memang ini kami akan laksanakan, tidak memandang waktu jam berapa. Mau malam hari, mau

0: Subuh, mau pagi, siang hari, yang penting ada informasi yang urgen, kami akan laksanakan penggeledahan. Tapi ini kegiatan yang rutin kami laksanakan.
1: Menurut Makmur, keberhasilan menciptakan lapas bersih narkoba sangat bergantung pada integritas petugas. Karena itu pengawasan internal diperketat agar tidak ada oknum yang bermain atau membantu penyelundupan barang terlarang. Hal serupa juga ditegaskan Kepala Rutan Kelas 2 Palu, Wahid Kurniawan. Penguatan keamanan di pintu utama, pemeriksaan barang bawaan pengunjung, hingga patroli berkala dilakukan sebagai langkah pencegahan. Selain pengamanan fisik, pembinaan terhadap warga binaan juga menjadi bagian penting dalam membangun lingkungan pemasyarakatan yang sehat dan produktif. Pendekatan humanis ini dinilai mampu mencegah warga binaan kembali terlibat dalam jaringan narkoba.
2: Rutan harus bebas dari handphone ilegal, narkoba, dan pungli. Salah satunya untuk narkoba, kami sangat tegas apabila ada yang terlibat dalam beredar narkoba. Untuk masyarakat, kami himbau, tolong dukung kami untuk menciptakan Rutan Palu yang bersih dari narkoba.
1: Perang melawan narkoba di lapas dan rutan memang tidak mudah. Ancaman penyelundupan selalu ada, bahkan melibatkan berbagai modus baru. Namun, kerjasama antara Ditjen Mas, PNN, aparat penegak hukum, dan masyarakat menjadi modal penting membangun benteng integritas di lingkungan pemasyarakatan. Langkah razia rutin, tes urin, penghargaan bagi petugas berintegritas, hingga penguatan pengawasan menjadi bukti bahwa perang terhadap narkoba tidak berhenti pada seremonial semata. Dengan sinergi seluruh pihak, kita semua berharap lingkungan pemasyarakatan benar

0: Pendengar, paket news feature dari RRI Palu mengakhiri seluruh rangkaian informasi dalam program siaran berjaringan Gema Saripati Maju Sekorwil 4 edisi Kamis 14 Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Immaculata, Muhammad Irfan Maulani dan Anjas Kurniawan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf, PLT Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Mamuju, Sulawesi Barat, dan sekaligus pengurus daerah Ikatan Tikbal Federation selaku ketua. Ucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara,

RRI Mamuju dengan tips tanggap bencana. Tips tanggap bencana tsunami. 1. Pemahaman sinyal bahaya. Kenali tanda-tanda peringatan tsunami seperti gempa bumi kuat di laut atau peringatan resmi dari otoritas setempat. Ikuti informasi dari sumber yang dapat dipercaya. 2. Pemilihan lokasi tinggi dan aman. Identifikasi lokasi tinggi sebagai tempat evakuasi yang cepat dijangkau setelah mendapat peringatan tsunami. Pahami jalur evakuasi menuju daerah aman dan hindari daerah pesisir. 3. Latihan evakuasi. Latih anggota keluarga atau rekan kerja untuk merespon peringatan tsunami secara cepat dan efisien. Simulasikan evakuasi ke lokasi tinggi secara berkala. 4. Membangun kebiasaan waspada. Bangun kebiasaan untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya di sekitar pantai atau daerah pesisir. Tetap terinformasi tentang peringatan dan perkembangan situasi. 5. Tas darurat. Siapkan tas darurat dengan air minum, makanan ringan, pakaian cadangan, obat-obatan, dan perlengkapan lainnya. Pastikan tas darurat selalu siap di tempat yang mudah dijangkau. 6. Komunikasi darurat. Tetap terhubung dengan keluarga atau tim kerja melalui pesan singkat atau panggilan darurat. Tetap informasi dengan anggota keluarga tentang lokasi dan keadaan setiap orang. 7. Perencanaan jalur evakuasi. Identifikasi jalur evakuasi yang aman dan pastikan bahwa anggota keluarga tetap terjaga dengan aman.

RI Mamuju dengan tips tanggap bencana. Tips tanggap bencana tanah longsor. 1. Pemahaman risiko. Pahami potensi risiko tanah longsor di wilayah Anda dan identifikasi tanda-tanda awal. Kenali pola hujan intensif, perubahan topografi dan aktivitas manusia yang dapat memicu longsor. 2. Identifikasi area aman. Tentukan lokasi aman yang tinggi atau tanah yang stabil sebagai tempat evakuasi. Jauhi daerah rawan longsor seperti lereng curam atau daerah dengan tanah yang longgar. 3. Perencanaan evakuasi. Rencanakan jalur evakuasi yang aman dan berkomunikasi dengan anggota keluarga atau rekan kerja. Lakukan simulasi evakuasi secara berkala. 4. Monitoring cuaca. Pantau perkiraan cuaca atau peringatan dini tentang hujan lebat atau kondisi yang dapat meningkatkan risiko longsor. Segera relokasi diri jika memperoleh peringatan terkait potensi bahaya. 5. Penguatan bangunan. Perkuat pondasi dan struktur bangunan, terutama jika berada di daerah rawan tanah longsor. Periksa dan perbaiki kerusakan bangunan secara berkala. 6. Identifikasi aliran air. Hindari membangun di dekat sungai atau aliran air yang dapat menyebabkan erosi atau memicu tanah longsor. Pastikan saluran air dan saluran pembuangan air lancar untuk mengurangi tekanan pada tanah. 7. Tas darurat. Siapkan tas darurat dengan perlengkapan penting seperti makanan ringan, air minum, pakaian cadangan, senter, dan obat-obatan. Simpan tas darurat di tempat yang mudah dijangkau. 8. Komunikasi darurat. Tetap terhubung dengan keluarga atau tim kerja melalui pesan singkat atau panggilan darurat. Tentukan titik-titik pertemuan setelah evakuasi. 9. Kewaspadaan terhadap tanda-tanda awal. Perhatikan gejala awal seperti retakan di tanah atau perubahan bentuk tanah di sekitar area Anda. Segera tinggalkan rumah atau gedung jika terjadi tanda-tanda bahaya. 10. Bantu sesama. Bersedia memberikan bantuan kepada tetangga atau orang lain yang membutuhkan evakuasi atau pertolongan. Koordinasikan bantuan dengan pihak berwenang dan komunitas setempat.

marbahasi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

masyarakat manapun, selalu ada kelompok yang lemah, baik secara ekonomi ataupun secara hukum. Mereka perlu mendapat bantuan dan perlindungan dari kelompok yang lebih kuat. Perlakuan yang tidak bijaksana terhadap kaum yang lemah dapat dipandang sebagai kezaliman, seperti menggusur tempat tinggal mereka dengan paksa, tidak memberikan keadilan terhadap mereka, baik keadilan hukum maupun keadilan ekonomi. Karena itu, dalam kitab Najul Balaghah, Ali bin Abi Thalib berkata, "Seburuk-buruk makanan adalah makanan haram, dan sekeji-keji kezaliman adalah yang tertuju pada kaum lemah." Bahkan dalam riwayat At-Tayalisi, Rasulullah bersabda, "Doanya orang-orang yang teraniaya dikabulkan oleh Allah."

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Kembali menemani Anda, Nita Wahyuni di ruang dengar Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah malam nanti. Dan pendengar RRI Mamuju mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankan.

0: Cek fakta.
1: Pendengar, Indonesia menutup Selat Malaka. Sebuah unggahan pendengar di media sosial mengklaim bahwa pemerintah Indonesia telah menutup jalur pelayaran internasional di Selat Malaka. Narasi tersebut beredar dalam bentuk video TikTok dan Facebook yang menyebut penutupan dilakukan sebagai respon atas ketegangan geopolitik dan untuk melindungi kedaulatan laut Indonesia. Unggahan tersebut pendengar juga menarasikan bahwa langkah global tersebut berdampak pada terhentinya arus logistik global. Namun berdasarkan penelusuran pendengar, ternyata tidak ditemukan informasi maupun pernyataan resmi dari pemerintah dan media kredibel yang menyatakan bahwa Indonesia menutup jalur pelayaran internasional di Selat Malaka. Dilansir dari Antara, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa Indonesia mendukung kebebasan navigasi dan berharap arus pelayaran laut tetap berjalan lancar, terbuka, serta memberikan manfaat bagi semua pihak. Dan hingga saat ini aktivitas pelayaran di Selat Malaka pendengar terpantau berjalan normal tanpa adanya gangguan maupun penutupan oleh otoritas Indonesia. Dengan demikian, klaim yang menyebut Indonesia menutup Selat Malaka merupakan informasi yang tidak benar atau hoax. Cek fakta selanjutnya, Prabowo akan membangun 1 juta kantor MBG. Sebuah unggahan pendengar di media sosial mengklaim bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berencana membangun 1 juta kantor makan bergizi gratis atau MBG di seluruh wilayah Indonesia untuk mendukung program unggulannya. Narasi tersebut pendengar disertai foto Prabowo Subianto dan keterangan mengenai rencana pembangunan kantor MBG dalam skala besar guna mendukung distribusi makanan bergizi kepada masyarakat. Namun setelah dilakukan penelusuran, tidak ditemukan informasi maupun pernyataan resmi dari pemerintah dan media kredibel yang menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto berencana membangun 1 juta kantor makan bergizi gratis. Dan pendengar, selain itu program MBG yang dijalankan pemerintah berkaitan dengan pembangunan dan pengembangan satuan pelayanan pemenuhan gizi, bukan pembangunan 1 juta kantor MBG seperti yang diklaim dalam unggahan. Pemerintah juga sama sekali tidak pernah mengeluarkan pernyataan resmi terkait rencana pembangunan 1 juta kantor tersebut. Dengan demikian, klaim yang menyebut Presiden Prabowo Subianto akan membangun 1 juta kantor MBG merupakan informasi yang tidak benar atau hoax.
0: Cek fakta.

Sering kita dengar di sebuah masjid atau majelis taklim, sekelompok umat Islam melakukan zikir di siang atau di malam hari dengan alat pengeras suara dan dengan suara yang keras. Padahal di sekitarnya ada orang yang sedang istirahat, sedang sakit, atau ada yang non-muslim. Tentu di antara mereka ada yang merasa terganggu. Berzikir pada hakikatnya adalah untuk kita sendiri, kecuali kalau kita berdakwah. Itu pun harus disampaikan pada waktu yang tepat. Islam adalah agama damai dan sejuk. Karena itu, segala misi dan amaliah pun haruslah memberi kedamaian dan kesejukan kepada masyarakat, termasuk kepada yang non-muslim. Dalam hal zikir, Allah berfirman, "Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai."

dikisahkan seorang sufi yang sedang melakukan perjalanan di padang pasir yang terik. Dalam keadaan dahaga dan kelelahan, tiba-tiba terompah tua yang dikenakannya rusak sehingga kakinya tak lagi beralaskan apapun. Sang sufi mengeluh, "Ya Rabbi, di mana keadilan? Mengapa untuk sepasang terompah baru saja saya tak mampu membelinya?" Tiba-tiba dari sebuah desa kecil yang berdekatan terdengar azan. Terlihat olehnya seorang lelaki yang cacat tangan dan kaki berjalan dengan susah payah menuju masjid. Sang sufi tertegun sejenak dan ia berkata pada dirinya, "Lelaki cacat ini adalah orang yang tak kenal putus asa dan penuh syukur. Mengapa saya yang utuh anggota badannya berputus asa dan tidak bersyukur?" Ternyata kemampuan untuk tidak selalu melihat ke atas akan meningkatkan keyakinan kita akan karunia yang tak terhingga dari Allah.

Profesor Hamka, diriwayatkan bahwa seorang alim bernama Ibnu Maskawaih pernah berkata, "Bukankah yang disebut orang miskin itu adalah orang yang terlalu banyak keinginannya? Merekalah orang-orang yang terlalu miskin. Dan orang yang kaya raya adalah mereka yang tak ingin apa-apa. Mereka yang tak menghajatkan apa-apa. Allah adalah yang kaya dari segala yang kaya, karena segala sesuatu adalah kepunyaannya. Walau di zaman sekarang masih banyak kaum yang miskin karena terlalu banyak keinginannya, padahal mereka bisa kaya dan bahagia bila hanya menghajatkan ridha Allah semata."

mengamalkan ajaran Islam ternyata tidak dapat dilakukan sekaligus, tetapi harus bertahap. Seorang ustadz terkadang memaksakan kepada seseorang yang baru masuk Islam atau mu'alaf agar menjalankan semua syariat Islam. Padahal yang bersangkutan belum tahu hakikat yang sesungguhnya dari perintah dan larangan yang terkandung dalam syariat Islam. Akibat dipaksakan, iman seorang mu'alaf bisa menjadi goyah. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Maka jika aku memerintahkan kepadamu, maka laksanakanlah semampumu. Dan jika aku melarang akan sesuatu kepadamu, maka tinggalkanlah perkara yang dilarang itu." Yang dimaksud mampu di sini ialah tidak memaksakan sesuatu di luar kemampuannya. Tentu bagi para mu'alaf adalah sebatas pengetahuannya. Namun seseorang tetap dituntut untuk mengkaji dan mengamalkan ajaran Islam agar kelak ia mampu menunaikannya secara total.

masih banyak orang yang mengaku sebagai Muslim, tetapi bila ia berbuat salah, maka ia merasa tidak bersalah. Jika ia berbuat dosa, ia merasa tidak berdosa, sehingga ia enggan bertobat dan mohon ampunan Allah. Padahal sekecil apapun kesalahan dan dosa, hal itu adalah besar di hadapan Allah. Seorang mukmin sejati takkan pernah menganggap enteng setiap kesalahan atau dosanya, sehingga ia selalu mohon ampunan Allah. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, "Seorang mukmin sejati memandang kesalahannya laksana sebuah gunung di atasnya. Dia takut gunung itu akan menimpa dirinya."

Halo, saya Muhammad Sabir, Kepala Bidang Pemberdayaan Olahraga Provinsi Sulawesi Barat, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara. Sekali di udara, tetap di udara.

Dalam sebuah hadis masyhur, Rasulullah bersabda, "Barang siapa hidup dengan rizki yang halal selama 40 hari, maka Allah akan menerangi hatinya. Allah juga akan membuat sumber kebijaksanaan memancar dari hati orang itu yang akan mengalir ke lidahnya." Ternyata, menikmati hasil usaha yang halal akan menyebabkan seseorang memiliki hati yang bercahaya. Kata-kata dari mulutnya akan mengandung hikmah dan bijaksana. Jadi, bila dalam 40 hari saja kita hidup dengan rezeki yang halal, Allah akan menerangi hati dan membaguskan ucapan-ucapan kita. Maka betapa luhurnya seseorang yang selama hidupnya tak pernah menyentuh hal-hal yang haram.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

0: Pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju dari Jalan RE Marta Dinata Simboro, inilah Warta Sulawesi Barat, edisi 14 Mei 2026. Sari berita, Pemprov Sulawesi Barat menargetkan sebanyak 300 anak dari keluarga miskin untuk mengikuti program Sekolah Rakyat Tahun Ajaran Baru 2026. Pasokan dan kualitas buah lokal jadi tantangan program makan bergizi gratis di Provinsi Sulawesi Barat. Inilah Warta Sulawesi Barat, selengkapnya bersama saya, Nita Wahyuni. Informasi pertama pendengar, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau Dinsos P3APMD Provinsi Sulawesi Barat menargetkan sebanyak 300 anak dari keluarga miskin untuk mengikuti program Sekolah Rakyat Tahun Ajaran Baru 2026. Selengkapnya laporannya bersama dengan reporter Ahyan Irsyada.
1: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau Dinsos P3APMD Provinsi Sulawesi Barat 300 anak dari keluarga miskin untuk mengikuti program Sekolah Rakyat Terintegrasi 21 Sulawesi Barat pada tahun ajaran baru mendatang. Target tersebut menjadi bagian dari upaya penanganan anak tidak sekolah sekaligus pengentasan kemiskinan di daerah. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Dinsos P3APMD Provinsi Sulawesi Barat Andi Muhammad Yasin mengatakan, saat ini pihaknya tengah melakukan penjangkauan dan pendataan terhadap anak-anak yang tidak bersekolah dan berasal dari keluarga miskin. Ia menjelaskan, program tersebut akan memprioritaskan anak-anak dari keluarga miskin ekstrim maupun miskin agar tetap memperoleh akses pendidikan yang layak. Menurutnya, target penerimaan siswa pada Sekolah Rakyat Terintegrasi 21 direncanakan terbagi masing-masing 100 siswa untuk jenjang SD, SMP, dan SMA sehingga total keseluruhan mencapai 300 siswa.
2: Ya sebenarnya itu 300 karena dia mau awalnya kemarin itu 100-100. 100 SD, 100 SMP, 100 SMP.
1: Penambahan SD.
2: SD-nya itu kalau di sini kan ada 2 SD. Jadi 300 rencananya. Kami diminta hanya melakukan penjangkauan dulu. Siswa yang tidak sekolah, jadi yang miskin itu DC 1, DC 2, 3, 4 yang kategori miskin.
1: Melalui program tersebut, Dinsos P3APMD Provinsi Sulawesi Barat berharap angka anak tidak sekolah di Sulawesi Barat dapat ditekan, sekaligus memberikan kesempatan pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu. RRI Mamuju, Muhammad Ayan Risada melaporkan.
0: Informasi selanjutnya pendengar, pasokan dan kualitas buah lokal menjadi tantangan program makan bergizi gratis di Provinsi Sulawesi Barat. Reporter Asmi Saleh.
3: Tantangan terbesarnya jumlahnya cukup, kemudian kontinu.
4: Ketersediaan buah lokal dalam jumlah memadai dan berkelanjutan masih menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di Provinsi Sulawesi Barat. Kepala Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan, Dinas Pangan Daerah Sulawesi Barat Sofiawati Sofian kepada tim reporter RRI Mamuju saat diwawancara Kamis 14 Mei 2026 mengatakan kendala tersebut terutama berkaitan dengan kemampuan petani lokal dalam memenuhi kebutuhan pasokan secara konsisten sekaligus menjaga kualitas rasa buah yang disajikan kepada penerima manfaat. Ia mencontohkan penggunaan buah jeruk lokal yang secara kuantitas dapat dipenuhi oleh petani di daerah namun masih menghadapi persoalan kualitas rasa yang belum seragam. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi perhatian karena kualitas makanan, termasuk buah yang disajikan, berpengaruh terhadap penerimaan program oleh masyarakat. Sofiawati menegaskan, penggunaan buah impor bukan menjadi solusi ideal, meski dari sisi kualitas kerap dinilai lebih konsisten. Selain harganya yang lebih mahal, penggunaan buah impor dinilai tidak berpihak pada penguatan ekonomi petani lokal.
3: Sebenarnya buah ini yang menjadi sangat kendala bagi di MBG atau di di dapur itu adalah bagaimana buah-buah lokal ini mereka bisa dapatkan. Tantangan terbesarnya jumlahnya cukup, kemudian kontinu. Ternyata sampai kepada penerima manfaat juga adalah kualitas dari segi rasa dari makanan dari buah tersebut. Contoh, buah jeruk misalnya. Menggunakan buah lokal jeruk, petani lokal kita bisa memberikan dari sisi jumlah, tapi rasanya lagi yang tidak beragam. Akhirnya kan kembali kepada penerima manfaat yang merasakan makanan tersebut. Sementara teman-teman SPPG menggunakan jenis buah impor selain tidak berpihaklah kepada masyarakat, harganya juga kan mahal. Jadi itulah sebenarnya yang paling menantang sebenarnya.
4: Dirinya menambahkan, pemerintah daerah terus berupaya mencari solusi agar kebutuhan buah untuk program MBG dapat dipenuhi dari hasil pertanian lokal dengan kualitas yang lebih baik dan pasokan yang berkesinambungan. Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung keberhasilan program MBG sekaligus mendorong peningkatan daya saing komoditas hortikultura lokal di Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
1: Dinas Sosial Pemberdayaan.
0: Informasi selanjutnya pendengar, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Suraida Suhardi, menerima kunjungan Ikatan Pengurus dan Imam Masjid Sulawesi Barat. Reporter Marhadi Umar melaporkan.
5: Saya dikunjungi oleh IKPIM, tentu ini sebagai angin segar ya bahwa
6: Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Suraida Suhardi, menerima kunjungan Ikatan Pengurus dan Imam Masjid Sulawesi Barat atau IKPIM di ruang kerjanya pada Rabu 13 Mei 2026. Pertemuan ini dinilai sebagai angin segar bagi pengelolaan masjid di daerah. Suraida berharap ke depan pengurusan masjid semakin inovatif, tidak hanya urusan ibadah, tetapi juga sosial kemasyarakatan dapat hadir di masjid. Terkait kemakmuran masjid, Suraida mengakui itu menjadi tanggung jawab bersama. Salah satu usulan yang muncul adalah pemberian honor bagi imam. Ia menyampaikan bahwa anggaran untuk honor imam bisa didiskusikan, namun harus dicari rumusnya karena tidak semua anggaran menjadi kewenangan DPRD.
5: Saya dikunjungi oleh IKPIM, tentu ini sebagai angin segar ya bahwa IKPIM ini ada untuk sebagai lembaga yang mengurusi masjid, dan kita berharap semoga ke depan pengurusan masjid juga semakin inovatif, bukan hanya urusan ibadah saja, tetapi sosial kemasyarakatan juga bisa hadir di situ. Memang kalau bicara kemakmuran masjid, itu menjadi tanggung jawab kita ya. Jadi tadi juga disampaikan kalau memang memungkinkan ada honor untuk imam, jadi saya sampaikan untuk anggaran itu bisa kita diskusikan, karena terkadang kita ingin menganggaran tapi bukan lagi kewenangan ataukah tidak bisa. Jadi harus dicari dulu rumusnya, harus dulu dikaji. Sepanjang memenuhi syarat dan tidak melanggar hukum, tentu tidak ada masalah tentunya.
6: Kerjasama ini diharapkan mampu meningkatkan peran masjid dalam pemberdayaan umat. DPRD Sulawesi Barat berkomitmen mendukung penuh kemakmuran masjid di seluruh wilayah Sulbar. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Mamuju fokus memperkuat integritas dan tata kelola satuan kerja tahun anggaran 2026. Laporannya bersama dengan reporter Asmi Saleh.
7: Kita bisa mengukuhkan integritas, dan yang kedua adalah bagaimana kemudian untuk bisa mengunggulkan tata kelola.
4: Penguatan integritas serta pembenahan tata kelola di seluruh satuan kerja di lingkup Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN Mamuju menjadi fokus utamanya di tahun anggaran 2026. Kepala KPPN Mamuju Ferry Taufik Saleh saat diwawancara Kamis 14 Mei 2026 mengatakan, kedua aspek tersebut menjadi landasan penting untuk mendorong peningkatan kinerja satuan kerja dalam pengelolaan anggaran negara. Ia menuturkan, penguatan integritas dan tata kelola menjadi faktor penting dalam memastikan pelaksanaan anggaran berjalan efektif, akuntabel, dan memberikan hasil yang optimal. Menurutnya, di tengah dinamika perekonomian nasional serta perubahan kebijakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, satuan kerja di lingkungan KPPN Mamuju tetap menunjukkan kinerja yang positif. Ferry menilai, capaian tersebut terlihat dari upaya konsisten satuan kerja dalam menjaga penyerapan anggaran yang menjadi salah satu indikator utama dalam mendorong belanja negara yang berkualitas.
7: Di kesempatan tahun 2026 ini ada dua fokus utama kami. Yang pertama adalah bagaimana kemudian kita bisa mengukuhkan integritas, dan yang kedua adalah bagaimana kemudian untuk bisa mengunggulkan tata kelola, sehingga kemudian dengan integritas dan tata kelola yang baik diharapkan teman-teman Satuan Kerja di lingkungan KPPN Mamuju ini bisa lebih meningkatkan terkait dengan kinerjanya, terjaga kinerjanya, sehingga kemudian apa yang diraih di tahun 2026 ini bisa jauh lebih meningkat dari yang sebenarnya. Iya, dapat kami informasikan bahwasanya di tengah dinamika perekonomian saat ini, di tengah dinamika kebijakan APBN yang ada, saya memandang bahwasanya teman-teman Satuan Kerja di lingkungan KPPN Mamuju ini sudah sangat luar biasa, terutama dalam rangka untuk menjaga penyerapan anggaran yang memang betul-betul menjadi salah satu tolak ukur kita agar kemudian belanja-belanja yang berkualitas tadi bisa terasa manfaatnya kepada masyarakat.
4: Dirinya berharap komitmen tersebut dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan sehingga pelaksanaan APBN di wilayah kerja KPPN Mamuju semakin optimal dalam mendukung pembangunan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Sumbar. Pendengar Anda masih bersama kami dalam Warta Sulawesi Barat yang menghadirkan informasi terkini, terupdate dan juga terpercaya seputar Sulawesi Barat. Informasi lainnya yang dapat kami hadirkan, layanan Wi-Fi gratis di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Barat saat ini mengalami gangguan sehingga akses internet pengunjung belum optimal. Reporter Muhammad Ilham melaporkan.
8: Layanan Wi-Fi gratis di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Barat saat ini mengalami gangguan sehingga akses internet pengunjung belum optimal. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sulawesi Barat, Mustari Mula, dalam dialog Indonesia Cerdas RRI Mamuju Rabu 13 Mei 2026 menjelaskan gangguan terjadi sejak perpustakaan beralih dari layanan IndiHome ke jaringan point-to-point yang di-backup Dinas Kominfo. Ia mengakui kondisi ini berdampak pada pengunjung, terutama pelajar dan mahasiswa yang memanfaatkan internet untuk mengerjakan tugas dan mencari referensi ketika berada di ruang layanan perpustakaan. Selama masa work from home, perpustakaan beroperasi Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 16 waktu Indonesia bagian tengah dengan kunjungan ramai pada akhir pekan saat layanan dibuka normal sebelum WFH diberlakukan.
9: Free Wi-Fi. Hanya saja ya sedikit agak terhambat sekarang karena Wi-Fi kami kan awalnya menggunakan IndiHome. Sekarang kita sudah di backup oleh Kominfo, tapi masih sistem point to point, jadi biasa ada gangguan. Tapi
0: Nah itu biasanya tuh yang menarik juga kan Pak, untuk anak-anak sekolah yang di purpose free Wi-Fi, kerja tugas di sana. Namun sekarang ada kendala gitu ya Pak.
9: Mudah-mudahan bisa terasasi cepat.
8: Mustari berharap perbaikan jaringan oleh Dinas Kominfo bisa segera menstabilkan koneksi sehingga perpustakaan kembali menjadi tempat favorit siswa mengerjakan tugas dengan memanfaatkan Wi-Fi gratis. Ia menegaskan keberadaan internet yang stabil di perpustakaan sangat penting sebagai penunjang program peningkatan literasi dan minat baca yang sedang digencarkan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Pendengar, kurangnya budaya literasi di lingkungan keluarga menjadi salah satu faktor penyebab masih rendahnya minat baca masyarakat di Sulawesi Barat. Bersama dengan reporter Ahyan Irsyada, berikut kami sampaikan laporannya.
1: Masih kurangnya budaya literasi di lingkungan keluarga menjadi salah satu faktor penyebab masih rendahnya minat baca masyarakat di Sulawesi Barat. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Mustari Mula, dalam dialog interaktif di RRI Mamuju, Rabu 13 Mei 2026. Mustari Mula menilai kondisi tersebut dipengaruhi perkembangan teknologi dan minimnya budaya literasi di lingkungan keluarga. Hal tersebut berbeda dengan masa sebelumnya ketika masyarakat memiliki keterbatasan akses hiburan sehingga budaya membaca cenderung lebih tinggi. Selain itu, ia mengatakan kemudahan akses terhadap hiburan dibanding bahan bacaan juga menjadi faktor yang mempengaruhi rendahnya minat membaca masyarakat.
9: Salah satunya adalah kurangnya budaya literasi di lingkungan keluarga itu sudah mulai berkurang. Berbeda dengan zaman dulu ya, memang karena tidak ada aktivitas yang lain, ya membaca buku itu sangat tinggi. Yang ketiga itu akses lebih mudah ke hiburan dibanding baca naskah-naskah pendek misalnya, kemudian tampilan di media sosial. Jadi untuk konsentrasinya seperti itu, berbeda dengan berbaca buku manual karena kita terlepas dari beban yang lain.
1: Meski demikian, ia menilai faktor penyebab rendahnya tingkat literasi masyarakat masih cukup beragam, sehingga untuk meningkatkan tingkat literasi diperlukan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari keluarga, sekolah, hingga pemerintah. RRI Mamuju, Muhammad Ahyani sedang melaporkan.
0: Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat pendengar Junda Maulana mengukuhkan Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Polewali Mandar masa bakti 2025 hingga 2030. Marhadi Umar melaporkan.
10: Setradara asal Polewali
11: Mengukuhkan Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Polewali Mandar.
6: Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana mengukuhkan Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri Kabupaten Polewali Mandar masa bakti 2025 hingga 2030 di Aula Kantor Bupati Polman pada Selasa 12 Mei 2026. Pengukuhan tersebut berlangsung khidmat dan dihadiri unsur pemerintah daerah, jajaran ASN, serta pengurus Korpri Kabupaten Polman. Dalam sambutannya, Junda Maulana menekankan pentingnya peran Korpri sebagai organisasi yang mampu menjaga soliditas, profesionalisme, dan integritas aparatur sipil negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ia berharap kepengurusan baru Korpri Kabupaten Polman dapat menjalankan amanah organisasi dengan baik serta menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan visi dan misi Gubernur Sulbar. Selain itu, Junda juga mengingatkan agar seluruh anggota Korpri terus meningkatkan kompetensi dan disiplin kerja di tengah tantangan birokrasi yang semakin dinamis.
12: Dalam pelaksanaannya, kita mengharapkan bahwa pelayanan yang kita berikan itu akuntabel, berkualitas, dapat memuaskan pelanggan atau memuaskan masyarakat. Maka kita mencari cara bagaimana melakukan upaya-upaya pendekatan pelayanan yang dapat terbuka dan bisa dipertanggungjawabkan.
13: Saya, Ketua Dewan Pengurus Korpri Provinsi Sulawesi Barat, mengukuhkan Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Polewali Mandar masa bakti 2025-2030. Saya percaya bahwa Bapak Ibu akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan.
6: Kegiatan pengukuhan ditutup dengan sesi foto bersama dan pemberian ucapan selamat kepada seluruh pengurus yang resmi menerima amanah untuk masa bakti 2025 hingga 2030. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Informasi terakhir pendengar, sutradara asal Polewali Mandar, Ulfa Evitasari, menyoroti Mandar yang selama ini lebih dikenal lewat nelayan laki-laki, tapi juga ada beberapa peran perempuan. Muhammad Ilham melaporkan.
8: Sutradara asal Polewali Mandar, Ulfa Evitasari, menyoroti Mandar yang selama ini dikenal lewat nelayan laki-laki ketimbang perempuannya. Ia menyebut narasi tentang Mandar umumnya dibangun dari laut dan kerja nelayan, sementara keseharian perempuan pasawai di sungai jarang dimunculkan ke ruang publik. Menurutnya, dari sisi pengakuan saja sudah tampak ketimpangan karena kerja perempuan yang menopang kebutuhan air dan rumah tangga belum dianggap representasi utama Mandar. Ulfa berharap film dokumenternya dapat menjadi pintu masuk untuk melihat Mandar secara lebih jujur, tidak hanya dari sosok nelayan, tetapi juga dari relasi perempuan dengan sungai.
14: Apa ya, kan seringkali juga orang di luar Mandar bahkan, atau bahkan orang di Mandar itu sendiri melihat, mengenal Mandar melalui nelayannya, melalui lautnya, tapi jarang sekali dibicarakan atau diperkenalkan melalui perempuan dan kesehariannya.
0: Iya, betul.
14: Jadi kita melihat dari segi pengakuan saja itu sudah ada ketimpangan. Dari segi pengakuan keluar, itu perkenalan tentang kampung kita, tentang Mandar, tentang tradisi, itu sudah ada ketimpangan. Jadi menurutku hal-hal seperti itulah yang mungkin mesti mendapatkan perhatian, mendapatkan juga hak yang sama, hak yang setara.
8: Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya mengangkat cerita perempuan pasawai sebagai bagian wajah resmi Mandar sehingga kerja mereka di ruang domestik dan publik tempat setara. Dengan begitu, generasi muda di Mandar diharapkan tumbuh dengan pemahaman bahwa identitas daerah mereka juga dibentuk oleh kerja dan cerita perempuan. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Demikian pendengar rangkaian informasi yang dapat kami hadirkan dalam Warta Sulawesi Barat Radio Republik Indonesia Mamuju hari ini edisi 14 Mei 2026. Siaran kami pendengar dapat Anda akses pula melalui aplikasi RRI Digital dan juga audio streaming rri.co.id. Redaksi dan tim reporter pendengar mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Nita Wahyuni bersama dengan operator Nurul Wahida mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa.

Pendengar Prosatu RRI Mamuju dimanapun Anda berada, tak lama lagi kami hadirkan dalam ruang dengar Anda Kipra Desa, di mana ini adalah ruang yang menyajikan informasi-informasi terkait dengan potensi dan juga pengembangan desa.

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Senang sekali Pro 1 RRI Mamuju kembali hadir dalam program Kiprah Desa. Ini adalah ruang yang menghadirkan kisah inspiratif, perkembangan pembangunan serta potensi desa dari berbagai daerah di Indonesia termasuk desa-desa yang ada di Sulawesi Barat. Pendengar, di tengah kekhawatiran masyarakat terhadap harga pangan dan ketersediaan beras, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memastikan stok pangan daerah masih dalam kondisi aman. Berdasarkan data pendengar dari Dinas Pangan Sulawesi Barat yang dilaporkan RRI Mamuju pada April 2026, stok beras Sulbar mencapai sekitar 35.000 ton dan dinilai masih mencukupi kebutuhan masyarakat.

0: Kepala Dinas Pangan Sulbar, Suyuti Marzuki, pendengar menyebutkan bahwa pemerintah terus memantau distribusi pangan agar pasokan tetap stabil hingga ke wilayah pedesaan. Selain beras, pemerintah juga memastikan ketersediaan sejumlah bahan pokok lainnya seperti gula, minyak goreng, dan telur masih berada pada kondisi aman. Namun pendengar, ketahanan pangan tentu bukan hanya soal banyaknya stok di gudang. Di balik data tersebut ada peran besar petani desa yang terus menjaga produksi pangan di tengah tantangan cuaca. Kemudian ada tantangan biaya, produksi, dan juga perubahan musim yang tidak menentu. Karena itu pendengar, desa-desa pertanian di Sulawesi Barat kini menjadi perhatian penting dalam menjaga stabilitas pangan di daerah. Mulai dari daerah sentra padi di Mamuju hingga kawasan pertanian di Polewali Mandar. Para petani tentu harus berupaya menjaga sawah mereka tetap produktif demi memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Sulawesi Barat.
1: Di sebuah desa sederhana, pagi selalu dimulai dengan harapan. Dulu saya jualan cuma buat makan hari ini, tapi sekarang alhamdulillah usaha saya sudah mulai berkembang. Lewat pelatihan dan dukungan dari desa, usaha kecil seperti Bu Sari kini punya masa depan.
2: Sekarang kami nggak perlu jauh-jauh cari kerja. Di desa juga bisa maju, asal kita mau berusaha.
1: Inilah arti membangun dari desa dan dari bawah. Memberi kesempatan, membuka harapan, menggerakkan ekonomi rakyat. Karena ketika desa kuat, ekonomi merata, dan kemiskinan bisa kita lawan bersama. Bangun desa, bangun harapan, bangun Indonesia.

Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, tentu peran desa dalam menjaga ketahanan pangan di Sulawesi Barat kini makin terasa. Sejumlah wilayah pertanian di Kabupaten Mamuju seperti di Tomo dan juga di Sampaga masih menjadi daerah penyangga produksi beras daerah. Bulog Cabang Mamuju Pendengar memastikan bahwa stok beras yang tersedia saat ini mencapai sekitar 1.800 ton dan diperkirakan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga 6 bulan ke depan. Penyerapan gabah petani juga mulai berjalan beriringan masuknya masa panen di beberapa wilayah pertanian. Dan ya pendengar, kondisi ini tentu menunjukkan bahwa desa-desa pertanian masih menjadi tulang punggung ketahanan pangan di Sulawesi Barat. Dan di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat, ya para petani ini harus turun ke sawah setiap hari untuk memastikan produksi pangan tetap berjalan.

Pendengar, keberadaan petani desa bukan hanya menjaga pasokan beras, tetapi juga menjaga tentunya stabilitas harga pangan di masyarakat. Karena itu, pemerintah terus mendorong peningkatan produksi pertanian melalui bantuan benih, kemudian alat pertanian, hingga dukungan irigasi di sejumlah desa. Meski demikian, para petani tentu berharap hasil panen mereka dapat terserap dengan harga yang baik, ya tentunya, agar kesejahteraan masyarakat desa, maksud kami, juga bisa terus meningkat.

Di hamparan sawah ini tumbuh harapan untuk seluruh penjuru negeri. Setiap butir padi yang dihasilkan adalah hasil kerja keras dari para petani. Ketahanan pangan berarti ketersediaan makanan yang cukup, aman, dan terjangkau bagi setiap keluarga di Indonesia. Dengan mendukung pertanian lokal, menghargai hasil bumi, dan tidak menyia-nyiakan makanan, kita ikut menjaga ketahanan pangan bangsa. Ketahanan pangan adalah tanggung jawab kita bersama untuk hari ini dan generasi selanjutnya.

Pendengar masih bersama saya Nita dalam segmen Kiprah Desa edisi 14 Mei 2026. Di balik kondisi stok pangan pendengar yang katanya disebut aman, ya para petani desa masih menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga produksi pertanian mereka tentunya. Perubahan cuaca yang kini tidak menentu, kemudian harga pupuk, hingga biaya produksi mungkin yang meningkat menjadi persoalan yang banyak dirasakan oleh petani di berbagai daerah. Tidak sedikit petani yang harus bekerja lebih keras pastinya untuk mempertahankan hasil panen mereka. Nah, pendengar, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat saat ini ternyata juga tengah menyusun Food Security and Vulnerability Atlas atau FSVA tahun 2026. Program ini ternyata bertujuan memetakan wilayah rawan pangan di Sulbar agar penanganan ketahanan pangan dapat dilakukan lebih cepat dan juga tepat sasaran. Nah, melalui pemetaan tersebut pendengar, pemerintah ingin melihat kondisi desa-desa yang rentan mengalami persoalan pangan, baik karena faktor ekonomi ataupun distribusi ataupun mungkin masalah di produksi pertaniannya. Nah, ketahanan pangan tentu sejatinya ini tidak hanya bisa diukur dari jumlah stok beras yang sudah ada, tetapi juga dari kemampuan masyarakat desa untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka secara berkelanjutan. Karena itu pendengar, penguatan sektor pertanian desa dinilai menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas pangan daerah ke depan.

Wabarakatuh, saya Sulfakri Sultan, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat, fraksi Partai Gerindra, mengucapkan selamat kepada RRI atas hak siar Piala Dunia 2026. Akhirnya masyarakat-masyarakat yang ada di pelosok bisa menikmati Piala Dunia melalui saluran-saluran yang disiarkan oleh RRI dengan mengakses channel RRI yang berada di radio.

Tidak semua orang terlahir dengan pilihan yang sama. Ada yang harus berjuang lebih keras hanya untuk bertahan hidup. Kemiskinan bukan soal kurangnya kemauan, tetapi sering tentang terbatasnya kesempatan. Akses kerja yang jauh, pendidikan yang sulit dijangkau, dan bantuan yang belum merata. Namun ketika kesempatan itu hadir, pelatihan dibuka, usaha kecil didampingi, dan masyarakat diberi ruang untuk berkembang. Perlahan hidup mulai berubah. Yang dulu hanya bertahan, kini mulai melangkah. Yang dulu tertinggal, kini ikut bergerak. Pengentasan kemiskinan bukan tentang memberi belas kasihan, tapi tentang membuka jalan agar setiap orang bisa berdiri dengan martabat. Dari desa, dari bawah, kita bangun Indonesia yang lebih adil dan sejahtera. Karena saat semua diberi kesempatan, masa depan bukan lagi mimpi.

Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, ternyata di sejumlah wilayah pegunungan Sulawesi Barat, masyarakat desa kini mulai memperkuat pangan lokal pendengar sebagai langkah untuk menjaga ketahanan pangan keluarga. Seperti di desa Tandealo misalnya, masyarakat memanfaatkan lahan kebun dan juga pekarangan untuk menanam jagung, ubi, dan berbagai tanaman pangan lainnya. Nah, pula ini tentu membuat masyarakat tidak sepenuhnya bergantung pada pasokan pangan dari luar daerah. Nah, pendengar RRI Mamuju juga melaporkan bahwa desa Tandealo menjadi salah satu contoh dari desa swasembada pangan di kawasan pegunungan Sulawesi Barat. Selain memanfaatkan hasil kebun sendiri, masyarakat juga masih mempertahankan budaya lumbung pangan keluarga sebagai cadangan pangan tradisional. Pendengar, langkah sederhana tentunya seperti memanfaatkan pekarangan rumah, ternyata ini memiliki dampak besar dalam menjaga ketahanan pangan masyarakat desa. Selain bisa mengurangi pengeluaran rumah tangga, ya pasti hasil kebun warga ini juga dapat dijual dan menambah penghasilan keluarga. Nah, pemerintah berharap pendengar, konsep pangan lokal seperti ini dapat terus berkembang di desa-desa di Sulawesi Barat, tidak hanya di desa Tandealo. Ini tentu bertujuan agar masyarakat bisa semakin mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan mereka.

Koperasi Desa Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan dan kemandirian ekonomi masyarakat desa. Melalui koperasi, warga bisa menabung, meminjam, dan mengembangkan usaha secara adil dan transparan. Hasil pertanian, perikanan, dan produk UMKM desa dikelola bersama demi kesejahteraan anggota. Koperasi Desa Merah Putih bukan milik segelintir orang, tapi milik kita semua. Dengan semangat gotong royong dan kejujuran, koperasi memperkuat ekonomi desa dari akar rumput. Mari bergabung dan aktif di Koperasi Desa Merah Putih. Dari desa, oleh desa, untuk kesejahteraan bersama.

Pendengar, ketahanan pangan tentu bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata. Ketahanan pangan juga tumbuh dari desa-desa, dari sawah petani, dari kebun masyarakat, dan juga tentu dari semangat warga untuk menjaga lahan mereka agar bisa tetap produktif. Kisah desa-desa penyangga pangan di Sulawesi Barat yang telah kami jabarkan tentu menjadi gambaran bahwa masyarakat desa memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas pangan daerah. Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi pendengar, para petani tetap bekerja dan berharap hasil pertanian mereka mampu membawa kehidupan yang lebih baik tentu bagi keluarga dan juga desa mereka. Demikian pendengar kebersamaan kita dalam segmen Kiprah Desa malam hari ini. Semoga informasi yang kami berikan bisa memberi inspirasi dan menambah wawasan kita tentang pentingnya peran desa dalam menjaga ketahanan pangan Sulawesi Barat. Saya Nita Wahyuni pamit undur diri. Terima kasih pendengar atas kebersamaan Anda. Dan pastinya tetap bersama kami karena setiap malamnya kami hadirkan setiap pukul 19.30 berbagai informasi dalam segmen Kiprah Desa. Dan pendengar, selanjutnya akan kami alihkan Anda untuk mengikuti Warta Berita Nasional yang akan disiarkan secara langsung dari Pro 3 RRI tepat di pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dan sebelum itu kami hadirkan terlebih dahulu lagu-lagu pilihan di ruang dengar Anda.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id Complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Uang-uang yang tidak jelas, para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal. Uangnya ketinggalan di rekening-rekening gak jelas, ya kan?
2: Yesus tidak meninggalkan kita. Dia naik ke surga, tetapi dia mengirim Roh Kudusnya kepada kita semua untuk menyertai kita.
0: Presiden Prabowo Subianto akan menyita uang 39 triliun rupiah dari rekening koruptor. Ratusan jemaah mengikuti ibadah misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Hati Yesus Yang Maha Kudus Banjarmasin. Peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 14 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto akan menyita uang 39 triliun rupiah dari rekening koruptor. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Yang kita karang ini adalah perintah pendiri-pendiri bangsa Indonesia.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendapatkan laporan ada dana 39 triliun rupiah dari sumber yang tak jelas mengendap atau tidak diulus di berbagai rekening bank di Indonesia. Uang puluhan triliun tersebut diduga milik koruptor yang kabur atau meninggal dunia. Pemerintah akan menyita uang tersebut untuk dikembalikan ke kas negara. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada penyerahan denda administratif dan penerimaan hasil pajak ke kas negara 10,27 triliun rupiah dan 2,37 juta hektar lahan kawasan hutan hasil penguasaan kembali negara yang berlangsung di Jakarta.
1: Dan saya juga dapat laporan bahwa juga ada kurang lebih 39 triliun uang-uang yang tidak jelas, para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal. Uangnya ketinggalan di rekening-rekening gak jelas, ya kan? Mungkin dia banyak istri muda atau piaraan-piaraan. Jadi istri-istrinya, ahli warisnya gak tahu bahwa dia punya uang di bank-bank tersebut. Sudah sekian tahun tidak diurus. Ya saya katakan kalau sudah sekian tahun tidak diurus dan sudah satu tahun kita umumkan, gak ada yang datang, ya sudah, pindahin untuk rakyat. Ya, jadi tahun depan kurang bulan depan ini, bukan tahun depan, bulan depan kurang lebih akan ada 49 triliun.
3: Presiden Prabowo menegaskan uang rampasan akan dikembalikan ke rakyat seperti digunakan untuk renovasi sekolah dan puskesmas di Indonesia.
1: Saya baru keliling beberapa daerah terpencil, dapat laporan dari Menteri Kesehatan, Pak, kita punya 10.000 puskesmas. Sejak zamannya Pak Harto 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki. 10.000, saya bilang, kau butuh uang berapa untuk perbaiki 10.000? Kira-kira satu puskesmas 2 miliar. Jadi kita butuh kurang lebih 20 triliun. Saudara-saudara, hari ini artinya kita bisa selesaikan 5.000 puskesmas, 10 triliun.
3: Sementara itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan penegakan hukum harus tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun.
4: Tidak boleh ada lagi kebocoran kekayaan negara yang merugikan kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat. Tidak boleh ada lagi penguasaan sumber daya alam oleh segelintir pihak yang mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Ketiga, tidak boleh ada lagi penguasaan yang memanfaatkan kekayaan Indonesia secara melawan hukum dan melarikan uang ke luar negeri. Penegakan hukum harus hadir secara tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun. Setiap Jengkal kekayaan alam yang dikuasai secara melawan hukum harus dikembalikan kepada negara, dan setiap rupiah yang menjadi hak rakyat harus dipastikan kembali sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
3: Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk membenahi tata kelola sumber daya alam. Dari Jakarta, Suganda Fandi, RRI Pro 3 Tersemudara untuk Indonesia.
0: Ratusan jemaah mengikuti ibadah misa kenaikan Yesus Kristus dengan hikmat di Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus Banjarmasin pada Kamis pagi tadi. Perayaan ini menjadi momentum bagi jemaah untuk memperkuat semangat perutusan dan mewartakan kasih. Lukmanul Hakim melaporkan.
5: Pelaksanaan ibadah misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus Banjarmasin berlangsung khusyuk. Sedikitnya 300 jemaat memadati sesi pertama misa yang dimulai sejak pukul 8 WITA pagi tadi. Pastor RD Simon Edi Kabul Teguh Santoso menerangkan bahwa perayaan ini merupakan momentum penting bagi umat. Ia menekankan agar jemaat menjadikan hari raya ini sebagai sarana untuk mewartakan pesan dan kasih Yesus kepada sesama.
2: Yesus tidak meninggalkan kita. Dia naik ke surga. Tetapi dia mengirim Roh Kudusnya kepada kita semua untuk menyertai kita, menemani kita, menjaga kita, dan merawat kita hingga kita sampai pada perjumpaan dengan Yesus kembali di alam kekal bersamanya, bersama Bapa di dalam surga.
5: Senada dengan itu, salah seorang jemaat, Arka, memaknai momentum ini sebagai penambah semangat perutusan. Baginya, peringatan kenaikan Yesus Kristus menjadi bekal spiritual yang penting dalam menjalani rutinitas kehidupan.
6: Jadi, katakan bahwa Yesus tadi pulang kembali ke Bapa dengan membawa semangat pembaharuan, maka kita juga harus membawa semangat pembaharuan perutusan itu untuk kita bawa ke masyarakat kita. Yaitu semangat perutusan apa? Kita diutus untuk mewartakan kasih, kita diutus untuk mewartakan sukacita, kita diutus juga untuk mewartakan kebaikan-kebaikan dan juga apa yang Tuhan Yesus itu teladankan buat kita.
5: Untuk mengantisipasi kepadatan jemaat, pihak Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus membagi pelaksanaan ibadah dalam 3 sesi. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meyakinkan investor asing bahwa iklim investasi di Indonesia semakin baik dengan adanya kanal dan satgas de-bottlenecking. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Mungkin mereka belum tahu transfernya seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan.
8: Untuk memperbaiki dan mengatasi hambatan investasi di Indonesia, pemerintah tidak hanya membenahi regulasi di atas kertas, tapi juga melakukan penyelesaian masalah yang dihadapi para investor di lapangan secara real, yakni melalui kanal serta satuan tugas atau satgas de bottlenecking. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut dalam seminar internasional bertajuk The Bottlenecking Channel di Jakarta pekan ini. Menurut Menteri Keuangan Purbaya, dari pengaduan yang masuk melalui kanal The Bottlenecking, setiap minggu dilakukan sidang terbuka yang mempertemukan pihak yang mengalami hambatan investasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Di hadapan para peserta seminar yang kebanyakan dari kedutaan besar asing, Menteri Keuangan Purbaya meyakinkan bahwa cara ini lebih cepat dan lebih efektif untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia.
7: Mungkin mereka belum tahu transfernya seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan kalau mereka sedang merasakan manfaat dari transport ini, mereka akan informasikan bahwa investasi Indonesia akan lebih mudah dari sebelumnya. Itu jadi itu harapan seperti itu sehingga kita merubah image kita di pasar global, di mata investor global yang biasanya kita terkenal kusut, sekarang tidak kusut lagi. Jadi kita akan serius bekerja di task force supaya semua keluhan yang masuk ke kita bisa menyelesaikan cepat. Dan kalau ada peraturan yang mengganggu, kita meminta perubahan.
8: Dalam seminar tersebut juga hadir Wakil Menteri Luar Negeri Arif Habas Ugroseno. Ia mengatakan Kementerian Luar Negeri menjadi jembatan informasi bagi kedutaan besar asing di Jakarta maupun kedubes Indonesia di berbagai negara, bahwa pemerintah kini punya mekanisme yang mempermudah investor asing di Indonesia berupa Satgas Debottlenecking yang akan membantu para investor mengatasi hambatan yang dihadapinya.
9: Tujuannya tentunya kita ingin memberikan informasi pada investor dan juga duta besar asing di Jakarta dan juga duta besar kita di luar negeri bahwa ada satu upaya baru pembentukan task force dari sampai oleh Pak Menkeu dan dalam task force ini segala proses investasi oleh mitra kita di luar negeri di Indonesia diharapkan bisa berjalan dengan cepat dan kalau ada kendala bisa segera dibahas dan diselesaikan dalam waktu yang singkat.
8: Sejak diluncurkan bulan Desember 2025, kanal Satgas Debottlenecking telah menerima 142 pengaduan mengenai hambatan investasi. Dari jumlah itu, sebanyak 83 pengaduan sudah dibahas dalam sidang yang terbuka dan 45 di antaranya sudah diselesaikan secara tuntas. Satgas Debottlenecking juga telah mengamankan nilai investasi hampir 30 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memperkuat konektivitas logistik di Sumatera Selatan melalui pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Tanjung Carat. Berikut laporan Zahrotin Aljana.
10: Pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
11: Pemerintah terus memperkuat pembangunan ekosistem hilirisasi nasional melalui pengembangan konektivitas logistik di Sumatera Selatan. Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat, Kabupaten Banyuasin. Kerjasama ini melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, serta sejumlah BUMN. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu saat ditemui di kantornya kemarin mengatakan pembangunan jalan tol dan pelabuhan harus berjalan terintegrasi agar memberi dampak ekonomi maksimal.
10: Salah satu KPI dari Kementerian Investasi adalah kita berbicara terhadap target realisasi investasi yang memang secara target yang diberikan dan ini adalah memang sudah menjadi program daripada pemerintah, kita akan menutup kepada angka 8%. Tentunya dalam kerangka itu ada capaian-capaian daripada target realisasi investasi yang konsolidasi yang harus kita capai. Sehingga pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
11: Pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Palembang Baru ini nantinya akan terhubung dengan jalan tol Trans Sumatera. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Edward Chandra, memastikan dukungan pemerintah daerah terhadap percepatan proyek strategis tersebut.
12: Provinsi Sumatera Selatan memberikan dukungan penuh terhadap percepatan proyek strategis ini, yaitu antara lain melalui sinkronisasi tata ruang, kemudian dukungan kebijakan dan regulasi daerah, serta koordinasi lintas kabupaten kota dan membantu fasilitasi penyelesaian berbagai hambatan di lapangan.
11: Kementerian Investasi dan Hilirisasi juga menegaskan kesiapan dukungan percepatan investasi dan pengembangan kawasan ekonomi di Sumatera Selatan. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur strategis di Tanjung Carat ini dapat menjadi pembangkit pertumbuhan ekonomi baru dan memperkuat daya saing investasi nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari Tanah Suci dan juga dari berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita mulai informasi haji dari Jakarta. Sebanyak 3 kloter jemaah haji dari Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Pusat memasuki asrama haji Pondok Gede hari ini. Berikut laporan Setio Agung, RRI Jakarta. Setio.
14: Ya, Terima kasih. Pendengar, malam ini Kamis 14 Mei sebanyak 3 kloter jemaah haji Provinsi DKI Jakarta memasuki Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Ketiga kloter itu antara lain kloter 28 gabungan jemaah asal Jakarta Timur dan Jakarta Pusat, kloter 29 gabungan jemaah asal Jakarta Timur dan Jakarta Barat, dan kloter 30 jemaah asal Jakarta Selatan. Saat ini ratusan jemaah kloter 30 secara bertahap memasuki gedung serbaguna 2 untuk menjalani proses pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan dokumen perjalanan seperti paspor dan kartu nusuk. Adapun jemaah haji kloter 28, sebanyak 389 jemaah telah lebih dulu tiba pada pagi hari tadi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan kloter 29 sebanyak 438 jemaah memasuki asrama pada siang hari tadi pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein mengatakan saat ini sudah lebih dari 11.000 jemaah haji dari 26 kloter diberangkatkan dari Embarkasi Jakarta Pondok Gede gabungan antara jemaah haji DKI Jakarta dan Lampung.
15: Kloter kita ini sekarang sudah 26 yang sudah kita berangkatkan, sehingga masih ada sisa 6 kloter lagi. 6 kloter lagi yang belum kita berangkatkan.
14: Ya, pendengar, jemaah haji kloter 28 juga tengah digerakkan atau bersiap berangkat menuju Bandara Soekarno-Hatta untuk terbang ke Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Untuk kloter 29 dijadwalkan berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta pada dini hari nanti, dan kloter 30 pada pagi esok hari. Petugas juga terus mengimbau jemaah haji gelombang kedua ini untuk menjaga kondisi kesehatan dan menyiapkan kain ihram di koper kecil atau di tas kabin pesawat, karena nantinya saat jadwal keberangkatan menuju bandara, jemaah haji akan mengenakan kain ihram saat di tanah air dan akan mengambil mikot umroh wajib di perjalanan beberapa saat sebelum mendarat di Jeddah. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 1.271 jemaah calon haji asal Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat diterbangkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Saada Tudarain melaporkan. Ain.
16: Baik, terima kasih pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari Banten, DKI Jakarta, dan juga Jawa Barat diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji saat tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F dan mereka berkumpul untuk mengantri pemeriksaan di kawasan Makarot dengan jalur fast track yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi langsung dari yang didatangkan dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut terdapat sebanyak 389 jemaah calon haji asal Banten yang diterbangkan pada pukul 02.20 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7322. Disusul 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diberangkatkan pada pukul 03.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5421. Kemudian terakhir 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 04.40 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5199. Satu jemaah calon haji asal DKI Jakarta, Bonah Bainah, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah menunggu hal tersebut selama 13 tahun.
17: Alhamdulillah, tapi apa yang sudah matang. Saya yang menunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah, ini ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget. Alhamdulillah, terima kasih.
16: Diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 26.138 jiwa. Mereka seluruhnya tergabung dalam 62 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri dijadwalkan menerbangkan seluruh total jemaah calon haji untuk tahun 2026 ini sekitar 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, secara bertahap hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke laporan langsung dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia selalu dihimbau untuk selalu menjaga kesehatan fisik dan memulihkan kondisi diri jelang puncak haji. Berikut laporan selengkapnya bersama Syariful Alam. Alam.
18: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan jelang puncak haji, jemaah haji Indonesia tidak disarankan sering melakukan umroh demi mempersiapkan kondisi fisik dan kesehatannya. Hal itu dikatakan kasih bimbingan ibadah Dakar Makkah, petugas PPIH Arab Saudi, RT Herlina. Menurut RT, cuaca di Makkah Arab Saudi yang cukup terik dengan suhu di atas 40 derajat Celcius dan kelembaban rendah tidak dianjurkan terutama bagi jemaah haji lansia untuk melakukan aktivitas di luar hotel, termasuk melakukan ibadah umroh. Karenanya, ujar RT, menjaga kesehatan dan pemulihan kondisi fisik sangat penting menjelang puncak haji, yaitu Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Berikut keterangan RT Herlina.
19: Ini semuanya penuh, dan dia akan sulit menemukan temannya, rombongannya. Jam segini itu adalah waktu yang tepat sebetulnya kalau untuk mengambil mikot di sini. Ya, tapi sekali lagi, tidak disarankan untuk sering-sering melaksanakan umroh sunnah dalam kondisi cuaca yang mulai terus-terus ini.
18: Pendengar, sementara Kementerian Haji dan Umroh juga mengimbau seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dengan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna. Juru bicara Kemenhat Maria Segab juga mengatakan kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dan memasuki hari ke-24 operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi, seluruh layanan jemaah haji Indonesia berjalan lancar. Berdasarkan data operasional terbaru, sebanyak 395 kloter dengan total 152.000 lebih jemaah haji Indonesia dan 1577 petugas telah diberangkatkan menuju Arab Saudi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping menggelar pertemuan di Beijing pada hari ini, Kamis 14 Mei 2026 pagi waktu setempat. Isu yang dibahas mengenai situasi di Timur Tengah yang sudah dibahas oleh kedua presiden tersebut disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Tiongkok dalam sebuah pernyataannya dilansir dari The Guardian. Kedua kepala negara bertukar pandangan tentang isu-isu internasional dan regional utama seperti di situasi di Timur Tengah, krisis Ukraina, dan Semenanjung Korea. Pertemuan Xi Jinping dan Presiden Trump berlangsung saat Amerika Serikat masih berperang dengan Iran dan menyebabkan situasi di kawasan Timur Tengah belum kondusif, khususnya di Selat Hormuz. Perang Iran dan Amerika Serikat itu bahkan telah dimulai sejak 28 Februari 2026 yang lalu. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak terhadap sepak bola nasional. Berikut laporan Ima Larsati.
20: Jangan menunggu-nunggu. Kemarin kalau Indonesia lolos

0: muda asal Ungaran, Jeffrianto. Ia menilai peluang Indonesia menuju Piala Dunia tetap terbuka meski membutuhkan proses yang panjang. Menurutnya, Indonesia masih harus mengejar ketertinggalan dari negara-negara Asia yang lebih matang dalam pengembangan sepak bola.
1: Saya berharap ya Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia, entah kapanpun itu. Semoga bisa segera, tapi kalau secara realistis ini menurut saya ya akan memakan waktu yang cukup lama. Kalau dilihat dari Uzbekistan ataupun Jepang dengan proyek jangka panjangnya, ini minimal Indonesia mungkin 10 atau 20 tahun lagi.
0: Sementara itu, euforia masyarakat terhadap sepak bola dunia tetap tinggi meski Indonesia belum berhasil lolos ke putaran final Piala Dunia sebelumnya. Antusiasme warga dinilai menjadi modal penting untuk terus mendukung perkembangan sepak bola nasional. Salah seorang warga Semarang, Muhammad Tohir, berharap Indonesia suatu saat bisa tampil di Piala Dunia sehingga semangat masyarakat terhadap sepak bola semakin besar. Ia menyebut keberhasilan Indonesia lolos akan menjadi kebanggaan besar bagi masyarakat.
2: Sangat menunggu-nunggu. Kemarin kalau Indonesia lolos, wah luar biasa lagi. Sayangnya kemarin kita tidak lolos. Tapi ke depan mudah-mudahan Indonesia ikut Piala Dunia ya.
0: Pelatih dan dosen PKO UNESM Irfan menyebut, meski tim nasional belum lolos ke putaran final, ia berharap momentum ini menjadi dorongan untuk membangkitkan semangat sepak bola nasional.
3: Ada mimpi di situ melihat pemain-pemain besar yang bermain di Piala Dunia, kemudian bisa menumbuhkan mimpi pemain itu sendiri setelah kita nonton Piala Dunia. Jadi bukan sebenarnya kita nonton saja Piala Dunia, tapi ada peluang besar untuk pemain-pemain muda.
0: Ia menambahkan, peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak terhadap sepak bola nasional. Dengan proses yang konsisten, mimpi tampil di Piala Dunia dinilai bukan hal yang mustahil untuk diwujudkan. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bo Akram Dai, Kepala Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini saatnya tingkatkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Mamuchu Malabini.
1: Pendengar, Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, malam hari ini selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda Mimbar Agama Islam bersama dengan Ustaz Sadikin SPD MPD. Beliau adalah penyuluh agama Islam dari Kementerian Agama Kabupaten Mamuju. Dan pendengar, topik yang akan dibawakan malam hari ini adalah pembuktian cinta dalam pandangan Islam. Mari kita menyimak pendengar bersama-sama apa yang akan disampaikan oleh Ustaz Sadikin selama kurang lebih 30 menit ke depan. Ustaz Sadikin, dipersilakan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dhurriyatihi ajma'in amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, pada malam hari ini tiada kata yang pantas untuk senantiasa kita ucapkan selain mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam hari ini kita masih diberikan berbagai macam kenikmatan dari Allah sehingga kita bisa melakukan segala aktivitas kita sampai pada malam hari ini. Mudah-mudahan aktivitas yang kita jalankan masing-masing sesuai dengan aktivitas kita, mudah-mudahan mendapatkan nilai pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salawat buat junjungan Nabi besar kita, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas permukaan bumi ini sebagai rahmatan lil alamin, sebagai uswatun hasanah, teladan yang terbaik bagi umat manusia sepanjang zaman. Mudah-mudahan para pendengar RRI dimanapun Anda berada mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kemudian. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, pada malam hari ini tentunya rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih dapat bersama-sama untuk membicarakan tentang pembuktian cinta dalam pandangan Islam. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, tentunya dengan judul yang kita bicarakan pada malam hari ini terinspirasi dari kita saat ini sudah berada pada akhir dari bulan Zulqa'dah yang sebentar lagi akan memasuki bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah. Sebagai umat Islam, tentunya tidak heran lagi dan tidak kita akan sering mendapati yang namanya ketika masuk pada bulan Zulhijjah, bulan yang penuh dengan pengorbanan. Kenapa disebut dengan penuh dengan bulan pengorbanan? Karena di dalamnya ada yang disebut dengan Zulhijjah. Di dalamnya ada peristiwa yang begitu besar disebut dengan Yaumun Nahar, hari pengorbanan. Disitulah disebut dengan hari raya Idul Adha. Para pendengar RRI dimanapun berada, maka dengan pengorbanan itulah adalah merupakan sebuah pembuktian iman, sebuah pembuktian cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh hamba di atas muka bumi ini yang mengaku mencintai Allah. Karenanya tema ini kita bicarakan pada malam hari ini. Semoga dengan masuknya bulan Zulhijjah nanti di Yaumun Nahar, terutama bagi umat Islam, kita dapat membuktikan cinta kita kepada Allah dengan pengorbanan itu. Karena ada pepatah mengatakan, jangan engkau mengatakan cinta ketika engkau tidak ada pengorbanan sedikit pun terhadap apa yang engkau cintai. Para pendengar RRI dimanapun berada, cinta adalah bahasa hati yang paling dalam. Semua manusia mengenal cinta. Anak mencintai orang tuanya. Sahabat mencintai sahabatnya. Suami mencintai istrinya. Namun di dalam Islam, cinta itu bukan sekedar ucapan indah di bibir saja. Tetapi juga bukan hanya perasaan yang tersembunyi di dalam hati. Cinta harus dibuktikan dengan pengorbanan, dengan ketaatan dan kesetiaan serta keikhlasan kepadanya. Banyak orang yang berkata, saya cinta kepada Allah. Tetapi banyak pula yang mengaku mencintai Rasulullah. Juga pertanyaannya kemudian adalah, sudahkah cinta itu dibuktikan? Karena cinta tanpa bukti itu sama saja tak ada makna di dalamnya. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, cinta kepada Allah dibuktikan dengan ketaatan kepadanya. Karena cinta yang sejati itu selalu melahirkan tindakan yang nyata, bukan hanya sekedar kata-kata. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pada Quran Surah Al-Imran ayat 31, قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ. Qul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbun Allah, jika engkau benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah, maka ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Para pendengar RRI dimanapun berada, ayat ini menjadi ukuran cinta yang paling jelas. Bukti cinta kepada Allah bukan sekedar banyak berbicara tentang agama, bukan sekedar menangis ketika mendengar nasihat, tetapi sejauh mana seseorang itu taat kepada perintahnya. Orang yang benar-benar mencinta kepada Allah akan menjaga apa yang Allah perintahkan kepadanya, seperti sholatnya, meskipun ia sibuk. Ia meninggalkan maksiat meskipun ada kesempatan. Ia tetap jujur dalam kehidupannya, dalam setiap aktivitasnya, meskipun ia berada dalam keadaan yang sulit. Ia pun juga tetap bersabar, meskipun dalam keadaan berat. Kenapa? Karena cinta sejati itu selalu menuntut pengorbanan. Para pendengar RRI dimanapun berada, kita bisa melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membuktikan cintanya kepada umat ini. Beliau dihina ketika di kota Taif, beliau dihina. Dilempari batu hingga berdarah. Beliau dicaci. Beliau diusir oleh kaumnya sendiri pada saat itu ketika berada di kota Taif. Beliau menahan lapar berhari-hari. Namun yang keluar dari lisannya Rasulullah itu bukan kutukan, tetapi doa yang tulus darinya. Ketika malaikat penjaga gunung menyaksikan hal itu apa yang dialami oleh beliau, maka malaikat penjaga gunung menawarkan untuk menghancurkan penduduk kota Taif saat itu. Maka Rasulullah berkata, jangan, aku berharap kepada Allah, berdoa kepada Allah akan mengeluarkan dari keturunan mereka orang-orang yang menyembah Allah setelahnya. Para pendengar RRI dimanapun berada, inilah cinta sejati yang dibuktikan oleh Rasulullah yang diberikan kepada kita umatnya. Beliau memikirkan umatnya bahkan di akhir hayatnya. Ini adalah bukti cinta. Saat orang lain memikirkan dirinya sendiri, justru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata ketika berada di akhir hidupnya, maka beliau mengatakan, ummati, ummati, umatku, umatku, umatku. Betapa besar cinta beliau kepada kita umat manusia. Lalu pertanyaannya kemudian, apa bukti cinta kita kepada beliau saat ini? Para pendengar RRI dimanapun berada, bukti cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak orang yang bersolawat, itu baik. Banyak orang yang memuji Rasulullah, itu mulia. Tetapi cinta kepada Rasulullah harus tampak dalam akhlak dan sunnah beliau. Dalam sunnah di kehidupan sehari-hari kita. Rasulullah bersabda, mengingatkan kepada kita yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, dari anaknya, dan seluruh umat manusia. Hadits riwayat Bukhari Muslim. Maka bukti cinta kepada Rasulullah adalah mengikuti sunnahnya, menjaga akhlak kita, meneladani kelembutannya, menjaga lisan kita, memuliakan sesama, dan memperjuangkan agama yang beliau bawa. Para pendengar RRI dimanapun berada, jangan sampai lisan kita mengaku cinta Rasul, tetapi perilaku justru jauh dari ajaran beliau. Para pendengar RRI dimanapun berada, ada kisah sahabat dalam membuktikan cinta. Kisah Bilal bin Rabah radhiyallahu an, beliau disiksa, pernah disiksa di tengah padang pasir yang panas. Tubuhnya ditindih batu besar karena mempertahankan keimanannya, rasa cinta yang ada dalam hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apa yang ia ucapkan ketika batu menindisnya di bawah terik matahari yang begitu panas? Maka kata beliau Bilal bin Rabah radhiyallahu an, ahad, ahad, Allah Maha Esa. Itulah bukti cinta. Cinta membuat seseorang itu kuat dan bertahan meskipun ia menderita. Tetapi sesungguhnya yang dirasakan beliau sahabat Nabi ini Bilal bin Rabah bukanlah penderitaan. Sebab mengapa? Orang yang benar-benar cinta dalam hatinya, maka tidak ada penderitaan di dalamnya. Para pendengar RRI dimanapun berada, sahabat Abu Bakar As-Siddiq pun pernah membuktikan cinta itu. Maka ketika Rasulullah diperintahkan untuk hijrah, maka Abu Bakar menangis. Kenapa? Karena merasa bahagia bisa menemani Rasulullah dalam hijrahnya. Di dalam Gua Tsur, Abu Bakar rela tubuhnya disengat binatang demi melindungi Rasulullah yang ia cintai, yang sedang tidur di bangkuannya. maka cinta sejati itu selalu siap untuk berkorban. Pendengar RRI dimanapun berada, juga ada seorang wanita di perang Uhud yang kehilangan ayah, kehilangan orang tua, suami dan anaknya dalam perang Uhud itu. Namun yang pertama ia tanyakan adalah bagaimana keadaan Rasulullah. Maka ketika Rasulullah terlihat selamat, maka ia berkata wanita tadi, semua musibah terasa ringan setelah melihat engkau selamat wahai Rasulullah. Inilah cinta yang melampaui kepentingan dari diri sendiri. Para pendengar RRI dimanapun berada, cinta itu tidak hanya diucapkan di bibir saja, melainkan akan dibuktikan dengan tindakan yang nyata, bukan hanya sekedar kata-kata. Hari ini banyak manusia yang mudah mengucapkan cinta, sangat mudah, tetapi sedikit yang siap untuk dan dapat membuktikannya. Ada yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi masih meninggalkan perintahnya, meninggalkan sholat lima waktu. Ada yang mengaku cinta Rasulullah, tetapi masih gemar membicarakan aib orang lain, menyakiti orang lain. Ada yang mengaku cinta keluarga, tetapi tidak memberi perhatian dan kasih sayang kepadanya. Islam mengajarkan kita bahwa cinta harus melahirkan tanggung jawab dan pengorbanan. Imam Hasan Al-Basri pernah berkata, suatu kaum mengaku mencintai, maka Allah menguji mereka dengan ayat, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah Rasul. Qul in kuntum tuhibbun Allah. Para pendengar RRI dimanapun berada, oleh karenanya, pada kesempatan yang berbahagia ini, para pendengar RRI dimanapun berada, kita tidak membahas dan membicarakan tentang definisi cinta itu sendiri. Mengapa? Karena ada pakar yang mengatakan semakin didefinisikan arti dari cinta itu, maka akan semakin jauh dari maknanya. Karenanya malam ini kita membicarakan tentang tanda-tanda cinta dan tanda-tanda cinta yang dirasakan bagi mereka yang ada cinta di dalam hatinya. Yang pertama, tanda cinta itu adalah rela berkorban. Orang yang cinta akan rela memberikan waktunya, akan rela memberikan tenaganya dan hartanya. Yang kedua, yang selanjutnya adalah tanda dari cinta itu adalah selalu mengingat yang dicintai. Hati yang mencintai Allah itu akan selalu rindu kepadanya, akan selalu rindu untuk berzikir dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, tanda cinta itu adalah takut untuk mengecewakan. Orang yang cinta itu takut melakukan dosa. Kenapa? Karena tidak ingin jauh dari yang ia cintai. Maka apa yang dikatakan oleh orang yang ia cintai, maka biasanya akan mengikut terhadap apa yang ia katakan oleh orang yang ia cintai. Maka itu adalah dahsyatnya bagi orang yang mempunyai cinta di dalam hatinya. Lalu kemudian salah satu tanda orang yang benar-benar mencintai itu adalah dia istiqomah di dalamnya. Istiqomah terhadap perkataan atas apa yang ia rasakan di dalam hatinya. Maka para pendengar RRI dimanapun berada, cinta sejati tidak hadir hanya saat semangat kita menggebu-gebu, tetapi bertahan dalam keadaan walaupun ia sulit. Para pendengar RRI dimanapun berada, pembuktian cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa dimulai dari hal-hal yang begitu sangat sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari. Menjaga sholat kita tepat waktu, menjaga bacaan-bacaan Al-Quran kita, menghormati orang tua kita, menjaga amanah kita, membantu sesama, memaafkan, menahan amarah, dan menjaga hati dari kebencian yang ada di dalamnya. Kenapa? Karena agama ini bukan hanya tentang teori cinta, tetapi praktik cinta dalam kehidupan nyata. Para pendengar RRI dimanapun berada, cinta yang sejati itu akan mengantarkan ke dalam surga dan ke dalam kenikmatan itu sendiri. Rasulullah bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahabba," bahwa seseorang akan bersama dengan yang ia cintai. Oleh karenanya, dalam kehidupan ini, berhati-hatilah kita dalam hidup kita terhadap siapa dan apa yang kita cintai. Karena Rasulullah mengingatkan kita, "Al-mar'u ma'a man ahabba," bahwa seseorang itu akan bersama dengan orang-orang yang ia cintai. Kenapa dikatakan demikian? Karena perilaku orang yang ia cintai akan terus ia akan ikuti, perkataannya akan diikuti dan seterusnya. Oleh karenanya, tepatlah kiranya dalam kehidupan kita ketika mencintai sang idola Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar RRI dimanapun berada, Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, "Tidak ada yang lebih membuat kami bahagia setelah masuk Islam selain hadis ini." Kenapa? Karena para sahabat sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun mereka merasa amal mereka belum sebanyak beliau. Maka siapa yang mencintai orang-orang yang soleh, orang-orang yang berbuat kebaikan, mudah-mudahan Allah mengumpulkan mereka bersama di akhirat kelak. Maka mari kita bertanya kepada diri kita pada malam hari ini, sudahkah cinta kita kepada Allah dibuktikan? Sudahkah cinta kita kepada Rasulullah terlihat dalam akhlak kita? Sudahkah cinta kita kepada keluarga diwujudkan dalam perhatian? Sudahkah cinta kita kepada sesama tampak dalam kepedulian? Karena cinta sejati bukan sekedar kata-kata indah. Cinta sejati adalah pengorbanan. Cinta sejati adalah kesetiaan dalam ketaatan. Dan cinta sejati adalah tetap bertahan meskipun berat. Para pendengar RRI dimanapun berada, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang ayah yang sangat mencintai putranya. Ismail lahir setelah penantian yang panjang di usia tuanya. Namun ketika cinta kepada anak Nabi Ibrahim kepada anaknya yakni Ismail, Allah menguji Ibrahim dengan perintah yang sangat berat. Apa perintahnya? Yakni untuk menyembelih putranya yang begitu yang ia cintai. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala, ya bunayya, inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara." Qala, "Ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin." Ketika anak itu sampai pada umur untuk sanggup bekerja bersamanya, maka Ibrahim berkata, "Wahai anakku," berkata kepada Ismail alaihissalam, "sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu, wahai anakku." Maka apa jawaban Nabi Ismail? Beliau menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah, engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar." Para pendengar RRI dimanapun berada, kita bisa melihat bagaimana Nabi Ibrahim menyampaikan perintah Allah dengan penuh kelembutan. Dan melihat pula jawaban Nabi Ismail alaihissalam. Wahai ayahku, kata beliau, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. InsyaAllah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. Subhanallah. Inilah bukti cinta yang sejati. Nabi Ibrahim lebih mencintai Allah daripada apapun di dunia ini. Dan Nabi Ismail lebih mencintai ketaatan kepada Allah daripada keselamatan dirinya sendiri. Para pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seringkali dalam kehidupan kita, kita diuji dengan apa yang kita cintai. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah dengan apa yang paling besar yang ia cintai. Kita melihat sejarah dari Nabi Ibrahim alaihissalam, penantian yang begitu panjang untuk mendapatkan seorang anak. Maka ketika diberikan anak oleh Allah, maka di situ ketika anak itu sudah mulai tumbuh dewasa, yang membuat hati kita begitu bahagia, maka ketika itu Nabi Ibrahim bermimpi untuk menyembelih anaknya, dan itu ternyata perintah dari Allah. Maka ketika saat itu benar-benar mendapatkan ujian yang besar dari Allah, maka apakah beliau lulus atau tidak? Maka tentunya beliau lulus dari ujian itu. Beliau rela mengorbankan demi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang para pendengar RRI dimanapun berada, maka di zaman sekarang manusia kita sering mengaku cinta. Cinta kepada keluarga, kepada harta, kepada jabatan, kepada dunia. Namun cinta sejati itu diuji dengan pengorbanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak manusia hari ini rela mengorbankan agama demi pekerjaannya, meninggalkan sholat demi keuntungan yang dikejarnya, bahkan menghalalkan segala cara demi dunia. Padahal kisah Nabi Ibrahim mengajarkan kita bahwa apapun yang lebih kita cintai daripada Allah akan menjadi ujian bagi kehidupan kita. Pelajaran yang pertama dari kisah ini adalah bahwa iman itu membutuhkan, atau cinta itu membutuhkan pengorbanan. Maka tidak ada kesuksesan di dunia dan di akhirat tanpa kesabaran dan pengorbanan itu. Maka pelajaran yang kedua, bahwa pentingnya pendidikan dalam keluarga kita. Ismail menjaga menjadi anak yang soleh. Kenapa? Karena dididik oleh orang tua yang soleh dan soleha. Hari ini banyak orang tua yang sibuk mencari nafkah, tetapi lupa menanamkan iman dan akhlak kepada anak-anaknya. Pelajaran yang ketiga, bahwa pentingnya dialog, berdiskusi dalam keluarga kita. Ibrahim tidak memaksa dengan kasar, tetapi berbicara lembut kepada anaknya. Rumah tangga yang dipenuhi kelembutan itu akan melahirkan generasi yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, ketika Nabi Ibrahim dan Ismail benar-benar tunduk kepada perintah Allah itu, maka Allah mengganti Ismail dengan sembelihan yang besar. Ini menunjukkan bahwa Allah tidak ingin menyiksa hambanya, tetapi Allah ingin melihat keikhlasan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RRI dimanapun berada, sesungguhnya ini adalah merupakan benar-benar ujian yang nyata. Karena itu, ketika kita diuji dengan kesulitan hidup dalam kehidupan kita, kesulitan ekonomi, penyakit, atau masalah apapun yang kita hadapi, maka jangan berputus asa, wala tayasu min rauhillah. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Bisa jadi Allah sedang mengangkat derajat kita melalui kesabaran dan ketaatan yang kita lakukan. Para pendengar RRI dimanapun berada, malam hari ini kita sudah berada di akhir dari bulan Zulqa'dah. Oleh karenanya, tidak lama lagi kita akan masuk pada bulan Zulhijjah. Maka di akhir tausiah singkat dan pembicaraan kita, maka tentunya sebagai hamba Allah yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentunya kita akan membuktikannya dengan sesungguh-sungguhnya. Maka salah satu pembuktian cinta dalam sejarah Nabi Ibrahim yang akan kita sebagai umat Rasulullah dalam membuktikan cinta itu adalah dengan pengorbanan. Dalam kehidupan kita, sebagian kita pernah ada yang berkata bahwa masih ada waktu yang lain, kesempatan yang lain untuk berkorban di Yaumun Nahar, Yaum Idul Adha itu. Tetapi kita tidak pernah berpikir bahwa kita mampu membeli barang-barang yang begitu mewah. Kita mampu apapun yang kita inginkan, membeli handphone yang berpuluh-puluh juta. Tetapi kita tidak mampu untuk berkorban meskipun dalam satu kali dalam kehidupan kita. Maka tentunya sebagai umat Islam, maka cinta itu butuh dengan pengorbanan. Ketika seorang pujangga atau anak muda yang sedang jatuh cinta, maka tentunya ia akan membuktikan cintanya kepada orang yang ia cintai. Maka dalam kehidupan kita, kehidupan keberagamaan kita, maka sebagai umat, maka tentu kita akan membuktikan cinta itu lewat pengorbanan kita masing-masing. Kita berkorban, mengorbankan waktu kita, mengorbankan tenaga kita kepada apa yang kita cintai. Para pendengar RRI dimanapun berada, semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang benar-benar dalam mencintainya, mencintai Rasulnya, dan mencintai kebaikan. Kita tutup pembicaraan pada malam hari ini dengan doa, Allahumma rzuqna hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulla amal yuqarribuna ila hubbak. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami cinta kepadamu, cinta kepada orang-orang yang mencintaimu, dan cinta kepada setiap amal yang mendekatkan kami kepada cintamu. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, demikian mimbar agama Islam yang dapat kami hadirkan di ruang dengar Anda pada malam hari ini dengan topik pembuktian cinta dalam pandangan Islam. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadi ilmu baru dan juga dapat kita terapkan dalam kehidupan. Demikian, terima kasih banyak kepada Ustaz Sadikin yang telah hadir di Pro 1 RRI Memuji di malam hari ini. Dan kami pamit pendengar, selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda drama radio, dan selanjutnya juga akan kami hadirkan ngobrol bareng komunitas tetap di Pro 1 RRI Memuji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memuji malam ini.

0: Baik pendengar, selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda drama radio dengan judul Rindu Papeda yang diproduksi dari RRI Sorong.
1: Ri, Niko, ku bikin. Dia tadi sepanggil di luar, ku tera dengar kah?
2: Oh, Yesuai, saya pikir tadi siapa. Masuk, mari.
1: Kenapa ku pemuka asam sekali? Ku lapar kah? Mari, tong makan di warteg depan sana.
2: Eh, tidak saya sudah. Saya tidak selera makan.
1: Eh? Niko, anak badan bokar dari Wamena tera selera makan. Atau ku punya perut sakit?
2: Tidak, Yos. Bukan sakit. Saya cuma rindu.
1: Rindu? Ku rindu siapa? Orang pemama di kampung, kah?
2: Rindu sama papeda. Rindu sama kuah kuning. Sama ikan mujair bakar yang di pinggir danau. Rindu sama ubi bakar yang mama biasa bungkus pakai daun.
1: Hai, Niko! Jadi kok muka asam cuma gara-gara perut rindu kampung? Tuhan, sekira masalah besarkah?
3: Niko! Yosua! Niko! Yosua! Saya buka pintu, eh? Saya dengar kampung suara jadi.
1: Itu, Maria datang. Maria, masuk!
3: Aduh, panas apa di sini? Eh, Niko, kenapa kok tidur-tidur saja? Itu langit biru bagus sekali. Mari tong keluar jalan-jalan cari angin.
2: Tidak, Maria. Saya malas.
3: Hi? Ada apa ini? Kok patah hati, kah?
1: Ini, Mari dia punya penyakit. Dia penyakit ini, dia pun nama penyakit Ripeda. Ripeda itu rindu papeda. Hai.
3: Masa, Niko? Saya kira kok sekena malaria lagi.
2: Eh, ini serius. Kok bisa bayangkan tidak? Setiap hari makan nasi, sayur sawi, tempe goreng. Mana ada rasa sagu yang kenyal? Mana ada aroma daun gedi?
3: Niko, saya mau tanya. Kok tahu tidak? Hari ini tanggal berapa?
2: Tanggal? Saya lupa. Mungkin tanggal 20.
1: Maria. Memangnya kenapa dengan tanggal jadi?
3: Coba lihat di bawah kau tempat tidur itu. Niko, ada apa?
2: Hah? Di bawah tempat tidur? Cuma ada kardus bekas sepatu. Eh, ini kardus berat, bukan kosong. Yus, Maria, ini?
1: Itu dari tong dua. Tapi asalnya dari kopu mama yang ada di kampung.
3: Iyo. Kemarin, Yosua telpon keluarga di Wamena, terus kok mama bilang, tolong bilang sama Niko, jangan lupa makan. Kalau rindu, ingat Tuhan, dan ingat orang tua. Lalu, mama titip ini lewat paket kilat sama kakak yang dari Jayapura kemarin itu.
2: Ini papeda kering, ini ikan asap, ini sambal dabu-dabu. Astaga, Maria, Yosua.
3: Itu semua dari ko mama. Tong cuma antar kasih masuk saja. Ko pu mama sayang sekali sama ko Niko.
1: Aduh, sudah. Sekarang ko sudah dapat papeda ini. Mari, tong makan rame-rame di sini. Saya juga suka makan papeda, kah.
2: Yosua, Maria, sungguh. Saya tidak tahu harus bilang apa.
3: Sudah, jangan banyak bicara. Cepat, tong buka ikan asap itu. Saya sulit dari tadi, sungguh mati sih.
1: Maria ini memang, kalau soal makanan dia nomor satu, kah?
3: Ember.
2: Baiklah, mari kita makan. Tapi sebelum makan, kita berdoa dulu.
3: Iya, ayo. Mari, iyo, berdoa.
1: Ayo, mari. Berdoa, saya lapar ini.
2: Tuhan, terima kasih buat makanan ini. Terima kasih buat mama di kampung. Dan buat saya punya sahabat di sini, Yosua dan Maria. Berkati kami semua. Amin.
1: Amin.
2: Nah, sekarang mari kita serbu.

0: Kau serahkan banyak di sana.
1: Woi, sejam apa lagi nih gua ya?
0: Nanti hatimu punya orang rumah.
2: Rindu bukan hanya tentang tempat, tapi juga tentang rasa dan orang-orang yang kita cintai. Di tanah rantau, sahabat sejati adalah keluarga yang Tuhan kirim untuk mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah sendiri. Dari Wamena sampai perantauan, rasa cinta mama dan hangatnya persahabatan selalu menemani.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Mamuju dimanapun Anda berada, tiba kita 21.20 pendengar dalam segmen Ngobrol Bareng Komunitas. Dan malam hari ini pendengar, kami akan mengajak Anda bercerita atau berdiskusi banyak terkait dengan kreativitas dan kepedulian dalam satu gerakan. Dan malam hari ini pendengar RRI Mamuju juga telah terhubung dengan salah satu komunitas. Nantinya kita akan membahas lebih jauh bergerak dalam bidang apa, terus tujuannya seperti apa, dan juga dikaitkan dengan tema kita di hari ini, yaitu kreativitas dan kepedulian dalam satu gerakan. Malam hari ini kami telah terhubung by Zoom dengan narasumber, ada Faizal Arya Avandi. Ia adalah ketua umum dari Kreafil Bandung. Nah, selamat malam.
1: Halo, Kak.
0: Iya.
1: Selamat malam, Kanta.
0: Iya, ini dengan nama panggilannya Faizal Arya Avandi.
1: Panggilannya Faizal, Kak.
0: Oke, Kak Faizal, selamat datang. Ya. Kami ucapkan tentunya selamat datang meskipun by Zoom di ruang dengar Pro 1 RRI Mamuju. Ini adalah ketua ya dari Kreafil Bandung. Ini sebelum kita melangkah lebih jauh terkait dengan kreativitas dan kepedulian dalam satu gerakan, mungkin Kak Faizal boleh dijelaskan seperti apa sebenarnya, atau ini adalah komunitas yang bergerak dalam bidang apa untuk Kreafil Bandung? Silakan.
1: Oke. Terima kasih banyak Kanita atas kehangatannya. Ini jadi salah satu kebanggaan buat saya pribadi dan juga Creative Village Bandung. Pertama mungkin karena 2 tahun kebelakang saya sempat banyak beraktivitas di daerah Sulawesi Selatan. Dan juga sudah tidak asing dengan Pulau Sulawesi. Jadi ini seperti flashback, Kak. Bisa bertemu kembali dan juga bisa berdiskusi secara lanjut. Oke. Lalu selanjutnya, izin Kak, untuk Creative Village Bandung itu apa? Creative Village Bandung adalah sebuah komunitas pemberdayaan masyarakat desa yang mana kita sudah berdiri hampir 9 tahun, Kak.
0: Wow.
1: Gitu. Nah, insya Allah di tanggal 17 Mei kita akan merayakan Disnatalis yang ke-9. Dan kita sudah mempunyai 3 desa binaan, Kak. Gitu. Jadi secara pemberdayaan kami mempunyai beberapa desa binaan. Yang mana desa binaan kami itu banyak berfokus pada dunia UMKM, dunia pariwisata, dan juga budaya.
0: Wow.
1: Jadi ada 3 desa binaan yang tentunya ada di regional Bandung, di regional Bandung Raya. Salah satunya itu terkenal, Kak. Jadi kalau teman-teman nanti datang ke Bandung, mungkin nanti akan masuk ke salah satu desa binaan kami, yaitu di Braga.
0: Braga.
1: Di Kelurahan Braga.
0: Desa Braga.
1: Nah, itu betul. Di Kelurahan Braga, betul. Nah, itu jadi salah satu pusat pariwisata yang ada di Kota Bandung, Kak.
0: Wow.
1: Gitu. Nah, itu banyak melakukan pemberdayaan. Kita banyak melakukan pemberdayaan di desa binaan kita dengan program utama yaitu kelas mengajar. Di mana kita mengangkat beberapa aspek pendidikan dan juga mengangkat beberapa habit kepada anak-anak usia dini untuk bisa menerapkan literasi di usia dini. Gitu. Jadi kegiatan kelas mengajar ini bukan kegiatan yang formal seperti sekolah pada umumnya, bukan. Tapi kita di setiap hari Sabtu dan juga Minggu itu ada kegiatan sekolah non-formal yang mana kita belajar tentang budaya. Kita belajar tentang pendidikan non-formal, contohnya seperti kemarin kita menerapkan kurikulum mini di kurikulum tentang sampah. Mengenal, lalu juga cara mengolahnya, dan juga cara mendaur ulang.

0: waktu ke belakang kita sempat mengadakan sesi workshop tentang bagaimana cara bisa membuat patch needle, lalu juga caranya kita menggambar di dalam kanvas, lalu kita membuat sushi, yang mana kita juga banyak berkolaborasi dengan beberapa komunitas dan juga beberapa mitra seperti itu.
1: Wih, keren, keren, keren, keren ini. Karena dilakukan oleh sebuah komunitas dan komunitasnya ini sudah lama berdiri. Wah, ini adalah tentu sebuah komunitas yang kalau bisa adalah di setiap daerah. Ini adakah di setiap daerah?
0: Kalau kita secara pusat itu ada di Creaville Indonesia, Kak. Yang mana pusatnya kita itu ada di Kota Garut. Pusatnya di Kota Garut, yang mana secara pemberdayaan mungkin kalau Creaville Indonesia lebih mengarah ke pemberdayaan yang sifatnya lebih ke ekonomi, Kak. Jadi banyak memberikan pelatihan ke beberapa UKM, banyak memberikan pelatihan ke beberapa pelaku bisnis, dan juga memang secara concern kalau Creaville Indonesia sudah mempunyai pondasi yang kuat seperti itu. Lalu Creaville Indonesia melebarkan sayapnya juga ke Garut, ke Bandung, Kak, dengan tadi kita memupuk dulu pondasinya itu dari segi literasi, karena kita melihat literasi ini cukup penting lah di zaman sekarang. Anak-anak sudah banyak terpengaruh oleh gadget, anak sudah banyak memberikan sebuah perbedaan dengan generasi-generasi sebelumnya, yang mana generasi-generasi sebelumnya tuh lebih aware dengan sebuah literasi. Nah, tapi kalau anak zaman sekarang kan apa-apa tuh buka di HP, buka di gadget, udah keluar informasinya dan menerima informasinya itu yang lebih direct, bukan terhadap source-nya seperti itu.
1: Betul, betul, betul. Wah, ini keren. Kalau boleh tahu, ini teman-teman yang ada di dalam sana ini masih sekolah kah, kuliah, atau lulus kuliah, atau bagaimana? Untuk pengajar-pengajar
0: secara kerelawanan, betul. Jadi berarti, secara kerelawanan Creaville Bandung sendiri itu 80% mahasiswa, 20% sudah bekerja, Kak.
1: Jadi, berarti diisi sama mahasiswa Bandung ya?
0: Secara struktural, betul. Kita banyaknya mahasiswa Bandung. Tapi memang tidak menutup kemungkinan juga, Kak, karena beberapa relawan kami itu ada yang domisilinya, asalnya itu dia ada yang dari Palembang, ada yang dari NTT, ada yang dari Bali, ada yang dari Sumatera, itu memang campur, tapi kuliahnya memang di Bandung.
1: Oh, apakah ini adalah komunitas yang kayak per tiap event itu open volunteer, atau memang anggota komunitas yang memang mereka adalah anggota komunitas gitu?
0: Secara masa bakti, Kak, jadi kita sebutnya itu masa bakti. Secara masa bakti kita tuh di 6 bulan, Kak. Betul, ada masa baktinya 6 bulan, dan memang setiap masa bakti itu kita menjalankan beberapa program kerja yang sifatnya sustainable, berkelanjutan dan juga jangka panjang. Dan juga kalau tadi bertanya tentang apakah ini secara event saja kah, atau memang secara open recruitment hanya perdalam satu program kerja saja kah, kita lebih banyak memberikan pemberdayaannya itu lebih dengan strukturalnya, Kak. Jadi nanti kita ada open recruitment, setelah itu kita ada pembekalan kepada siap relawan bagaimana cara melaksanakan pemberdayaan yang baik, lalu juga bagaimana kita membuat program kerja yang bisa memberikan dampak, dan juga kita melihat beberapa keunggulan dari setiap relawan ini, memberikan ide dan juga memberikan transformasi ke beberapa desa binaan, Kak.
1: Wih, dan itu untuk Creaville Bandung ini desa binaannya tetap 3 meskipun nanti open recruitment di masa bakti yang berbeda.
0: Ya, betul. Jadi desa binaannya tetap, Kak. Wih. Dari kita desa binaan itu udah dari 2017, Kak.
1: Wih, beruntung dong. Sampai saat ini desa binaannya berarti termasuk desa yang beruntung ya. Karena ada komunitas, ada anak-anak muda yang masuk, dan ada banyak hal positif yang dilakukan. Keren, keren, keren. Berarti ini cuma ada 2 sekarang, yang di Garut 1 dan di Bandung juga 1?
0: Betul, kalau untuk Creaville Bandung pusatnya di Garut dan juga cabang pertamanya itu di Bandung.
1: Baik, dan ini untuk anggotanya, karena tadi disampaikan juga bahwa dia berasal dari Palembang, NTT, bahwa untuk Anda pendengar yang mungkin ada yang lagi berkuliah di Bandung, warga Sulawesi Barat atau Sulawesi, boleh bergabung tentunya ya di dalam komunitas ini. Untuk masa bakti selanjutnya kapan opreknya, Kak?
0: kalau masa bakti selanjutnya kita open track

0: rekrutmen di bulan Juni kak. Jadi satu bulan lagi teman-teman bisa stay tune dan juga jangan lupa follow IG Kreatif Bandung supaya nanti bisa tahu informasi selanjutnya terkait open recruitment itu dari segi timeline dan juga dari segi kebutuhan komunitas itu apa. Jadi stay tune terus di IG kita.
1: Silakan ini untuk teman-teman yang mau bergabung karena menarik ya, kita terjun langsung ke desa. Mungkin ada memang orang-orang yang senang ke sana, apalagi ini bukan hanya belajar dan pemberdayaan tapi ada wisatanya juga ya, disampaikan tadi sama Kak Faisal. Wah, ini lengkap. Betul. Berarti ini kenapa memilih hal ini? Apakah memang sekarang Gen Z ini senangnya yang kini, anak muda senangnya yang begini-begini, jadi itulah yang diangkat? Maksudnya ada pemberdayaan kelas mengajar dan lain-lain, atau ada hal lain di belakang itu kak yang mempengaruhi kita harus melakukan ini di 3 desa binaan kita?
0: Baik, jadi kita coba sedikit backstory dulu ya kak, terkait kenapa program kelas mengajar ataupun mengapa kita banyak mengangkat isu tentang literasi. Karena tadi yang sempat saya sampaikan, kalau di era sekarang, di zaman sekarang, kita melihat literasi itu terkadang menjadi sebuah hal yang tidak banyak dilakukan oleh beberapa anak muda ataupun anak-anak yang masih belum masuk ke usia remaja. Kita juga melihat bahwa Indonesia menjadi salah satu negara yang tingkat literasinya itu, minat literasinya itu masih jauh dikatakan dengan yang ada di area ASEAN. Dan juga kita melihat juga kak bahwa literasi ini menjadi sebuah fondasi penting ya, karena ketika kita masuk ke dunia remaja, kita masuk ke dunia dewasa, kalau kita tidak banyak ditumpu, kita tidak banyak diberikan pemahaman dan juga awareness terkait literasi, mungkin sisi-sisi kehidupan kita banyak mulai berubah. Kita lebih banyak untuk mendapatkan sesi ataupun banyak kegiatan yang lebih instan kak. Gitu. Jadi kita nggak banyak ingin mencari tahu tentang source-nya, bahwa kenapa ini bisa terjadi seperti ini. Betul. Kenapa sebuah hal itu bisa berdampak seperti ini. Jadi kita memupuk dulu kepada anak-anak yang ada di desa binaan kami untuk bisa lebih aware, bisa lebih meningkatkan dari segi literasi. Karena kalau teman-teman ataupun adik-adik kami yang ada di desa binaan itu sudah paham, sudah bisa menerapkan itu di kehidupan, mereka nanti akan menghadapi dunia yang selanjutnya, dunia perkuliahan, dunia pekerjaan, itu mungkin akan lebih mudah karena sudah terbiasa untuk membaca, terus juga melihat keadaan dengan biasa dengan membaca buku. Lalu juga kenapa program kelas mengajar ini dikatakan menjadi program utama? Karena kita melihat kak, di 3 desa binaan kami ada beberapa anak yang dikatakan masih belum terdampak dari segi pendidikan. Karena di desa binaan kami, di Desa Pasir Langu yang qadarullah ya kak, di bulan Maret kemarin itu terjadi bencana longsor kak. Kalau kakak masih ingat di daerah Kabupaten Bandung Barat. Desa binaan kami di Pasir Langu, di Braga ataupun di Cimenyan, masih ada beberapa anak yang belum terdampak dari segi pendidikan. Kenapa? Pertama mungkin karena kami bergerak di desa ya kak, terkadang ada beberapa hambatan dan juga tantangan dari segi kultur yang ada di desa. Pertama, kita pernah mendapati sebuah kultur yang agak membuat kami shock gitu ya kak. Karena pendidikan tidak bisa diakses bukan karena dari fasilitas pendidikan, bukan. Tapi karena keluarga.
1: Karena keluarga?
0: Jadi, karena keluarga. Jadi beberapa anak binaan kami itu terkadang tidak bisa sekolah karena orang tuanya punya stigma seperti ini. Kamu ngapain sekolah ini? Dan ujung-ujungnya kamu pasti bakal ke kebun. Karena hampir kebanyakan kan di desa binaan kami kan itu dari segi potensi desanya itu ada yang jadi perkebunan, pertanian, dan juga pariwisata. Dan itu terus menjadi domino efek kak. Ketika kita tanya, kenapa kamu gak mau sekolah? Ibu aku kemarin bilang kamu gak perlu sekolah tinggi karena nanti kalau kamu SMA selesai ataupun S1 selesai, kamu pasti bakal kembali ke kebun. Dan kalau ke kebun itu harus menjadi orang yang punya gelar S1. Kamu tinggal datang pagi-pagi ke kebun, kamu rajin, kamu selesai. Seperti itu. Nah, itu menjadi sebuah tantangan khusus kak untuk kami melaksanakan program pemberdayaan di desa binaan kami. Dan kenapa tentang program kelas mengajar? Karena kami ingin datang ke desa binaan kami untuk bisa merangkul, untuk bisa memberikan pendidikan yang mana itu bisa memberikan semangat dan juga keberdampakan yang bisa dirasakan oleh anak-anak yang tidak dapat akses pendidikan.
1: Wah, berarti lumayan parah juga ya, karena stigmanya langsung dari orang tuanya juga, dari lingkungan, bukan cuma dari anak itu sendiri. Ya, oh ternyata itu juga terjadi bukan hanya di Sulawesi Barat ternyata ya, tapi juga di Bandung. Ya, berarti ini mungkin bisa jadi bisa dikatakan mungkin beberapa daerah di Indonesia bisa jadi masih banyak hal yang seperti ini ya yang dijumpai. Makanya itu Kak, kreatif seharusnya ini tidak hanya di Bandung ya seharusnya, tapi juga ada di setiap daerah.
0: Siap, kita melebarkan saya nanti ke Sulawesi Barat.
1: Iya, baik. Nah kalau untuk kan masa bakti itu setiap 6 bulan.
0: Setiap 6 bulan.
1: Indikator keberhasilannya apa?
0: Okay. Secara indikator keberhasilan, kita memberikan sebuah indikator keberhasilan itu dari kebermanfaatannya, Kak. Mm-hmm. Karena kita memang di sini basically masih menjadi sebuah komunitas, mm-hmm. belum menjadi sebuah yayasan yang mana ketika yayasan itu mereka sudah mempunyai indikator yang secara data itu punya data yang akurat gitu ya, Kak. Nah, kami di sini banyak bergerak dan juga banyak memberikan aspek-aspek pemberdayaan yang jangka panjang. Jadi karena kalau kita melihat dari indikator, ada beberapa indikator yang memang ada yang tepat, ada yang tidak tepat. Kita melihat program pemberdayaan kami itu tuh mempunyai sifat yang developmentnya itu jangka panjang. Ada juga Kak, jadi di salah satu desa binaan kami ada sebuah kasus seperti ini. Ada sebuah stakeholder, mungkin saya yang belum bisa. Program itu bagus banget Kak, programnya itu luar biasa. Dan juga dari segi keinginan masyarakatnya itu tinggi. Kreativitasnya juga bagus banget. Tapi pemberdayaan di situ tidak berjangka panjang. Jadi ketika stakeholder itu memberikan program, dia hanya melaksanakan pendampingan selama satu kali. Ketika dia memberikan program kerja itu di satu hari saja. Tapi setelah dari situ, tidak ada pendampingan apapun. Tidak ada development di sana. Nah, akhirnya program sudah diberikan, itu tidak memberikan aspek dan juga impact yang luar biasa ataupun impact yang jangka panjang. Malah programnya akan kembali menjadi sebuah program yang tidak berhasil kalau kita lihat gitu. Meskipun stakeholder yang memberikan ini jadi salah satu NGO ataupun jadi salah satu mitra yang luar biasa. Nah, kalau kami memberikan program pemberdayaannya itu melakukan analisis terlebih dahulu, Kak. Analisisnya itu biasa kalau teman-teman yang berkuliah di sosiologi itu ada yang namanya itu teknik PRA, participatory rural appraisal. Di mana kita melihat dulu kebutuhan dari masyarakat itu apa. Bukan kita ingin memberikan program tapi masyarakatnya butuh nggak butuh kita lakukan enggak. Tapi kita tanya dulu Bapak Ibu, program yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu itu apa? Lalu kita akan menganalisis dari segi permasalahan di desa binaan tersebut apa, potensinya apa, lalu juga secara geografis di desa binaan kami itu apa, lalu juga dari segi permasalahan yang banyak dan timbul itu apa. Lalu kita akan mengkolektifkan sebuah data tersebut untuk dicurahkan dalam program inovasi. Nah, dalam program inovasi itu tentunya kami melibatkan pertama dari masyarakat. Lalu yang kedua, kami melibatkan pemerintah setempat dari RT, RW, kepala desa, kepala lurah, untuk bisa memberikan data-data yang lebih akurat dan juga konkret. Nah, setelah dari situ, data sudah terkumpulkan, kami memberikan program kerja yang bersifat inovasi juga, lalu kita melihat indikatornya itu terhadap masyarakat yang mempunyai tingkat keinginan tinggi dan juga kita bergerak bersama-sama. Mungkin secara komunitas itu yang lebih penting dan juga kita melihat indikatornya dari bagaimana masyarakat mulai bisa berjalan dengan kami dan juga nantinya kadar keberhasilan itu masyarakat bisa mandiri.
1: Iya, betul-betul. Apalagi nih tiga desa dengan apa ya, mungkin agak lebih sedikit susah dibandingkan hanya dengan memilih satu desa ya. Dan semoga ini, tapi ini sudah berlangsung di desa itu dari 2017, berarti sekarang kurang lebih 7 tahunan ya?
0: Sudah hampir 8-9 tahun kan?
1: 8-9 tahun, wah ini sudah lama. Ini kalau tanggapan dari masyarakat desa sejauh ini seperti apa?
0: Tanggapan dari masyarakat
1: iya,
0: desa
1: apalagi mungkin ada stigma-stigma dari orang tua tadi bahwa wah, ngapain sekolah tinggi-tinggi. Nah mungkin ini dengan adanya komunitas ini bagaimana tanggapan mereka akhirnya?
0: tentunya tanggapan dari masyarakat sangat welcome dengan kami, sangat menerima program kerja dengan kami, apalagi ada salah satu hal yang menyentuh mungkin ya Kak, terkait respon ataupun feedback dari masyarakat, di mana ada sebuah rasa ucapan terima kasih mungkin yang ucapan ini tuh bagi sebagian orang itu terlihat cukup namanya juga terima kasih ya biasa aja gitu ya. Tapi buat kami itu jadi salah satu bentuk rasa yang gak bisa digantikan dengan apapun. Karena sempat ada ucapan bahwa Kreatif Bandung ini tuh jadi salah satu komunitas yang merubah dari segi pemberdayaan. Pertama, yang tadi sempat saya bilang, pemberdayaan kami itu sifatnya jangka panjang dan juga bisa terus melakukan development, dan juga ketika ada bencana. Karena sedikit cerita ya Kak, kami itu mempunyai rawan bencana yang tinggi. Pertama, kalau di desa binaan Pasir Langu yang kemarin terjadi longsor, itu dia berada di Sesar Lembang, yang mana sekarang isunya cukup cukup kuat ya Kak ya. Sesar Lembang itu kan juga sudah sempat kedalunya ada longsor. Lalu juga di Braga, di kota Bandungnya sendiri, itu banyak potensi bencana terkait kebakaran dan juga banjir. Nah, kita bukan melaksanakan program kelas mengajar saja, tapi kita juga memberikan sebuah rasa pendampingan ketika turun bencana, ketika adanya bencana. Ketika kemarin di Pasir Langu, kita menghadirkan unit relawan siaga bencana selama 1 minggu dan juga 2 minggu, kita banyak datang, kita datang ke door to door, ke setiap rumah yang masyarakatnya itu terdampak, dan juga kita memberikan kegiatan trauma healing. Bukan hanya memberikan kebahagiaan kembali bagi anak-anak, tapi kita juga menggandeng beberapa kolaborasi untuk memberikan bantuan dari segi sembako, bantuan dari segi hal-hal yang lain, yang mana kemarin kami pun diucapkan apresiasi dari pemerintah setempat, dari kelurahan, dari desa, dan juga dari masyarakatnya langsung. Seperti, jadi kita ada di setiap masyarakatnya itu membutuhkan kami. Jadi kalau di setiap bencana kami akan selalu ada, lalu juga di setiap program mengajar, alhamdulillah dapat feedback yang baik, kita bisa membantu adik-adik di desa binaan kami itu. Terus sekarang prosesnya pingin yang masih belum dapat sekolah, itu kita fasilitasi untuk mendapatkan paket C. Itu harapan dari masyarakat.
1: Berarti itu Kreatif Bandung ini hadir di desa itu berarti bukan cuma untuk anak-anak ya, untuk anak-anak yang sudah seharusnya masih dalam usia sekolah tapi berhenti atau tidak sekolah masuk juga dalam ini target-target dari Kreatif Bandung itu sendiri berarti.
0: Betul, Kak.
1: Keren. Ternyata ya kurang lebih sama sih kondisinya ini di Sulawesi Barat. Mungkin ada pendengar atau ya pemangku kebijakan yang mendengarkan di malam hari ini, mungkin bisa lah ya Kreatif Sulbar juga hadir di Sulawesi Barat, karena pastinya orang-orang ini tuh kayak jadi tempat mengeluh masyarakat. Apakah Kreatif Bandung merasa seperti itu?
0: Kalau saat ini, kalau untuk kata mengeluh, masyarakat bukan mengeluh kepada kami Kak, tapi masyarakat itu pingin kami yang ada di sampingnya.
1: Sandaran jadi masyarakat.
0: Jadi kita ingin bergerak bersama masyarakat, kita ingin menjadi seorang fasilitator. Mungkin konotasinya beda mungkin ya Kak, antara fasilitator dan juga implementator. Implementator punya program, masyarakatnya butuh ataupun tidak butuh mungkin akan diimplementasikan. Tapi bagi kami, kami ingin menjadi fasilitator, kita ingin bergerak bersama masyarakat. Masyarakat ingin apa, masyarakat ingin mempunyai program apa, selagi kita bisa, selagi kita mampu, ayo kita bergerak bersama-sama.
1: Keren, ini memang seharusnya setiap daerah punya anak-anak muda memang seperti Kreatif Bandung sih. Itu dia tadi bahwa bergerak bersama masyarakat, sebenarnya ini adalah sebenarnya banyak hal yang bisa dicapai dari kunci ini, bergerak bersama masyarakat. Kalau saya tua tidak ada lagi mungkin, karena melihat kakak-kakak di Kreatif Bandung, mungkin orang-orang tua yang ada di desa-desa tuh jadi sadar, oh ternyata kalau anak saya sekolah mereka bisa jadi orang yang hebat, punya ilmu dan lain sebagainya. Kalau sejauh ini berarti sejauh ini apakah sudah ada, kalau di masa baktinya Kak Faizal sendiri Sudah berapa banyak ini masyarakat yang betul-betul merasakan dampaknya? Misalnya mungkin ada yang dapat paket C atau ada pelatihan yang akhirnya masyarakatnya memulai usaha dari itu dan lain-lain.
0: Oke. Alhamdulillah Kak, untuk periode saat saya diamanahi sebagai ketua umum, saat ini saya sedang mengupayakan juga untuk beberapa desa binaan kami itu bisa difasilitasi dengan paket C. Lalu juga kemarin kami diterima secara atensi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan juga Anak Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah respon baik dari para kadis dan juga para kabid terkait program yang sedang kita jalani itu apa, dan kita banyak memberikan pelatihan-pelatihan juga Kak. Pertama pelatihan kepada anak-anak dan juga pelatihan kepada masyarakat. Kemarin kita sempat melaksanakan kegiatan pelatihan mitigasi bencana di Kelurahan Braga. Jadi karena Braga itu kan daerah yang sangat urbannya Kak, banyak tempat ataupun rumah yang padat penduduk, dan juga dari segi bencana itu paling rawan dari segi bencana banjir dan juga kebakaran. Kita menghadirkan program pelatihan mitigasi bencana tentang kebakaran. Kita berkolaborasi dengan Dinas Pemadam Kebakaran, dan alhamdulillah ketika di setiap RW itu tidak ada APAR, tidak ada alat pembantu api ringan, ketika setelah kita melaksanakan program pelatihan itu, alhamdulillah menjadi salah satu pembuka pandangan kepada setiap dinas ataupun lurah itu memberikan bantuan dari segi APAR.
1: Alhamdulillah. Juga, akhirnya pemerintahnya juga jadi sadar ya, berarti kalau ini penting gitu, ada di setiap RW begitu ya.
0: Betul, betul. Lalu juga kita menghadirkan relawan unit siaga ya, unit relawan siaga, yang mana kita kemarin juga berkolaborasi dengan beberapa NGO, berkolaborasi juga dengan beberapa dinas untuk membantu ke setiap desa binaan kami yang terdampak.
1: Gitu.
0: Dan juga banyak program kerja juga Kak, tentang kreativitas, yang mana kita menghadirkan program workshop, dan juga kita menghadirkan rumah development. Jadi rumah development ini kita menerima donasi buku bacaan, yang mana nanti setiap donasi itu akan kita salurkan ke rumah baca kita. Jadi di setiap desa binaan kita juga punya rumah baca Kak.
1: Keren. Tapi kalau sejauh ini, sejauh pengalaman dari Kak Faizal, ada tidak masyarakat yang tiba-tiba datang ke Kreafil Bandung dan apa ya, yang disampaikan itu tidak masuk dalam program-programnya, tapi karena Kreafil Bandung itu mau bergerak bersama masyarakat, oh kita tuntaskan juga masalah ini. Ada tidak pengalaman seperti itu?
0: Terkait pengalaman itu mungkin sering sekali ya Kak. Sering sekali. Karena mungkin setiap masyarakat juga mempunyai kepentingannya masing-masing ya. Terkadang beberapa RT itu mungkin beda kubu, ataupun di beberapa dusun juga beda kubu. Tapi kita mencoba memfasilitasi, kita berharap kita menemukan ruang, kita bermusyawarah, kita menemukan ruang untuk kita bisa saling mendapatkan mufakat. Dan juga ada beberapa waktu kita tuh mendapatkan contohnya kayak bantuan ataupun atensi dari partai politik. Nah tapi Kak, Kreafil Bandung itu tidak terafiliasi apapun terhadap partai politik, tidak terafiliasi apapun dengan ya, jadi kita bersifat independen. Kita menjadikan pemerintah setempat itu sebagai stakeholder. Jadi di mana kita menerima saran, masukan, dan juga amanah yang disampaikan oleh pemerintah. Jadi kita bergerak bersama-sama juga dengan stakeholder tersebut. Terkait tadi masyarakat, kita berpikir bahwa kalau masyarakatnya memang membutuhkan, kita akan melaksanakan penelitian Kak. Jadi tidak hanya berdasarkan satu orang saja, kita akan meneliti kepada setiap seluruh insan masyarakat yang ada di desa binaan kami, apakah program itu butuh atau tidak, karena itu yang akan kita jadikan sebagai tolak ukur.
1: Riset dulu. Keren. Oke, kita beralih ke anak mudanya sekarang. Kalau dari Kak Faizal sendiri, ini kan mungkin kalau di era sekarang, banyak orang yang mungkin lebih senang di rumah, banyak orang yang senang mengurung diri, karena semua ada di HP-nya. Katanya ada quotes kalau WiFi dan makanan sudah ada di kamar, kita tidak perlu lagi keluar kamar gitu. Ini kalau Kak Faizal mungkin menanggapi anak muda yang seperti itu seperti apa?
0: Oke, Mungkin di beberapa keadaan saya pun merasa sebagian dari teman saya ada yang seperti itu, Kak. Karena mungkin ya sekarang teman-teman sudah mempunyai prioritas dan juga mempunyai segi apa ya, minatnya sendiri mungkin ya. Mungkin ada beberapa hal juga yang terkadang mereka tidak bisa membuka pandangan terkait beberapa isu sosial yang ada di negeri kita. Kita melihat bahwa memberikan sebuah aspek sosial itu bukan hanya ada pada orang lain, tapi ada dari diri kita. Kita juga perlu merasa bahwa ketika kita melaksanakan sebuah aspek sosial di mana kita memberikan hal-hal baik gitu ya, Kak, terhadap orang lain, yang selalu ibu saya amanahkan dan ini menjadi petuah dari ibu saya, ketika kamu melaksanakan kebaikan, mungkin itu menjadi salah satu diri kamu berinvestasi dengan Tuhan. Ketika kamu melaksanakan kebaikan, kamu akan dibantu lagi oleh Tuhan. Kamu akan menerima kebaikan lagi oleh Tuhan. Jadi kebaikan itu tidak ada yang sia-sia. Mungkin itu jadi awal bagaimana saya melihat aspek-aspek sosial dan juga melihat isu sosial untuk saya bisa bergerak. Karena bukan hanya diri kita yang perlu dibantu, tapi banyak masyarakat, banyak orang-orang lain yang perlu kita bantu dengan hal-hal kecil. Bukan hanya bagaimana, okay, kita akan memberikan 1000 buku gitu ya. Mungkin kalau orang yang mampu akan bisa. Tapi dengan sekecil apapun seperti, kadang ada beberapa masyarakat yang bilang, Kang, ini kalau misalnya ibu ngasih program bacaan, perlu program apa aja ya? Dengan kita memberikan saran, itu juga kita memberikan diskusi, itu jadi salah satu kebaikan-kebaikan juga yang mana mungkin itu jadi salah satu poin di mana masyarakat itu memberikan program ke yang lain secara jangka panjang. Dan juga itu memberikan investasi buat kami sendiri.
1: Betul.
0: Jadi diawali dengan niat dan diawali dengan kepekaan di lingkungan sekitar, Kak. Jadi kalau tadi Kanita bilang kalau sudah ada wifi dan juga sudah ada makanan di rumah, mungkin kita gak perlu keluar ke kamar. Mungkin salah satu sarannya bagi saya, wifi-nya dimatikan dulu, Kak, dan kita berpuasa sampai kita bisa keluar.
1: Betul. Karena kalau bisa ya, bagaimanapun sekecil apapun harus berdampak ke orang lain gitu ya, Kak Faisal. Kalau di kamar saja, apalagi mungkin apa yang diakses ini tidak berguna, wah rugi banyak sih ini, karena kan waktu tidak bisa diulang ya, jadinya rugi dengan kegiatan-kegiatan hal yang seperti itu. Nah sekarang juga anak muda tuh banyak yang punya mental mudah menyerah gitu. Kalau Kak Faisal menanggapi hal itu seperti apa, dan apa sih sebenarnya yang bisa dilakukan sebagai anak muda misalnya untuk tidak mudah putus asa, terus juga bisa aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial?
0: Okay. Ini juga jadi salah satu tantangan juga ya, Kak, buat kami sebagai komunitas yang bergerak di dunia pemberdayaan. Jadi kalau kita melihat tantangan yang ada sekarang terhadap Gen Z, kebetulan saya juga Gen Z. Jadi ya beberapa teman saya tuh juga banyak yang bilang, ayo kita usahakan dulu untuk menjaga work-life balance, atau enggak kita menjaga mental health kita. Mudah, ya mungkin mudah menyerah jadi salah satu hal yang sangat banyak saya dengar terhadap beberapa teman-teman saya. Tapi melihat dari tantangan ini, yang harus kita pegang, yang harus kita pertahankan, atau dimulai dari mana? Pertama, dimulai dari niat kita dulu, Kak. Dilihat dari seberapa banyak hal-hal kebaikan itu ternyata nggak hanya ada pada orang lain. Jadi kita bisa bergerak, kita bisa mempunyai rasa kepekaan, yang mana rasa kepekaan itu muncul dari niat. Ketika niat itu sudah ada, mungkin akan berubah menjadi aksi. Setelah aksi itu kita lakukan, akan berubah menjadi impact atau berubah menjadi dampak, yang mana dampak itu juga dirasakan akan banyak mengalir kebaikan-kebaikan. Jadi diawali dengan niat, diawali dengan sebuah keinginan untuk bisa memberikan kebaikan-kebaikan, yang mana kebaikannya gak perlu besar, tapi kecil aja dulu, tapi terus menerus.
1: Yang penting berkelanjutan, seperti yang dilakukan dalam di desa-desa binaan itu ya. Yang penting yang sustainable ini ke depannya gimana. Ih keren, keren untuk Kak Faisal dan juga Kreavil Bandung. Terakhir mungkin dari Kak Faisal, apa harapannya ke depan, dan tentunya kalau bisa satu kata atau mungkin satu kalimat untuk gimana sebenarnya sosok yang ideal untuk anak muda di zaman sekarang? Silakan Kak Faisal.
0: Oke. Mungkin kalau ideal, tidak ada kata ideal ya, Kanita. Mungkin setiap orang dengan segala kelebihan dan juga segala kekurangannya mempunyai potensi, mempunyai aspek yang besar untuk memberikan perubahan. Dan kami melihat bahwa anak-anak muda di zaman sekarang itu mempunyai tingkat inisiatif yang tinggi, mempunyai intelektual yang tinggi. Di mana ketika kita berharap program pemberdayaan ini bisa sustainable, itu teman-teman jangan merasa bahwa ah kayaknya ini bakal nggak berdampak, malahan belum dicoba gitu. Jadi mencoba dulu dengan beberapa ruang lingkup yang ada, mencoba dulu dengan segala hal yang sudah ada di depan mata. Gagal nggak apa-apa, mau salah juga nggak apa-apa, kita masih muda, kita masih mempunyai banyak kesempatan-kesempatan yang masih banyak terbuka. Dan kita selalu berpedoman bahwa ketika teman-teman diberikan amanah untuk memberikan program kebaikan, diberikan amanah untuk melanjutkan perjuangan di dunia sosial, kami berharap teman-teman mempunyai sebuah tekad yang tulus untuk mengabdi dan juga memberikan program pemberdayaan ini dengan setulus hati. Seperti
1: itu. Ih, keren, keren sekali. Kak Faisal, kalau boleh tahu Gen Z umur berapa?
0: Saya kelahiran 2003, Kanita. Jadi sekarang masih 22 tahun.
1: Wah, 23 tahun dengan pemikiran yang luar biasa menjadi ketua umum dari sebuah gerakan positif ini. Luar biasa sih, maksudnya di tengah tantangan sekarang era modern yang mungkin banyak orang yang melakukan kegiatan sosial itu tapi tidak berkelanjutan hanya untuk dipuji, ternyata ada Kreafil Bandung yang melakukan sebuah hal yang berkelanjutan dan diisi oleh-oleh anak-anak muda yang keren. Ini luar biasa sekali, apresiasi untuk Kreafil Bandung.
0: Keren. Oh ya, mohon doanya juga Kak, semoga kita bisa bertemu. Jadi nanti kalau Kanita ke Bandung, jangan lupa mungkin ya nanti bisa menghubungi IG kita Kreafil Bandung dan kita siap jadi guide Kak kalau Kanita nanti ke Bandung.
1: Oh ya, siap, nanti ditagih. Untuk pendengar yang lain juga mungkin yang nanti mau jalan-jalan ke Bandung, ini ada Kreafil Bandung. Akhirnya kita punya relasi nih pendengar ya, untuk pendengar-pendengar punya teman baru, punya keluarga baru yang pasti ini menarik, pasti untuk dilihat juga seperti apa sebenarnya realita di lapangan di tiga desa binaan itu. Dengan penjelasan yang tadi ini, ya siapa sih yang tidak tertarik melihat ada sudah include dengan kelas belajarnya, ada workshopnya, kemudian ada pemberdayaan-pemberdayaan lain termasuk wisatanya. Nah, kalau wisata meluncur pasti orang-orang ini Kak. Baik, siap. Kak Faisal, terima kasih banyak sudah hadir berbagi pengalaman bersama banyak kami kita di Pro 1 RRI Mamuju. Ini adalah sebuah cerita diskusi yang tentunya inspiratif yang semoga juga bisa diterapkan oleh anak-anak muda di luar sana termasuk di Sulawesi Barat sendiri. Dan untuk Kreafil Bandung semoga sukses selalu ini untuk kegiatannya. Amin. Semoga semua berjalan dengan baik dan opreknya nanti lebih banyak lagi yang bisa bergabung.
0: Amin, Kanita.
1: Baik.
0: Terima kasih banyak untuk kesempatannya. Terima kasih banyak atas ruang diskusinya. Semoga ini menjadi salah satu hal kami untuk mempertahankan semangat pemberdayaan kami.
1: Iya, baik. Karena ini jauh-jauh kita kontak orang Bandung memang supaya bisa menjadi gambaran juga untuk bagaimana mungkin di Sulawesi Barat bisa mencontoh hal-hal positif yang dilakukan. Dan pendengar, demikian dialog interaktif dalam Ngobrol Bareng Komunitas yang dapat kami hadirkan di ruang dengar Anda. Semoga apa yang disampaikan malam ini bisa membawa dampak positif untuk kita semua yang mendengarkan. Untuk siaran ulangnya, pendengar, Anda bisa mengaksesnya kembali di YouTube dan juga di Facebook RRI Mamuju. Terima kasih, saya Nita Wahyuni bersama dengan narasumber ada Faisal dari Kreafil Bandung mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Anda pendengar, selamat malam dan sampai jumpa.
0: Terima kasih banyak, Kanita.
1: Terima kasih.
2: Budi, Kok akhir-akhir ini kamu sibuk banget?
3: Iya Ani, aku lagi kembangkan bisnis desain grafis onlineku. Sekarang banyak banget peluang di industri kreatif.
2: Wah keren, jadi bukan cuma sekedar hobi ya?
3: Betul, industri kreatif itu luas Ani. Mulai dari desain, film, musik, kuliner, sampai aplikasi digital. Kalau dikembangkan serius, bisa jadi sumber ekonomi baru buat Indonesia.
2: Iya ya, dengan kreativitas kita bisa ciptakan lapangan kerja bahkan go internasional.
3: Setuju, yuk kita dukung dan kembangkan industri kreatif Indonesia.
4: Industri kreatif, motor penggerak ekonomi masa depan. Ayo berkreasi, berinovasi, dan bangkitkan Indonesia. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
6: rri.co.id rri.co.id complete portal kantor berita nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
7: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
6: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
8: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Enemies ahead.
1: Waduh, kamu ini loh, tiap hari kerjaannya main game mulu. Kapan belajarnya?
0: Ih, kakak apaan sih?
1: Kamu ini loh, belajar-belajar, jangan main gadget terus.
0: Kakak ini loh, lagian sekolahnya itu PJJ, kak.
1: Loh, PJJ. Terus kenapa kalau PJJ? Kamu jadi gak usah belajar gitu? Oh, kamu ini ya, justru karena PJJ kamu itu harus banyak-banyak belajar. Sekarang ini waktunya kamu kreatif belajar sendiri, tahu? Gadgetmu itu bisa dipakai buat ikut kelas-kelas belajar daring, buat nambah-nambah pengetahuan lain yang gak kamu dapat dari sekolah. Banyak kok situs-situs atau aplikasi belajar yang bisa kamu ikutin, atau minimal gadgetmu itu bisa kamu pakai buat diskusi sama teman-temanmu ngerjain tugas. Jangan buat main game mulu. Mau jadi apa kamu ini nanti kalau lupa belajar?
0: Iya, kakak bawel.
2: Siswa kreatif membentuk generasi cerdas.
3: Aku ingin jadi reporter.
4: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
5: Aku sih pengen jadi musisi.
6: Kalau aku ingin jadi presiden.
2: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?

0: Ricky ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
1: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.

0: Ya, selamat malam pendengar setia RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Kita bertemu dalam segmen Ruang Rindu di malam hari ini pendengar. Ini adalah segmen di mana Anda bisa bergabung bersama kami baik melalui layanan telepon interaktif ataupun melalui chat WhatsApp yang juga nantinya akan saya bacakan. Ini di sini kalian pendengar Anda bisa bergabung dan request lagu-lagu nostalgia. Lagu-lagu yang mengingatkan Anda tentunya mungkin dengan zaman-zaman dulu, zaman-zaman pas masih muda mungkin, atau pas dulu pas jatuh cinta dan lain sebagainya. Dan berbagai masalah kehidupan tentunya yang Anda bisa deskripsikan dalam sebuah lagu. Dan Anda bisa bergabung pendengar melalui nomor telepon interaktif 0426 2322443 atau 0822 9609 0996. Kita akan menerima penelpon pertama di malam hari ini. Ruang rindu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oh, mantap. Dengan siapa di mana?
1: Ya, barusan lagi muncul ini wanita.
0: Pak KMS.
1: Ya, betul sekali.
0: Ah, barusan KMS muncul. Kenapa bisa ini?
1: Iya, soalnya susah tembus.
0: Ah, susah tembus. Berarti enggak baru Jaki muncul. Saya kuanggap enggak baru Jaki muncul itu karena mendengarkan terus Jaki.
1: Oke. Sayangnya cuma apa susah muncul di.
0: Ya, begitulah ya. Itu sebenarnya alhamdulillah ya. Apa kabar Pak di sana?
1: Alhamdulillah kabar baik.
0: Yang penting sehat ki selalu.
1: Iya, amin.
0: Ya. Apa kegiatan Pak malam hari ini?
1: Ya, monitor aja ya. Sampai yang suaranya wanita.
0: Siap. Kalau begitu lagu apa yang mau didengarkan?
1: Berikan senyum yang indah.
0: Berikan senyum yang indah. Lagunya siapa ini?
1: Tidak tahu siapa penyanyinya. Kalau tidak ada ya ganti saja lagunya.
0: Ada pasti, kita cari dulu. Senyum. Oh, kau berikan dia senyum yang indah.
1: Oh iya.
0: Ya. Mana ini? Kok ini yang muncul?
1: Yang menyapa sudah?
0: Ya, silakan ya. Pak.
1: Ya, ada Bobby, ada Ahmad, Pak Mahir, ada... Ini saya yang pertama ini ya, Mas?
0: Iya, betul Pak.
1: Oh, ada Ibu Murdi, mudah-mudahan masuk ini malam. Ya, ada juga Dharma. Ya, pokoknya semuanya mau. Ya, pendengarnya RRI Mamuju sampai terkejut.
0: Siapa? Ya, oke, baik Pak. Siapa penyanyinya tadi Pak?
1: Tidak tahu, tapi yang pastinya perempuan ya.
0: Senyum yang indah.
1: Iya, tidak tahu siapa apa.
0: Senyum yang indah. Mana ya? Atau kau beri dia senyum yang indah? Tapi ini ya. Ii Sugianto, tapi judulnya Jangan Sakiti Hatinya.
1: Oh, ya itu saja.
0: Oke deh, Pak.
1: Ya, intinya Mbak Nita ya, kasih banyak. Ya, seharusnya bersama keluarga. Dan pertama juga ini, Mbak Nita ya. Ya, ucapan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak KMS. Tentunya sehat juga selalu bersama keluarga di sana. Kita ke penelpon selanjutnya pendengar. Untuk Anda yang mau bergabung di malam hari ini bisa bergabung melalui layanan telepon interaktif kami di 0426 2322443 atau di 0822 9609 0996. Kita terima penelpon selanjutnya. Ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Wait, apa kabar kalian, siapa di mana?
2: Dari
0: Polman.
2: Iya, betul. Di Polman juga.
0: Kak Bobi ini kan, bukan ya?
2: Wah, betul.
0: Saya hafal suara tak berarti.
2: Alhamdulillah.
0: Apa kabar Ki di sana?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah, kabar baik. Apa kegiatan Kak Bobi malam hari ini?
2: Sama aja tadi, monitor juga.
0: Jambila, oh berarti dari sore makin ini monitor, Di. Masya Allah.
2: Kalau saya itu monitor mulai pagi sampai malam ini.
0: Wow, pendengar setia betul. Baik Kak Bobi, lagu yang mau didengarkan?
2: Bisa kak lagunya Putri Aryani?
0: Ya, yang mana?
2: Hanya Rindu.
0: Boy bisa.
2: Ah iya, alhamdulillah.
0: Untuk siapa ya, lagunya?
2: Ya?
0: Untuk siapa lagunya?
2: Saya, buat Kaimit. Ya, selamat malam. Ada Purnamasari, ada Pak Salman, Pak Kumis, Mama Nanda, Ibu Nurma, Ibu Darmawati, Ibu Murni, Bulia, Pangeran Kodok, Triani, Alia, ada Tuhairuddin, Pangeran Kodok, Ali Sardino, Makmasar, Ani Irwan, Padilai, Dayanti, dan semuanya tanpa dan terkecuali. Oh ya, hampir lupa ini aktris di Wotu ya, bersama Anto juga di Andrekan, dan selamat malam semuanya. Oke Nita,
0: baik.
2: Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Bobi yang ada di Polewali Mandar yang malam hari ini tentunya memonitor kami di Pro 1 RRI Mamuju. Silakan pendengar, kita ke penelpon selanjutnya di malam hari ini. Ya, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memulai lewat lagu.
0: Dengan siapa di mana?
3: Dari Pulau Kerapuang.
0: Ibu Dharma, apa kabar di sana?
3: Alhamdulillah, baru bangun.
0: Baru bangun, orang ini jam tidur. Cepat ke tidur tadi. Ibu Dharma baru bangun. Rencana tidur jam berapa makini kalau baru kibangun sekarang?
3: Habis tadi jam 7.
0: Jadi sekarang ini makin begadang sampai jam berapa?
3: Baring-baring atau baru
0: ketiduran?
3: Ketiduran
0: Ki?
3: Iya.
0: Tapi di tempat tidur Ki ketiduran?
3: Iya.
0: Bagaimana Mitu? Ya, Ibu Dharma, memang sering itu kalau misalnya kita cepat tidur, nanti pasti jam-jam segini tuh bangun lagi, langsung cerah lagi mata. Tapi aman ya, hujan kah di Karampuang sekarang?
3: Enggak hujan.
0: Berarti aman ini.
3: Iya.
0: Baik, kalau begitu Ibu Dharma, lagunya malam hari ini?
3: Lagunya mau Betaria.
0: Ah, yang

0: ada juga Ahmad Nanda, Asriani, ya semuanya aja dia tanpa terkecuali.
1: Baik, kalau begitu.
0: Buat Nita, mudah-mudahan semua sehat selalu dan sama keluarga.
1: Ya. Baik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Dharma telah bergabung bersama kami. Ya berarti ini saya punya teman ini sampai pukul 12 ya, pukul 24 karena Ibu Dharma baru bangun. Baik pendengar, masih ada yang mau bergabung di malam hari ini, kami tunggu. Sebelum kita memutarkan lagu-lagu yang sudah masuk di malam hari ini, Ruang Rindu. Terputus. Silakan bergabung kembali untuk Anda yang mau bergabung pendengar. Nanti kita putarkan lagu-lagunya. Ruang Rindu. Selamat malam.
2: Malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memuat lewat lagu.
1: Wait, dengan siapa ini, di mana?
2: Dari Luwu Timur ini, Asri.
1: Ah, Pak Asri di Luwu Timur, masih mau monitor hingga malam hari ini juga.
2: Ya, kasih namanya pendengar
1: setia. Wih. Apa kabar, Ki Pak?
2: Alhamdulillah, sangat panas ini, Pak.
1: Oh ya? Padahal pegunungan dan malam hari tapi panas ya?
2: Wah, enggak. Kalau di daerah saya tidak pegunungan.
1: Oh, di pinggir laut, Ki? Atau dataran ya, rendah begitu ya?
2: Rendah, dataran rendah.
1: Oh.
2: Sekitar ada 3 kilo dari laut ini.
1: Oh, astapir laut, pantas. Ya. Tapi aman, jadi...
2: Alhamdulillah.
1: Apa sama siapa ke sekarang, Pak?
2: Lagi sendiri nih di teras rumah ini.
1: Oh berarti selesai pindah siaran baru masuk rumah juga, Dik?
2: Iya. Orang di rumah sudah tidur semua.
1: Menyala memang Pak Asri pendengar setia. Lagunya kalau begitu mau lagu apa di malam hari ini?
2: Lagu apa ini, Kak?
1: Lagu kenangan.
2: Oh, kenangan di. Kita pilihkan saja Pamres.
1: Apa, Pak?
2: Pamres.
1: Ah, baiklah. Untuk siapa lagunya?
2: Iya, kirim salamnya buat ada Anto di Antrekang Ruri, ada Pak Abraham, ada Pak Salman di Kalung Lombok, Pak Sultan di Kalung Sulu, ada Pak Mahir, ada Pangeran Kodo, ada Irwin, ada Sidan, ada Bobby, ada Sabino, Maulana, Bang Kumis, ada KMS, ada siapa lagi, Bayim Putra, ada di Salari, ada Gunawan, ada Pak Sukur di Kutai Kartanegara, ada Paran juga di sana, ada Alia bersama Srianji Majene, ada Padila Ani, Midi Parma, Bunda Adi, ada Mama Ananda, buat Ibu Murni, Bu Lia Sipatua, Ibu Norma juga, buat di Pantai Bahari ada Purnama Sari, ada Mirzawati di Pasar Kayu, buat Kande Janggo, buat semua-semuanya saja, tanpa kecuali.
1: Baik, kalau begitu.
2: Buat Mbak Nita, terima kasih banyak saja. Selalu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ini di Luwu Timur ya, meskipun panas di sana, tidak menghalangi semangatnya Kak Asri atau Pak Asri bergabung bersama kita di Pro 1 RRI Mamuju. Selanjutnya pendengar, masih ada yang mau bergabung di malam hari ini untuk kita dengarkan bersama lagu-lagu yang mau direquest. Kalau begitu sambil menunggu, kita putarkan dulu lagu-lagu yang sudah masuk di malam hari ini.
3: Saya Febrianto Wijaya, anggota DPRD Mamuju, mengucapkan selamat untuk RRI Mamuju yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara. Teri sekali di udara, tetap

sahabat sehat, kapan terakhir kali kamu periksa kesehatan? Kadang kita merasa sehat, tapi belum tentu tubuh kita benar-benar baik-baik saja loh. Nah, sekarang ada kabar gembira. Pemerintah bersama Kementerian Kesehatan mengadakan cek kesehatan gratis untuk semua masyarakat. Cek tekanan darah, gula, kolesterol, dan berat badan ideal, semuanya gratis tanpa biaya apapun. Yuk, datang ke puskesmas atau posyandu terdekat. Cukup bawa KTP dan ajak keluarga atau teman. Ingat, kesehatan bukan cuma urusan pribadi, tapi tanggung jawab bersama. Penyakit seperti hipertensi dan diabetes bisa dicegah kalau kita rutin memeriksa kesehatan sejak dini. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Ayo, cek kesehatan sekarang, karena mencegah lebih baik daripada mengobati.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

0: Eh Man, lu kan baru pindah kantor ya? Gimana kantor baru lu?
1: Gajinya sih enak, tapi si bos tuh minta meeting mulu. Udah pulang aja masih dicariin.
0: Terus lu gak istirahat? Waktu jam pulang kantornya gimana? Lu kerja apa dikerjain?
1: Ya elah Dim, namanya juga budak korporat. Istirahat yang cukup tuh cuma ngimpi.
2: Kerja keras itu baik, tapi kalau kerja terus tanpa batas, mental bisa ambyar. Jaga hak istirahatmu. Produktif bukan berarti harus aktif 24 jam.

Sobat RRI, tahukah kamu? Radio Republik Indonesia punya beragam pilihan saluran siaran atau programa yang bisa kamu nikmati sesuai kebutuhan atau seleramu. Yuk kita kenalan satu per satu. Pertama, ada RRI Pro 1. Saluran ini menghadirkan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Cocok buat kamu yang ingin mendapat sajian lengkap khas radio publik sejak dulu hingga kini. Lalu RRI Pro 2, favorit anak muda, penuh dengan update musik terbaru. Gaya penyiaran yang interaktif, segar, dan energik, dijamin bikin hari-hari jadi makin seru. Berikutnya RRI Pro 3. Di sini Sobat RRI bisa update berita terkini sepanjang hari, dilengkapi dialog bersama narasumber kompeten serta laporan suara langsung dari masyarakat. Pro 3 hadir untuk kamu yang butuh informasi berita terkini. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Programa ini menghadirkan siaran bermuatan budaya lokal hingga acara legendaris seperti wayang kulit selama semalam suntuk. Kalau kamu pencinta musik, jangan lewatkan RRI Pro 5. Saluran ini memanjakan telinga dengan lagu-lagu pilihan Indonesia ataupun manca negara selama 24 jam tanpa henti. Dan terakhir, VOI, Voice of Indonesia, program khusus siaran luar negeri yang membawa berita, informasi, hiburan, serta budaya Indonesia ke dunia internasional dalam berbagai bahasa. Dengan berbagai pilihan ragam programa ini, RRI hadir untuk semua generasi, semua kalangan, dan semua kebutuhan masyarakat Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

hewan-hewan ini bisa bicara. Mungkin mereka hanya ingin bilang, tolong, selamatkan rumah kami. Setiap pohon yang tumbang, setiap hutan yang hilang, bukan hanya merusak alam, tetapi juga menghapus kehidupan mereka.

0: Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, masih bersama saya Nita dalam segmen Ruang Rindu di malam hari ini. Kita terima penelpon selanjutnya, pendengar Ruang Rindu.
1: Ruang berbagai rindu, memori lewat lagu.
0: Apa kabar Bang Kumis?
1: Alhamdulillah sehat Bu Nita.
0: Apa Pak kegiatan ini sudah mulai, mau mulai pukul 11 ini?
1: Oh, tidak ada kegiatan, hanya monitor dulu baru melambaikan mata ini.
0: Berarti ini lagu pengantar tidur berarti ini ya?
1: Iya, jadi lagunya Nia dan Niati.
0: Yang mana?
1: Judulnya dipilih yang bisa mengiringi pantun saya sebentar ini.
0: Ah, silakan.
1: Oh, sekarang mau main pantun sama Mbak Nita, boleh enggak?
0: Boleh, silakan.
1: Disimak lagu ya. Ku coba-coba menanam bunga.
0: Ah, cakep.
1: Bunga mekar kembali layu.
0: Cakep.
1: Ku coba-coba melempar mangga.
0: Nah.
1: Adakah tersisa senyuman dariku?
0: Mantap memang Bang Kumis. Meskipun malam.
1: Kedua.
0: Kedua, silakan.
1: Iya. Kejar pencuri di malam hari.
0: Cakep.
1: Pencurinya takut langsung lari.
0: Cakep.
1: Ku tutup mata nampak di hati. Nita yang cantik menusuk hati.
0: Luar biasa.
1: Oke, salam sehat selalu Bu. Mudah-mudahan selalu sehat. Makasih.
0: Iya, Bang Kumis, lagunya. Judulnya.
1: Ini ada Niati. Judulnya dipilihkan saja yang bisa mengiringi lengan pantun saya.
0: Gede, bedede.
1: Iya begitu Bu. Makasih.
0: Baik, kalau begitu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Kumis yang lagu Nia dan Niati saya pilih judulnya ini Bukalah Hatimu. Ini akan menemani dan mengakhiri lagu terakhir ya dalam segmen Ruang Rindu sebelum kita menuju lagu-lagu Nusantara di malam hari ini. Ini dia pendengar, Nia dan Niati, Bukalah Hatimu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Pemerintah ta yang misalnya WFH,
2: work from home,
1: bekerja dari rumah. Mau anda ya, anda malah dek sekali nepayari urusan kerja bakti. Begini ceritanya.
2: Kenapa
1: kerja bakti? Ada saya punya istilah itu relaksasi sosial. Tungan itu dari emuah dia tanggung jawab na sepegawai sepekantor. Tapi apa akan jauh lebih baik muayar kerja bakti dari dikembalikan ke lingkungannya masing-masing.
2: Muayar
1: dia disimbor pegawai, dia tahu muayar disimbor. Untuk apa? Ia seipe jabata, seipe kantor tadi, dia bisa kembali bergaul dengan masyarakat. Kan relaksasi sosial tu dia. Ida tiapa ina pusan saat dia. Loi mak kantor, andan dia doi. Efisiensi tu. Anda nak lama kantor, tapi ragi-ragi beban kerja. Kalau begitu, sepertinya yang dibutuhkan hari ini adalah relaksasi sosial. Enggak bagi bergol, men dulu dia. Menjadi masyarakat Allah, itu. Dia itu bermasyarakat, sisa termus nak kopi, nak wawah, lori, biri tangan lalan, itu. Macam-macam cerita dia. Insya Allah ada hasilnya.
2: Insya Allah hasilnya.
1: Pada akhirnya masyarakat akan tersadar. Ah, Pak, macam mana dipalakai MSP jawab tadi? Andan diteruas yang baruan. itu namanya jadi mungkin jadi nari mau ya tiapa miri pak nari sakwen dia berkinerja kenapa? Karena kita masukkan dalam segmen-segmen atau wilayah-wilayah disebut dengan cara mendengarkan harapan masyarakat. Ya tuh tadi saya pejabat apa sih banyak mau kata media masyarakat pacar itu dan itu kan jauh lebih otentik. Apa yang bikin otentik? Karena anda melewat HP malam itu siang baruan, malam itu si harga-hargai. Nau ngarek Pak Kepala Dinas, Pak Ia tu dek ni harap nau ngarek selama hari.
0: Pampasan Melati setiap Jumat pukul 13.30 WITA. Saksikan juga di YouTube dan Facebook RRI Mewujud.

Hijriah merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Leduk Suro atau Lesung Suro Beduk Muharam merupakan ritual ngaluk berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi 4 rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.

0: sholat Idul Fitri di lapangan. Nah, disitulah saya tahu bahwa bukan hanya saya nih yang memakai baju pengantin lebaran.
1: Ini lebaran pertama kami semenjak menikah. Makanya kami memakai baju pengantin di saat lebaran.
2: Jika Anda berkunjung ke Nias, jangan kaget jika Anda melihat para pengantin mengenakan pakaian lengkap di saat sholat Hari Raya Idul Fitri. Unik tapi nyata, kita akan melihat puluhan pasang pengantin di setiap masjid maupun lapangan yang melaksanakan sholat Idul Fitri. Jika ini lebaran pertama sejak menikah, maka pengantin wajib mengenakan pakaian pengantin lengkap. Tak hanya itu, setelah melaksanakan sholat Idul Fitri, mereka pun akan berkunjung ke rumah handai tolan sambil mengenakan pakaian pengantin lengkap selama 1 bulan. Tradisi ini sudah menjadi turun-temurun dari nenek moyang masyarakat Nias sebagai ajang memperkenalkan pengantin baru kepada keluarga besar sembari memberi ucapan doa dan selamat kebahagiaan kedua mempelai.
3: Ini tradisi kita, ya wajib kita lestarikan lah.
4: Mamuju malam ini.
5: Pendengar Anda masih bersama kami dalam dia lagu-lagu daerah Senusantara. Tentunya untuk malam hari ini Anda yang mau bergabung melalui chat WhatsApp untuk request lagu, kami tunggu. Tetap di Pro 1 pendengar RRI Mamuju, baik melalui frekuensi 96, 97,6 maupun melalui frekuensi 100,2 MHz.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: menyampaikan informasi, keluhan, atau aduan seputar layanan publik di Halo RRI.
1: Dengan Ibu Ria ini di Polman. Ini Pak, ya. Keluhannya masalah ini tanggul ini. Mohon diperhatikan ini. Tanggul Pak, masalahnya di pinggir laut ini Pak. Di belakang rumah ini tidak ada tanggul. Jadi mohon pemerintah ini perhatikan ini.
2: Ada jalanan di situ Pak. Kalau hujan genang air berminggu-minggu. Nah, ini mungkin perlu ada intervensi dari pihak yang berenang masyarakat situ.
3: Saya punya sepupu, dia mengalami kejiwaan tuh, tapi ya saya ambilkan obat. Saya ambilkan di puskesmas Katumpangan, dan itu obatnya sekarang cuma satu macam yang dikirim ke sana pihak rumah sakit umum Polewali ke Katumpangan, ke puskesmas Katumpangan. Tidak seperti dulu Bung Hafid itu, dulu itu bebas obatnya, pokoknya banyak obat yang dikirim ke sana, sehingga saya ambil obat, tetap tiga macam obat dikasih.
0: Aduan atau keluhan Anda kami teruskan ke pihak yang berkompeten.
4: Baik, saya tanggapi ya keluhan dari Pak Sidan. Puskesmas itu memang selalu sediakan obat untuk ODGJ. Tapi pada saat pasien berkunjung pada saat itu, ada memang satu macam obat yang lagi kosong dan pada saat itu tidak tersedia di puskesmas. Jadi kemarin kami sudah koordinasi sama dokter, sama apoteker kami. Katanya dokter itu mengedukasi pasien untuk dirujuk ke rumah sakit, karena di rumah sakit itu yang ada obatnya. Obat lainnya di puskesmas ada, cuman pada saat itu kosong.
0: Halo RRI, hubungi 0822-9609-0996 atau 0426-2322-443. Halo RRI, setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

Suku Dani di Lembah Baling, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, seperti yang saya sampaikan bahwa Anda bisa request lagu melalui chat WhatsApp. Ini sudah ada yang masuk dari Bang Kumis yang mau dipilihkan lagu daerah Makassar. Terima kasih banyak Bang Kumis, nanti kami putarkan lagunya setelah

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. Partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
1: RRI.co.id
2: Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, usai sudah lagu-lagu daerah yang dapat kami hadirkan di ruang dengar Anda. Selanjutnya pendengar, mari kita mengikuti renungan malam menjelang penutup siaran dari Pro 1 RRI Mamuju. Dari Edi S. Abdullah yang berjudul Memulai Kebajikan dari Hal Kecil.
3: Inspirasi Indonesia.
4: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Eh, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

Demikian pendengar seluruh rangkaian siaran dari Pro 1 RRI Mamuju untuk edisi 14 Mei 2026. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda tentunya dari pukul 5 dini hari hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah malam hari ini. Untuk segala partisipasi Anda baik dalam ruang interaktif maupun ruang-ruang lainnya, terima kasih banyak. Dan pastikan pendengar untuk Anda kembali memonitor kami esok hari di jam yang sama pukul 5 dini hari. Dan tentunya akan kami hadirkan di ruang dengar Anda lebih banyak lagi rangkaian siaran. Jadi pastikan Anda untuk tetap memonitor di Pro 1 RRI Mamuju. Terima kasih banyak pendengar, saya Nita Wahyuni pamit undur diri. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, kami menjumpai Anda di frekuensi 96 MHz dan 100,2 MHz RRI Mamuju, Jumat 15 Mei 2026. Selamat pagi dan selamat mengikuti seluruh rangkaian siaran kami hingga pukul 24 waktu Indonesia tengah malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

surat Al-Ahzab, Allah berfirman, maka tatkala Zaid mengakhiri keperluan terhadap istrinya, yaitu menceraikannya, kami kawinkan kamu, Muhammad, dengan dia, Zainab, supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk mengawini istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya, dan ketetapan Allah itu pasti terjadi. Ayat tersebut menjelaskan bahwa mengangkat anak hingga kedudukannya persis seperti anak kandung yang dinazabkan kepada orang tua angkat berhak mendapat warisan adalah tidak dibenarkan dalam Islam. Sebab anak angkat itu tidak ada pertalian darah langsung dengan orang tua angkatnya. Namun, bila mengangkat anak tetapi tidak merubah nazabnya, kewarisannya, artinya hak waris anak angkat, tetap pada orang tua kandungnya sendiri, hal itu diperbolehkan. Karena itu, dalam masalah pengangkatan anak, sebaiknya kita mengikuti tuntunan Al-Quran. Sebab hal itu lebih tepat dan akan diridhoi Allah.

selalu berpikir positif merupakan sikap yang didambakan setiap manusia. Sikap tenang dapat membuat segala urusan kita terselesaikan dengan baik. Ketenangan dan cara pikir positif dapat terlihat pada seseorang ketika ia menghadapi keberhasilan, kegagalan, atau kemalangan. Dan sikap seperti ini, menurut sebuah hadis, dapat tercapai ketika seseorang mencapai peringkat mukmin. Diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah bersabda, "Sungguh ajaib perihal seorang mukmin itu. Semua perkaranya baik dan ini tidak akan ditemukan kecuali pada orang mukmin. Jika ia mendapat kegembiraan, ia akan bersyukur dan itu merupakan kebaikan. Dan jika ia ditimpa kemalangan, ia akan bersabar dan itu juga merupakan kebaikan baginya."

0: Pendengar, akan kami hadirkan Mutiara Pagi berjaringan Sekarwil 4 Nusantara dari Pro 1 RRI Bau-Bau.
1: Kendari, RRI Toli-Toli, RRI Mamuju, SP Bode, dan juga SP Ampana Priyar. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia. Insyaallah alhamdulillah untuk pagi ini kita masih diberikan kesehatan dan juga tidak lupa salawat serta salam kita hanturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk pagi hari ini pendengar, setelah membersamai kita Ustadz Alexander Zulkarnain SH Al-Hafiz. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah kita jumpa lagi dan sehat alhamdulillah Pak Ustadz ya.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Pagi ini kita akan membahas terkait bagaimana meneladani ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga kepatuhan Nabi Ismail alaihissalam. Dan Anda bisa berpartisipasi nantinya melalui line telepon kami di 0402-2823994 dan 0822-5972-2994. Mengantarkan topik kita, kami persilakan Ustadz Alexander Zulkarnain SH Al-Hafiz untuk memberikan pengantar. Silakan Pak Ustadz.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, pendengar insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan paling utama, mari kita sama-sama bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Nikmat yang tiada henti-hentinya Allah karuniakan, tiada putus-putusnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kalau kamu mencoba untuk menghitung nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu, la tuhsuha, kamu tidak akan mampu. Kemudian mari kita sama-sama senantiasa mengirimkan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga dengan rutinnya kita, dengan senantiasanya kita bersalat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita nantinya bisa mendapatkan syafaat beliau di hari di mana tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali orang-orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pendengar yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema yang akan kita bahas adalah meneladani ketaatan Nabi Ibrahim alaihi salam dan kepatuhan Nabi Ismail alaihi salam. Pendengar insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang sudah berada di penghujung dari bulan Zulqa'dah ya. Kita sudah mau masuk ke bulan Zulhijjah, di mana nantinya akan ada yang namanya Idul Adha. Ya. Setiap kali Idul Adha pastinya kita kembali disegarkan ingatan kita dengan kisah ketaatan dan keikhlasan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim adalah Khailullah. Beliau itu punya julukan Khailullah. Beliau itu adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, yang ketaatan beliau itu menjadi uswatun hasanah buat kita. Di mana Nabi Ibrahim alaihissalam diberi ujian berupa perintah untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Dalam surat As-Saffat, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam penjelasan para ulama bahwa Nabi Ibrahim berdoa untuk meminta keturunan itu sampai beliau berumur 100 tahun. Artinya waktunya sangat lama. Sangat lama sekali beliau mendambakan ingin memiliki keturunan. Doa yang sering kita dengar, doa dari Nabi Ibrahim adalah Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakanlah saya anak yang soleh. Maka doa ini kemudian Allah Subhanahu wa taala ijabah dan Allah berikan kepada Nabi Ibrahim anak bernama Ismail. Yang kemudian Nabi Ismail ini ternyata Allah Subhanahu wa taala jadikan dia sebagai ujian keimanan kepada Ibrahim alaihi salam. Disinilah letak teladan yang bisa kita ambil, di mana Nabi Ibrahim alaihi salam begitu taat dalam menerima perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ada tiga waktu di mana Nabi Ibrahim alaihi salam mendapatkan perintah untuk menyembelih Nabi Ismail. Pertama, beliau masih ragu. Kemudian datang yang kedua, beliau mulai menyadari bahwa ini adalah perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, baru beliau menjalankan. Ini kita kenal dengan ada hari Tarwiyah dan hari Arafah, kemudian baru hari berkurban. Ya, jadi ada tiga waktu, tanggal 8, tanggal 9, dan tanggal 10 Zulhijjah. Dengar insyaAllah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lantas di mana letak kepatuhan daripada Nabi Ismail alaihi salam yang bisa kita teladani? Kita tahu bahwa taat dan patuh itu mirip, tetapi mereka punya esensi yang berbeda, ya. Sama-sama mengikuti, sama-sama menuruti, tetapi kepatuhan itu lahir dari kesadaran diri. Di mana Nabi Ismail alaihi salam, ketika Nabi Ibrahim diberikan perintah untuk menyembelih Nabi Ismail, Nabi Ismail dengan sukarela, dengan dorongan dari dalam dirinya, mau membantu ayahnya untuk menaati Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ditanya oleh Nabi Ibrahim, "Fanzur madza tara?" Bagaimana pendapatmu? Maka Nabi Ismail mengatakan bahwa, "Wahai ayahku, laksanakanlah, karena sesungguhnya engkau akan dapati aku di barisan orang-orang yang soleh." Pendengar insyaAllah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dari kisah ini insyaAllah bisa menjadi sebuah pelajaran bagi kita, bahwa apa yang telah dilalui oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ketaatan beliau

0: Anda yang ingin berpartisipasi tentunya meneladani kisah dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga kepatuhan dari Nabi Ismail alaihissalam, erat kaitannya dengan musim haji atau ibadah Idul Adha. Pendengar, sudah ada yang bergabung di 0822 5972 2994. Assalamualaikum Mutiara Pagi. Dengan Bapak siapa, di mana?
1: Ude Muhammad di Kota
0: Lubang. Ude Muhammad Albert ya?
1: Iya.
0: Silakan pertanyaannya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perintah Allah menyembelih Ibrahim, kepada Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Tidak itu diganti dengan kurban, begitu dengan kurban, bukan Ismail saja yang disembeli. Masalahnya kan zaman dulu kan beda dengan zaman sekarang. Zaman dulu itu banyak dinosaurus. Zaman sekarang ini ya anak-anak belum berdaya karena tidak dikasih itu. Itu bagaimana? Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Albert ya, sudah bergabung. Baik Pak Ustadz, mungkin terlalu jauh ya kalau zaman dinosaurus mungkin, tapi ada erat kaitannya terhadap pengorbanan Nabi Ismail yang akhirnya berubah menjadi hewan kurban seperti itu. Nah, mungkin juga dari pertanyaannya Bang Albert tadi ya, mungkin sedikit saja. Dalam riwayatnya itu kan Nabi Ismail akhirnya berubah menjadi domba ya, seperti itu ya Pak Ustadz. Dan kemudian mungkin Allah kenapa sampai domba, badan untuk hewan kurban ada unta pada saat itu dan lain sebagainya, kenapa akhirnya domba begitu Pak Ustadz?
2: Iya. Jadi pertama yang perlu kita ketahui bahwa ada hikmah dibalik kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim menyembelih Ismail alaihissalam. Yang pertama adalah karena itu bagian dari yang paling dicintai oleh Nabi Ibrahim. Jadi ada satu riwayat di mana Nabi Ibrahim pernah diajak ke alam malakut. Jadi Nabi Ibrahim ini pernah dibawa ke alam malaikat.
0: Iya.
2: Ketika berada di alam malaikat, Nabi Ibrahim diperlihatkan kepada hamba-hamba yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Wahai Ibrahim, lihatlah mereka ini, mereka makan dari rezekiku, mereka berada di atas bumiku, menghirup udara dari bumiku, tapi mereka ini tidak mengenalku dan tidak menyembahku. Menurutmu seperti apa kita perlakukan mereka ini?" Kemudian Nabi Ibrahim melihat, "Wah, mereka ini tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan."
0: Iya.
2: Maka di wafatkan saja, kata Nabi Ibrahim. Maka Allah Subhanahu wa taala menuruti saat itu, mewafatkan mereka. Nah, ketika singkat cerita, ketika Nabi Ibrahim dikaruniakan Ismail alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menyembelih Ismail. Maka Ibrahim pada saat itu bertanya, "Wahai Allah, kenapa setelah lamanya saya memohon diberikan apa yang saya inginkan, ya ini adalah keturunan, kemudian ternyata harus disembelih?"
0: Yeah.
2: Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Ibrahim di riwayat ini, "Wahai Ibrahim, tidakkah kamu ingat dulu aku pernah perlihatkan kepadamu hamba-hambaku yang aku ciptakan sendiri, aku cintai mereka. Tapi pada saat aku tanyakan pendapatmu, engkau mengatakan bahwa wafatkan saja mereka atau bunuh saja mereka. Maka sekarang saya juga minta seperti itu ke kamu. Coba sembelihlah anakmu itu yang kamu cintai sebagaimana sudah kamu pernah sarankan kepada saya untuk mematikan hamba-hamba yang berbuat buruk di atas muka bumi." Nah, ini sebenarnya esensi dari menyembelih Ismail ini adalah menyembelih rasa kecintaan kepada keduniaan. Ya, jadi Imam Al-Ghazali juga menyampaikan hal tersebut dalam Ihya Ulumuddin, bahwa yang disembelih oleh kita itu kambing karena memiliki sifat-sifat kehewanan. Ya, kenapa bukan sapi? Kenapa kok bukan unta? Pada saat itu kok yang diganti dengan kibas. Ya, wallahu alam bisawab untuk secara pastinya.
0: Yeah.
2: Tetapi secara hakikiyahnya, mungkin secara hikmahnya adalah

0: kambing itu punya temperamen. Kambing itu tidak sama dengan sapi ya. Dia, sapi itu lebih tenang. Atau hewan-hewan besar lainnya ya. Pada saat itu mungkin ada unta. Itu lebih tenang dibanding dengan kambing. Kambing ini adalah hewan yang makan, tidur, berkembang biak, dan temperamen. Ya, dia suka berkelahi. Kita jarang melihat sapi berkelahi ya. Kita juga jarang melihat unta atau hewan-hewan besar itu berkelahi. Sehingga menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwa ketika penyembelihan kibas ataupun kambing tadi itu menyembeli sifat-sifat kehewanan manusia. Kita itu makan, kita itu juga ber apa namanya membutuhkan pasangan, dan kita juga itu terkadang tidak bisa mengendalikan emosi kita, temperamen. Nah, seperti itulah mungkin atau kaitan antara kenapa Allah Subhanahu wa taala memilihkan kibas berupa domba atau kambing dan bukan hewan-hewan besar lainnya, padahal pada saat itu tentu sudah ada sapi, tentu sudah ada unta, juga tentu sudah ada, mungkin kuda juga sudah ada pada saat itu tentu saja, tetapi dipilihkan kambing dengan hikmah tersebut, seperti itu.
1: Baik, terima kasih untuk penjelasannya Ustaz. Kita sapa lagi satu penelpon kita. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Baik, sepertinya tidak termonitor, kita nanti coba kembali di line telepon kami. Silakan pendengar di 0402-2823994 dan 0825972294. Kita coba sapa lagi. Assalamualaikum, Mutiara Pagi.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana?
2: Halo.
1: Ya, halo, kami bisa dengar dengan baik. Waalaikumsalam, bisa dengar suara kami dengan baik, Pak?
2: Sambung leh.
1: Oke, sepertinya ada gangguan jaringan ya, karena melalui telepon WhatsApp. Yang mau gabung kita undang kembali 0822-5972-2994 dan 0822-5972-2994. Baik, kita coba kembali Pak Ustadz ya. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Oke, kayaknya masih malu-malu ini. Baik, terkait topik kita Ustadz, meneladani ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga kepatuhan Nabi Ismail alaihissalam. Tentunya sebagai seorang Muslim, meneladani kisah Nabi dan Rasul itu menjadi salah satu hal yang diajarkan sejak kecil bagi kami semua, bagi kita semua insya Allah. Nah, di balik kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga perintah untuk menyembelih sang anak begitu, setelah tadi juga sudah disampaikan sebenarnya sama Ustaz, setelah sekian lama Nabi Ibrahim berdoa untuk mendapatkan seorang anak, ketika sudah punya anak di usia tertentu ada perintah untuk melakukan kurban seperti itu. Kita mendengar cerita dari kecil seperti itu Pak Ustaz. Dulu waktu kecil pasti kita berpikirnya bahwa wah, ini kenapa Allah sampai memberikan perintah seperti itu begitu. Iya. Tapi akhirnya diganti atau berubah begitu menjadi hewan kurban tadi yang seperti disampaikan. Mungkin sebagai apa ya, makna mungkin Pak Ustadz, tadi sudah disampaikan juga untuk membunuh sisi hewani mungkin dari bahwa ya, manusia itu harus membunuh hal-hal yang tidak baik lah di dalam dirinya. Ya, tapi untuk kehidupan sehari-hari sebagai seorang Muslim, apa yang bisa diambil dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail alaihissalam, Pak Ustaz?
0: Tapi ini sisi mungkin yang jarang kita dapatkan. Ya, ini adalah adanya interaksi yang jarang mungkin ya kita temukan di lingkungan keluarga kita. Namanya kepatuhan itu hadir dari dalam diri kita sendiri ataupun keinginan dari diri kita sendiri. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dipaksa untuk taat kepada perintah Allah untuk menyembelih anaknya, di saat itu kita melihat ternyata balasan dari Nabi Ismail adalah kepatuhan atau beliau rela. Yang menjadi sisi ataupun yang harus kita garis bawahi adalah bagaimana cara Ibrahim alaihissalam memperlakukan anaknya sehingga anaknya itu taat ataupun patuh ya, terima atas apa yang Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan. Di mana Nabi Ibrahim alaihissalam tidak langsung menyuruh Ismail untuk berbaring. Tidak langsung juga menyuruh Ismail untuk ikut dengan paksaan. Tetapi Nabi Ibrahim justru menanyakan pendapatnya. Ya inni ra'a fi manami anni asbahuka fanzur madza tara. Saya lihat di mimpi saya, bapak mimpi tadi malam Allah SWT perintahkan kita untuk menyembelih kamu. Bagaimana pendapatmu? Nah, ini yang jarang kita dapatkan di teladan-teladan tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang diceritakan oleh para asatiz ataupun guru-guru kita. Karena ternyata kunci dari kepatuhan itu adalah bagaimana kita menyampaikan perintah tersebut kepada anak kita. Nah, ini yang bisa mungkin kita ambil dalam kehidupan sehari-hari, di mana kalau misalnya kita ingin anak kita itu patuh kepada kita, maka kita jangan mengesampingkan pendapat dia pribadi. Jadi bisa kita tanya. Iya, misalnya kita mau ke masjid, kita mau ajak dia ke masjid, kita tanya kepada dia sesuatu yang itu mengeluarkan pendapat dia. Anak-anak yang sering ditanyai pendapatnya, mereka akan lebih cakap ketika berhadapan dengan masyarakat umum, bisa lebih mudah ataupun lebih lancar dalam mengeluarkan apa yang ada dalam pikirannya. Ya, jadi kita bisa tanyakan bahwa bapak mau ke masjid, bagaimana pendapat kamu, mau ikut atau tidak? Nah, jadi kita tanya dia, kalau kamu mau ikut mau pakai baju apa? Itu cuman mungkin kelihatan seperti basa-basi, tetapi permintaan pendapat kepada anak ini menjadikan dia merasa dilihat ataupun diperhatikan, sehingga muncul kepatuhan sebagaimana patuhnya Nabi Ismail kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Mungkin ini ya sisi yang jarang dilihat tapi bisa kita amalkan dalam kehidupan kita, selain dari ketaatan Nabi Ibrahim sebagai bentuk keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ini untuk interaksi ataupun muamalah dalam keseharian kita.
1: Baik, Masya Allah. Memang apa ya, mungkin ada beberapa yang mendidik anak itu dengan cukup keras. Kalau AA, iya, BB tanpa mempertimbangkan pendapat dari sang anak, ini mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran, Insya Allah. Kita terima dulu yang sudah bergabung. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Assalamualaikum, Mutiara Pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi.
1: Mutiara Pagi, dengan ibu siapa di mana?
3: Halo.
1: Ya, halo. Dengan ibu siapa di mana?
3: Halo, iya, Mutiara Pagi.
1: Baik, monitornya di handphone saja, Bunda.
3: Iya.
1: Ya, dengan ibu siapa di mana?
3: Sudah kedengaran.
1: Sudah jelas sekali suaranya, Bunda. Silakan. Dengan siapa di mana?
3: Ini pertanyaan saya, Pak Ustaz.
1: Dengan siapa di mana, Ibu?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya.
3: Ini banyak pertanyaan saya seperti ini. Nabi Ibrahim begitu berat ujiannya ya. Allah Subhanahu wa taala, anak yang dicintai. Cuman artinya sepintas saja dia menyayanginya untuk menimani-manimannya. Setelah tadi itu diminta sama Allah Subhanahu wa taala untuk disembelih. Terus kita ini manusia di dunia ini manusia biasa, jangan ke anak kita disuruh sembelih, diminta saja ayamnya kita satu ekor mau dipotong ya, kita tidak rela, tidak apa namanya, tidak begitu terlalu ikhlas memberikan dengan begitu saja. Baik, kecuali dibeli ya. Bagaimana yang pendapat seperti ini, Pak Ustaz?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi dengan ibu sudah berpartisipasi. Bisa ditangkapi, Ustaz?
0: Iya, bisa.
1: Silakan.
0: Baik, jadi memang dunia sekarang itu sudah apa ya, berbeda dengan kondisi Nabi Ibrahim ya. Tetapi kita berusaha untuk meneladani beliau. Teladan itu tidak mesti sama persis, tetapi setidaknya kita ada usaha menuju ke sana. Misalnya kita kalau dimintai ayam seperti tadi ya, itu contohnya, itu kita dalam keadaan tidak terlalu ikhlas lah, kecuali diganti dengan uang misalnya, ataupun diganti dengan benda yang menurut kita harganya setara dengan ayam tersebut. Bagaimana dengan kondisi keimanan seperti itu? Jadi pendengar yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada dua tahapannya. Ada dua tahapan. Yang pertama itu adalah tahapan kita taat Dan yang kedua itu tingkatan di atasnya adalah tahapan kita patuh. Nah, ini yang kita mau bahas ya. Taat itu adalah ketika ada dorongan ataupun otoritas ya. Ketika dia berkurban itu rasa berat, kecuali dia ada gantinya. Nah, ini berarti masih dalam posisi ketaatan. Posisinya itu masih ketaatan, belum hadir dari dirinya, belum hasil dari mahabbahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua mungkin berada di situ. Kita salat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan kita tidak dimasukkan ke dalam neraka, dan kita berharap juga kita dimasukkan ke dalam surga. Ini posisi kita. Dan kebanyakan umat Islam, saya yakin semuanya seperti itu. Dan memang Allah Subhanahu wa taala menekankan itu di dalam Al-Qur'an ya, bahwa perbuatlah perbuatan baik, karena orang-orang yang berbuat baik itu mendapat fauzan azimah, kebahagiaan yang sangat-sangat besar, yakni adalah surganya Allah Subhanahu wa taala, dan terhindar daripada naru jahannam ya, api neraka. Ya, ini memang posisi yang kita semua mengalami. Jadi kalau dikatakan bahwa mau berada di posisi Nabi Ibrahim, di mana beliau mau memberikan anaknya, padahal itu anak yang didamba-dambakannya, itu punya step ya. Jadi punya tahapan-tahapan. Mungkin tahapan kita mau, tapi dikembalikan seperti apa. Nah, inilah kita mengingatkan diri kita bahwa nanti dikembalikan berupa misalnya rezeki yang lancar. Kita berharapnya doa kita terkabulkan. Kita memberikan sedekah misalnya. Misalnya dalam hal ini misalnya memberikan sedekah, kita berharap dijauhkan dari bala. Sebagaimana Nabi SAW bersabda bahwa yang bisa menolak bala itu adalah sedekah. Jadi kita bersedekah dengan mengharapkan dijauhkan kita dari bala. Nah, ini posisi kita. Nah, nanti insya Allah dengan banyaknya amalan-amalan soleh yang kita lakukan dalam kondisi seperti ini, kondisi timbal balik, insya Allah nanti kita akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi posisi mahabbah, posisi kepatuhan, di mana kita berbuat baik tanpa kita meminta ataupun berharap ada kembali dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam hidup kita, seperti itu.
1: Masya Allah, alhamdulillah. Jawabannya luar biasa, Pak Ustadz. Kita coba sapa lagi penelpon kita. Assalamualaikum, Mutiara Pagi.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Oke, baik, terima kasih. Yang mau berpartisipasi kita nantikan silakan di 08225972299994 dan 08225972299994. Nah, tentunya topik kita subuh hari ini, Pak Ustadz, ada keterkaitan erat dengan pelaksanaan ibadah Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Kita coba sapa lagi Pak Ustadz. Assalamualaikum, Mutiara Pagi.
5: Ya, waalaikumsalam.
1: Baik, dengan Bapak siapa di mana?
5: Di Samsir ini, di Kuda Putih.
1: Pak Samsir di seputaran Kuda Putih. Silakan pertanyaannya, Pak Samsir.
5: Ada dua pertanyaan ini.
1: Silakan,
5: Ustadz. Yang pertama, ini mana yang lebih utama antara kurban dan akikah?
1: Baik.
5: Ya, apakah boleh digabung juga gitu, misalnya niatnya, misalnya kita berkurban sekaligus akikah gitu.
1: Ya, baik.
5: Terus yang kedua, bagaimana menyikapi anjuran pemerintah yang mengatakan bahwa kurban saja sama pemerintah begitu, ada pernah saya dengar dari Menteri Agama bilang begitu. Ya. Bagaimana menyikapinya?
1: Baik, Pak Samsir. Terima kasih.
5: Itu saja.
1: Ya. Baik. Terima kasih Pak Samsir untuk pertanyaannya. Ada dua pertanyaan mungkin tadi Pak Ustadz bisa ditanggapi, silakan.
0: Taib, mana yang lebih utama antara kita berkurban atau kita berakikah? Nomor satu, kita harus ingat bahwa berkurban itu adalah ibadah yang terikat pada waktu. Ya, dia itu hanya pada waktu hari-hari tasyrik. 10, 11, 12, 13. Sehingga ketika di waktu ini, 10, 11, 12, 13, ini lebih afdol berkurban. Jadi lebih afdol, lebih utama berkurban. Bukan akikah ya, berkurban. Nah, di lain waktu, di lain dari waktu ini, maka kita lebih utama berakikah tentu saja. Karena kalau kita berkurban di lain waktu, dia menjadi sedekah. Ya. Jadi pahala kurbannya sedekah. Tapi kalau di waktu waktu hari-hari tasyrik ini, pahalanya adalah pahala berkurban adha, ya. Dia lebih tinggi derajatnya. Jadi pertama seperti itu. Kemudian yang kedua, apakah bisa menggabung antara akikah, niat akikah dengan niat Idul Adha?
1: Iya. Yeah.
0: Kalau secara mazhab Syafi'i tidak bisa. Ya, mazhab Syafi'i masyhur, pendapat yang paling dikuatkan mu'tamad adalah tidak bisa digabung. Karena kenapa? Karena akikah pembagiannya adalah daging dimasak. Sementara kurban pembagiannya daging mentah. Ya. Kemudian yang kedua, pembagian daging kurban itu punya hak sepertiga pemilik kurban, sementara akikah itu tidak ada. Jadi dia dimasak semua. Nah, ini perbedaan, ya, perbedaan. Maka dari dasar ini para ulama kita mazhab Syafi'i tidak menggabungkan niat akikah dengan niat berkurban Idul Adha. Walaupun ada pendapat salah seorang dari ashabu Syafi'i yang beliau berpendapat boleh ya digabungkan, tetapi itu pendapat yang lemah, ya. Kita tidak bisa menyarankan orang untuk menggunakan pendapat itu, kecuali memang kita dalam kondisi tidak yakin untuk bisa berkurban lagi. Jadi selain dari waktu Idul Adha, barangkali dalam kondisi mungkin kita orang yang kebetulan punya rejeki, maka kita mau gabung misalnya. Tetapi ini sangat riskan karena pembagiannya itu berbeda, ya. Saya ingatkan kembali, pembagiannya berbeda, kaifiyahnya itu berbeda. Jadi dia tidak bisa digabung. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua, bagaimana pendapat saya pribadi, ini pertanyaan pribadi, ya, ini, ya.
1: Baik.
0: Bagaimana pendapat saya pribadi terhadap kurban di pemerintah? Ya, ini tentu saja nanti kembali kepada kita semua, ya. Terserah kepada kita semua, karena yang namanya kurban itu yang sampai adalah niatnya, ya, bukan bendanya.
1: Yeah.
0: Ya, jadi yang sampai itu adalah niatnya. Ketika kita berniat berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk keluarga kita, maka itu sudah sampai pahalanya. Yang perlu saya ingatkan adalah niatnya itu, ya, niatnya itu. Sehingga kalau nanti kejadian misal ada orang kurban kemudian salah baca nama, kambing kita yang dipotong yang dibaca namanya orang lain, iya, itu jangan takut, karena yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah niatnya, bukan kambingnya. Tapi kita sudah berniat, sudah beli kambingnya, kemudian kita yakin bahwa kambing itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti itu.
1: Baik. Insyaallah Pak Samsir sudah bisa di dengar untuk penjelasannya. Dan kita sapa lagi satu penelpon terakhir kita, Pak Ustadz. Assalamualaikum, Mutiara Pagi.
4: Waalaikumsalam, Mutiara Pagi, Dinda Cari.
1: Baik, dengan Bunda siapa, di mana?
4: Bunda Hani, Alhamdulillah Cari.
1: Baik.
4: Bisa dapat jaringan, bisa gabung lagi.
1: Alhamdulillah.
4: Ya, selalu Dinda Cari. Semangat terus ya, Dinda.
1: Amin.
4: Alhamdulillah.
1: Doa yang sama, Bunda.
4: Amin.
1: Topik kita.
4: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik.
4: Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin.
1: Maaf lahir batin, Bunda.
4: Ya. Sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, Pak Ustaz, bersama amin keluarga.
0: Amin.
4: Memberikan baik kita ini di kuliah subuh ini, mudah-mudahan kita semua mendapat ridhonya Allah,
1: amin,
4: petunjuk
1: Allah,
4: apa yang ada dalilnya dalam Al-Qur'an. Terima kasih, Pak Ustaz.
1: Amin ya Allah. Baik. Tapi kita meneladani ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam dan kepatuhan Nabi Ismail alaihissalam terkait Idul Adha, Bunda. Iya. Silakan pertanyaannya.
4: Iya. Mengapa kita tidak meneladani di Nabi Ibrahim yang mengorbankan anak-anaknya? Dan kita ini diturunkan dalam agama Islam. Mengapa kita tidak taati itu hadis-hadis dalam Al-Qur'an, terutama itu basmalah? Kita tanamkan dalam iman, dalam melakukan apa yang kita lakukan, dan dilanjutkan dengan membaca Al-Fatihah itu dan zikir-zikir itu, pasal mengapa kita ini mengaku agama Islam tapi yang tidak ada dalilnya yang kita lakukan, bagaimana? Baik. Seperti itu, sedangkan Nabi Ibrahim mengorbankan anaknya. Baik, mengapa Bunda. Kita ini diturunkan untuk beriman, bertakwa kepada Allah, kita tidak taati. Bagaimana seperti itu pasal? Dan ini kedua, kita berniat berkurban.
1: Baik.
4: Dan kita berkurban itu saat kita usahanya ada 7 orang. Tapi ada yang memberikan lagi kita. Dan saya masa itu Pak Ustaz, daging itu saya bagi-bagikan. Apa itu saya tidak berdosa? Saya diberikan baru saya bagikan lagi ke semua orang-orang Pak Ustaz.
1: Mohon
4: pencerahannya. Terima kasih Dinda Cabi. Semangat terus.
1: Sama-sama Bunda.
4: Apabila salah pertanyaan saya ini, semangat terus Dinda. Bahagia saya bersama keluarga.
1: Baik,
4: ya.
1: Terima kasih Bunda.
4: Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz atas tasbih di kuliah subuh ini. Agar kita meneladani Nabi Ibrahiman dan Nabi Muhammad SAW, ketakwaan kita kepada Allah untuk mencari ridhonya. Terima kasih Pak Ustaz, semangat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan dari Bunda Hani tadi, Pak Ustaz silakan.
0: Taib, jadi memang manusia itu diberikan dua pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Mau dia taat ataupun mau dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesemuanya itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara independen kepada kita. Jadi kita boleh memilih ataupun kita diberikan keluasan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih mau jadi orang taat atau mau menjadi orang yang tidak taat. Tetapi kita diingatkan bahwa konsekuensi dari perbuatan kita, ketaatan maupun ketidaktaatan kita di dunia ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, di mana lidah kita terkunci, yang berbicara adalah anggota tubuh kita, mata kita yang berbicara apa kita pakai mata kita, telinga kita akan berbicara apa dia dipakai, tangan kita juga akan berbicara apa dia dipakai, kaki dan semua anggota badan kita akan bersaksi atas perbuatan kita di atas dunia ini, sebagaimana kita sering baca dalam surat Yasin. Kemudian bagaimana mana teladan Nabi Ibrahim alaihissalam di situ kalau kita tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Lantas di mana keimanan kita? Tentu kita tidak bisa langsung menghantam semua seperti itu, ya. Karena seperti yang saya senantiasa ingatkan bahwa keimanan itu bertahap. Keimanan itu bertahap. Seperti pertanyaan juga ibu yang pertama tadi. Jadi yang namanya ketaatan itu bertahap, ya. Tidak langsung bisa posisi tinggi seperti Ibrahim alaihi salam. Kita mungkin posisi-posisi di bawah dulu, ya. Kita latihan dulu. Mungkin amalan-amalan kita yang kita dapatkan mungkin dari TikTok, mungkin dari Facebook, mungkin dari mana, itu kita amalkan. Kemudian kita ketemu dengan Ustadz, kita bisa cross-check. Ustadz, adakah dalil dasar amalan saya ini? Saya dapat di TikTok, begini modelnya. Dari situ mulai bertambah. Amalan tadi kita pertama tidak berilmu menjadi amalan yang punya ilmu. Nanti akan menggiring kita kepada tahapan-tahapan yang berikutnya. Seperti itu untuk yang pertama, ya. Jadi jangan langsung menghantam atau menghakimi orang bahwa banyak yang melakukan hal-hal yang tidak berdalil, ataupun kenapa orang itu diberikan ketaatan tapi dia tidak mau taat, diberikan perintah tapi tidak mau taat. Itu semuanya bertahap, ya, semuanya bertahap. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan kita berkurban tetapi kita diberi juga daging kurban?
1: Iya.
0: Kita ini sudah berkurban nih, kurban sapi. Ya, tentu kita punya bagian daging dari sapi tersebut, ya. Sepertiga-sepertiga kita bagi, sepertiga untuk kita, sepertiga-sepertiganya lagi kita bagi keluarga, kepada tetangga dan orang-orang yang kita kenal membutuhkan. Tapi datang daging lagi ke kita dari orang lain, apakah boleh kita masak baru kita kasih orang lain, atau kita daging yang kita dapat itu kita kasih langsung ke orang lain?
1: Baik.
0: Jawabannya boleh, ya, boleh. Namanya Idul Adha. Tidak seperti zakat fitrah yang ada ashabul zakatnya, ya. Yang ada syarat-syaratnya ada 8 orang saja golongan yang boleh mendapat zakat. Tapi kalau di Idul Adha itu tidak, ya. Kita bisa diberikan dalam kategori kita keluarga, bisa diberikan dalam kategori kita itu tetangga, bisa diberikan juga dalam kategori kita itu teman, kenalan, kolega dan lain sebagainya. Inilah Idul Adha, ya. Disinilah perbedaannya, ya. Jadi bolehkah kita terima daging yang diberikan oleh orang lain kepada kita? Boleh. Bolehkah kita kemudian mengoper daging tersebut ke orang lain? Juga boleh, seperti itu.
1: Baik Pak Ustadz, karena waktu sudah di akhir ini Pak Ustadz, ya. Mungkin 1 menit untuk menutup kita, Pak Ustadz silakan.
0: Tapi pendengar insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi namanya meneladani Nabi Nabi itu adalah orang yang memang diprogram oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sedemikian menjadi contoh bagi kita yang sempurna, maka kita mencontohnya sesuai dengan kemampuan kita. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan perbuatan kita mencoba mencontoh ini, Allah Subhanahu wa taala tinggikan keimanan kita, dekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, menerima kurban kita sebagai kurban yang benar. Kurban itu qarabah, mendekatkan, sehingga kurban ini menjadikan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi Ibrahim yang diberi julukan Khalilullah, kekasih Allah yang begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan pertemuan kita ini sebagai pahala di sisinya. Amin ya rabbal alamin.
1: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk materi luar biasa di subuh hari ini, di pagi hari ini Pak Ustaz. Insyaallah mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin. Dan demikian sajian program Mutiara Pagi berjaringan Sekolah Nusantara 4 Makassar bersama Ustaz Alexander Zulkarnain SH Al-Hafiz. Saya Laudi Muhammad Syaribul pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Warta Pagi Sulawesi Barat, edisi Jumat 15 Mei 2026. Sari Berita. Kementerian Sosial berikan target pembangunan sekolah rakyat terintegrasi 21 Sulbar rampung akhir Juni tahun ini. Temuan kasus TBC di Sulawesi Barat capai 25% dari estimasi kasus. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya, Indah Meidi.

0: Mengawali berita kita yang pertama, Kementerian Sosial berikan target pembangunan sekolah rakyat terintegrasi 21 Sulbar rampung akhir Juni tahun ini. Ayah Nirsyada melaporkan.
1: Kementerian Sosial atau Kemensos Republik Indonesia menargetkan pembangunan sekolah rakyat terintegrasi 21 Sulawesi Barat dapat selesai pada akhir Juni 2026. Target ini merupakan bagian dari percepatan pembangunan sekolah rakyat tahap 2 di seluruh Indonesia. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Dinsos P3A PMD Sulawesi Barat Andi Muhammad Yasin mengatakan awalnya pembangunan direncanakan selesai pada Agustus 2026. Namun sesuai arahan Presiden melalui Kementerian Sosial, proses pembangunan dipercepat dan ditargetkan rampung pada akhir Juni tahun ini. Ia menjelaskan, pihak penyedia jasa konstruksi yakni Hutama Karya juga menyatakan kesiapannya untuk dapat menyelesaikan pembangunan sesuai target yang telah ditetapkan.
2: Pembangunannya ini rencananya sampai Juni, akhir Juni anunya, ya, Juni. Kan 31 Agustus kemarin kan?
3: Iya.
2: Nah itu Agustus sesuai dengan kontraknya antara Kementerian Sosial dengan Utama Karya. Ya, dia minta katanya Presiden seluruh Indonesia dia minta Juni dimajukan. Makanya dia tentu makanya banyak pegawainya itu yang dari luar ambil.
1: Melalui percepatan tersebut, pembangunan sekolah rakyat terintegrasi 21 Sulawesi Barat diharapkan dapat segera difungsikan untuk para siswa yang saat ini masih menempati gedung berstatus sewa. RR Wanguju, Muhammad Ayin Gersada melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Temuan kasus TBC di Sulawesi Barat capai 25% dari estimasi kasus. Ayani Syada kembali melaporkan.
1: Capaian penemuan kasus tuberkulosis atau TBC di Sulawesi Barat hingga pertengahan Mei 2026 mencapai sekitar 25% dari total estimasi kasus yang ditargetkan oleh Kementerian Kesehatan. Pengelola program TB Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau Dinkes P2KB Provinsi Sulawesi Barat, Harsalim, saat ditemui RRI Mamuju, Rabu 13 Mei 2026 mengatakan hingga 13 Mei 2026 pihaknya telah menemukan sebanyak 1.251 kasus dari estimasi sebanyak 5.002 kasus di Sulawesi Barat. Ia menjelaskan, Kabupaten Polewali Mandar menjadi daerah dengan angka penemuan kasus tertinggi di Sulawesi Barat karena memiliki jumlah penduduk yang lebih besar dibanding daerah lainnya. Dari estimasi sebanyak 1.593 kasus, sebanyak 480 kasus atau sekitar 30% telah berhasil ditemukan.
4: Penemuan penyakit tuberkulosis di Sulawesi Barat sampai pertanggal 13 ini, kita sudah berhasil menemukan sebanyak 1.251 kasus dari estimasi sekitar 5.002, dari pusat 5.002. Artinya kita sudah berhasil menemukan sekitar 25% dari target yang ditetapkan oleh kementerian sebanyak 90%. Untuk sebaran kasusnya tentunya biasanya angka penemuan itu tertinggi di Kabupaten Polewali Mandar ya, karena memang di Kabupaten Polman itu secara jumlah penduduk memang lebih tinggi. Tentunya estimasi kasus yang ada di sana juga lebih tinggi.
1: Melalui peningkatan penemuan kasus tersebut, Dinkes P2KB Sulawesi Barat terus mendorong upaya pemeriksaan dini guna mencapai target penemuan kasus TBC yang telah ditetapkan pemerintah pusat. RRI Mamuju, Muhammad Ahin Nusyada melaporkan.
5: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Warta Pagi Sulawesi Barat. Dinas Lingkungan Hidup Sulawesi Barat mengingatkan pengelolaan limbah makan bergizi gratis harus sesuai kapasitas instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Asmi Salim melaporkan.
6: Kalau secara limbah cairnya bisa satu porsi itu bisa menghasilkan 5-7 liter lah.
7: Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Sulawesi Barat mengingatkan pentingnya pengelolaan limbah dari program makan bergizi gratis atau MBG agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun atau PSLB3 serta Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan atau PPKL Dinas Lingkungan Hidup Sulawesi Barat, Alexander Bontang mengatakan, setiap dapur MBG berpotensi menghasilkan limbah cair dalam jumlah yang cukup besar sehingga harus dikelola dengan sistem instalasi pengolahan air limbah atau IPAL yang memadai. Ia menjelaskan, apabila dapur MBG memproduksi sekitar 3.000 porsi per hari, maka volume limbah cair yang dihasilkan bisa mencapai sekira 22,5 meter kubik per hari. Menurutnya, kondisi tersebut menuntut kapasitas IPAL yang sesuai dengan jumlah limbah yang dihasilkan agar sistem pengolahan dapat berjalan optimal. Alexander menegaskan, limbah cair yang dibuang tanpa pengolahan berpotensi mencemari lingkungan dan mengganggu kualitas air di sekitar lokasi dapur MBG. Selain limbah cair, DLH Sulbar juga menyoroti persoalan sampah padat yang berasal dari sisa makanan maupun bahan baku yang tidak terpakai. Dirinya menyebut, penanganan sampah tersebut harus mengikuti regulasi pengelolaan sampah yang berlaku.
6: Kalau secara limbah cairnya, bisa satu porsi itu bisa menghasilkan 5-7 liter lah, dikali porsi. Jadi yang dikelola tiap hari itu harus, kalau misalnya 3.000 sekitar 22,5 meter kubik per hari. Jadi kapasitas limbah itu harus sesuai, yang IPAL-nya harus sesuai yang limbah dihasilkan. Jangan sampai lebih besar limbah daripada kapasitas. Karena kalau tidak ada pengolahan, dibuang saja, itu akan mencemari lingkungan. Kalau sampahnya ya biasanya kan sisa makanannya atau yang selesai sisa bahan makan tidak terpakai itu banyak juga menumpuk. Makanya ada peraturan bagaimana penanganannya. Apakah dibuat komposter atau dibuat tempat-tempat terpilahnya, kerjasama dengan pengangkutannya.
7: Dirinya menyarankan agar dapur MBG menyiapkan sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi seperti penyediaan komposter, tempat sampah terpilah, hingga kerjasama dengan pihak pengangkut sampah. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Puluhan satuan pelayanan pemenuhan gizi unit dapur umum dan layanan operasional di Sulawesi Barat masih disuspend dan sebagian sudah kembali beroperasi. Kembali Asmi Saleh melaporkan.
3: Kalau sampai bulan Maret itu ada 154, tetapi data terakhir kami itu sudah 171.
7: Jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang beroperasi di Sulawesi Barat terus bertambah. Hingga data terakhir, tercatat sebanyak 171 SPPG telah beroperasi. Namun, puluhan lainnya masih dalam status suspend atau penghentian sementara operasional. Kepala Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan, Dinas Pangan Daerah Sulawesi Barat, Sofiawati Sofian mengatakan, sebelumnya, hingga Maret lalu, jumlah SPPG yang beroperasi tercatat sebanyak 154 unit. Sofiawati menjelaskan, saat ini terdapat 99 SPPG yang sempat disuspend karena belum memenuhi persyaratan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, serta sertifikat layak higien sanitasi atau SLHS. Meski demikian, sebagian besar di antaranya kini telah kembali beroperasi setelah memenuhi ketentuan.
3: Kalau sampai bulan Maret itu ada 154, tetapi data terakhir kami itu sudah 171 yang beroperasi yang terakhir. Yang suspend itu ada 99 karena kasus tidak tersedianya IPAL dan SLHS. 99 data terakhir yang diberikan kami oleh koordinator wilayah itu 33 yang sudah tercabut suspendnya, jadi sudah beroperasi. Kemudian yang terakhir ini adalah kena suspend lagi di luar karena kasus IPAL dengan SLHS. Dua itu adalah hasil sidak dari Direktur Pemantauan Pengawasan Wilayah 3 Badan Gizi Nasional, jadi ada dua.
7: Ia menambahkan, terdapat dua SPPG yang kembali disuspend akibat temuan hasil inspeksi mendadak yang dilakukan Direktorat Pemantauan Pengawasan Wilayah 3 Badan Gizi Nasional. Penangguhan operasional dua SPPG tersebut bukan disebabkan persoalan IPAL maupun SLHS. Dinas Pangan Daerah Sulawesi Barat terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan seluruh SPPG memenuhi standar operasional sehingga pelaksanaan program makan bergizi gratis dapat berjalan optimal dan aman bagi masyarakat. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Dengar demikian rangkaian informasi yang dapat kami hadirkan pada Anda. Siaran kami dapat Anda akses melalui RRI Digital ataupun rri.co.id. Saya Indah Medi, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Sumang percerakan adalah salah satu bagian adat Sumang dalam masyarakat Gayo yang mengatur tentang tata pergaulan masyarakat dalam berinteraksi. Sumang percerakan merupakan tata cara, adab, etika, dan sopan santun dalam berbicara. Pada adat dan budaya Gayo, etika bahasa dalam berbicara harus memperhatikan tingkatan orang atau lawan kita berbicara, seperti orang tua, guru, pemimpin, teman sebaya, anak-anak, dan orang yang panggilannya dalam tutur istilah adat Gayo yang setara dengan orang tua kita.

0: Mamuju Pagi Ini. Mamuju Pagi.
1: Sembilan FM dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar semua dimanapun Anda berada. Saya Ina Medi menjumpai Anda semua di Mamuju Pagi Ini. Di edisi Jumat 15 Mei 2026 dari pukul 6.30 hingga 9 waktu Indonesia Tengah nanti. Ya, di long weekend ini ya, karena yang kita tahu dari hari Kamis sudah mulai libur, di Jumat juga, Sabtu, Minggu. Wow, ini adalah sebuah kesempatan untuk mungkin para ibu rumah tangga yang biasanya ngantar anak ke sekolah dapat jatah libur hari ini di long weekend. Ataupun untuk para pegawai nih yang biasanya kerja sampai Jumat, kali ini cuma sampai Rabu, Kamis Jumatnya udah libur ya. Pokoknya untuk semua yang sedang beraktivitas, sedang menikmati masa-masa liburannya, semoga terus-terus diberikan kesempatan untuk bisa tetap produktif ya. Terus juga diberikan kesehatan ya, dan juga semua dalam keadaan bahagia. Amin. Di Mamuju pagi ini, Indah Medi seperti biasa akan memberikan beberapa informasi-informasi lainnya, baik dari dunia nasional, internasional, maupun ragam hiburan lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.
0: Mamuju pagi ini. Mamuju.

Halo, saya Muhammad Sabir, Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga Provinsi Sulawesi Barat, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara. Sekali di udara, tetap di udara.

0: namanya.
1: Ina, sakuya alina Marisa miule.
2: Sapu aliman jobu ana.
1: Ya no, tanta, boleh kasih kurang kok sadiki DP harga pisang dan.
2: Oh, sonin boleh turun, so DP harga itu.
1: Siaga alina langsung na celata ji.
3: Aku sekilo, dan depo lesat bundi.
1: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan jadi banyak, ngobrol bisa nyambung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar.
4: Ayo, gunakan bahasa ibu dan jangan malu untuk menuturkannya. Karena hilangnya sebuah bahasa daerah, sekaligus akan mengambil seluruh warisan budaya dan intelektual yang terkandung di dalamnya. Masihkah kita malu menggunakan

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: rri.co.id
5: rri.co.id
4: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
5: rri.co.id

0: Mamuju pagi ini. Mamuju pagi.
1: Cirebon FM dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih bersama saya Indah Medi di Mamuju pagi ini. Dan informasi kali ini dikutip dari laman rri.co.id. BP BUMN dorong Himbara perluas akses pembiayaan hunian terjangkau. Kepala Badan Pengaturan atau BP BUMN Doni Oskaria ini mendorong peningkatan akses hunian yang terjangkau dan inklusif, yakni melalui sinergi himpunan bank milik negara atau Himbara yang terdiri dari Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, Bank Mandiri, dan Bank Tabungan Negara. Doni yang saat ini menjabat juga sebagai Chief Operating Officer dari Danantara ini menegaskan bahwa pentingnya kolaborasi antar BUMN guna memperluas akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat. Dan untuk memperkuat langkah tersebut, Doni ini menggelar rapat koordinasi bersama Himbara yang berguna untuk membahas pengembangan program social housing atau hunian terjangkau bagi masyarakat. Dan pertemuan itu berfokus pada penguatan sinergi sektor keuangan BUMN dalam mendorong pembiayaan perumahan rakyat yang lebih luas, inklusif, dan berkelanjutan. Dan pembahasan juga ini mencakup pengembangan skema pembiayaan yang adaptif dan juga peningkatan akses masyarakat terhadap hunian layak. Untuk info yang lebih lengkap, Anda bisa mengakses di laman rri.co.id dan Anda juga bisa mengakses RRI Digital untuk bisa mendengarkan siaran kami secara streaming. Nanti atas informasi lainnya hanya di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.

0: rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak, makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
1: RRI.co.id
2: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
3: Kenali budayamu, cintai negerimu.

0: Mamuju pagi ini.
1: Mamuju pagi.
2: Masih bersama Indah Medi di Mamuju pagi ini, dan informasi kali ini dikutip dari laman rri.co.id. Thailand berencana pangkas masa tinggal bebas visa untuk 93 negara. Thailand berencana memangkas masa tinggal bebas visa bagi wisatawan dari 93 negara dari 60 hari menjadi 30 hari. Kebijakan ini diusulkan di tengah meningkatnya kekhawatiran pemerintah terhadap aktivitas ilegal yang dilakukan oleh warga asing. Menteri Luar Negeri Thailand, Sihasak Puangketakau, mengatakan proposal tersebut akan diajukan kepada kabinet pemerintah untuk mendapatkan persetujuan. Selain mengurangi masa tinggal bebas visa, pemerintah Thailand juga akan meninjau aturan visa investasi dan izin tinggal jangka panjang. Dilansir dari The Independent, pada Kamis 14 Mei 2026, pemerintah turut mengevaluasi visa pelajar serta skema digital nomad. Pemerintah Thailand juga menyoroti dugaan bisnis ilegal yang dijalankan oleh warga asing, terutama warga Rusia dan Tiongkok. Beberapa warga asing memang disebutkan menggunakan nama warga Thailand untuk bisa mendirikan perusahaan demi menghindari aturan kepemilikan asing. Thailand yang ekonominya sangat bergantung pada sektor pariwisata ini menerima hampir 40 juta wisatawan pada 2019 sebelum pandemi COVID-19. Dan dalam beberapa tahun terakhir jumlah wisatawan kembali meningkat, yang dimana hal tersebut termasuk akibat perpindahan warga dari wilayah konflik seperti perang Rusia-Ukraina dan perang di Gaza. Untuk info selengkapnya Anda bisa mengakses di laman rri.co.id. Kita comeback ke zaman-zaman The Cinnamons ya, dengan lagu yang viralnya, lagu favorit kita semua, The Cinnamons dengan Selamanya Cinta.

0: eta ampunya diri bertata di singgasana bertatakan insan jabruk di lambai dunia.
1: Ada benar sekali paduka sultan.
2: Mamanda, kesenian drama tradisional yang tumbuh di masyarakat Kutai, Kalimantan Timur. Istilah Mamanda diduga berasal dari kata pamanda atau paman, kata dalam lakon panggilan raja yang ditujukan pada menteri, wajir atau mangku buminya. Mamanda dapat disejajarkan dengan ketoprak atau ludruk di Jawa. Jika jalan cerita yang disajikan tentang sebuah kerajaan, maka pementasan Mamanda mirip dengan ketoprak. Jika yang dilakonkan adalah cerita rakyat biasa, maka pementasan Mamanda tersebut mirip ludruk. Di masa lalu, Mamanda cukup populer dan sangat digemari masyarakat. Kini, kesenian ini sudah jarang dipentaskan secara terbuka. Dalam pementasannya, Mamanda menggunakan dua jenis alat musik, yaitu gendang dan biola.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Waduh, bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Gak celaka juga, gak ngefek juga kan?
2: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.
3: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulfakri Sultan, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat, fraksi Partai Gerindra, mengucapkan selamat kepada RRI atas hak siar Piala Dunia 2026. Akhirnya masyarakat-masyarakat yang ada di pelosok bisa menikmati Piala Dunia melalui saluran-saluran yang disiarkan oleh RRI dengan mengakses channel RRI yang berada di radio.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo, Pacak ngomong dengan Wak Dola?
2: Yo, ini Wak Dola. Ada yang Pacak dibantu?
1: Apa bener Wak Dola ni nak nyual laptop gego 500 ribu?
2: Iya nian Bu, tapi itu barang bekas Bu.
1: Dak papo, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
3: Dua hari berikutnya.
1: Mana laptopnya Wak?
4: Ini nah laptopnya.
1: Nah, apa rusak sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gue murah, laptop bekas, dak tahunya?
4: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
3: Ingat, teliti sebelum membeli.
1: Sungguh, teganya, teganya, teganya, teganya.
5: Pagi ini
6: Mamuju Pagi 91 FM dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Bersama Indah Meidi kembali hadir di Mamuju Pagi ini. Informasi kali ini, BTS dipastikan tampil di final halftime show Piala Dunia 2026. Dikutip dari laman rri.co.id, boy group asal Korea Selatan, BTS, dikonfirmasi akan tampil dalam final halftime show Piala Dunia 2026. Kehadiran BTS ini diumumkan langsung oleh FIFA dan Global Citizen pada Kamis 14 Mei 2026. Dilansir dari Ilgan Sport, penampilan tersebut akan digelar di New Jersey Stadium di New York, Amerika Serikat pada 19 Juli 2026. Dan acara itu menjadi pertama kalinya final Piala Dunia menghadirkan konsep halftime show seperti di ajang olahraga besar Amerika Serikat. FIFA dan Global Citizen juga disebut ingin menghadirkan pertunjukan yang memadukan olahraga, musik, dan budaya dunia. Halftime show itu juga dirancang sebagai panggung hiburan global yang dapat menyatukan penonton dari berbagai negara. Ini menjadi salah satu berita yang menarik dan menyenangkan untuk para penggemar K-pop BTS ya. Dan semoga bisa lancar-lancar dan terlaksana. Oke, pendengar, satu buah lagu Dokter Cinta dari

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan pokok lebih mudah diperoleh dan kami juga bisa ikut menabung serta membangun usaha bersama.
2: Ya, meningkat 1 juta lah, tergantung sapi, Mas. Tergantung
3: kecil besar
2: daging,
3: ya.
2: Dagingnya sapi. Standar harga jagal gitu loh. Kalau seandainya jagal 1 kintal, harganya 15, ya meningkat sedikit.
0: Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di desa. Jelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan ternak sapi mengalami kenaikan. Turki berencana secara hukum menetapkan zona abu-abu di Laut Aegea. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Rudi Zain. Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di desa. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Jevan Zaluku berikut ini.
1: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan...
4: Koperasi Desa Merah Putih Ironogeba, Kecamatan Gunung Sitoli, diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat melalui pengelolaan usaha yang mandiri dan berbasis partisipasi anggota. Aparat